Peristiwa paling menentukan dalam sejarah Islam yang mempertemukan dua sahabat Nabi dari generasi awal, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun untuk memahami akar konflik ini, kita harus kembali ke tragedi besar yang mengguncang umat Islam, pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman, kekuasaan Islam telah meluas dari Jazirah Arab hingga ke Persia dan Afrika Utara. Namun, dengan pertumbuhan wilayah, muncul pula ketidakpuasan. Beberapa kebijakan Utsman dianggap terlalu memihak keluarga Bani Umayyah dan ini menimbulkan kecemburuan serta protes dari sebagian kalangan sahabat dan rakyat. Situasi memanas ketika sekelompok pemberontak dari Mesir dan Kufah mengepung rumah Utsman dan akhirnya membunuhnya secara tragis. Setelah kematian Utsman, umat Islam dilanda keguncangan besar. Kota Madinah kehilangan pemimpin dan umat menanti siapa yang akan mengisi kekosongan tersebut. Dalam kondisi genting, mayoritas penduduk Madinah membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun, Ali menghadapi situasi sulit. Umat masih terpecah, dan para pembunuh Utsman belum tertangkap. Di sisi lain, tekanan agar menuntut balas atas kematian Utsman terus berdatangan. Salah satunya dari Muawiyah, gubernur Syam, sekaligus sepupu Utsman. Muawiyah menolak membaiat Ali sebelum para pembunuh Utsman dihukum. Ia memposisikan diri sebagai penuntut darah Utsman, membawa narasi keadilan atas kematian Khalifah ketiga. Konflik ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga pergulatan antara keadilan dan legitimasi, antara semangat menjaga persatuan dan desakan untuk menuntut balas. Ali, di sisi lain, berusaha menstabilkan situasi terlebih dahulu, baru menindak para pelaku pembunuhan. Ketegangan pun semakin memuncak. Ketika diplomasi gagal, jalan menuju pertempuran terbuka tak terhindarkan. Dua kubu besar pun terbentuk, pasukan Ali yang mewakili kekhalifahan resmi, dan pasukan Muawiyah yang mengklaim sebagai penjaga keadilan Utsman. Mereka akhirnya bertemu di dataran luas dekat Sungai Eufrat, di tempat bernama Shifin. Disinilah, untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, dua pasukan besar sesama Muslim akan saling berhadapan di medan perang. Setelah kebuntuan diplomasi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, langkah-langkah menuju konfrontasi militer pun tak terelakkan. Tahun 657 Masehi, kedua pihak mulai memobilisasi pasukan. Ali menggerakkan tentaranya dari Kufah, sedangkan Muawiyah mengumpulkan kekuatan dari Syam. Kedua belah pihak tiba di daerah Shifin, sebuah dataran di tepi Sungai Eufrat yang strategis dan subur, namun segera akan berubah menjadi ladang darah. Sebelum bentrokan besar terjadi, Ali tetap berusaha mencari jalan damai. Ia mengirim surat kepada Muawiyah, menyerukan agar perselisihan diselesaikan melalui musyawarah dan persatuan umat. Tapi Muawiyah bersikukuh, pembunuh Utsman harus diserahkan, dan Ali dianggap melindungi mereka. Tuduhan ini menyesatkan, karena Ali justru menghadapi dilema besar. Para pembunuh Utsman sudah menyusup dalam barisan pendukungnya, dan menghukum mereka tanpa penyelidikan yang adil justru akan menimbulkan pemberontakan baru. Situasi menjadi tegang ketika pasukan Muawiyah terlebih dahulu menguasai akses air Sungai Eufrat. Mereka mencoba mencegah pasukan Ali mengambil air, tapi Ali mengirim pasukan kecil yang berhasil merebut kembali akses sungai tanpa pertumpahan darah besar. Setelah berhasil, Ali menunjukkan keadilan yang tinggi. Ia tidak membalas perlakuan Muawiyah. Pasukan Syam pun diizinkan mengambil air seperti biasa. Sikap ini memperlihatkan jiwa kepemimpinan Ali yang adil, namun juga mempertegas perbedaan karakter antara kedua pemimpin. Selama beberapa minggu di Shifin, kedua pasukan terlibat dalam pertempuran kecil yang dikenal sebagai Hari-Hari Shifin. Bentrokan terjadi di siang hari, sementara malam digunakan untuk negosiasi, diskusi, bahkan salat bersama. Beberapa sahabat Nabi masih hidup kala itu, berada di kedua kubu, dan mereka sangat berharap perang besar bisa dihindari. Namun, upaya untuk mencegah konflik besar gagal. Tekanan politik, semangat balas dendam, dan provokasi terus menguat. Seruan perdamaian mulai tenggelam di tengah-tengah teriakan perang. Maka pada akhir bulan Safar tahun 37 Hijriah, genderang perang ditabuh. Perang saudara terbesar dalam sejarah awal Islam pun meletus. Pertempuran ini bukan hanya soal dua pasukan, tapi pertarungan ideologi. Apakah legitimasi kekuasaan harus didahulukan, ataukah keadilan atas darah khalifah yang ditumpahkan? Kedua pemimpin yakin membela kebenaran. Namun sejarah mencatat, perang antar sesama Muslim telah dimulai, dan luka yang ditinggalkannya akan terasa selama berabad-abad.
Ketika pertempuran besar akhirnya meletus, pasukan Ali dan pasukan Muawiyah berhadapan dengan semangat yang sama-sama membara. Perang ini adalah perang antar saudara seiman, para sahabat Nabi, dan generasi awal Islam. Dataran Siffin pun berubah menjadi ladang pertumpahan darah yang memilukan. Pasukan Ali dipimpin oleh panglima-panglima tangguh seperti Malik al-Ashtar dan Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang sangat dihormati. Di pihak Muawiyah, komando militer dipegang oleh Amr bin Ash, seorang ahli strategi ulung yang sangat lihai dalam membaca situasi perang. Perang berlangsung selama beberapa hari, dan catatan sejarah menyebutkan bahwa jumlah korban sangat besar. Tidak ada pihak yang benar-benar menang. Hari-hari di Siffin dipenuhi duel sengit, pasukan-pasukan kecil saling serbu, dan barisan-barisan sahabat saling berhadapan dalam situasi yang tragis. Salah satu peristiwa paling menyayat terjadi ketika Ammar bin Yasir gugur di medan perang. Ammar adalah sahabat Nabi sejak masa awal Islam. Ia dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ketika berita kematiannya tersebar, suasana di kubu Ali berubah. Nabi pernah bersabda, Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Hadis ini membuat sebagian pasukan Muawiyah terkejut. Bahkan ada yang mulai ragu. Muawiyah mencoba membantah dengan mengatakan bahwa Ammar dibunuh oleh orang yang membawanya ke medan perang, bukan oleh pedang pasukan Syam. Namun logika ini ditentang oleh banyak ulama dan tokoh saat itu. Hadis Nabi sangat jelas, pembunuh Ammar adalah pihak yang keliru. Ini menjadi salah satu momen penting yang memperkuat keyakinan bahwa Ali berada di pihak yang benar secara moral dan syar'i. Namun, kekuatan di medan perang tidak hanya ditentukan oleh kebenaran moral. Amr bin Ash kemudian menyarankan strategi cerdik kepada Muawiyah. Saat pasukan Syam mulai terdesak dan kalah, Amr menyuruh para tentaranya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak. Seruan mereka menggema, biarlah kita berhukum pada Kitabullah. Siasat ini mengguncang barisan pasukan Ali. Banyak di antara mereka yang ragu melanjutkan perang. Mereka berkata, bagaimana mungkin kita memerangi orang yang mengangkat Al-Quran? Ali menolak penghentian perang karena tahu bahwa itu hanyalah taktik. Namun desakan dari sebagian besar pasukannya, khususnya dari kelompok yang kelak dikenal sebagai Khawarij, memaksa Ali menghentikan serangan. Ali pun terpaksa menerima usulan arbitrase, tahkim, meski dengan berat hati. Inilah titik balik dalam perang Siffin, ketika pertempuran berhenti bukan karena satu pihak menang, melainkan karena manipulasi simbol suci yang memecah barisan. Perang Siffin bukan hanya menunjukkan betapa tragisnya perpecahan di tubuh umat Islam, tetapi juga memperlihatkan betapa pentingnya kecerdasan dalam membedakan antara kebenaran dan tipu daya. Pedang berhenti berayun, tetapi luka yang ditinggalkan masih menganga. Setelah terhentinya pertempuran akibat pengangkatan mushaf oleh pasukan Muawiyah, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perang sementara dengan jalan tahkim atau arbitrase. Namun inilah fase paling kontroversial dan penuh intrik dalam sejarah perang Siffin. Keputusan ini justru melahirkan keretakan baru dalam tubuh umat, bahkan dalam pasukan Ali sendiri. Ali bin Abi Thalib dengan berat hati menyetujui perundingan damai karena mayoritas pasukannya menuntutnya. Ia sebenarnya sadar bahwa pengangkatan Al-Quran oleh pasukan Muawiyah hanyalah taktik politik, bukan keinginan tulus untuk berhukum pada Kitabullah. Tapi tekanan dari dalam terlalu kuat. Bahkan sebagian dari pasukannya mengancam akan memberontak bila Ali tetap ingin melanjutkan perang. Untuk mewakili pihak Ali dalam perundingan, semula ia hendak menunjuk Abdullah bin Abbas atau Malik al-Ashtar, dua tokoh yang cerdas dan loyal. Tapi sayangnya, tekanan dari kelompok tertentu membuatnya harus memilih Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat yang saleh, tetapi dikenal kurang tegas dan mudah dipengaruhi. Sedangkan Muawiyah menunjuk Amr bin Ash, seorang ahli siasat dan politikus ulung. Perundingan dilaksanakan di daerah Dumatul Jandal, wilayah perbatasan antara Irak dan Syam. Kedua perwakilan membawa amanat umat, menyelesaikan perselisihan dan menentukan siapa yang lebih berhak memimpin umat Islam. Namun ketimpangan kemampuan kedua juru runding membuat proses ini tak seimbang sejak awal. Dalam momen paling menentukan, Abu Musa mengusulkan agar kedua pemimpin, Ali dan Muawiyah, diberhentikan dan umat nanti memilih khalifah baru. Amr bin Ash menyetujuinya di depan publik dan menyuruh Abu Musa berbicara lebih dahulu. Maka berdirilah Abu Musa, mengumumkan bahwa ia mencopot Ali dari kekhalifahan dengan harapan Amr akan melakukan hal yang sama terhadap Muawiyah. Namun tipu daya pun terjadi. Saat tiba gilirannya, Amr bin Ash berkata dengan lantang, "Aku pun mencopot Ali seperti yang dilakukan Abu Musa, dan aku menetapkan Muawiyah sebagai khalifah." Seketika suasana gempar. Perundingan yang diharapkan menjadi jalan damai justru menjadi panggung pengkhianatan.
Abu Musa merasa tertipu. Umat terbelah lebih dalam. Ali pun sangat murka dan mengumumkan bahwa tahkim tersebut tidak sah dan hasilnya tidak mengikat. Tapi semuanya telah terlambat. Keputusan arbitrase itu memberi Muawiyah pijakan untuk mengklaim dirinya sebagai pemimpin sah umat Islam. Dampak dari tahkim sangat luas. Ia bukan hanya menghancurkan semangat perjuangan pasukan Ali, tapi juga memunculkan kelompok baru, Khawarij. Mereka adalah orang-orang yang semula memaksa Ali menerima tahkim, tapi kemudian mengkafirkannya karena dianggap berhukum pada selain Allah. Khawarij pun keluar dari barisan Ali dan mulai menyebarkan pemberontakan. Dengan begitu, tahkim menjadi titik balik paling penting dalam perang Siffin. Ia bukan hanya gagal menyelesaikan konflik, tapi justru memperdalam perpecahan. Ali kehilangan kepercayaan dari sebagian besar pasukannya, dan Muawiyah semakin kuat di Syam. Islam kini benar-benar terbelah, bukan hanya secara politik, tapi juga secara ideologis. Setelah peristiwa tahkim yang mempermalukan pihak Ali, suasana dalam barisannya menjadi semakin kacau. Kekecewaan, ketidakpercayaan, dan amarah memuncak. Dari kekacauan itu muncul kelompok ekstrem yang kemudian dikenal sebagai Khawarij, berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Mereka adalah orang-orang yang dahulu memaksa Ali menerima tahkim, namun kini berbalik menjadi penentangnya yang paling keras. Khawarij menganggap bahwa tahkim adalah bentuk kemurtadan karena berhukum kepada manusia, bukan kepada Allah. Mereka menafsirkan ayat Al-Quran secara tekstual, terutama firman Allah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dengan ayat ini, mereka mengkafirkan Ali, Muawiyah, dan semua orang yang menerima proses tahkim, termasuk sahabat-sahabat Nabi yang agung. Kelompok ini awalnya kecil, tapi cepat berkembang karena retorika mereka yang keras dan pemahaman agama yang sangat sempit tapi penuh semangat. Mereka keluar dari barisan Ali dan membentuk komunitas sendiri di daerah Nahrawan. Di sana, mereka menerapkan ajaran agama versi mereka yang keras, bahkan mulai membunuh Muslim lain yang tak sepaham, termasuk wanita dan anak-anak, dengan dalih pembersihan akidah. Ali melihat bahaya besar dari kelompok ini, bukan hanya karena mereka memberontak, tetapi karena mereka membawa kerusakan dalam tubuh umat. Maka Ali berusaha berdialog terlebih dahulu. Ia mengirim Ibnu Abbas untuk berdebat dengan para pemimpin Khawarij. Hasilnya, sebagian dari mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Namun sebagian besar tetap menolak dan bersikeras menyatakan perang. Ali pun akhirnya terpaksa mengangkat pedang. Terjadilah perang Nahrawan. Pertempuran singkat tapi sangat berdarah. Pasukan Ali berhasil mengalahkan Khawarij dan sebagian besar dari mereka terbunuh. Tapi meskipun tubuh mereka hancur, ideologi mereka tetap hidup. Khawarij tidak lenyap, tapi bertransformasi menjadi gerakan bawah tanah ekstremis yang terus muncul dalam sejarah Islam, bahkan hingga masa modern. Dari tragedi ini, kita belajar bahwa ekstremisme bisa lahir dari ketidakseimbangan antara semangat agama dan pemahaman yang benar. Khawarij merasa membela Islam, tapi justru mencabik-cabik persatuan umat. Mereka menjadi bukti bahwa fanatisme tanpa ilmu bisa lebih berbahaya daripada musuh dari luar. Sementara itu, di sisi lain, Muawiyah makin kuat di Syam. Ia menggunakan hasil tahkim sebagai legitimasi politik untuk memperluas kekuasaannya. Ali semakin terjepit. Musuh di luar bertambah kuat. Musuh di dalam pun bermunculan. Namun ia tetap berdiri tegak, berjuang mempertahankan prinsip keadilan dan kebenaran. Meskipun dukungan terus menipis, perang Siffin telah berakhir, tapi dampaknya baru saja dimulai. Umat Islam kini tidak hanya terbagi secara politik, tapi juga secara teologis. Dan dari retakan besar itu, benih-benih konflik sektarian mulai tumbuh. Pasca kekalahan Khawarij dalam Perang Nahrawan, Ali bin Abi Thalib menghadapi fase baru dalam masa kekhalifahannya. Meskipun ia berhasil menumpas pemberontakan dari dalam, namun posisinya tetap melemah. Banyak pengikutnya merasa jenuh dengan konflik yang tak kunjung usai. Di sisi lain, Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam justru semakin kuat dan licin dalam membangun kekuasaan politik. Muawiyah bukan hanya seorang pemimpin militer, tapi juga ahli strategi politik yang cerdik. Ia menyadari bahwa kekuatan Ali bukan lagi ada pada pedang, tapi pada wibawa moralnya di mata umat. Maka ia tak lagi hanya mengandalkan perang terbuka, melainkan menggunakan pendekatan propaganda, intrik, dan politik licik untuk memperluas pengaruh.
Salah satu strategi Muawiyah adalah menyebarkan narasi bahwa ia adalah pembela darah Utsman bin Affan. Ia terus mengulang-ulang tuduhan bahwa Ali tidak menindak para pembunuh Utsman, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Muawiyah berhasil menggiring opini masyarakat, terutama di wilayah Syam dan sekitarnya, bahwa dialah simbol keadilan. Muawiyah juga memperkuat loyalitas dengan memberi jabatan dan kekuasaan kepada para bangsawan lokal, mengamankan dukungan dari suku-suku Arab yang sebelumnya netral. Ia menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan yang stabil.

Sementara Muawiyah bergerak cepat, Ali terkunci oleh idealismenya yang tinggi. Dalam kondisi ini, Ali kembali merencanakan serangan ke Syam. Ia ingin menuntaskan konflik dan menyatukan umat. Tapi belum sempat pasukan besar disusun, bencana besar menimpanya. Pada tahun 40 Hijriah, seorang sisa Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam menyusun rencana pembunuhan terhadap tiga tokoh sekaligus, Ali di Kufah, Muawiyah di Syam, dan Amr bin Ash di Mesir. Mereka berpendapat bahwa ketiganya adalah sumber fitnah dalam umat Islam. Masing-masing dari mereka menyusun rencana untuk membunuh tokohnya pada waktu yang sama, tanggal 17 Ramadan. Namun dari ketiga rencana itu, hanya satu yang berhasil. Di Masjid Kufah, saat Ali memimpin salat subuh, ia diserang oleh bin Muljam dengan pedang beracun. Pukulan itu sangat berat, dan Ali hanya mampu bertahan selama dua hari sebelum wafat. Dengan wafatnya Ali, era kekhalifahan yang dipimpin oleh sahabat Nabi pun berakhir. Perjuangannya melawan fitnah, ketidakadilan, dan perpecahan ditutup dengan darah suci seorang pemimpin sejati. Sementara itu, Muawiyah selamat dari percobaan pembunuhan dan mulai mempersiapkan panggung untuk mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah tunggal. Umat Islam yang dahulu bersatu di bawah satu panji, kini benar-benar terpecah. Kematian Ali bin Abi Thalib menjadi titik akhir dari era Khulafaur Rasyidin. Umat Islam memasuki fase baru yang penuh perubahan. Sepeninggal Ali, kepemimpinan umat berpindah ke tangan putranya, Hasan bin Ali. Namun situasi politik yang tidak stabil serta tekanan dari Syam membuat Hasan harus mengambil keputusan besar yang mengejutkan umat. Ia melepaskan klaim kekhalifahan dan menyerahkannya kepada Muawiyah demi mencegah pertumpahan darah lanjutan. Perjanjian damai antara Hasan dan Muawiyah ditandatangani pada tahun 41 Hijriah yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Tahun Jamaah, A'mul Jamaah. Ini menjadi momen bersatunya umat kembali dalam satu kekuasaan, namun bersifat politis, bukan berdasarkan kesepakatan syura seperti masa Abu Bakar hingga Ali. Muawiyah pun diakui secara luas sebagai khalifah dan memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Ia memerintah dengan tangan besi, namun juga dengan kecerdikan administrasi. Di bawah Muawiyah, umat Islam mengalami ekspansi ke berbagai wilayah luar Jazirah Arab. Tapi dalam negeri, sistem kekhalifahan perlahan berubah menjadi kerajaan turun-temurun. Salah satu keputusan kontroversial Muawiyah adalah mengangkat putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerus. Ini menandai berakhirnya sistem khilafah berdasarkan musyawarah dan dimulainya dinasti Umayyah, kekhalifahan Islam pertama yang berbasis pada pewarisan kekuasaan. Banyak sahabat menolak keputusan ini, termasuk Husain bin Ali, putra bungsu Ali, serta Abdullah bin Zubair. Perang Siffin, Tahkim, dan pengaruh politik Muawiyah telah mengubah wajah pemerintahan Islam selamanya. Dari sistem yang dulu dibangun atas dasar amanah, syura, dan ketaatan pada nilai-nilai kenabian, kini berubah menjadi sistem monarki dengan kekuasaan absolut. Meskipun Muawiyah dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan menjaga stabilitas, warisan konfliknya menjadi akar dari banyak tragedi besar di masa depan. Perpecahan internal umat yang disulut oleh Perang Siffin melahirkan tiga kutub utama dalam Islam. Syiah, yang menganggap Ali dan keturunannya sebagai pemimpin sah umat. Sunni, yang tetap menghormati semua sahabat dan menerima kekhalifahan secara berjenjang. Dan Khawarij, yang mengkafirkan semua pihak yang terlibat dalam tahkim dan menyimpang dari pemahaman mereka. Dalam kerangka sejarah Islam, Perang Siffin bukan hanya soal pertarungan dua pasukan, tetapi juga tentang pertarungan dua visi besar. Keadilan moral melawan stabilitas politik, idealisme melawan realisme. Ali bin Abi Thalib meninggalkan teladan kepemimpinan yang lurus, namun rapuh dalam dunia politik, sedangkan Muawiyah meninggalkan kekuasaan yang kuat, namun dengan legitimasi yang terus dipertanyakan. Generasi berikutnya akan terus menanggung akibatnya, dan tragedi paling memilukan yang merupakan kelanjutan langsung dari konflik ini akan terjadi di Karbala hanya beberapa dekade kemudian, ketika cucu Nabi, Husain bin Ali, bangkit menentang Yazid dan berakhir dalam syahid yang mengguncang dunia Islam hingga kini. Perang Siffin bukan sekadar konflik militer, tapi merupakan fitnah terbesar pertama yang menimpa umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah ini melibatkan tokoh-tokoh besar, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, dan membuka jalan bagi perpecahan politik serta teologis yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Satu pelajaran utama dari Perang Siffin adalah bahwa perpecahan umat bisa terjadi bukan karena perbedaan akidah, tetapi karena kekuasaan. Ali dan Muawiyah sama-sama sahabat Nabi, sama

0: sama-sama beriman dan sama-sama mencintai Islam. Namun, perbedaan pendekatan dan tafsir terhadap keadilan serta ambisi sebagian orang di sekeliling mereka membuat konflik tak terelakkan. Tahkim yang semula diniatkan sebagai jalan damai malah menjadi panggung bagi pengkhianatan politik. Disinilah kita belajar bahwa hukum Allah tak bisa dijadikan alat tawar-menawar politik. Ketika Al-Quran dijadikan alat untuk memenangkan kekuasaan, maka kebenaran menjadi kabur dan umat menjadi bingung. Kita juga belajar dari sikap Ali bin Abi Thalib yang tetap teguh dalam prinsip meski berada dalam tekanan. Ia menolak memperkaya diri, menolak memberikan kekuasaan atas dasar nepotisme, dan berjuang untuk keadilan walau harus dibayar dengan darahnya. Kepemimpinan Ali menjadi teladan agung bagi mereka yang ingin memimpin dengan hati dan kejujuran, bukan tipu daya. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa kecerdikan politik bisa lebih kuat dari kejujuran moral. Muawiyah berhasil menguasai kekhalifahan dengan cara-cara yang dianggap pragmatis. Dan dari situlah lahir sistem monarki Islam pertama. Ini menjadi refleksi bahwa idealisme saja tidak cukup jika tidak disertai strategi dan kesatuan. Dari konflik ini pula lahir kelompok-kelompok pemikiran yang terus hidup. Sunni, Syiah, dan Khawarij. Masing-masing membawa tafsir dan warisan sejarahnya sendiri. Perang Siffin menjadi akar dari banyak perdebatan teologis dan politik dalam dunia Islam. Bahkan hingga hari ini, jejaknya masih bisa dilihat dalam cara sebagian umat memandang kekuasaan, keadilan, dan legitimasi kepemimpinan. Namun di balik semua luka dan fitnah itu, umat Islam tetap tumbuh, berkembang, dan menyebarkan rahmat Islam ke seluruh dunia. Dari puing-puing Siffin, Islam tidak hancur, tetapi belajar bertahan, belajar memilah mana yang prinsip dan mana yang strategi, mana yang harus dijaga, dan mana yang bisa dikompromikan. Perang Siffin memberi pelajaran bahwa kesatuan umat lebih sulit dijaga daripada memenangkan pertempuran. Dan terkadang, musuh terbesar bukan datang dari luar, tapi dari perpecahan dalam tubuh sendiri. Karena itu, sejarah ini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk diambil hikmahnya. Dan tugas kita hari ini adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan biarkan perbedaan menjadi jurang permusuhan. Karena jika para sahabat saja bisa terjerumus dalam konflik berdarah karena fitnah dan ambisi, bagaimana dengan kita yang jauh dari kemuliaan mereka?
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Dialah Sumayyah binti Khayyat, hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah, sehingga tidak ada kabilah yang dapat membela, menolak dan mencegah kezaliman atas dirinya, karena dia hidup sebatang kara. Posisinya menjadi sulit di bawah naungan aturan yang berlaku pada masa jahiliyah. Begitulah Yasir mendapatkan dirinya, menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum. Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Huzaifah. Dia akhirnya dinikahkan dengan budak wanita bernama Sumayyah, tokoh yang kita bicarakan ini. Beliau hidup bersamanya dalam suasana yang tentram. Tidak berselang lama dari pernikahan tersebut, mereka pun dikaruniai dua orang anak, yaitu Ammar dan Ubaidillah. Tatkala Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Maka berfikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang difikirkan oleh penduduk Mekah, sehingga kesungguhan beliau di dalam berfikir dan lurusnya fitrah beliau menggiringnya untuk memeluk dinul Islam. Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan lezatnya iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami hingga pertemuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut. Ternyata Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut dan bahkan mengumumkan keislamannya, sehingga Sumayyah menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Dari sinilah dimulai sejarah yang agung bagi Sumayyah yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam dan sejak fajar terbit untuk pertama kalinya. Bani Makhzum mengetahui akan hal itu karena Ammar dan keluarganya tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk Islam, bahkan mengumumkan keislamannya dengan kuat sehingga orang-orang kafir menyikapinya dengan menentang dan memusuhi mereka. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari din mereka. Mereka memaksa dengan cara menyeret mereka ke padang pasir tatkala cuaca sangat panas dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya dengan pasir yang

Beliau ulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang diucapkan juga oleh Yasir, Amar, dan Bilal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan keluarga muslim tersebut yang tengah tersiksa secara kejam. Lalu beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berseru, "Bersabarlah keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya. Dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang sepele dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Di hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Azza wa Jalla, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para tauhid yang zalim, yang mana mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya sekalipun hanya satu langkah semut. Sementara Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya. Sumayyah pun telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para tauhid telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah, maka musuh Allah, Abu Jahal, melampiaskan keberangasannya kepada Sumayyah dengan

dan beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan contoh yang baik dan mulia bagi kita dalam keberanian dan keimanan, yang mana beliau telah mengerahkan segala apa yang beliau miliki dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya. Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal dalam rangka meraih keridhaan Rabb-nya, dan mendermakan jiwa adalah puncak

Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa nanti 10 hari kiamat itu ada 3 bencana besar yang pasti dihadapi oleh umat Islam. Satu, fitnatul akhlas. Fitnatul akhlas itu kata Rasul, harbun wa harbun, isinya adalah pelarian dan peperangan di mana-mana. Kok kita ingetin masih dosa kita perpanjang itu nanti. Yang kedua adalah fitnatul sarok. Firna susaro dahola wadhuhun wa min tahti iqodami rujul min ahli beti ya zumuhan nau minni walai samini wa inna maulia ilmun ta'un, yaitu bencana kematian pembantian umat Islam yang pelakunya adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahli baitku, kata Rasul kita manusia salam. Kalau saya pernah matur di hadapan rencang-rencang keras dakwah, ini cocok dengan keadaan hari ini di mana ketika kaum muslim hari ini dihancurkan, maka pelakunya adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahlul baitnya Rasul, orang-orang Syiah. Mungkin itu fitnatul sarok yang disebut oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah fitnatul duhaima. Fitnatul duhaima ini yang cukup menarik. Lata tawaha dan min hadil umma ila latumat hulut matan. Jadi bencana-bencana ini, kalau kita hari ini belum merasakan, Rasul menyampaikan la tad'u ahadan min hadhihi ummah illa la tamatulut matan. Ada satu masa di mana nanti, ini sebelum kedatangan Dajjal, nanti muka oleh beliau Ustaz Pak Dokter ini, kalau sering ketemu dengan beliau ini. Jadi pasti akan dirasakan panasnya oleh semua umat Islam, suka tidak suka. Jadi kalau hari ini kita melihat panasnya bencana yang menimpa umat Islam itu dirasakan kaum muslimin di Palestina misalnya, di Syria hari ini, di Afghanistan hari ini, di Irak hari ini, maka Rasul menyampaikan bahwa nanti akan ada satu masa ya, bahwa bencana inilah tad'u ahadan min hadhil ummah illa latumat hulut matan. Rasul menyampaikan tidak akan menyisakan satu orang pun dari umat Islam kecuali dia akan ditampar dengan tamparan yang keras, kata Rasul. Jadi kalau kita disentuh pipi kita oleh tangan manusia itu rasanya hangat. Sebagaimana kalau kaum muslimin hari ini di Palestina, di Syria, di Afghanistan, di Ujjajar loh ini tempatnya, di Irak bagian utara, di Iran bagian utara, Iran bagian selatan, Afghanistan, Pakistan, itu kita di kaum muslimin di Indonesia merasakan sakitnya. Tetapi kan itu sekedar seperti orang yang dipegang tangannya oleh di pipinya, diletakkan di pipinya tangan orang lain yang rasanya hangat. Tetapi Rasul menyampaikan bahwa nanti akan datang suatu masa bahwa tangan manusia yang memegang pipi kita itu tidak hanya hangat, tetapi sakitnya akan kita rasakan. Karena Rasul menyampaikan la tamatul mata, telah gitu. Hari ini yang ditampar itu adalah kaum muslimin di Palestina. Ya hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Syria. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, negaranya Jazir nih. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, Iran bagian selatan, Ahwaz, dan Iran bagian utara, Kurdi, Kurdi Islam itu. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Afghanistan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Pakistan perbatasan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Kashmir. Itu negaranya Jazir nih, yang saya sebutkan itu. Nanti akan datang satu masa, kata Rasul, bahwa yang ditampar itu semua kaum muslimin yang tinggal di muka bumi. Aku rasa terjadi. Ya, jadi kalau hari ini yang ditampar kaum muslimin di Palestina begitu itu, Syria begitu, Iran begitu, Irak begitu, maka kemungkinan besar, kata Rasul, kaum muslimin di tempat lain akan merasakan semuanya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kejadiannya kapan, nek tadi kata Mas Azam, bisa jadi kita akan merasakan. Oh, orang terima jadi Mas Azam. Ayo, mana ibu yang terima Mas Azam. Kali sohe. Ya. Apalagi kemudian kita akan bertemu satu masa di mana Rasul nanti menyebutkan akan banyak bencana alam. Kalau bahasa Rasul dalam hadis muslim itu penenggelaman bumi. Bapak-bapak panjenengan pernah membaca hadis yang menyatakan bahwa nanti akan datang satu masa di mana gunung berpindah. Ada, Pak.
Jadi sangat mungkin kita nanti akan melihat masanya. Mungkin mau tahu ya, termasuk kita orang yang dimatikan dalam keadaan sekolah mau buswar bos atur ini. Kau pingin ini nak bawa mana? Oh, udah nang dunia suku, ya wah ini buat tak mati buat buswar bos, boleh mati terus susu itu dia. Kau pingin ini manusia. Bapak-bapak, sangat mungkin nanti manusia itu akan melihat gunung berpindah. Jadi gunung Merapi itu menjadi munculnya yang langgaran. Sangat mungkin itu, karena Rasulullah membahasakannya begitu. Kalau bahasa itu Rasul hanya menyampaikan bahwa bumi nanti akan ditenggelamkan. Ada hadis yang cukup menarik, ya. Ufi hadil ummah khuspun wa maskun wa qadhafun. Dan nanti akan ada penenggelaman ke dalam perut bumi. Ini berencana alam di mana-mana, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mas-mas yang seumurannya jauh di bawah saya, mungkin Anda belum pernah mendengar, belum Pak Dokter mungkin pernah dengar ceritanya. Kalau saya itu pernah mendengar Gunung Langgeran tahun 70-an, itu orang di sana masih bisa mencium bau belerang kok. Jadi kalau Rasul menceritakan bahwa nanti akhir zaman kok gunung berpindah, kini logikanya masuk akal. Jadi bapak mas pandangan yang kuliah di kedokteran kan orang-orang logis gitu. Anda bisa membayangkan itu. Meskipun Anda tidak kuliah di biologi.

0: Wah, bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
0: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petok kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam boro do engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Pendengar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, Undip, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
4: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1 juta setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
5: Imam Syafi'i berkata, seburuk-buruk bekal menuju akhirat ialah menzalimi manusia.

aroma surga, bau wanginya. Tentu saja kalau ada sebuah rumah yang rumah itu mungkin ya mungkin membakar dupa yang wangi atau menyemprot wangi-wangian, intinya atau mungkin ada tanaman yang semerbak bau wanginya, kita lewat di depannya pasti kita akan merasa sangat nyaman karena tempat ini wangi. Fitrah manusia sudah dibuat oleh Allah Azza wa Jal suka dengan yang wangi-wangi. Kita dihalalkan semua yang tayyibat. Allah mengatakan, dan kami halalkan buat kalian yang tayyibat. Tayyibat itu yang wangi baunya, manis rasanya, nyaman untuk dipandang, lembut untuk dipegang, mudah untuk dipegang. Semua masuk dalam istilah tayyibat. Dan kami haramkan buat kalian khaba'ith. Khaba'ith itu semua yang busuk baunya, semua yang tidak nyaman dipandang oleh mata. Ini masuk semua tidak nyaman untuk dijama dan hal-hal yang serupa dengan itu, intinya buruk. Maka Allah Azza wa Jal mengharamkan semua itu. Sesuatu yang baik dicintai oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Kita disuruh pakai baju yang bersih, kita disuruh menjaga bau badan. Allah berikan secara alami gerah, enggak nyaman kalau kita keringatan misalnya. Itu informasi atau teguran dari Allah, tubuhmu sedang butuh untuk kamu segarkan dengan mandi misalnya. Baju sedikit kotor, ada ketidaknyamanan. Allah Subhanahu wa taala memang karena suka keindahan. Semua jiwa orang tidak suka kalau lihat sesuatu yang berantakan. Tetapi ada orang yang terpandu untuk bisa memperbaiki, ada orang yang tidak tahu harus buat apa. Semua orang suka dengan tanaman yang rapi, bersih, ya, tertata rapi. Pasti orang kagum dan mengatakan bagus rumahnya orang yang bersih. Semuanya Islam menyuruh kita untuk itu. Oleh karena itu orang-orang Islam yang jauh dari kebersihan, jauh dari kerapian, ini sebenarnya jauh dari fitrah alami yang telah Allah ciptakan. Terbukti nanti tempat kita kembali sangat luar biasa ini, luar biasa. Bersihnya, rapinya, luasnya, mewahnya, segala macam hal yang luar biasa. Dimulai dengan aroma. Penulis mengangkat sebuah hadis di sini. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum radhiyallahu anhuma berkata, meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 'ama." Barang siapa membunuh seseorang yang berada dalam perjanjian, maksudnya orang kafir. Orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam atau orang kafir yang sedang ada perdamaian dengan kaum muslimin. Siapa yang membunuh mereka itu, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun. Gambaran daripada hadis ini adalah dua hukum syar'i tentunya. Yang pertama, tidak boleh mengganggu orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam. Jadi sudah sering saya ulangi, tidak boleh dalam Islam kita mengganggu tetangga non-muslim tanpa sesuatu yang dia lakukan. Tidak boleh merampas hartanya, tidak boleh menyakitinya, bahkan harus memberikan haknya. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi namanya, orang-orang kafir yang dibawa masuk ke dalam kancah peperangan dan mau memerangi umat Islam. Itu pun selama mereka melawan. Kalau mereka tidak melawan, tidak boleh dibunuh. Orang yang sudah tertawan, orang yang sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Orang tua, perempuan, anak kecil, semuanya tidak boleh. Di dalam Islam, saking tegasnya kita untuk menjaga kemakmuran manusia, tidak boleh seorang muslim mengganggu hanya karena kekafiran seseorang, kecuali kalau dia membuat kerusakan di muka bumi atau menghina agama Allah Islam. Siapa yang membunuh mu'ahid, hukum syar'inya tidak akan masuk surga. Artinya dia akan dimasukkan ke neraka dulu, baru kemudian masuk ke dalam surga. Dan di sini digambarkan aroma surga itu hukum yang kedua. Surga itu sudah ada dan aromanya tercium dari jarak 40 tahun. Tentu jarak 40 tahun ini sangat luar biasa, jarak yang sangat jauh, dan ini menandakan surga itu memiliki bau yang wangi.

0: Hikmah Quran hari ini. Hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan bahagia. Sudah merupakan sunatullah di permukaan bumi bahwa siapa yang mengikuti petunjuk pasti ia akan bahagia. Sunatullah ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga berlaku bagi masyarakat banyak, bangsa ataupun umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Thaha ayat 123, yang artinya, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 38, yang artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Sunnatullah ini adalah sesuatu yang pasti dan tidak pernah berubah dari dahulu hingga sekarang. Tentu kita masih ingat tentang perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun, yang merupakan seruan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisahnya di dalam Al-Quran Surah Thaha ayat 47, yang artinya, maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Dari ayat ini jelaslah bahwa di antara dakwah Nabi Musa adalah menyampaikan sunnatullah kepada Fir'aun tentang mengikuti petunjuk, yaitu siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan selamat dan bahagia. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah kita memahami dengan penuh keyakinan bahwa siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan bahagia, maka yang patut kita lakukan adalah, yang pertama, berusaha mencari petunjuk jika belum mendapatkan. Caranya dengan berserah diri kepada Allah. Artinya, tinggalkan hawa nafsu dan ikuti kebenaran. Yang kedua, perlu kita yakini bahwa kebenaran itu ada di dalam Al-Quran, yaitu yang diturunkan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan mempelajari Al-Quran, maka terbimbinglah diri manusia untuk mendapatkan petunjuk. Karena Al-Quran itu adalah yang akan menunjukkan kepada yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Yang keempat, pendengar, senantiasa mengikuti yang terbaik dari yang telah didapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 18, yang artinya, orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Dan yang kelima, memelihara keimanan dan tidak mengotorinya dengan kedzaliman. Yang keenam, berdoa supaya diberikan petunjuk dan dimudahkan, serta ditolong dalam mengikutinya. Pendengar, mudah-mudahan dengan mengetahui sunnatullah ini, kita dapat menghiasi hidup kita dengan lebih baik.

Baru saja anda ikuti Sunatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

pendengar, pernahkah kita bermimpi berada di suatu tempat yang sangat asing, yakni tempat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya? Suatu tempat yang angker dengan berbagai macam hal yang menakutkan, siksaan, dan malangnya lagi, kita tak bisa keluar dari tempat itu. Dan mimpi itu seakan-akan nyata adanya, hingga kita menangis atau berteriak dalam tidur kita. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, dengan nafas masih terengah-engah, kita pun bersyukur dan berucap, untung ini semua hanya mimpi. Pendengar, pernahkah kita meyakini hal mengerikan tersebut akan benar-benar terjadi pada kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ingatlah kematian, demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Sahih Muslim. Cepat.

Alam kubur adalah fase yang pasti akan kita jalani. Fase kubur ini menjadi penentu sebelum menapak ke fase berikutnya, yaitu padang mahsyar, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sukses di fase ini, insyaallah di fase berikutnya kita pun akan sukses, yang puncaknya dengan kehidupan penuh kenikmatan di Jannatul Na'im. Sebaliknya, jika kita gagal di fase ini, dapat dipastikan kegagalan juga yang didapati di fase berikutnya, yang diakhiri dengan penderitaan tak terperi di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Pendengar, semua tahu itu, tapi kadang kita lalai untuk bersiap diri. Pernahkah kita memikirkan bila kemarin kita mengantarkan teman ke kuburnya, dan mungkin besok atau lusa giliran kita yang diantarkan ke kubur? Dan bila saat itu datang, apakah kita telah benar-benar siap? Akankah kita menyalahkan Yang Maha Pemurah karena tak memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk bersiap diri? Seringkali kita dikejutkan dengan berita orang-orang terkenal yang telah meninggalkan dunia ini selamanya, padahal masih terngiang prestasi atau karya-karyanya di dunia ini. Bahkan orang-orang di sekitar kita, apakah anggota keluarga, teman dekat, ataupun tetangga yang telah meninggalkan kita selamanya. Padahal sebelumnya kita masih berjumpa dan bercanda dengan orang-orang yang kita cintai itu. Sayangnya, tipu daya syaitan dan beratnya beban hidup membuat kita terlena, hingga kita selalu merasa mendapatkan giliran paling akhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar, sebenarnya itu semua bagian dari peringatan dini Yang Maha Pemurah bagi kita untuk bersiap diri. Selain sinyal-sinyal lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita secara langsung, rambut yang telah berubah warna, mata yang dulunya tajam dan sangat awas sekarang mulai memudar kemampuannya, gigi yang dulunya kuat melahap makanan apa saja sekarang mulai terasa ngilu kalau mengunyah, bahkan beberapa di antaranya mulai tanggal. Pendengar, belum terlambat untuk merenungi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Maka marilah kita mulai dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan segenap kemampuan kita. Mari kita pastikan tiada hari yang terbuang tanpa nilai ibadah kepadanya, walau itu hanya seulas senyum, tegur sapa, serta jabat tangan yang ikhlas kepada orang-orang di sekitar kita. Insyaallah, bila tiba giliran kita menghadap Allah, tak ada teriakan penyesalan dari kubur kita. Wallahu a'lam bishawab.

Manusia adalah makhluk yang pelupa, namun ia makhluk yang selalu mengingat, bahkan walaupun seringkali gagal. Ada dua hal yang penting yang perlu diingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengingat kebaikan orang lain. Yang kedua, mengingat keburukan kita terhadap orang lain. Mengingat kebaikan orang lain terhadap kita akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang bersangkutan. Adapun mengingat keburukan orang lain akan membuat kita lebih mawas diri untuk menjaga lisan serta sikap kita terhadap orang lain. Begitupun sebaliknya, ada dua hal yang harus dilupakan. Pertama, kebaikan kita kepada orang lain, dan kedua, keburukan orang lain kepada kita. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang lebih mengingat keburukan orang lain hanya karena satu kesalahan daripada banyak kebaikan yang pernah diberikan kepada kita. Seperti halnya kecewa, pertengkaran dengan keluarga, sahabat, pasangan, dikhianati oleh orang yang kita percaya, cemburu dan lainnya. Banyak di antaranya yang sulit untuk melupakan kesalahan itu, dan tidak jarang juga hal ini diiringi dengan sulit untuk memaafkan. Maaf menjadi sebuah kata yang sangat sederhana, namun kenyataannya sulit sekali untuk diberikan. Jangankan untuk diberikan, untuk mengucapkan kata maaf saja sulit untuk mengungkapkan. Luka yang sangat mendalam membuat seorang jadi sulit untuk memaafkan. Memang tidak mudah, apalagi kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya sungguh sangat menyakitkan dan membuatnya mengingat kesalahan itu hampir setiap saat. Sedih rasanya ketika disakiti oleh orang yang sangat kita cinta, menyebalkan dan lain sebagainya. Tapi jika Anda, kamu berpikir seperti itu, berarti Anda fokus kepada hal yang salah. Maaf berguna bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Berikanlah maaf kita, berikanlah maafmu, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Ketika kamu sulit untuk memaafkan, ingatlah bahwa kamu juga pernah dimaafkan. Begitupun dengan Allah yang Maha Pemaaf. Begitu banyak kesalahan yang kita perbuat terhadapnya, bahkan tidak terhitung berapa bilangan salah kita. Akan tapi Allah selalu membuka pintu maafnya, memberikan kesempatan kepada kita, bahkan sekalipun dengan jalan taubat. Maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlahir sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, oleh dia, mereka, dan terkhusus untuk kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia. Meskipun demikian, seburuk-buruk manusia, pasti ia juga memiliki hati dan perasaan. Ketika ada hal buruk menghampiri, cobalah untuk menyikapinya dengan bijak dan lebih baik lagi. Komunikasi, klarifikasi misalnya, mencoba untuk saling memahami, mengerti tentang keadaan masing-masing. Kalaupun semua itu belum berhasil, it's okay. Setidaknya kita sudah pernah mencoba. Lakukan hal apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarkanlah Allah yang bekerja. Jangan menjadi pendendam dengan mengingat kesalahan seseorang terhadap kita. Lupakanlah dengan perlahan satu persatu hal yang sangat menyakitkan sekalipun di dalam hidup kita. Meskipun sulit, tidakkah kita semua ingin dimaafkan oleh Allah? Ketika seseorang pernah bersalah, bukankah kita juga pernah bersalah kepada orang lain? Tidak perlu menyimpan kesalahan orang dalam hati, bahkan memori kita. Hal itu hanya akan menjadi sampah di dalam jiwa hati, bahkan ingatan. Mari sempurnakan amalan kita dengan saling memaafkan, menjadi orang pemaaf dan berlapang dada akan nyaman hidup di permukaan bumi ini. Ketika sudah maafkan dan masih teringat, latih diri untuk melupakan ingatan buruk itu dengan cara-cara yang benar-benar mencabut sisanya dari hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan hati kita hati yang lapang, hati yang tenang, tenteram, damai, dengan menjadi orang yang pemaaf. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang memberikan maafnya kepada orang lain.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wis, nek anu, yuk, aku diteran siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo aku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Ada sebuah konten yang sangat dinanti-nanti sama penonton YouTube saya. Mereka bahkan, kalau boleh jujur, jauh lebih menanti-nanti konten ini daripada konten-konten politik saya sebenarnya. Mereka mengharapkan konten kembali, dan memang kembali, tapi kembali dengan nama yang baru. Ini adalah Putbal alias Putar Balik.
3: Putar Balik.
2: Apa kabar, Ustaz?
3: Alhamdulillah. Akhirnya setelah berapa purnama nih?
2: Kita 3 bulan kayaknya.
3: 3 bulan ya, 3 purnama.
2: Iya, 3 bulan. Ya. Selama 3 bulan saya harus menahan amarah.
3: Kenapa tuh, Mas?
2: Itu orang-orang itu marah karena enggak muncul-muncul. Menahan amarah.
3: Menahan amarah orang, bukan Masnya menahan amarah.
2: Enggak, menahan amarah penonton YouTube saya. Walaupun terbiasa juga untuk menahan amarah.
3: Udah terlihat dari bajunya ya.
2: Jadi Putbal, sedikit penjelasan. Jadi dalam obrolan kami terakhir kalau nggak salah saya sempat nyebut istilah Putbal.
3: Iya, sudah spill ya.
2: Iya, karena kembali kayaknya aneh kalau mau didaftarin sebagai hak atas kekayaan intelektual. Putbal lebih seperti sebuah title. Dan kolaborasi dengan Yung Haji ini jalan juga cukup jauh. Ini aja, biasanya kan pakai handphone gue. Ini ada 3 nih kamera.
3: Dan yang paling sering diprotes bukan handphonenya sebenarnya.
2: Bukan, audio. Betul. Hadirlah kami di namanya Yung Haji HQ. Keren. Perlu saya tandai bahwa salah satu fitur, ada 3 fitur menarik dari tempat ini. Satu, ada tempat duduk enak banget, tadi saya ngopi di situ. Saya cuma tanya sama tim, ini gini mulu gak sejuknya? Rata-rata sih gitu. Kedua, ada ring basketnya dengan bola. Dan yang ketiga, gak jauh dari situ, ada bendera One Piece, guys. Ada bendera One Piece-nya, lucu banget. Gue ketawa-ketawa sendiri, lucu banget. Karena saya ingat momen Star Trek Show marah-marah sama polisi.
3: Iya, betul. Ini daerah anti-marin.
2: Jadi, per sekarang ngerjainnya di sini, kami coba untuk ngejar sejumlah konten. Kalau kuat, kalau keburu. Dan akan jadi kerjasama panjang selama bulan Ramadan. Nanti kami berdua, Comika sama Yung Haji juga, kalau masih ingat Before Iftar, nanti akan ada lagi, dan rencananya akan ada eventnya lagi. Tapi untuk sekarang, kita kembali ngobrol-ngobrol. Banyak topik basic akan terjadi di Putbal, karena Putbal seperti yang Putar Balik atau Kembali itu adalah sebuah konten buat saya kembali, putar balik ke jalan yang benar. Tadinya jalannya ajut-ajutan, bikin marah orang mulu. Tapi Ustadz, dalam 3 bulan ke belakang, ada apa yang baru, apa yang bisa diupdate? Kalau saya kan bikin marah orang doang.
3: Iya, aku lihat memang justru Mas Panji tuh yang banyak update-nya ya. Yang kemarin apa namanya, adat ya.
2: Betul.
3: Masalah adat. Tapi alhamdulillah sih, selama ini yang update yang paling bagus menurutku ya, Manchester United sih, alhamdulillah.
2: Keren, Ustadz.
3: 1-4.
2: Lawan apa, Wolves.
3: Ya, paling parah sih. Aku baca sebelumnya tidak ada yang lebih parah daripada Wolves, karena cuma 2 poin dia sampai kemarin menang MU ya. Ini tentu saja pas kita obrolin pas lagi menang ya. Pas lagi kalah ya kita sedih ya.
2: Enggak, saya lebih ke biarin aja deh.
3: Sudah
2: jelas.
3: Sudah sampai di titik itu.
2: Yang penting Liverpool di bawah.
3: Iya, lagi lose streak ya.
2: Iya, itu aja kalau untuk kami.
3: Iya, benar.
2: Maksudnya tidak ada yang patut disyukuri selain posisi kami, tapi juga kekalahan Liverpool.
3: Iya. Dan kalau menurutku kalau perkembangan sih, perkembangan dakwah aku pikir bagus ya. Karena perkembangan dakwah bagus, lalu kemudian yang masih aku sedih itu adalah kadang-kadang kita sudah banyak banget untuk kayak mempromokan yang baik ya tentang Islam ya. Tapi justru bertubi-tubi juga datang yang bad promonya. Kayak kemarin misalnya ya. Kayak kemarin ada pesantren rubuh. Ya kan ya? Pesantren rubuh terus ditanya sama orang pesantrennya, "Kok bisa rubuh?" Jawabannya qadarullah. Itu kan jadi kan semua yang kita bangun tentang Allah itu kan tiba-tiba jadi hilang dengan alasan ini kan. Seolah-olah kalau misalnya ya orang lihat secara kasat mata aja kolomnya udah setipis itu gitu maksudnya. Nah, kemudian ketika rubuh orang bilang qadarullah. Lah kan kita udah promo Islam kan agak sulit ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada gitu qadarullah. Orang bilang apa? ya orang-orang nggak suka sama Islam langsung bilang, tuh lihat tuh kalau orang belajar agama nggak perlu lagi belajar yang lain, nggak perlu lagi punya ilmu yang lain, belajar agama aja udah cukup, yang penting nggak disalahin.
2: Padahal ya, tolong dikoreksi kalau salah, tapi jangan marah ya, tapi pernyataan Qadarullah itu justru mengesankan itu orang nggak punya ilmu lain.
3: Benar. Dan dia beralasan nama Allah dipakai untuk jelek-jelek.
2: Betul.
3: Dan kemarin Mas lihat lagi nggak ketika pejabat-pejabat datang ke daerah bencana? Lalu kemudian ketika diprotes, aku bingung ya. Aku bingung PR-nya pemerintah ini kok gitu amat ya. Sekarang ini ketika, kemarin ketika kita lihat pas bencana, itu yang mereka rame adalah klarifikasi. Klarifikasi tentang disuruh tobat, klarifikasi tentang kenapa kamu megang beras. Tapi bukan bencananya ini yang diomongin. Betul. Jadi yang paling penting bagi mereka tentang mereka sebenarnya, bukan tentang yang lain.
2: Betul.
3: Dan klarifikasinya itu loh, bawa ayat. Lalu kemudian pakai nama Allah dan lihat komen-komennya kayak apa. Inilah agama, mabuk agama dan segala macam. Nah, itu sedihnya di situ sih.
2: Ya, pemerintah mah gak bisa diapa-apain, pejabat gak bisa diapa-apain. Kita kembali ke diri kita sendiri aja yang bisa kita apa-apain. Kebetulan
3: benar
2: saya punya topik yang menarik karena Ustaz Felixio juga sebenarnya seperti saya posisinya.
3: Betul.
2: Pengen banget ngomongin soal naik haji.
3: Haji.
2: Jadi kan dalam obrolan kita sebut putbal episode sebelumnya banyak ngomongin soal sholat.
3: Sholat, terus iman, Quran, hadis gitu ya, Quran.
2: Sempat membahas juga tentang Rasulullah. Terus ada satu yang kalau boleh jujur sebenarnya pemicunya pengen ngomongin umroh. Tapi kok kayaknya aneh. Kok gak ngomongin haji. Karena di sekitar saya ini banyak sekali tawaran umroh. Tapi
3: belum.
2: Umroh itu disebutnya haji kecil. Masa gak ngomong hajinya? Jadi mungkin kita mulainya dari hajinya dulu baru kita ngomongin haji kecilnya. Dalam pemahaman saya dan bisa dilihat juga dari episode sebelumnya, ada banyak salah pandang terhadap sesuatu haji. Saya lihat sebagai kewajiban umat muslim saja. Sama kayak dulu, salah satu momen futbal saya adalah waktu Ustaz Felix Siau mengubah perspektif saya terhadap Al-Quran yang saya pikir hanya tempat aturan diceritakan. Harus begini, gak boleh begini. Tapi pas Ustaz bilang, sebenarnya itu tempat nyari solusi, nyari jalan keluar, nyari jawaban, terus jadi berubah kan. Saya pengen belajar soal haji. Sebenarnya sekali lagi ini mohon maaf ya, saya agak malu karena biasanya saya ngerjain football cuma berdua. Ini orang-orang berimannya cukup banyak nih guys.
3: Antum kira mereka beriman?
2: Iya, tapi kan at least berdempet-dempet dengan Ustaz, ilmunya lebih tinggi lah. Ini aja buku semua nih. Kalau nggak dimanfaatkan, Anda yang tolol berarti.
3: Nah, kayaknya begitu.
2: Jadi saya, gue basic banget nih guys. Jadi kalau penonton kembali mungkin udah biasa. Kalau yang lain.

0: Tebakan kedua.
1: Nabi Musa.
0: Nabi Musa, salah lagi. Tebakan ketiga.
1: Perasaan saya jebakan. Masa Nabi Adam?
0: Enggak, Nabi Ibrahim.
1: Nabi Ibrahim.
0: Nabi Ibrahim. Makanya ketika kita sholat itu, kita pasti nyebut Nabi Ibrahim dalam sholat kita. Iya, iya. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Artinya Nabi Ibrahim ini menempati posisi penting banget pada agama kita. Karena Nabi Ibrahim ini kalau di sejarah umum itu adalah father of all religion. Mereka bilang adalah kalau di dalam Islam, Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim inilah akhirnya nyabang jadi dua kan. Satu ke Nabi Ismail, satu ke Nabi Ishak. Nabi Ishak nanti nyabang kepada Bani Israel, karena Nabi Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Yakub ini bergelar Israel atau Israel. Maka anak-anak Yakub semua namanya adalah Israelites atau Bani Israel. Nah, sedangkan dari Ismail nanti nyambung kepada Nabi Muhammad. Jadi bisa kita katakan kalau andaikan misalnya sekarang itu orang-orang Kristen sekitar 2 miliar ya. Orang-orang Muslim sekitar 1,7 miliar, maka 3,7 miliar itu sudah Abrahamites itu sebenarnya. Hmm. Atau Abrahamic religions itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Muhammad, dia senantiasa speak up highly tentang Nabi Ibrahim. Maka dia bilang bahwasanya Ibrahim itu adalah dalam tanda kutip bapak. Bapak kita Ibrahim. Bapak kita Ibrahim. Maka tidak heran juga kalau hampir semua di dalam agama ini niru kepada Nabi Ibrahim. Nah, dari Nabi Ibrahim itulah cerita semua berawal.
1: Sorry, itu keyakinan umum umat Muslim.
0: Keyakinan umum umat Muslim. Tapi nggak banyak yang tahu. Nanti coba dites nih sama orang-orang Muslim. Kira-kira kalau Rasulullah paling mirip sama siapa? Ah, itu coba ditanya yang tadi tuh. Nah, bisa jadi kalau mereka belum nontonin ini, jawabannya bisa jadi salah nih.
1: Oke, lanjut.
0: Tapi ini adalah sebuah konsep umum banget di dalam Islam. Bahwasanya hampir semua ibadah di kita itu adalah niru Nabi Ibrahim. Kalau kemarin Mas Panji senantiasa nanya tentang syahadat, lalu kemudian sholat, lalu kemudian puasa, lalu kemudian kayak Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Kalau kita sederhanakan, termasuk haji itu kan ada di dalam rukun Islam. Dan aku pernah nyampein bahwa rukun Islam bedanya dengan rukun iman adalah rukun Islam itu adalah sesuatu yang visible. Kalau rukun iman tidak visible. Nah, haji ini adalah ujung daripada rukun Islam. Tapi kalau kita cek satu-satu, Mas. Rukun Islam pertama syahadat itu Ibrahim banget. Karena Ibrahim terkenal di dalam Al-Quran daripada 25 nabi dan rasul adalah dia adalah bapak tauhid. Karena ceritanya kan ya, ngancurin patung-patung dan segala macam. Yang kedua sholat, ternyata yang termasuk memerintahkan sholat juga adalah Nabi Ibrahim juga. Lalu kemudian zakat, Ibrahim juga mengajarkan pada Ismail di dalam Al-Quran untuk berzakat. Lalu kemudian puasa, Ibrahim juga. Dari Ibrahim juga keluarganya senang banget berpuasa. Lalu kemudian haji. Nah, haji ada cerita waktu itu Nabi Ibrahim diminta oleh Allah meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Jadi Ka'bah ini sempat tenggelam, kena banjir di zamannya Nabi Nuh. Kalau kita kemarin lihat bencana di Indonesia juga setebal itu, apalagi ketika di zamannya Nabi Nuh. Maka dimintalah oleh Allah Ibrahim untuk meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Maka beliau meninggikan dasar-dasar Ka'bah itu. Nah, setelah meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama anaknya Ismail, tempat berdirinya itu nanti jadi namanya Makom Ibrahim. Masih ada sampai sekarang di pinggir Ka'bah.
1: Tempat berdirinya.
0: Dan Nabi Ismail di situ ngasih dia batu, dia pasang batunya. Lalu mereka ngasih dia batu, dia pasang batunya. Ini ada parenting juga di sini. Tapi yang jelas setelah dia meninggal dasar-dasar Ka'bah, dia berdoa di situ. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang barokah, banyak makanan, banyak buah-buahan dan segala macam. Dan Allah minta pada Nabi Ibrahim, "Ibrahim, kumandangkanlah orang-orang untuk datang ke sini melaksanakan haji." Mengunjungi tempat haji maknanya mengunjungi dengan satu tujuan, yaitu adalah ibadah. Maka kumandangkanlah tempatnya haji. Ibrahim bingung. Ketika dia sudah meninggalkan dasar-dasar Ka'bah ini, lalu kemudian dia bilang, gimana manggil orang? Dan bukan hanya manggil orang, kata Allah, tempatnya harus dijadikan masa batalinnas, tempat berkumpul seluruh manusia. Gimana caranya tempatnya sepi kayak gini? Orang bekas banjir dan segala macam. Disitulah letak Allah bilang, tugasmu cuma manggil aku yang datengin orang.
1: Keren guys.
0: Betul. Jadi tugasmu cuma manggil aku yang datengin orang. Di situ dikatakan Al-Quran, lantas kemudian Ibrahim menyuruh manusia untuk haji. Nah, maka dari situlah awal ceritanya kenapa haji itu muncul. Nah, kalau kita tarik balik supaya lengkap picture-nya, Ka'bah. Ka'bah ini dari mana? Ada kisah begini cerita kata Rasulullah. Adam diturunkan ke dunia. Dulunya kan dia di langit. Di langit itu dia ngelihat satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini ada

0: tempat di mana malaikat itu bertawaf di situ. Kayak Ka'bah lah kira-kira. Dan malaikat-malaikat di situ saking spesialnya adalah ada malaikat-malaikat yang diciptakan khusus bertawaf, setelah itu langsung sudah selesai. Enggak lagi melakukan tugas apapun, diganti lagi dengan soft-soft malaikat yang baru untuk bertawaf. Nah, ketika di dunia, Adam itu bilang sama Allah, "Ya Allah, kangen dengan Baitul Ma'mur. Aku pengen ngelihat orang tuh bertawaf untuk bertasbih memuliakan Engkau. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar." Dia kangen banget dengan pemandangan itu. Maka kata Allah, "Ya sudah, di dunia di mirroring Ka'bah." Nah, itu di zamannya Nabi Adam. Nah, itu jadi lengkap tuh ceritanya jadi.
1: Ustaz, tentu ini semua disampaikan takut salah saya.
0: Betul.
1: Disampaikan Sanai. Kepada Muhammad,
0: Nabi Muhammad ya.
1: Ayat per ayat kan? Kan kita pernah ngomongin soal Al-Qur'an dan betul. Prosesnya dan berapa lamanya. Itu semua di istilah saya dikisahkan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad ketika tahu kisah itu
0: nyeritain lagi
1: ngelanjutin.
0: Betul.
1: Karena oh, kalau emang pendahulu saya diperintahkan oleh Allah untuk menyiarkan gitu ya, mengajak orang, ya konsekuensinya berarti saya juga.
0: Nah, itu kesimpulan Mas, itu gak banyak yang tahu. Karena itu adalah lanjutan ayat tadi. Ketika Ibrahim disuruh untuk memanggil manusia, dan disuruh untuk mengubah dunia dalam tanda kutip, dia tahu bahwasanya ini tidak akan pernah bisa selesai di zaman dia. Kan dia suruh manggil, Allah yang datengin kan? Maka dia berdoa lagi. Dia doanya adalah, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi dan seterusnya. Artinya adalah gini, dia tahu dia gak akan pernah berhasil untuk melakukan tugas ini, walaupun dia sudah mulai. Dan bukan masalah selesai atau tidaknya kan, tapi prosesnya itu yang paling penting. Maka dia doa, "Ya Allah, tolong turunkan di antara penduduk Ka'bah ini seorang manusia dari keturunan aku yang akan ngelanjutin tugasku."
1: Wow.
0: Dan itulah Nabi Muhammad.
1: Tapi dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad, aktivitas pengajakan ke situnya kosong.
0: Ada terus. Makanya Ka'bah itu sudah masyhur menjadi tempat untuk ibadah. Bahkan sebelum Nabi Muhammad ada. Jadi Ka'bah itu sudah ada dari dulu dan mereka meyakini dari zaman Nabi Ibrahim. Lalu kemudian setelah itu mereka tinggiin, lalu kemudian dipakai, akhirnya muncul kesyirikan di daerah Jazirah Arab. Karena waktu itu ada seorang Arab ngelihat di daerah Syam, bagus nih tempat ini untuk apa, pariwisata. Karena banyak apa namanya patung-patung dan segala macam. Diintroduksi patung itu ke Ka'bah. Maka muncul zaman jahiliyah itu. Sampai Nabi Muhammad datang. Gitu.
1: Gue mau ngomong sesuatu tapi mudah sekali dimarahin orang nih. Tapi kan asumsi orang tolol ya. Karena kan selalu ada situs.
0: Betul.
1: Yang digunakan generasi ke generasi tanpa benar-benar paham generasi sebelum itu dipakai untuk apa.
0: Banget.
1: Itu yang kurang lebihnya terjadi kayak kalau di UK ada Stonehenge.
0: Betul.
1: Atau situs-situs lain gitu ya.
0: Betul. Atau banyak banget kayak Monas, sederhana itu.
1: Monas.
0: Iya, Monas kan orang kan sekarang zaman sekarang cuma taunya itu adalah situs biasa kan gitu kan ya. Mungkin zaman dulu dipakai untuk sesuatu. Atau ya banyak lah yang lain.
1: Monas.
0: Iya,
1: sekarang sih dipakai untuk demo sih sebenarnya. Tapi ya berarti antara Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad banyak penyalahgunaan tadi ya.
0: Sangat banyak.
1: Dibahas.
0: Karena kalau dari segi waktu aja Nabi Ibrahim itu circa minus 2000. Itu circa minus 2000. Sedangkan Nabi Muhammad itu sekitar 600. Berarti sudah 2600 tahun. Jadi itu sangat panjang sekali masanya.
1: Berarti saya tertarik tuh waktu disalahgunakan. Itu digunakan untuk berdoa oleh kepercayaan atau agama apa, Ustaz?
0: Nah, orang-orang taunya adalah Ibrahimic religion. Taunya adalah agama Hanif pada saat itu. Orang-orang yang masih tetap ada, masih ada orang yang melanjutin juga. Yang menarik adalah di daerah itu ada juga satu kota namanya Yastrib. Yastrib ini menjadi kota penting karena menjadi tempat-tempat orang-orang Yahudi tinggal pada saat itu. Nah, orang-orang Yahudi tinggal ini membawa juga pesan-pesan langit sebenarnya. Nah, maka mereka sebenarnya sudah di Madinah kayak di kota itu sudah biasa mendengarkan pesan-pesan langit itu. Nah, kalau kita lihat agama yang muncul berarti agama Nabi Ibrahim, setelah itu terus kemudian dilanjutkan dengan Nabi Ismail dan segala macamnya. Setelah itu muncullah namanya tadi agama pagan atau jahiliyah itu. Sedangkan di luar yang berkembang adalah agama-agama menurut nabinya tentu saja. Setelah Ibrahim nanti ada nabi-nabi yang lain, termasuk yang paling akhir yang nanti kita bahas juga adalah Yesus. Nah, ketika Yesus misalnya muncul ketika tahun 1, maka di situ yang paling umum adalah orang-orang Nasrani. Jadi agama yang benar waktu itu adalah agama yang dipimpin oleh Nabi Isa atau Yesus. Nah, selainnya berarti pagan. Karena penyembahan terhadap pagan ini umum. Hmm. Cuman orang-orang gak bilang bahwa saya mereka agama pagan. Mereka cuma bilang gini aja. Dikatakan yang pertama kali menyembah berhala itu adalah kaumnya Nabi Nuh. Karena mereka punya, mereka look up pada beberapa orang yang punya pengetahuan khusus, kebijaksanaan khusus, dermawan, dan segala macam yang sudah mati. Maka terus kemudian setan membisikkan pada mereka, coba kamu ambil gambar aja. Nah, gambarnya kan bisa ngingetin pada mereka nih. Hmm. Lama-lama gambar, gimana kalau gambarnya kita buat 3 dimensi, maka dibuat patung. Hmm. Nah, itu yang terjadi di Mekah pada saat itu, penyembahan terhadap berhala. Artinya mereka tetap meyakini Allah, menariknya. Ya. Karena Ibrahimic religion ini membuat mereka meyakini ada namanya Allah. Makanya nama bapaknya Rasul adalah Abdullah. Artinya hambanya Allah. Tapi mereka meyakini Allah itu cuma sekedar pencipta. Allah itu cuma sekedar pengatur sebagai Rob. Tapi tidak sebagai ilah. Tapi tidak sebagai tempat meminta atau tempat untuk diibadahi. Tempat untuk memberikan perlindungan dan segala macam. Maka kata-kata yang muncul nanti untuk membersihkan ini adalah la ilah. Bukan la robba. Bukan tiada Tuhan sebenarnya, tapi tiada sesembahan.
1: Wow.
0: Makanya banyak orang muslim yang salah. Kenapa? Karena mereka pikir la ilah itu tidak ada Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Arab adalah Rob.
1: Yeah.
0: Tapi dalam bahasa Arab, ilah itu lebih kepada ketergantungan orang dalam perlindungan, permintaan, kemakmuran, dan seterusnya. Nah, itu adalah ilah. Nah, jadi orang Arab, Tuhannya adalah Allah, ilahnya yang lain.
1: Oh. Nah,
0: jadi sisa agama Abrahami masih ada.
1: Wow. Saya bakal nonton episode ini ulang sih untuk lebih lengket lagi, tapi
0: okay. Udah kegambar ya maksudnya?
1: Udah kegambar. Hmm. Boleh gak Ustaz tahu kenapa, kalau misalkan memang dijelaskan ya, kenapa Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggikan
0: dasar-dasar Ka'bah?
1: Iya, dan juga mengajak orang untuk melakukan atau mengulangi apa yang Ibrahim lakukan gitu.
0: Okay.
1: Ada nilai apa dalam tanda kutip ritual tersebut gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau lu sholat ya, itu kan kita ngerti kenapa. Betul. Gitu, karena itu adalah kesempatan untuk bertemu, mengakses. Betul. Langsung. Tapi kalau untuk mengulangi ritual itu tuh apa sebenarnya yang dicari?
0: Yang menarik sekali gini mas, aku pikir puncak daripada kehidupan manusia, tapi termasuk puncak daripada kehidupan manusia adalah ketika kita mau untuk melakukan satu perjalanan. Kayak mas pergi ke Amerika. Ini kan perjalanan kan ya. Artinya menurutku sih, kalau ujung, bukan ujung sekali lagi, termasuk ujung daripada rasa cinta itu adalah melakukan perjalanan sebenarnya. Untuk mendekat pada sesuatu yang memang menjadi hal yang kita cintai itu. Misalnya contoh ya, kita gak usah bahas Islam dulu deh. Bagi orang-orang yang senang Jepang, itu mendekati Jepang aja udah seneng.
1: Betul.
0: Mereka pergi ke tempat wisata yang bertema Jepang, itu juga udah seneng tuh. Atau ada orang Jepang datang ke Indonesia aja, mereka selalu ikutin konsernya, karena bagi mereka itu adalah bentuk perjalanan. Kalau andai kan mereka punya uang dan mereka punya niat, atau mereka punya, bukan niat ya, uang dan kesempatan, mereka kan pergi ke Jepang. Iya kan?
1: Ustaz, dalam penjelasan satu kalimat itu aja saya udah ngerti dan cukup menjawab kenapa dukungan saya terhadap Manchester United itu agak susah untuk digoyahkan. Dua kali saya kesana.
0: Old Trafford.
1: Betul. Pertama waktu kosong gak ada apa-apa.
0: Hah?
1: Saya pas lagi di Manchester, pas lagi gak ada pertandingan.
0: Oh.
1: Lagi tour stand up, mampir ke Manchester, Old Trafford. Terus, aduh ini maaf banget ya.
0: Yeah.
1: Apa yang suka dikumandangkan sama orang ketika, labaik itu apa?
0: Labaik Allahumma labaik talbiyah. Yeah.
1: Waktu saya masuk ke Old Trafford, ada Gilang Baskara.
0: Ada talbiyahnya ya?
1: Iya tuh. Astagfirullah, anda ngaco anda Gilang Baskara. Gak boleh ada seperti itu. Tapi dia kayak mengesankan posisi Panji kayak lagi...
0: Iya, yeah, lagi pergi haji.
1: Untuk umatnya Manchester United. Saya kesan sekali ketika lagi kosong untuk tur stadion.
0: Iya. Yeah.
1: Terus dikasih izin untuk injek rumput gitu.
0: Rasanya ya?
1: Terus... masuk ke terowongannya, terus masuk ke locker roomnya.
0: Iya, yeah, bring back memories.
1: Betul, terus kedua kalinya waktu pertandingan lawan Leicester, tahun berapa saya lupa, Leicester baru aja juara, tahun berikutnya itu kali pertama Leicester bertandang ke United menang, kalau gak salah 4-1.
0: Wow.
1: Tapi dengan aneh-anehnya Manchester United dan omongan antara Manchester United agak susah untuk goyah kalau udah kayak gitu, sekarang saya paham.
0: Karena sudah berhaji ke Old Trafford ya.
1: Ngomong Ustaz ya saya.
0: Enggak, tapi itu benar. Itu benar. Kan pilgrims kan?
1: Pilgrimage.
0: Karena menurutku di Inggris bola itu udah jadi agama, Mas. bahkan lebih tinggi daripada agama kan.
1: Betul.
0: Dan parahnya bola tuh apa mas, tau gak mas? Kalau agama mas, aku masuk Islam ya, orang-orang bilang, wah selamat ya, selamat ya. Coba misalnya kalau kita dari fans Manchester United jadi Liverpool. Kayak emang diterima mas? Mana diterima? Gitu kan. Jadi di dalam bola tuh kita gak boleh pindah agama mas.
1: Yeah, yeah.
0: Nah artinya itu efeknya juga sama sih. Artinya ketika kita mencintai sesuatu, maka menurutku termasuk di antara puncaknya adalah ketika kita mau berkunjung ke situ. Nah, maka ketika Allah itu ketika memberikan perintah untuk Ibrahim agar seluruh manusia untuk datang ke sana, karena Allah ngerti bahwa saya manusia akan mencapai puncak kecintaan itu. Nah, itulah namanya haji. Maka haji dikatakan sebagai puncak kan daripada rukun Islam. Karena dia adalah kalau orang cinta dia pasti mau ke situ dalam waktu khusus di tempat yang khusus.
1: Tapi itu juga bisa berarti kalau misalnya saya saat ini memiliki kerinduan untuk lebih dekat dengan agama, lebih dekat dengan Allah, dan belum, sebenarnya berangkat ke sana justru bisa membantu. Karena saya dulu berpikir, Panji agamanya naik dulu aja, baru ke sana.
0: Yeah.
1: Tapi kalau dampak yang saya rasakan kepada Old Travel pertama, itu sama, maka ke sana lebih dulu sebelum beres, itu justru memancing kecintaan lebih dan keinginan karena ngelihat semuanya.
0: Betul banget.
1: Kan pasti pas naik haji ada gitunya juga kan.
0: Betul.
1: Ini bagian locker room-nya, ini bagian apa ada perjalanan-perjalanan kayak gitunya kan.
0: Betul. Itu yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya gini, kalau kita andaikan setiap hal yang membuat kita cinta dengan Allah itu adalah hidayah, maka pusat hidayah ada di situ. Jadi Allah bilang adalah kami tinggikan Ka'bah sebagai rumah yang pertama. Dan kami jadikan Ka'bah itu atau Masjidil Haram itu sebagai pusat daripada keberkahan dan hidayah. Artinya kalau kita mendapatkan sebagian daripada rasa cinta kita, itu adalah hidayah daripada Allah. Di situ Allah kasih pusatnya. Jadi bisa jadi ada orang yang kesana dulu baru mendapatkan rasa cinta. Cuman kalau aku rekomendasinya, karena kemarin ada yang nanya sama aku, Ustaz, boleh nggak kita maksa orang untuk pergi kesana? Karena ada satu perusahaan nih, ceritanya adalah perusahaan ini, dia menghadiahkan umroh pada seluruh karyawannya, termasuk yang belum muslim. Lah kan gak boleh. Tapi dia bilang, yaudah lu masuk Islam dulu aja. Akhirnya orang ini dalam tanda kutip masuk Islam tapi gak yakin Islam. Sampai di sana dia ngomong, ini ngapain kita cuma muter-muter di batu doang. Karena dia belum punya niat. Tapi setelah dia selesain itu, dia masuk Islam. Beneran masuk Islam. Aku gak tahu sampai kapan itu akan berlangsung ya. Tapi kalau aku rekomendasi idealnya adalah kita punya dulu why-nya, baru kita kesana. Itu akan lebih indah sejak langkah pertama. Tapi kalau tidak pun, yang mas sampaikan tadi, itu juga aku mau lakukan kepada bapakku. Cuma karena aku masih normal aja, aku gak mau. Karena aku mikir gitu.
1: Saya ingat kejadiannya.
0: Iya, aku pengen kan bapakku untuk pergi ke sana. Tapi aku pikir, nanti aja lah. Karena aku pikir kalau dia ngelihat itu, ada chance mungkin dia juga mau untuk ngelihat Islam lebih bagus.
1: Ustaz sendiri why-nya belum nemu?
0: Untuk pergi haji. Aku daftar haji, aku pengen banget untuk pergi haji, aku udah daftar haji tahun 2017, tapi ditipu. Jadi duitku waktu itu aku daftar haji aku sama istriku karena aku niatku awalnya gini, aku ditawarin karena hadiah mu'alaf misalnya. Mau enggak mu'alaf ada lo ininya kuotanya dari sana undangan. Aku bilang aku mau pakai duitku sendiri karena di dalam Islam aku pahami bekal itu harus dari kita sendiri. Minimal haji pertama lah aku daftar sama istriku.
1: Oh gitu?
0: Iya, menurutku sih. Tapi yang lain juga enggak apa-apa kalau enggak gitu. 250 aku daftarin akhirnya ditipu.
1: 250
0: juta.
1: 2017.
0: Sampai sekarang belum jelas tuh. Nah, di sini aku mau kasih tahu. Aku punya why-nya. Tapi aku diingatkan oleh beberapa orang juga tentang beberapa cerita tentang haji. Contoh, Kesultanan Utsmani, sultan-sultannya tuh jarang pergi haji. Karena kan kalau dia pergi haji, maka berhenti kepengurusannya terhadap negara dia atau kepemerintahan dia atau jihadnya dia. Dan bayangkan kalau dia menghentikan aktivitas-aktivitasnya, berapa banyak mudaratnya untuk orang-orang muslim. Maka mereka berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan nih, ini jadi pengganti hajiku. Banyak yang meninggal tanpa haji. Padahal mereka mampu untuk pergi haji.
1: Tapi emang gak bisa untuk haji tapi tetap berjuang?
0: Nah itu dia, bagi mereka it's not a choice. It's not an option. Karena bagi mereka kalau mereka tinggalin, mereka pemimpinnya. Sama kayak kemarin kan, ada orang bencana pergi umroh. Coba bayangin ya, jadi gini mas. Bayangin mas. Aku pernah baca di dalam Al-Quran, Musa itu saking stresnya dengan Bani Israel. Udah jangan bayangin Bani Israel dengan orang kita, masih lebih muda orang kita. Meskipun dalam bencana. Bani Israel itu kan banyak sekali demand-nya. Banyak sekali terus kemudian ngeluhnya dan segala macam. Sekualitas Nabi Musa, lalu kemudian dia benar-benar dapat cobaan daripada orang-orang Bani Israel, dia ngelapor pada Allah, ya Allah, boleh nggak kita ketemu? Aku pengen ketemu supervisorku nih. Aku pengen disemangati. Aku pengen dapat arahan nih. Gimana nanganin orang-orang kayak gini? Allah bilang, boleh. Aku kasih waktu ini untuk kita ketemu. Musa saking stresnya, ninggalin umatnya lebih cepat untuk ketemu Allah. Apa Allah seneng? Allah bilang, ngapain kamu datang lebih cepat? Kan kita sudah kasih tahu waktunya segini. Kenapa kamu datang lebih cepat? Lah kenapa? Itu loh, kamu punya kerjaan. Artinya di dalam Islam, Islam ngasih fleksibilitas. Kalau kamu punya kerjaan, itulah pahalamu. Jangan pergi umroh. Bahkan haji. Karena di dalam Islam ada beberapa orang yang hajinya ditahan untuk itu. Ada beberapa ulama juga yang hajinya ditahan untuk itu. Tapi ada juga ulama yang pengennya setiap tahun untuk pergi haji. Nah aku secara pribadi ya mas ya, karena melihat kondisi seperti ini, aku tuh setiap kali punya uang, sekarang setelah aku kehilangan uangku 250 juta itu, aku berpikir gini mas, ini mungkin teguran dari Allah bahwa aku belum layak untuk pergi haji. Karena aku yakin haji itu kan undangan sama kayak umroh. Berarti kalau haji belum undangan, setiap kali aku punya duit sekarang, dalam pikiranku apa? Ini duit ini berapa banyak bisa dimanfaatin untuk dakwah. Untuk terus kemudian mempercepat dakwah, mempermudah dakwah dan segala macam. Nah sehingga, aku gak tahu aku salah atau enggak, haji jadi prioritas yang lain setelah dakwah. Kalau aku secara pribadi.
1: Tapi Ustaz kan bisa stres ya. Yeah. Bukan stres ya maksudnya. Gimana kalau keinginannya besar sekali, tapi Ustaz juga punya rasa tanggung jawab terhadap perjuangannya.
0: Betul.
1: Kan
0: harus diseimbangkan.
1: Ya, nabrak gitu.
0: Nah, itu dia.
1: Udah sehat di jiwa gitu, Ustaz.
0: Nah, alhamdulillah ini adalah konflik yang menyenangkan. Karena either way aku dapat.
1: Maksudnya?
0: Kan kalaupun aku gak pergi haji dengan konflik seperti ini, aku tetap dapat pahalanya. Nanti kalaupun aku pergi haji aku juga tetap dapat karena ini konflik yang menyenangkan nih.
1: Oh iya sih. Dan masih belum untuk saat ini yang lebih menang adalah
0: kepentingan
1: di sini untuk perjuangannya.
0: Tahun kemarin aku sempat terpanggil lagi. Aku selalu doa sama Allah, ya Allah kasih aku alasan. Kasih aku alasan. Aku termasuk mampu untuk pergi haji tapi kasih aku alasan. Kasih aku alasan bahwa aku harus memprioritaskan ini dibandingkan dengan banyak hal yang lain yang aku lihat itu manfaatnya nyata untuk umat dan enggak bisa ditunggu. Akhirnya kemarin guruku minta, yuk kita pergi haji. Ah, aku semangat, ini kayaknya tandanya nih. Karena aku jadi punya alasan lagi untuk nemenin guruku pergi haji. Ternyata COVID gak jadi.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boyo, gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterusin siki.
2: Alam boro dengko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
1: Bisa gak sih saya pergi haji, tapi gak disematkan haji sama orang?
0: Sangat-sangat bisa sekali. Karena sebenarnya haji itu secara sejarah adalah cara Belanda untuk nge-labelin orang-orang tertentu.
1: Oh,
0: jadi
1: bukan dari agama?
0: Bukan.
1: Gak ada ayatnya.
0: Gak ada Haji Muhammad gak ada. Atau iya Haji lagi. Abu Bakar gak ada. Gak ada Haji Abu Bakar, gak ada Haji Muhammad.
1: Gak
0: ada Haji Umar gitu kan ya. Yang ada semuanya sama. Sama seperti kalau guyonannya Mama Dede kan tidak ada sholat Panji, gak ada. Sebelum Panji sholat dengan Panji setelah sholat tetap namanya Panji. Sebelum Felix sholat dan sesudah Felix sholat sama aja. Padahal sebenarnya sama-sama rukun Islam kan gitu kan. Yeah. Atau zakat Panji dan zakat Felix kan gak ada. Yeah. Kenapa ada Haji Felix dan Haji Panji? Atau Haji siapa misalnya? Karena Belanda perlu untuk melabelin orang-orang tertentu. Jadi ceritanya adalah dulu di zaman Belanda yang bisa pergi haji itu atas atas regulasi Belanda. Sebagai salah satu bukti adalah di Kepulauan Seribu itu ada satu pulau namanya Pulau Onrus. Tulisnya Onrus pulaunya. Aku pernah pergi ke pulau itu dan di situ dilakukan karantina haji. Sekaligus untuk melabelin bahwasanya yang pulang dari situ namanya haji. Makanya haji itu kayaknya cuma di Indonesia kayaknya.
1: Kepentingan Belanda apa waktu itu untuk nandain? Apakah
0: betul? Karena orang-orang yang pulang haji punya wawasan yang berbeda sebelum dia pergi haji. Setidaknya wawasan internasional. Betul, dia mesti ngukur. Karena bagaimana Mas, coba orang ngelihat ada sebanyak itu orang ngumpul dan mereka enggak punya perbedaan kecuali apa yang Allah minta mereka untuk beda, dan semuanya sama karena Allah minta mereka untuk sama. Mereka jadi punya kekuatan dong.
1: Betul.
0: Dan kita tahu orang-orang Inggris dulu katakan gini, give them flags and they will divide.
1: Wow.
0: Tapi ketika melihat Islam bersatu, itu kan ngeri Mas. Aku kemarin ada satu konten yang aku lihat, UAE sama Qatar itu sebenarnya dulunya gabung. Diputus sama Inggris. Supaya mereka gak bisa komunikasi.
1: I see.
0: Nah jadi artinya divide ini, divide et impera itu kan sebuah strategi ya. Divide and conquer. Nah pertama harus divide dulu. Nah kalau mereka misalnya ngelihat mereka bisa bersatu kayak seperti itu, kira-kira mereka mikir gak sih kenapa kita sekarang harus berpisah-pisah? Nah itu idenya luar biasa tuh.
1: Makanya waktu itu di salah satu episode yang kemarin kita pernah ngomongin soal kekuatan Islam.
0: Betul.
1: Dari persatuan umatnya gitu.
0: Betul. Dan faktanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dua kali berhaji. Dan haji yang kedua dari referensi aku dapat adalah permintaan daripada kesultanan. Karena kesultanan tuh dapat perintah daripada khalifah pada saat itu untuk manggil orang untuk pergi haji dari timur jauh, dari Nusantara. Nah akhirnya setelah pulang daripada haji yang kedua itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan kan punya perintah untuk membangun pendidikan nir penjajah di Indonesia. Maka muncul Syarikat Muhammadiyah 1912. Nah itu adalah itu dari haji tuh. Jadi bayangin kalau misalnya ada koordinasi-koordinasi kayak gitu, itu ngeri banget tuh sebenarnya tuh.
1: Ustadz, ini agak teknis ya, okay. Tapi biar saya juga punya gambaran utuh tentang naik haji.
0: Okay.
1: Si peran pemerintah dalam haji kita tuh apa sih sebenarnya harusnya?
0: Sebenarnya cuma regulasi aja. Karena kalau zaman dulu ya, ketika belum ada nation state, ya orang cuma sekedar pergi sana, lalu kemudian mereka berhaji, selesai. Tapi karena sekarang sudah ada nation state, tentunya tidak mungkin seperti dulu. Kalau misalnya kita biarkan seperti dulu, pintunya dibuka pasti chaos. Maka pasti yang sekarang dijadiin sebagai khodim itu kayak pelayannya tanah suci, yaitu adalah Saudi, pemerintah Saudi, dia ngasih kuota-kuota tuh kepada negara-negara. Indonesia dapat kuota, lalu ini dapat kuota, ini dapat kuota. Nah, pemerintah kita itu adalah dengan kuota yang sudah didapat itu, yang kemarin jadi kasus, kuota yang sudah didapat itu, mereka mendistribusikannya pada orang-orang. Sebenarnya itu aja sih. Jadi regulasi aja pemerintah.
1: Tapi kenapa, mungkin karena orangnya banyak ya, kenapa kesan yang didapat itu adalah ribet, lama, orang kalau daftar haji kapan, dapatnya kapan.
0: Ah, itulah.
1: Itu murni hanya karena jumlah aja.
0: Pertama karena jumlah, tapi menurutku tidak hanya jumlah, tapi pengurusan. Misalnya kalau kita lihat ya, Indonesia memang negara yang paling besar memang untuk haji. Tapi pengurusannya harusnya bisa lebih bagus. Kayak kemarin misalnya, ada tambahan kuota misalnya 10.000 yang kemarin jadi masalah. Akhirnya kuota ini kan malah dijual kan, untuk majuin orang-orang yang daftarnya belakangan asal pakai duit kan gitu. Sementara orang sudah ngantri lama tidak terus kemudian dimuliakan. Tapi kalau memang karena jumlah orang-orangnya, ya itu memang Indonesia banyak. Itulah aku kadang-kadang berpikir begitu. Kalau contoh misalnya ya, Mas sekarang daftar haji reguler, itu 40 tahun baru berangkat.
1: Masih ada yang ngambil?
0: Masih. Di Malaysia juga kurang lebih sama. Karena kenapa? Karena banyak orang mau haji dan kuotanya di sana gak sebanyak kita. Makanya mungkin kalau Mas mau haji dan cepat, satu, bisa jadi undangan.
1: Gimana caranya jadi undangan?
0: Stand up di sana bisa jadi... Jangan salah loh Mas, bisa jadi diundang. Bisa jadi, untuk influencer ada undangan.
1: Saya ragu saya diundang stand up di sana.
0: Nanti kita lihat ya.
1: Duluan sih lebih masuk akal.
0: Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat semagic apa. Karena aku nggak tahu sih celutukan orang yang pesimis itu kadang-kadang lebih jadi daripada celutukan orang yang optimis.
1: Bener lagi. Okay, ada undangan. Sorry sebelum itu yang 40 tahun itu ongkosnya berapa, Ustaz?
0: Setauku 40-an juta ya. Atau berapa juta, aku nggak ngerti. 33 atau 40-an juta aku lupa. Atau mungkin less than that, aku lupa.
1: Oke, terus dia ada strata-stratanya gitu.
0: Strata-stratanya itu,
1: jadi kalau misalnya bayar lebih mahal, lebih cepat,
0: nanti ada yang itu
1: 20 tahun gitu.
0: Nah itu tidak legal.
1: Oh ya?
0: Tidak legal. Itu yang kemarin jadi kasus kan. Yang jadi kasus adalah pemerintah dapat tambahan kuota. Kuotanya ini harusnya kan dikasih pada haji reguler, dimajuin bagi orang-orang misalnya yang tunggu lama. Ya first in first out lah. Tapi ketika mereka dapat kuota itu, mereka jual kuota itu untuk orang-orang yang baru daftar tapi mau mahal. Nah itu jadi nggak legal. Tapi kalau yang legal harusnya cuma satu tier sih, cuma haji itu aja.
1: Oh gitu. Itu juga salah satu alasan Ustadz nggak mau ngambil privilege itu.
0: Aku nggak mau.
1: Kan bisa aja kan?
0: Bisa. Tapi nggak mau. Karena kenapa? Karena ada hak orang lain kan yang kita ambil kan. Maksud gini, Mas. Mas nanti kalau kesana, Mas akan lihat Hajar Aswad. Dan orang-orang berebut banget untuk nyium Hajar Aswad. Aku gak mau untuk nyium Hajar Aswad kalau aku nyakitin orang. Karena ngapain kita ngambil sesuatu yang sunnah? Untuk melakukan sunnah itu kita harus melakukan sesuatu yang haram. Nah bagiku sih, aku cukup logik untuk itu ya. Aku pikir Tuhanku gak gitu kok. Maksudnya Tuhanku gak, kalau misalnya aku gak nyampe sana, aku terus gak dapat pahala yang setimpal. Aku pikir gak kok, Tuhanmu gak kayak gitu.
1: Ustaz ngelihat orang yang naik haji 5-6 kali itu gimana?
0: Mereka punya pembenaran. Karena memang ada dalilnya untuk misalnya bagi mereka untuk mengulang-ulangi haji atau mengulang-ulangi umroh. Tapi bagiku, balik lagi Mas, aku tuh orang gini ya Mas. Aku tuh tidak bisa terpisah antara ritual dan sesuatu yang bersifat duniawi. Bagiku gak bisa terpisah. Karena agama ini sebenarnya untuk ngatur dunia. Kita gak perlu agama nanti di akhirat kan gitu kan ya. Sehingga ketika aku ngelihat ada orang yang berhaji misalnya 5-6 kali atau malah lebih daripada 1 kali, aku berpikir untuk apa? Iya. Kan bukannya ada banyak yang bisa kamu lakukan dengan uangmu. Iya. Atau setidaknya kamu umrohin ataupun hajiin yang lain lah, itu bagiku lebih bermanfaat tuh.
1: Sebenarnya kalau dia, ini istilahnya mungkin salah ya, tapi kalau dia agak lebih peka dikit kan gak enak sama orang yang nungguin lama banget kan?
0: Betul, itu dia maksudku. Artinya menurutku sih ada banyak hal konversi. Aku, karena aku orang Cina, aku berpikir gimana konversi pahala yang paling bagus. Misal contoh Mas ya, aku bisa gak ngambil bisnis? Bisa. Tapi daripada aku ngambil bisnis, aku lebih baik ngajak orang yang lain untuk yuk kita berangkat bareng. Daripada aku harus menikmati seat bisnis misalnya. Ya memang aku tidak menyalahkan, sekali lagi kita gak menyalahkan orang yang haji 5-6 kali. Atau orang yang misalnya ngambil bisnis untuk misalnya umrohnya. Tapi kalau aku lebih memilih itu. Gimana kita bisa berangkat bareng aja, aku gak ngambil bisnis, itu aku bisa berangkatin 2 orang loh. Ya kan? Ya. Maksudnya untuk berangkatin 2 orang mendingan daripada aku ngambil bisnis. Dan itu aku lakukan sampai sekarang.
1: Apakah Ustaz, banyak orang yang seprinsip sama Ustaz, sehingga mereka ambil pilihan, kayak gue umroh aja deh.
0: Banyak, dan aku senantiasa ngomong begitu. Haji untuk sekarang mungkin lebih sulit. Pertama, sulit jelas waktunya. Yang kedua, uangnya jelas. Yang ketiga, kita gak tahu kita sampai umur berapa, kan gitu kan ya. Walaupun kita masih muda kan gak ada yang tahu kapan mati. Maka aku bilang minimal umroh lah. Karena umroh itu adalah haji kecil.
1: Tapi umroh ada di ada. Quran?
0: Ada. Rasul pernah melakukan umroh. Rasul melakukan haji cuma sekali seumur hidupnya. Umroh kalau gak salah Rasul lakukan 4 kali. Gagal 2 kali, lalu kemudian jadi 2 kali.
1: Gagal tuh cerita sendiri.
0: Iya cerita sendiri. Terus? Gagal umroh, terus jadi 2 kali. Artinya Rasul melakukan umroh juga dan memerintahkan untuk melakukan umroh. Dan akhirnya kalau haji Rasul lakukan sekali sebelum dia wafat.
1: Lagi-lagi teknis Ustaz, bedanya apa sih? Kan sama-sama kesana.
0: Betul, umroh itu kayak haji kecil. Karena kalau misalnya kita bicara tentang umroh, itu dia punya rukun-rukun yang lebih sedikit. Rukun tuh kayak gini Mas, kalau misalnya ada, kalau kita lakukan rukun-rukun itu, sah ibadah kita. Nah kalau misalnya haji, rukunnya lebih banyak. Misal, di dalam umroh tidak ada lempar jumroh. Gak ada lempar jumroh. Gak ada misalnya kayak orang berwukuf di Arafah, itu gak ada. Nah tapi kalau misalnya di umroh itu sederhana banget, cuma 4 rukunnya. Pertama berniat, yang kedua kita tawaf, yang ketiga kita sa'i, yang keempat kita tahalul, ngebotakin. Nah itu semua yang kita lakukan itu cukup, kalau Mas sudah sampai ya di Mekah, cukup sekitar 3 jam selesai.
1: Untuk itu?
0: Untuk itu. Cuma untuk melakukan 4 itu tadi ya, 3 jam selesai.
1: Ini maaf nih Ustaz, saya malu juga nih nanya kayak gini, tapi... Saya pikir yang penting justru yang dikit itu. yang diutamakan. Karena yang kayaknya brandingnya tuh brandingnya, kayaknya itu justru gitu yang paling diincer orang gitu.
0: Benar. Makanya, makanya sebenarnya itu mudah banget. Jadi cuma 4 itu aja dan itu 3 jam udah bisa selesai.
1: Apakah popularitas haji turun setelah orang menyadari bahwa
0: susah
1: umroh? Tapi mungkin salah kali ya. Saya mikirnya salah kali. Ini kayak kayak orang ini gimana cara melogikanya? Tapi kayak orang yang nggak ngerti tapi pengen foto-foto dan video-videonya aja gitu.
0: Itu ada dan itu sebagian besar. Sebagian besar orang-orang ibadah itu FOMO. Itu kita tidak bisa pungkiri. Walaupun mereka keinginannya kuat banget, bahkan siap mati untuk itu, tapi menurutku ya memang FOMO dan nggak salah sih ibadah FOMO kan itu kan ya tetap dapat pahala
1: ya,
0: juga. Tapi kalau menjawab sama pertanyaan
1: nyumbang pencitraan tetap nyumbang juga.
0: Tetap
1: sih.
0: Nyumbang juga walaupun FOMO kan itu kan ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi menarik karena faktanya sekarang adalah yang haji tidak bertambah sedikit, yang umroh tambah banyak.
1: Oh wow.
0: Ini parahnya nih, bukan parahnya ya, ya tapi berarti, bagusnya ya.
1: Ya berarti kurang lebihnya keinginannya tambah banyak berarti. Lebih banyak orang yang pengen membawa dirinya ke mana?
0: Dari kemarin break record terus. Karena kemarin itu ada terjadi
1: per tahun.
0: Per tahun. Tahun kemarin tuh 500 ribu orang itu bertawaf di saat yang sama. 500 ribu orang. Itu wah pas aku kesana it's not getting better. Maksudnya secara crowd ya. Makanya aku pesenin pada jamaah aku yang besok aku mau berangkat tuh bilang sabar ya, karena bisa jadi kita di situ benar-benar diuji. Walaupun Anda sudah pernah umroh berkali-kali, tapi ujiannya di situ sabar.
1: Gak bisa ya milih-milih bulan sepi gitu?
0: Bisa.
1: Oh bisa juga.
0: Tapi musim panas.
1: Waduh.
0: Musim panas olah Amerika aja pulang.
1: Iya. Gimana? Tantangannya ekstrim ya berarti.
0: Ekstrim.
1: Ya.
0: Panas di siang hari. Nah itu agak relatif lebih sepi.
1: Oke Ustaz, saya pengen ada gambaran lagi nih Ustaz.
0: Boleh.
1: Soal apa saja yang akan kita lakukan secara ritual ketika naik haji.
0: Oke.
1: Ada soalnya per titik ada pertanyaannya juga.
0: Pasti.
1: Panjang sih tapi udah lah ya Ustaz.
0: Ya.
1: Dan kalau kayaknya dibagi dua episode deh.
0: Ya, mungkin kita bahas umroh dulu aja kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Kalau misalnya kalau haji aku karena belum haji jadi mungkin aku belum bisa menjelaskan dengan sangat detail. Tapi kalau umroh aku insya Allah bisa menjelaskan dengan detail. Yang pertama itu adalah niat. Niat itu adalah sederhana dan menggambarkan kenapa kita kesana. Ketika kita sudah sampai ke Mikot, Mikot itu adalah tempat untuk berniat. Maka ada ucapan yang kita harus sebutkan kepada Allah, labbaika Allahumma umrotan. Artinya adalah, ya Allah, aku datang kepadamu untuk melaksanakan umroh. Kata-kata ini bagiku spesial banget, karena ini menandakan esensi daripada semuanya. Apa esensinya? Esensinya adalah, bahwasanya aku kesana atas undangan Allah, bukan karena yang lain.
1: Wow.
0: Bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena aku sempat, tapi semua karena undangan Allah. Ini adalah inti daripada semuanya. Aku diundang oleh Allah. Dan kalau Allah sudah ngundang aku, maka semua pikiranku tentang apapun yang mungkin bisa terjadi, enggak. Aku diundang Allah. Aku berdosa kok aku bisa sampai di sini ya. Aku diundang Allah. Itu yang paling penting koneksinya. Nah sehingga apapun yang menjadi keraguan kita, kita senantiasa menekankan pada diri kita, aku diundang Allah. Artinya ini bukan random, ini adalah precise. Maka bagian daripada maha presisinya Allah adalah meyakini bahwasanya ketika kita datang ke sana adalah undangannya Allah. Maka kalau kita adalah undangan Allah, berlakulah seperti tamu yang baik. Maka ucapan pertama, labbaika Allahumma umrotan. Begitu kita hadapkan hati kita kepada Allah, mengucapkan kata itu, maka saat itu kita harus memulai kondisi ihram. Ihram itu adalah kondisi mengharamkan diri kita dari larangan-larangan. Gunting kuku itu dilarang. Berdebat dilarang. Ngelucu masih boleh.
1: Bener kan nih?
0: Bener. Puat takut tapi. Pas kemarin takut ya. Aku takut ngelucu Ustaz, kenapa? Takut gak kelihatan Ka'bah kan tadi. Akhirnya aku yang ngelucu. Nah terus kemudian menggunting kuku. Terus kemudian kayak apa ya. Bercumbu, menikah, dinikahkan dan seterusnya. Adalah larangan-larangannya di dalam ini. Memakai wewangian itu sudah gak boleh lagi setelah itu. Nah setelah itu dia pokoknya senantiasa bertalbiyah. Nah talbiyah itu juga sama, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang ya Allah, labbaik kala syarika laka labbaik, ya Allah aku datang, dengan mengosongkan niat selain pada engkau, tanpa menserikatkan engkau dengan apapun. Aku tinggalin rumahku, aku tinggalin keluargaku, aku tinggalin kerjaanku, karena aku pengen untuk fokus kepada engkau ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah, sesungguhnya semuanya ya Allah. semua puji-pujian, terus semua kekuatan apapun, semua kerajaan, semuanya adalah kepunyaan Engkau. Aku datang, aku tidak membawa apapun selain aku niat cuma pada Engkau. Nah, itu kita bawa, ulang-ulangin terus. Nah, yang paling penting itu menghadapkan hati. Setelah sampai di Mekah, kita turun dari hotel, lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah itu merupakan privilege bagi orang pertama kali. Serius, aku gak pernah nangis seperti aku nangis pertama kali ketika lihat Ka'bah. Itu rasanya gini, Mas. Rasanya aku tahu Ka'bah itu seperti apa, dan gak aneh karena kita bukan hidup di zaman kayak mereka dulu kan ya. Kita punya internet dan segala kita lihat. Tapi ketika kita ngelihat Ka'bah itu di satu titik, ya memang benar sih. Kenapa namanya Makkah? Makkah itu berasal dari kata bakah, artinya adalah menangis, al-baka. Maka orang-orang ketika di situ hidayahnya, ya salah satu adalah lewat tangisan. Maka kan aku udah pernah bilang katanya Khalil Gibran, itu kan orang jatuh cinta dikasih dua, lisan dan air mata. Nah di situ kelihatan tuh semua orang lisan-lisannya. Tahu pemandangan apa yang paling membuat aku sedih ketika di situ, Mas? Ada dua.
1: Satu, sedih apa terharu?
0: Sedih dan terharu. Ada dua. Satu, aku selalu ngelihat ada bapak yang ngangkat anaknya yang masih kecil. Karena kan kredit kan ya, dia harus ngangkat. Dan aku bayangin, itu kan capek banget ya. Tapi dia ngangkat anaknya, bahkan anaknya baru lahir. Seolah-olah pengen ngasih tau gini, aku pengen kenalin kamu ke Allah sebelum semuanya. Itu pertama. Yang kedua, yang buat aku terharu. Bapak-bapak bungkuk senantiasa aku lihat. Bapak-bapak bungkuk ditarik sama anaknya. Aku pikir ini, aku pengen jadi kayak gitu. Maksudnya penghargaan apa yang lebih besar bagi seorang ayah kecuali punya anak. Aku tahu bahwa anaknya bisa naik golf car. Aku tahu anaknya bisa dorong dia pakai apa namanya, pakai apa namanya, dorongan lah. Ya. Tapi dia memilih untuk ngajak bapaknya. Ayo pak, jalan. Dan dia sabar dengan bapaknya. Maksudnya bapak sudah bungkuk, ibu sudah bungkuk. Aku pikir gini, apalagi yang lebih bahagia daripada kita digituin sama anak kita. Maksudnya seolah-olah ingin bilang begini, dulu kamu gendong aku, dulu kamu jaga aku, sekarang giliran aku bawa kamu sini. Di situ semua orang berzikir. Ketika awalnya dia tawaf, dia ketemu Hajar Aswad, seperti Rasulullah ngelihat Hajar Aswad sebagai sebuah tanda untuk memulai. Nah, maka dalam 7 putaran itu yang diutamakan adalah berzikir. Apa zikirnya? Subhanallah, balik lagi, karena di Baitul Ma'mur tuh seluruh malaikat berzikir dengan tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Di situ doa. Doa terus selama 7 putaran. Selesai, itu berarti sudah selesai 2 tuh. Niat sudah selesai, lalu kemudian tawaf sudah selesai. Setelah itu sa'i. Nah, sa'i itu menggambarkan Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail yang ditinggal di situ bersama dengan Bunda Hajar. Bunda Hajar ketika sudah ditinggal Ibrahim, enggak ada minum, Mas. Enggak ada minum, susunya udah kering, makanan sudah habis, enggak ada. Maka dia percaya dengan Allah. Dia yakin Allah nurunin kita ke sini pasti Allah punya sebab. Dia taruh anaknya, dia lari nyari air. Nyari ke Bukit Safa, enggak dapat, dia lihat satu ada Bukit Marwah 410 meteran kira-kira, dia lari ke Bukit Marwah. Dari situ dia lihat lagi, jangan-jangan di sana ada yang aku lewatin. Balik lagi Bukit Safa 410, bolak-balik 7 kali. 3,5 kilometeran mungkin ya. Bolak-balik 7 kali. Setelah bolak-balik 7 kali itu, dia enggak putus asa, tapi ternyata yang dia lihat adalah kakinya Nabi Ismail itu yang masih bayi itu nendang tanah, muncrat air. Airnya terus dibilang zam, ayo kumpul-kumpul berhenti, zam, makanya namanya air zam-zam, karena kumpul dan berhenti. Setelah dia terus kemudian ada air zam-zam itu, dia dikenyangkan dan di dahaganya selesai dan kenyang dengan air zam-zam itu. Maka muncullah peradaban karena ada air zam-zam. Nah, itu kita bolak-balik untuk memperingati gini. Dalam hidup kita pasti nyari sesuatu. Kadang-kadang mungkin solusi daripada permasalahan-permasalahan enggak tampak, yang mungkin orang kira kita ringan padahal kita berat. Tapi di situ 7 kali kita bolak-balik untuk ngasih tahu pada Allah, ya Allah, ini aku udah berusaha 7 kali di tempat yang sama. Bisa jadi solusi yang kau berikan bukan dari sini, tapi justru dari tempat yang aku enggak duga-duga. Artinya Allah pasti akan ngasih solusi dengan cara yang terbaik, dengan waktu yang paling tepat dan cara yang paling indah. Cara paling indah, tempat paling tepat, dan dengan sesuatu yang paling bagus. Nah, itu adalah sa'i. Selesai yang ketiga, yang empat tahallul. Botakin rambut. Rasul doain orang, ya Allah berkahilah orang-orang botak. Terus kemudian para sahabat datang, ya Rasul doain kita juga dong yang gak botak. Semoga Allah memberkahi orang-orang botak. Kita nih. Lalu kemudian
1: botak bukan atas pilihan saya sih.
0: Iya, paksaan. Paksaan genetik. Lalu kemudian doain lagi ya Rasulullah, berkahilah orang-orang botak. Ya Rasul, yang memendekkan doang yang gak botak ya Rasul. Ya udah, Semoga yang memendekkan juga dikasih berkah. Artinya Rasul doain orang botak 3 kali nih. Dan orang yang gak botak sekali. Nah makanya setelah itu kita memotong rambut sebagai sebuah simbol bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Mungkin yang selama ini kita merasa ada, ya namanya rambut kan dianggap sebagai mahkota ya. Ya udah kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Semuanya bersih seperti terus kemudian orang keluar dari perut ibunya. Nah itu dalam dalam umroh, dalam haji ada tambahan itu saja tadi kan ke Arafah, lalu kemudian lempah jumroh, lalu kemudian di Mina, di Muzdalifah dan segala macamnya itu.
1: Ustaz ada alasan spesifik kenapa Hajar Aswad itu spesial dan dicium-ciumin gak? Karena saya sih referensi terdekat saya soal orang-orang mencium Hajar Aswad itu dari materi stand up-nya Awe di stand up fest. Tapi dari gambarnya itu kayak wah semuanya
0: chaos,
1: gak diceritain secara spesifik barusan.
0: Nah itu dia tuh, itu yang aku sedih juga sih. Padahal sebenarnya menurutku ya, it's not that special menurutku ya. Kenapa bisa begitu? Karena Umar mengatakan begitu. Umar itu mengatakan gini, kalau kamu itu, aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, kamu cuma batu biasa. Dan Rasulullah juga mengatakan begitu, itu adalah batu yang turun dari langit, awalnya putih. Setelah terus kemudian manusia berdosa, maka dia menghitam seperti dosa manusia. Karena dosa-dosa kita, Hajar Aswad menjadi hitam dan akan menjadi lebih hitam lagi. Aku bilang, lu mau nambahin dengan cara terus kemudian berbuat kasar di situ, misuh orang di situ. Atau mohon maaf ya, aku ngeliat kadang-kadang ibu-ibu ya datang ke sana dalam keadaan berkerudung lengkap. Keluar dari sana gak kerudungan, Mas.
1: Itu materi senamnya Awe, Ustaz tahu gak?
0: Gak tahu.
1: Jadi Awe itu lagi tawaf ya. Terus udah gitu dia sempat ngelihat orang-orang pada cium-cium
0: Hajar Aswad.
1: Pas dia pikir, ah gue pengen deh. Tiba-tiba ada orang, Mas Awe ya? Mas Awe mau kesana, saya bantu. Terus dibantu nyampe sana. Singkat cerita nyampe, pas selesai minta duit.
0: Betul, joki.
1: Terus Awe bilang, ya lu mah lebih kecil, pokoknya dia lebih kecil. Gue mah kalau gue mau maksa mah,
0: Bisa.
1: Gue juga bisa.
0: Betul.
1: Ini mah lebih gue, gue ngerasa kayak gue bawa lu bahkan karena gue yang
0: Dan orang kadang-kadang bilang 300, orang pikir 300 rial, ternyata $300.
1: Wow.
0: Maksudku itu adalah
1: yang
0: tadi.
1: Salah satu yang
0: aku nggak mau sih, karena aku tahu ketika aku sampai sana aku nggak mungkin nggak nyakitin orang. Tapi ada orang yang yakin dia nggak nyakitin orang, ya silahkan menurut keyakinan masing-masing. Tapi menurutku ya it's not that special, sehingga kamu harus terus kemudian dalam tanda kutip nyakitin orang lain.
1: Nyakitin karena bersikutan untuk menunjuk situ.
0: Bayangin Mas ya, aku pernah sholat di depan Hajar Aswad. Aku kan juga pengen dong. Ya namanya aku bilang it's not that special.
1: Sholat di depan Hajar Aswad.
0: Sholat di depan Hajar Aswad.
1: Kan ramai.
0: Rame kan ketika kita lagi tawaf nih, berhenti kan lagi azan kan, udah langsung kita langsung ngambil tempat kan. Aku tuh berada di pole position ketiga.
1: Sebentar,
0: Mas.
1: Jadi ada titiknya semuanya pada berhenti. Terus
0: bikin barisan karena mau sholat
1: ke arah
0: Ka'bah. Epic ya. Dan aku pole position ketiga, Mas.
1: Keren.
0: Aku udah mikir
1: cukup dekat itu.
0: Cukup dekat. Dalam pikiran gue 2 langkah nyampe nih aku.
1: Ustaz maaf ya, orang kan pasti, Ustaz tahu permainan itu gak, yang ada kursi-kursi itu, itu ada musiknya, terus semua orang pada buru-buru duduk di kursi itu supaya
0: Orang
1: ketika udah ngeliat jamnya udah mulai ngukur-ngukur dong.
0: Benar.
1: Pelan di sini, cepet di sini.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Langsung ngukur, bahkan sebelum azan itu sudah berdiri semua di situ.
1: Gak pada mau gerak.
0: Gak pada mau gerak. Dan orang-orang di sela-sela mereka akhirnya tawaf tetap kan. Nah aku udah ambil tuh, aku udah mikir, okay, kaki kiri ke sini, kaki kanan sini nyampe nih. Palaku langsung masuk, bisa nih. Sholat lah kita kan ya. Aku udah excited kan ya. Aku udah tahu nih, setelah salam langsung gue bisa kesana. Mas tahu, sebelum imam salam, mereka langsung salam duluan lalu senyum. Aku langsung mundur. Aku pikir gini, apa yang membuat Anda berpikir bahwasanya yang Anda lakukan itu adalah diridhoi oleh Allah? Nah aku selalu berpikir begitu sih.
1: Ustaz Fauzi ini agak keras ya wataknya.
0: Lebih kepada aku gak mau berkompetisi sih.
1: Tapi Ustaz, aduh ini maaf nih, ya, perilaku itu bukannya agak-agak kayak
0: tidak terpelajar?
1: Bukan kayak, ngomong tapi takut dimarahin.
0: Gak kan, apa-apa, kan bisa disensor.
1: Benar juga sih, apa bedanya sama orang yang kayak terlalu berlebihan terhadap sesuatu gitu? Kayak apa istilahnya dalam Islam?
0: Aku kasih.
1: Jadi saya nyembah-nyembah ini namanya.
0: Betul.
1: Bukan mensyirikkan, bukan itu yang saya cari, tapi kayak jadi salah gitu.
0: Oke, gambarnya gini ya.
1: That's
0: mungkin
1: not the point.
0: Betul. Yeah. That's not the point. Yeah. Jadi dia malah fokus pada sesuatu yang salah gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Yeah. Gambarnya kayak gini, apa bedanya lu sama orang-orang yang K-pop? Iya kan?
1: Yeah.
0: Artinya mereka merasa bahwa ada sesuatu yang penting banget bagi mereka, but that's not the point.
1: Yeah, betul.
0: Nah, itu yang aku pikir, sebenarnya kalian belajar agama tuh belajar agama yang mananya nih?
1: Yeah.
0: Apakah terus kemudian mereka jadi mengetahui bahwa siapapun yang nyium Hajar Aswad, mereka pasti nanti akan masuk surga? Gitu kan ya? Tapi mereka gak ngerti jalan ke sana itu, mereka nyakitin orang, mereka dorong orang, mereka terus menanya, apalagi perempuan ya, mohon maaf ya. Kita kan sudah tahu di dalam Islam ada batas antara laki-laki dan perempuan. Yeah. Dan kalau antum nyampe ke sana mas, antum gak akan bisa keluar dengan cara normal.
1: Maksudnya?
0: Posisinya kan kayak di pinggang nih. Huh? Jadi kalau lu misalnya ambil Hajar Aswadnya, kan di pinggang nih. Kalau lu nyium Hajar Aswad, maka lu keluarnya entah lu dibawa dan keinjek, atau lu harus diangkat orang ke atas. Kayak gini nih, diangkat orang ke atas.
1: Wow.
0: Jadi lu kayak terbang.
1: Wow.
0: Jadi coba bayangin kalau itu perempuan.
1: Waduh.
0: Dan banyak banget perempuan di situ. Nah, maka kalau aku nyari ya yang masuk akal lah. Aku lebih kepada enggak mau kompetisi sih. Jadi contoh gini ya. Kalau aku pengen sudah niatku untuk sholat di tempat yang paling depan ya. Aku sholat di shof yang paling depan misalnya aku dapat. Dan kalau ada orang dia saking maunya di paling depan terus dia nyempet-nyempetin orang, aku mundur. Aku bilang apa? Allah tahu niatku. Ambillah tempat ini. Kamu boleh ambil fisiknya. Tapi aku tetap punya non fisiknya. Bagiku agama begitu sebenarnya. Dan itu yang melatari aku kenapa aku selalu berpikir ada nggak manfaat duitku yang lebih berharga daripada pergi haji nih. Walaupun aku tahu ini puncak daripada rukun Islam, maka aku nggak tahu kalau aku dosa mudah-mudahan Allah ngampusin dosaku, tapi niatku haji tetap ada ya. Tapi kita kan nggak tahu nih dengan cara apa Allah menghajikan kita kan gitu.
1: Tapi berarti yang spesial dari batu
0: Hajar Aswad,
1: nama Hajar Aswad itu artinya apa sih?
0: Hajar artinya adalah batu, Aswad artinya adalah hitam.
1: Oh, tapi itu berarti nama yang diberikan kemudian ya?
0: Nama yang diberikan Rasulullah, Hajar Aswad.
1: Oh.
0: Jadi batu hitam. Karena dia dulunya putih, turun dari surga, lalu kemudian jadi menghitam.
1: Jadi yang bikin dia spesial adalah karena memang pernah dicium
0: oleh Rasulullah.
1: Oleh Rasulullah.
0: Betul.
1: Dan jadi mitos itu meteor tuh tidak benar ya?
0: Bisa jadi meteor. Kita nggak tahu, mungkin dari sudut pandang sains, ya pastinya kalau di luar dari bumi adalah meteor, bisa jadi.
1: Kita semua juga dari luar bumi sih.
0: Betul,
1: kalau
0: dipikir, aku mandi tanya, usah percaya alien? Percayalah aku bilang.
1: Tapi, aduh ini maaf banget. Batu itu ada di situ gimana ceritanya, Seth?
0: Batu itu aku gak pernah dapat atau belum dapat ceritanya kenapa dia ada di situ. It's already there. Ketika Ibrahim terus membangun Ka'bah, lantas kemudian dia menaruh batu itu di sana, lalu terus kemudian batu itu ya semenjak itu ada di sana.
1: Alasan Rasulullah mencium?
0: Asal Rasulullah mencium karena tadi Rasul ceritain ini datangnya dari surga, dulunya dia berwarna putih lalu kemudian jadi hitam karena dosa-dosa manusia. Tapi simbolisme menurutku sih.
1: Jadi kan waktu itu kan kita pernah ngomongin ada yang kita ngomongin waktu itu Al-Quran sama hadis.
0: Betul.
1: Al-Quran itu yang diturunkan langsung dari Allah, hadis itu adalah apa yang Rasulullah pernah lakukan.
0: Betul.
1: Kalau dari ceritanya Ustadz tadi, berarti ada banyak yang sifatnya
0: hadis. Betul. Semua manasik umroh atau haji itu hadis kebanyakannya.
1: Tapi perjalanannya adalah wajib.
0: Perjalanan adalah wajib karena perintahnya dari Al-Quran.
1: Jadi kalau misalkan misalnya ya ada orang tiba-tiba bilang gini, ya gue datang ke sana karena kewajiban gue adalah untuk naik haji, untuk haji ya, untuk berperjalanan ke sana. Tapi sisanya gue nggak mau
0: lakukan.
1: Ngotot, ya nggak perlu lah, karena buat gue karena itu hadis.
0: Iya.
1: Gak apa-apa juga?
0: Gak ada masalah. Bukan hadis, tapi yang lain itu kan sunnah. Misalnya contoh Hajar Aswad, dia gak mau, gak apa-apa.
1: Loh, tapi semua ritualnya kan sunnah berarti. Kayak yang di Padang Arafah?
0: Nah, di Padang Arafah itu wajib. Karena termasuk rukun.
1: Oh, jadi yang wajib?
0: Kalau dalam ibadah itu, rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Nah, tapi ada perkara-perkara sunnah yang bisa dilakukan. Misalnya contoh kayak gini ya. Tawaf itu kita tidak perlu untuk mencium Hajar Aswad karena tidak wajib. Tapi kalau bisa cium
1: karena ngelihat Rasulullah dulu ngelakuin.
0: Betul. Nah, itu sunnah hukumnya. Jadi ada namanya sunnah atau hadis dalam bentuk penjelasan definisi yang sudah kita jelasin, ada sunnah dalam bentuk hukum. Misal contoh ini wajib, ini sunnah. Nah, kalau misalnya hadis itu adalah seluruh perkataan, perbuatan dan diamnya Nabi. Nah, perbuatan, perkataan dan diamnya Nabi itu ada status hukumnya masing-masing. Ada yang wajib, ada yang sunnah atau mubah, atau mubah, atau ada yang makruh, ada yang haram.
1: Apa yang ketika haji, apa yang sebenarnya sunnah tapi orang kebanyakan mau ngelakuin anyway, selain kayak mencium Hajar Aswad?
0: selain mencium Hajar Aswad ya, di umroh dan haji misalnya, pernah dengar ini mas, namanya Arba'in, sholat 40 kali di Masjid Nabawi.
1: Oh saya pernah dengar ya.
0: Nah itu juga sama, itu juga sunnah. Ada lagi misalnya ketika mereka kayak cari tempat tertentu di Arafah, di gunung itu misalnya. Nah di tempatnya Rasul pernah wukuf, itu juga sunnah. Jadi diperebutkan juga sama. Atau di Raudhah. Orang sering ke Raudhah ketika di Madinah, mereka berusaha untuk sholat di tempat yang kata Rasulullah bagian daripada taman-taman surga. Nah itu mereka berebut juga di situ. Tapi sunnah.
1: Ada ini nggak Ustaz, ada makam-makam yang juga rame dikunjungi?
0: Kuburan?
1: Ya kuburan.
0: Setauku di situ nggak ada kuburan yang rame dikunjungin. Karena pertama kita itu tidak disunahkan ngunjungin kuburan kecuali mendoakan. Tapi kalau misalnya kayak di Indonesia, kayaknya nggak banyak kuburan-kuburan kayak gitu. Tapi orang-orang ke kuburan itu cuma untuk mengingat mati aja sih sebenarnya, sama untuk mendoakan orang-orang yang ada di situ dan mendoakan kita. Karena sunahnya Nabi, hadisnya adalah Rasul pernah sebelum wafat itu sering banget datang ke kuburan untuk mendoakan mereka. Lalu berkata begini, keselamatan wahai ahli kubur kepada kalian semuanya. Sebentar lagi kita akan ketemu gitu.
1: Jadi lebih ke beliau ya.
0: Iya, jadi mendoakan diri dia, mendoakan orang-orang juga.
1: Ini udah memantik keinginan jauh lebih besar sih.
0: Ayo.
1: Iya.
0: Ada tiga sih orang pergi.
1: Timingnya orang mirip mulu ya, kalau ngajak umur itu selalu sekitaran segitu deh. Biasanya Q4, Q1 ya.
0: Kita bikin aja selain itu.
1: Mungkin karena adem kali ya.
0: Iya. Menurutku sih kalau misalnya mau agak sedikit challenge misalnya ya. Atau habis daripada Lebaran Haji.
1: Oh.
0: Nah itu mungkin lebih tepat untuk mas. Okay. Habis daripada Lebaran Haji sekarang itu mungkin 3 bulan setelah Maret ya. Juni kali ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu lagi panas-panasnya banget.
1: Ulang tahun saya juga tuh.
0: Asik.
1: Tapi seperti yang Ustadz Felixio pernah katakan. Sholat aja dulu anda. Aneh-aneh lu mau umroh sholat jarang lu. Tapi untuk sekarang football sekian dulu. Makasih banyak. Ini kelihatannya sangat mungkin jadi 2 episode.
0: Yeah.
1: Bahkan mungkin per topik jadi 2 episode deh kayaknya. Jadi hanya setengah jam jadi sejam. Di pembahasan berikutnya kita akan coba untuk gali lagi lebih banyak.
0: Yeah.
1: Terkait Islam. Dan jangan lupa nanti ini akan ada acara besarnya di bulan Ramadan. Ada acara rutinnya juga di nanti aja. Tapi semuanya dengan nama yang baru itu football. Makasih banyak Ustaz.
0: Makasih mas.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
5: Pendengar, ada sebuah kisah hikmah. Seorang pria menemukan sebuah kepompong. Pada suatu hari, sebuah celah kecil mulai terbuka. Pria itu duduk selama beberapa jam dan memperhatikan si kupu-kupu. Ketika ia berjuang mati-matian untuk menyusup keluar dari lubang kepompong yang sempit, tiba-tiba kupu-kupu itu berhenti seakan-akan sudah tak kuat lagi melanjutkan perjuangannya. Maka si pria memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting, lalu merobek sisa kepompong itu, sehingga kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong dengan gampang. Tetapi tubuh kupu-kupu itu malah membengkak dan sayapnya mengerut. Pria itu terus saja memperhatikan si kupu-kupu, berharap bahwa setiap saat sayap itu akan mengembang cukup lebar dan dapat menopang tubuhnya untuk terbang. Namun tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kupu-kupu itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan merangkak ke sana kemari. Ia sama sekali tidak dapat terbang. Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sahabatku, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Allah memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, bukankah ini justru akan membuat kita lemah? Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kita meminta kekuatan dan Allah memberikan kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Allah memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Kita meminta keberanian dan Allah memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta dan Allah menghadirkan orang-orang yang berada dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan dan Allah memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan, hadapi semua masalah dan

0: merupakan jalan pembuka untuk memulai sesuatu. Paksaan ini dapat diartikan sebagai benturan yang terjadi, di mana untuk membuka jalan itu, maka terjadilah benturan-benturan hebat jika ingin membentuk sesuatu yang hebat. Tan Malaka mengatakan terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk. Inilah isyarat untuk memulai perjuangan walau awalnya terbentur atau terpaksa. Tidak lama kemudian, walau awalnya terpaksa, kemudian menjadi terbiasa. Oleh karena itu, jangan pernah mengutuk keterpaksaan tersebut saat berjuang. Jamil Az-Zaini pernah memuat dalam tulisannya bahwa otot manusia itu memiliki myelin yang jika digunakan untuk terus bekerja, maka ia akan terbiasa. Kemudian, memaksa atau membuat otot tersebut untuk terbiasa dalam bekerja keras. Begitulah dengan perjuangan. Jika melanjutkan perjuangan, maka perjuangan tersebut akan berlangsung dengan hebatnya. Dalam konteks kehidupan individu, ia terpaksa kemudian menjadi terbiasa sehingga ia bisa banyak kita temukan. Orang yang bisa di sini dapat diartikan sebagai seseorang yang ahli di bidangnya. Para ahli mengakui untuk menjadi seorang yang ahli di bidang, maka perlu alokasi waktu kurang lebih 10.000 jam terbang yang digunakan untuk menekuni bidang itu. Perlu diingat tidak hanya menjalankan, tetapi ditekuni. Dari sajian tiga kata yang sejatinya serangkai dan saling melengkapi itu, menghantarkan pada kesimpulan bahwa manusia bisa menjadi ahli di bidang apa saja yang diinginkan, walaupun terpaksa, terbiasa, kemudian pada akhirnya menjadi bisa. Dahulukan Allah, pelajarilah dan kenali Allah, syariatnya sebagai dasar yang harus kita tekun terlebih dahulu sebelum melakukan pijakan lain yang insya Allah akan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh, serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterusno siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen rafe lari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
3: RDS FM.
4: Oke, selamat berpuasa untuk yang menunaikan, dan tamu saya istimewa kali adalah seorang mualaf dari suku Basque. Wah, jarang dengar, tapi kalau Anda penggemar bola pasti Anda tahu Atletico Bilbao dan beberapa klub lain ada di negeri ini. Dan ini adalah tamu saya, seorang chef mukim di Indonesia dan pada suatu tahun kemudian mendapat hidayah menjadi seorang muslim. Beliau dikenal sebagai bule tukang masak. Jadi Chef David Kayeba.
5: Betul Pak, betul.
4: Double L itu Kayeba.
5: Kayeba.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setiap hari begini pakainya?
5: Dikasih tadi kemarin sama Ustaz Dery.
4: Oh, dari Ustaz Dery.
5: Baru kasih ini, jadi saya Oman, saya pakai hari ini ya. Ini, kalau Palestine. Pakai, ya, kalau pakai baju chef juga dikasih sama ICA, Indonesia Chef Association.
4: Oke. Jadi setelah ngobrol di depan, teman beliau itu teman saya semua. Jadi beliau ini berteman dengan seorang chef yang seperti jadi my big brother, Antoine Audron.
5: Ya,
4: tetangga saya itu Bapak.
5: Masya Allah. Saya baru tahu, tidak tahu sekali. Senang. Baru kemarin telepon, 3 hari yang lalu sama Antoine.
4: Oke.
5: Baru ketemu Bapak, dan surprise kalau Bapak bilang tahu semua ini.
4: Dan sekarang banyak bersama Agim.
5: Agim, beberapa kali sudah ketemu waktu saya datang di Bandung, karena beliau suruh saya tinggal di sini lagi, hijrah lagi dari Perancis lagi kembali ke sini.
4: Oke. Saya akan urut ya. Chef David Kayeba lahir di?
5: Perancis, di Bayonne.
4: Di Bayonne.
5: Yeah.
4: Oke. Okay. Kemudian, ini Bas ya. Bas banyak orang tidak tahu. Bas ini satu suku yang sangat unik di Eropa.
5: Iya, itu betul.
4: Jangan-jangan
5: betul.
4: Bukan orang Eropa juga ya?
5: Iya, itu kalau Bas itu memang juga kita tempatnya ya.
4: Hmm.
5: Itu sangat indah antara pantai, antara gunung.
4: Gunung jadi, apa? Pyrenees?
5: Pyrenees Atlantik.
4: Pyrenees Atlantik.
5: Dari rumah saya 1 jam 45 menit, 2 jam sudah bisa main salju, 2.500 meter tinggi. Itu gunung yang pertama, dan pantai dari rumah saya 3 kilo itu depan.
4: Laut apa itu? Mediterania?
5: Atlantik.
4: Atlantik. Dan mereka ini berada di antara perbatasan Perancis dan Spanyol.
5: Betul, saya 20 kilo dari Spanish.
4: Dari Spanish.
5: Yeah.
4: Tapi Anda Perancis.
5: Saya Perancis.
4: Ya, sayang sekali Perancis. Yang lebih terkenal itu adalah banyak Bas yang berasal dari Spanyol. Ya.
5: Betul, lebih kalau, besar.
4: Kalau lebih besar Bas, juga kalau Anda tahu desainer Balenciaga. Kemudian ada berapa nama lain. Juan Sebastian Elcano.
5: Hmm.
4: Maybe, nggak tahu. Ini orang pertama yang mengelilingin bumi. Menggantikan Miguel Hans.
5: Okay.
4: Ya. Jadi itu adalah orang-orang Bas. Tapi kalau saya sebut Vicente Lizarazu.
5: Iya.
4: Pasti tahu.
5: Iya, tahu. Vicente Sarrazu tahun 98 jadi juara dunia ya.
4: Jadi dia dunia.
5: Iya, sama Didier Deschamps, Barthez yang kiper, yang ada Zinedine Zidane. Jadi ya, kita tidak lupa ini ya.
4: Iya. Jean-Pierre Papin.
5: Iya. Oh, itu legend juga.
4: Legend, ya. Habis itu. Jadi Vicente Sarrazu adalah back dari Spanyol ya tahun 98 ya? 78.
5: Wow.
4: Iya, yang menjadi juara dunia. Oke, sejak kapan menjadi mualaf, Chef?
5: Mualaf, jadi 2007, saya ambil keputusan pergi ke Mentawai untuk kerja di satu kapal, satu cruise yang bawa orang selancar, surfing, dan datang di
4: Mentawai, Sumatera Barat.
5: Iya, jadi pas datang di Sumatera, di Padang, karena itu company ada di Padang. Di situ saya ada titik apa namanya berubah saya ya dibilang jatuh cinta ya. Jadi saya ketemu istri saya. Nah di situ kita pergi nikah langsung di Balenda di Bandung. Di situ saya mulai sadar, karena nikah dikasih pilihan ya, harus atau istri jadi Katolik atau saya jadi Muslim.
4: Sebelumnya apa Katolik?
5: Katolik, tapi saya tidak lebih pada ateis ya, kalau dibilang karena kita ateis, di sana ya? Tidak terlalu praktik di Prancis.
4: Tidak terlalu praktik agama nah, ya?
5: Tidak ada, tidak ada, jarang ya. Jadi saya pergi sama istri nikah, pas nikah langsung ke Bali. Dan di Bali kita harus bulan madu langsung pulang ke Prancis.
4: Ke kota mana?
5: Ke Anglet, kau saya di Anglet, di Bayonne, jadi Anglet ini.
4: Masih di Basque?
5: Iya, masih di Basque.
4: Okay.
5: Satu kota Bayonne, lanjut itu Anglet ini. Satu lagi Biarritz, itu Biarritz ada istana, Napoleon bikin istana untuk istri dia, Eugenie, jadi bentuknya seperti E ini.
4: Okay. Jadi Bayonne,
5: Anglet, Biarritz.
4: Jangan disingkat ya.
5: Jangan disingkat. Ya.
4: Jadinya BAB.
5: Iya, betul.
4: Dia loh yang bilang begitu.
5: Iya, saya bilang ke istri dulu pertama kali dia tertawa dan saya tidak mengerti kenapa tertawa. Sekarang sudah ada ilmunya, sudah mengerti.
4: Jadi ada tiga kota yang disingkat jadi BAB.
5: Iya.
4: Dia gak ngerti istrinya yang orang Padang ketawa, ngakak. Iya. Karena BAB, ya oke. Okay. Terus.
5: Jadi sampai dari 2007 sampai 2012 saya kerja di akhirnya di hotel bintang 5, bintang 4 di Bali. Karena didorong sama istri, dibilang kerja aja di hotel. Saya bilang, tidak pernah. Saya dulu kerja bistro, catering, bukan hotel ya. Akhirnya saya masuk di hotel, alhamdulillah bisa kerja sampai 2012, 2012. Kerja di perusahaan Patomi, di Klapa, di restoran, di Dreamland.
4: Okay.
5: Ya. Tapi ada sedikit sedikit problem dalam manajemen. Dan saya ambil keputusan, saya mau balik ke Prancis. Di situ ketemu Ustaz Derry, lagi Kourouch, di Mujet Patomi di atas, tiga hari. Datang di villa saya, pas datang di villa, saya masih dibilang seperti Pak Derry bilang rock and roll ya. Belum saya sudah sadat tapi belum ibadah, belum apa, masih
4: tapi
5: masih
4: sudah Islam.
5: Sudah Islam
4: tapi tidak praktek.
5: Iya, kalau dibilang mau maaf KTP ya, waktu ini tidak di dalam hati ya. Okay, istri suruh ini saya ikutin ini.
4: Oh, jadi karena takut istri Islamnya.
5: Mungkin takut istri.
4: Terus.
5: Jadi situ ada doa dari Ustaz Derry, karena mau pindah ke Prancis, tolong anak tetap di dalam Islam, de belajar Islam, semua ini. Kita pulang 9 bulan ke Prancis, tapi tidak betah, jadi balik lagi. Pas balik ketemu teman Ustaz Derry, namanya Pak Imam Almarhum. Sekarang sudah pergi. Dan beliau suruh saya kurus 3 hari, keluar sama jamaah untuk belajar wudu, untuk belajar semua yang basic, yang bagus. Dan tiga hari itu, tidak tahu kenapa hidup saya berubah dan saya dapat hidayah kencang waktu 2013.
4: Lebih tenang?
5: Oh jelas Pak. Tidak bisa main-main. Waktu saya bilang sama istri untuk sunat anak, saya bilang jangan pakai laser. Al-Quran bilang tidak pakai api, jadi pakai gunting di rumah. Jadi panggil dokter di rumah. Jadi semua itu yang terjadi, mau dikerjakan yang sunat. Karena bukan yang wajib aja, saya pikir yang sunnah.
4: Wow, segitunya ya?
5: Iya, segitu. Tapi kadang-kadang istri bilang, jangan terlalu tinggi, David. belajar yang basic dulu. Jadi belum belajar baca Al-Quran. Sekarang lagi belajar ya.
4: Okay.
5: Disuruh sama Agim ini.
4: Disuruh jadi Agim.
5: Iya.
4: Kemarin ada di TikTok itu yang apa, chef tukang masak, tukang masak ya. Bule tukang masak.
5: Iya.
4: Jualan roti gitu keliling.
5: Waktu di Bali, waktu COVID ini.
4: Waktu COVID.
5: Jadi bikin usaha UMKM dan tidak ada kerja. Semua bule sudah pulang ke negara
4: semua
5: masing-masing.
4: Semua hotel tutup ya?
5: Iya, dan restoran saya itu tidak mau balik lagi ke Prancis. Saya tahu ada sedikit susah untuk ibadah, untuk semua. Jadi kita tetap, kita mulai bikin kue. Dibantu juga sama Agim karena dia posting di Instagram. Dan saya terima kasih banyak karena Instagram Agim hanya ceramah. Dan waktu itu dapat 48,000 view. Dan orang-orang Bandung sama Jakarta datang ke Bali ambil produk saya. Jadi dibantu juga ya. Dengan pakai motor, saya pakai speaker, pakai solawat Nabi, saya keliling. Jadi berubah. Dulu lihat orang Indonesia pakai motor, keliling pakai roti, sari roti atau apa. Ini saya yang keliling.
4: Boleh.
5: Ya, dengan senang hati saya apa namanya masih sepi jalan juga ini.
4: Oke. Okay.
5: Tapi tetap pakai solawat Nabi dan ada yang terjadi beberapa kali yang luar biasa, Masya Allah.
4: Apa aja? Cerita apa? Dapat?
5: Cerita satu kali di Imam Bonjol, saya mau ke Masjid Muhammad. Di sana anak saya belajar Al-Quran di sana. Saya mau pulang.
4: Di Imam Bonjol Denpasar?
5: Iya, Denpasar. Mm-hmm. Jadi saya ada beberapa kue, masih ada. Saya lihat maghrib, saya bilang okay, udahlah, saya akan kasih ke orang di masjid ya, tidak usah, tidak dijual, ikhlasin aja. Pas di jalan saya dengar apa, saya lihat ada perempuan pakai motor sebelah saya, terus di sebelah kiri ada orang, saya bilang mereka mau apa ini?
4: Terus
5: saya berhenti, terus saya mau dua, dia tidak tahu ada apa di dalam box saya karena tidak ada, ada gambar kek yang 24 cm slice, yang basket ada ini, ternyata ada muffin basket yang saya buat. Yang perempuan dia beli dua. Yang laki dia bilang, saya mau bongkar semua yang ada di dalam. Masya Allah. Saya kasih ada 10 muffin. Saya kasih
4: 10 muffin.
5: Muffin tapi basket. Jadi saya bikin yang basket.
4: Beda ya?
5: Ya beda. Beda. Jadi saya kasih. Dan kasih dia bayar. Dia bilang, saya orang dari Sulawesi. Dia bukan orang Muslim juga. Tapi dia bilang, saya dengar sesuatu yang berbeda, yang solawat Nabi. Jadi dia interesting kok. Apa ini? Jadi mereka ambil semua. Saya pergi ke masjid pas maghrib. Saya langsung, Allahu Akbar. Saya rasa tenang. Saya bilang, Allah bisa sayang segini ya. Di dalam berapa ini? Tinggal 2-3 menit. Tidak sampai 3 menit, saya sudah sampai ke sana.
4: Zaman COVID ini ya?
5: Zaman COVID.
4: Di mana penjualan susah?
5: Susah apa? Ada susah di jualan, kalau orang tidak tahu produk juga. Jadi harus, kadang-kadang minta tester, minta ini. Tapi alhamdulillah bisa survive sedikit ya, waktu COVID, tapi tidak cukup. Sampai akhir COVID sudah kurang, harus cari kerja lagi.
4: Terus habis COVID apa kerja?
5: Istri balik lagi ke hotel. 2016 sudah berhenti di BUMN di Patrajasa Hotel. Tidak mau lagi di hotel. Memang hotel bukan susah, tapi ya untuk ibadah kadang-kadang laksanakan ibadah ada sedikit susah.
4: Apa? Karena ada babinya sih?
5: Satu, di beberapa hotel ada babi, ada alkohol. Jadi kita tidak tahu dari gaji kita mungkin masuk dari alkohol. Dari
4: segitu apa. Fanatiknya anda?
5: Menurut saya tidak fanatik pak, tapi kalau dibikin tengah-tengah, tidak enak juga kadang-kadang. Jadi menurut saya,
4: jadi karena hotel, restoran menjual babi, menjual alkohol gitu.
5: Iya, dan politik pak. Saya waktu di Patrajasa orang tahu pas saya masuk, chef-chef tidak mau terima saya.
4: Karena?
5: Karena mereka tahu background saya sebelum, pas saya keluar dari company Pak Tommy Suarto, saya dapat kompensasi. Ada kejadian di dalam, saya bongkar sedikit apa yang kejadian, dan saya kasih surat ke Pak Tommy langsung, ke bodyguard. Nah, saya minta kompensasi, beliau kasih kompensasi, saya pulang ke Prancis waktu
4: ke Paris,
5: itu.
4: Ya.
5: Pas kembali, sebelum dapat hidayah, saya lempar satu email ke seluruh Indonesia, semua chef. Icha dapat email saya. Dengan saya tidak mengerti kalau kita ambil uang yang tidak punya kita. Ya, jadi maksudnya kalau sebagai chef saya cari sayur, vegetable yang bagus, harga bagus, semua ini. Saya tidak mau main sama supplier karena diajarin 2007 sama seorang Bali, executive chef. Dia bilang, your chef, you tidak dijual kulitnya, you dijual ilmunya, dan juga jangan ambil uang dari supplier, dari apa, yang uang yang kamu tidak punya hak, ya. Jadi untung saya waktu di Dreamland yang terjadi, saya pergi, pasti orang tahu setelah saya kirim email ini, banyak orang tahu. Waktu 2015 saya masuk ke Patrajasa, chef-chef tidak senang saya masuk. Sampai saya telefon Henry Blom, Presiden Richa dari Bali, itu teman, menu aja saya tidak ada di komputer, menu untuk pertamina, untuk banket semua tidak ada di komputer. Saya executive chef, saya tidak ada, mereka sembunyi semua, mereka ini. Sampai Pak Jokowi datang, Pak Presiden Jokowi datang untuk makan di sana. Nah, kita ada problem, BPOM tidak bisa lulus. Ada problem, ada formalin dalam makanan. Waktu itu saya tidak terlalu terima ini, karena bukan saya bisa cek, ini accounting sama apa namanya, chef-chef yang ada dulu, karena saya baru. Jadi saya mundur, saya bilang sama direktur, setelah terjadi ini, saya bilang ada dua. Atau saya bilang sama Pak Presiden, kenapa makanan bisa mau telat, atau yuk kasih kompensasi. Dia kasih kompensasi, saya pergi. Saya pergi dari situ. Nah, dari situ saya pergi ke beberapa hotel lagi, itu hotel yang terakhir itu di Sandal. Waktu selesai Covid, saya pergi dekat Amerika, jadi di Caribbean. Di sana saya in charge di hotel 330 kamar, 9 outlet, 9 restoran, ada 150 staff, 100 chef di bawah saya, sama 50 steward. Itu terakhir hotel, karena istri setelah Covid minta balik lagi ke hotel. Dan kemudian saya dapat posisi di sana, itu sekitar 28 jam sampai ke sana, 12 jam waktunya beda. Saint Lucia, itu pulau Saint Lucia.
4: Saint Lucia.
5: Di depan Island Martinique dari Perancis. Ya, tapi 9 bulan tidak bisa betah. Gajinya oke. Tapi sambal tidak ada, anak tidak ada, istri tidak
4: sambal
5: ada.
4: Sambal tidak ada.
5: Maksudnya saya bisa makan lobster setiap malam, dipanggil bos, semua. Enak, saya punya rumah di depan cliff, ada laut, saya bisa diving, saya bisa semua. Tapi keluarga saya ada di Bali. Jadi ternyata kita kerja untuk keluarga, ya pasti. Tapi kadang-kadang kalau laki-laki jauh dari keluarga, kita tidak kuat. Kita tidak kuat. Jadi 9 bulan balik lagi. Balik lagi. Dan hotel ini, untuk saya semoga insyaallah terakhir, bukan ada masalah, tapi hotel kalau kita masuk pagi sampai malam, kita, kalau kita bikin mungkin sesuatu sendiri, kita bisa atur waktunya. Jadi selalu kalau orang seperti tadi bapak bilang fanatik, ada di dalam hati saya, kadang-kadang fanatik seperti itu. Setiap tanggal 17 atau 19, 21 Hijriah, pasti saya minta di bekam sama istri sudah 13 tahun.
4: Di bekam?
5: Di bekam. Di rumah semua bisa bekam. Anak saya 9 tahun bisa bekam, sekarang 12. Bisa bekam pakai darah, dia pernah bekam saya keluar darah. Ini karena saya frozen shoulder. Dan saya bilang, itu jelas kok. Jelas. Ini saintis. Jadi kalau kita mungkin, kalau orang kita cari ketemu Islam, bukan dari Al-Quran kita dulu, mungkin dari saintis.
4: Dari saintis.
5: Iya, seperti kita punya Maurice Bucaille. Ya.
4: Maurice Bucaille lah.
5: Iya.
4: Le Quran, le Bible, le Science.
5: Masya Allah.
4: Ya? Dr. Maurice Bucaille.
5: Masya Allah.
4: Dan akhirnya masuk Islam. Dia kan ahli embrio, ya?
5: Iya, iya.
4: Ahli embrio.
5: Betul, betul.
4: Dr. Prancis, Profesor
5: Prancis. Iya, waktu dia bawa Firaun ke Paris.
4: Bawa Firaun ke Paris. Nah, yang lucu nih ceritanya, cerita. Jadi waktu Firaun yang menemukan Campolion, is it? The orang Perancis ya?
5: Yeah.
4: Dibawa ke muminya.
5: Yeah, muminya.
4: Dibawa ke Perancis, ada persoalan. Mungkin tidak pernah tahu, Chef. Karena dia harus dibuatkan visa, jadi ada paspornya itu mumi.
5: Oh, saya
4: kan,
5: tidak tahu.
4: Kan dia anggap orang.
5: Oke, yeah, oke. Okay.
4: Iya, jadi waktu tidak itu ceritanya berapa cerita ini. Jadi dibikinin paspor, ada visanya untuk masuk Perancis. Dari situlah yang Maurice Bucaille, ya. Dan kemudian masuk. Ya, saya baca bukunya.
5: Saya baca waktu dia ketemu ada garam dalam body.
4: Dalam body, ya.
5: Umi. Tangannya, gimana dia tangannya, semua ini.
4: Ya, Firaun.
5: Dan dia juga cari sama saintis juga yang muslim, ya.
4: Ya.
5: Dan Masya Allah. Ini
4: karena tenggelam di laut, ya.
5: Iya, iya, iya. Itu antara si Maurice Bucaille sama Cousteau. Cousteau yang ketemu air tidak tercampur di Mediterania, sama Atlantik.
4: Itulah yang menjadi inspirasi siap untuk apa makin kuat apa menjalankan syariat Islam.
5: Itu yang ini sama yang banyak yang masuk setiap hari masuk ini.
4: Sekarang di Prancis.
5: Ya, kalau di Prancis masuk terus Islam. Di kampung saya setiap Jumat ada perempuan laki yang masuk. Orang yang pendidikan juga, kemarin ada orang yang profesor matematik dari Paris, tapi dari kampung saya. Nah, pas kita saksi, kita ini, dia masuk Islam ini. Saya melihat, mohon maaf Pak, bukan ada yang orang yang punya edukasi di sekolah tinggi, ada yang tidak. Tapi saat mereka dapat hidayah, wow, saya kadang-kadang saya bilang, saya mungkin jalan beda karena mereka di Prancis minoritas. Jadi kuat mereka. Saya lihat mereka kuat. Dan memang belajar. Saya malu. Malu karena dari dulu tidak suka sekolah. Belajar lebih pada autodidakte. Fisik apa, bisa. Dari umur 13 tahun, bapak saya ajarin las, semua, bisa, ini. Kerjakan besi, semua. Tapi saya lihat orang yang belajar, saya bisa terasa sekarang, Pak. Sama anak saya belajar Al-Quran, sekarang dia bantu saya. Tapi tidak boleh kalau saya tilawati, tidak boleh. Yang panjang atau yang pendek, tidak boleh lewat kalau belum bisa. Jadi kemarin saya bilang, saya bilang, maaf Kinan, aduh Papa, ini apa namanya, ada susah kadang-kadang yang A, Ash, you know, Ash, sama A.
4: Ngaji.
5: Iya, ngaji. Jadi ngaji sama anak saya. Jadi tidak gampang untuk ke orang yang mau masuk Islam kalau memang tidak dikasih daya. Mau dari belajar, dari apa. Tapi yang dibantu seperti mungkin Bapak, Ustaz Dery, Agim, yang ulama-ulama yang bicara. Dan pas bicara, mereka ada sesuatu yang tidak fanatik. Kalau saya bilang, karena teriak-teriak, saya bilang, jangan teriak-teriak. Saya akan blok kalau teriak-teriak saya tidak suka dari masih kecil. Jadi lembut, masuk. Okay? Dan sama di kitchen, saya lihat orang-orang chef. Saya dapat chef, tidak pernah teriak di dapur. Tidak pernah teriak. Buat apa mungkin orang pikir, wah chef ini. Pernah kita satu kali, kita tap tangan di media, karena ada sesuatu yang terjadi. Tapi tidak mungkin kalau setiap hari kita marah-marah orang, tidak mungkin masuk. Hanya kita bilang sama orang, mau belajar atau tidak. Kalau mau belajar, kita ajarin. Satu, dua kali, ya, tiga kali. Jadi untuk saya, sama dalam Islam, kalau saya lihat, kemarin saya dengar speaker lagi, saya bilang sama istri, dengar ini. Saya bilang orang ceramah, ada speaker di luar. Tapi saya bilang, di luar bukan orang muslim aja. Ini ganggu ini. Ganggu karena kita, walaupun kita muslim, kita tidak mengerti dia omong apa ini. Jadi ada caranya mungkin yang buat orang tertarik dengan apa yang kita lakukan. Saya surfing, saya tidak bawa orang, ayo kamu surfing ombak 10 meter. Dia baru belajar. Saya bawa ombak 50 cm ya. Baru didorong, baru belajar. Jadi kita harus soft juga. Dan di Perancis banyak orang yang sudah dapat hidayah, soft sama orang yang lain. Jadi dengan senyum, oh. Kalau senyum aja sudah cukup, senyum adalah ibadah apa? Pakai senyum kita sudah mengerti ini.
4: Oke. Okay. Ya. Apa benar di Eropa Barat terutama ya Prancis, Belanda, Jerman itu cukup banyak ya gereja-gereja ditutup dan kemudian ada juga yang dijadikan masjid.
5: Saya lihat ini. Saya doakan kadang-kadang. Sendiri saya lewat di depan gereja, saya tidak ada masalah dengan gereja, tapi buat apa ada tempat ibadah tidak ada orang dalam? Pertanyaan saya tanya, ini nanti jadikan di tempat ibadah ini, dirusak, dibikin apartemen atau apa juga? Jadi mendingan hanya orang muslim, Pak. Kalau orang muslim ada masjid, you are not non-muslim, bisa datang, bisa mandi, bisa ke toilet, bisa ini.
4: Ya. Ada manfaatnya.
5: Ada manfaat. Dan untung saya, tahun 2016, bapak saya meninggal dunia.
4: Di Basque.
5: Saya masuk di gereja. Saya bikin surat, saya omong, saya sudah muslim.
4: Oh, bapak
5: sudah
4: masih
5: Sudah apa tidak ya?
4: Masih Katolik.
5: No, Muslim.
4: Nah, papanya masih Katolik dulu.
5: Oh, bapak ya masih Katolik. Tapi pas meninggal, kita tidak tahu walau-walam. Tapi saya minta banyak sama Allah. Saya tidak bisa bicara sama bapak. Empedu meledak, hati meledak, semua. Paru-paru semua. Ya tidak minum, tidak rokok. Hanya satu. Obat kimia, kencang. Jadi kalau saya, kenapa saya bilang bekam semua. Saya pun untuk herbal, saya obat kimia, saya tidak mau. Kadang-kadang paksa ya. Minum, tapi... saya tidak terlalu suka. Apa namanya? Kencang. Kalau dokter kadang-kadang kasih tahu, oh boleh ambil ini, bagus. Bapak saya ambil obat seumur hidup. Waktu nenek meninggal, dia ada untung tenang ya. Jadi waktu dia meninggal memang, itu saya pulang ke Perancis sebentar, dan saya masuk di Gredia, dan saya omong di Gredia. Saya bikin surat. Saya bilang, bapak saya sampai seperti bapak-bapak Elmi itu tahu bapak saya seperti Superman ya, pakai apa namanya di belakang ya, super hero ya, yang super hero. Kita selalu masih kecil pasti semua orang di dunia bapak diambil di shoulder di sini main ini sama anak, jadi semua anak lihat bapak seperti wow, my hero bapak. Dan saya bilang bapak saya sekarang di dimensi yang lain yang orang belum kembali ya. Jadi sekarang kita harus pikir ya, kita masih di sini, kita tidak bisa lihat mereka ya. Tapi gimana ya, kita tetap ada di dalam hati kita dan kita berdoa. Berdoa, orang yang sudah pergi, kita bisa apa? Berdoa, kita minta sama anak kita apa saat kita meninggal, pasti tolong berdoa ya. Itu penting sekali, menurut saya.
4: Wow, saya ingin bertanya tentang Basque ya. Jadi Basque itu satu suku bangsa yang memang unik. Ada di pegunungan, betul ya, Syed ya? Pegunungan dan konon darahnya pun unik. Banyak sekali yang darah O dan resus negatif. Itu adalah satu kombinasi darah yang sangat langka di dunia. Udah tahu cerita itu?
5: No.
4: Ya. Golongan darahnya apa?
5: Saya B+. Plus.
4: B+. Plus.
5: Yeah.
4: O? Oh, no. B+. B+. Plus.
5: B+, plus, oh,
4: ya. B+, plus, ya. Yeah. Itu data yang saya terima, karena memang... di ketinggian gitu ya. Jadi paling banyak yang golongan darah O itu adalah dari Basque.
5: Oke, okay, bagus ya, saya tahu. Ini interesting juga.
4: Oh, very very interesting. Saya baru baca research tadi dan banyak sekali melahirkan chef. Betul.
5: Melahirkan
4: chef, tukang masak.
5: Oh, chef.
6: Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya, kemudian apa mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor. Ya, tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut, silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini.
5: Di sana memang kulinari ya. Kalau saya dilihat dari nenek saya, dua nenek ya, itu memang kulinari. Kalau saya lihat dari ibu, lihat dari keluarga ya. Dan kita juga punya, keluarga punya farm. Jadi di sana ada bebek. Jadi dikirim bebek.
4: Foie gras.
5: Ya, jadi kita buat foie gras, kita buat confit canard.
4: My favorite, yeah, okay.
5: Yeah, inshallah one day, I will cook for you. Yeah. Sama Antoine Audran.
4: Ya,
5: kita berdua, kombinasi ini.
4: Foie gras itu adalah makanan dari Perancis yang berasal dari hati angsa.
5: Hati angsa, ya.
4: Katanya dibikin...
5: hati bebek, ya.
4: Hati bebek. Bebek atau angsa?
5: Bebek. Bisa sampai 800 gram lebih. Itu tapi kalau tekniknya kita pakai corong, kita paksa untuk makan jagung sampai banyak besar. Jadi kalau di Indonesia
4: sampai bengkak ya?
5: Ya, di Indonesia sama di Australia tidak boleh.
4: Ya,
5: itu kita memang budaya ini.
4: Menyiksa binatang itu ya?
5: Tidak tahu dia sakit, saya tidak lihat dia sakit, tapi ya hati besar. Nanti kita keluar urat semua ini di dalam dan baru kita kasih seasoning, kita ada teknik untuk masak nanti. Tapi enaknya istri saya juga suka sekali.
4: Wah, saya suka sekali.
5: Iya.
4: Apalagi dipakai cherry.
5: Iya.
4: Cherry sirup ya.
5: Iya.
4: Mahal sekali.
5: Tapi hati-hati, ada orang yang masak, orang pakai armagnac, pakai apa nama, alkohol.
4: Iya.
5: Kalau saya tidak, salt, pepper, salt, merica, apa namanya, sama sugar. Itu aja sedikit. Iya, enggak. Itu dari chef saya, sepupu saya.
4: Itu dia. Saya lihat di list, kan kalau kita bicara restoran kan ada grade-nya tuh Michelin, is it Michelin?
5: Yeah, Michelin.
4: Michelin, Michelin star, ya.
5: Yeah, macaron Michelin, kalau kita bilang star.
4: Paling banyak sekali apa restoran dengan Michelin star itu ada di Basque.
5: Ada di Basque juga, di Basque. Di Spanish ada, di Prancis ada. Daerah di Prancis sampai Bordeaux ada juga. Ya. Itu memang kita bilang terroir kuliner dan makanan yang kita ada itu sangat kaya.
4: Apa namanya itu steaknya yang Basque itu?
5: Oh, la Côte de Bœuf.
4: Côte de Bœuf.
5: Côte de Bœuf, 1 kilo.
4: 1 kilo.
5: Kita makan di namanya sidre, kita bikin sidre dari apel ini. Sidre, jadi ada
4: sidre,
5: ada tempat besar, tahu seperti tono namanya. Di dalam ada kita minum pakai ini. Ini tidak terlalu keras, ini tidak bikin mabuk, tapi ada alkohol. Dan kita makan ada ikan namanya merlu, pakai merlu, ada omelette. Omelette pakai mushroom yang sep.
4: Ikan kod ya.
5: Ya.
4: Ikan kod betul.
5: Kod itu kita buat untuk buat apa namanya. Kita bisa bikin omelette juga. Kita bisa makan. Jadi ada merlu juga. Merlu itu sangat spesial. Terus kita ada Côte de Bœuf. Côte de Bœuf itu. Jadi kita ada media. Kadang-kadang media bisa 40 orang. Oh. Jadi ada berapa media. Jadi kita duduk, kita tidak kenal orang. Kita duduk.
4: Makan aja langsung.
5: Makan, rame-rame. Jadi kita senang-senang. Itu batasan Spanish, Prancis. Ada yang masuk di Spanish juga. Di sana. Kalau di atas, di gunung, itu ada band namanya benta. Jadi sana tapas semua, tapas.
4: Tapas.
5: Ya, tapi di sana digantung juga, itu babi. Karena di sana banyak babi, banyak parmaem. Jadi dari babi yang dismok. Sama dikrin sampai 1 tahun lebih.
4: Satu tahun
5: bisa digantung? Bisa 1 tahun, ada yang 14 bulan, ya. Itu nanti krim. Jadi makanan apa nama favorit di sana. Jadi kalau kita omong tentang Islam, ya mereka lihat goyang. Saya bilang minum tidak minum alkohol, dah no problem. Saya sudah minum waktu saya masih muda, udah.
4: Sekarang
5: muda
4: tapi enggak.
5: Cum babi itu bisa ingat rasanya, ya. Tapi saya tahu. Ada tahun berapa 1994 ada teman main pelot, kita main pakai seperti paddle tapi beda, lebih besar 8 kali daripada paddle, pakai tembok namanya pelot basque. Kita main ini, teman saya dapat operasi, dapat valoid di dalam jantung. Itu valoid plastik 10 tahun. Baru diganti pakai valoid dari babi. Setelah ini harus pakai babi. Jadi babi 0,001% itu dekat dari manusia. Jadi satu, saya tidak mau makan manusia, satu. Dan kedua, terlalu makan kotoran. Jadi sekarang saya tahu, saya bisa bilang dagingnya itu gurih, enak, tapi jangan itu anak binatang ini kurang
4: higienis
5: untuk dimakan. Banyak cacing di dalam.
4: Itu scientific ya?
5: Iya, scientific sudah dijelaskan sekali ini.
4: Dijelaskan juga dalam...
5: Ya. Dan dia tidak cemburu, ya. Kalau beda dengan binatang yang lain, binatang yang lain ada apa nama, ada perempuan kita bilang ya, sama laki itu beda. Kalau ada satu laki datang lagi, pasti laki ini akan fight. Kalau babi, no, mereka ganti, mereka ini berhubungan, jadi disanimal lah ya. Tapi dibilang di Al-Quran, kalau tidak ada makanan daripada mati boleh.
4: Boleh.
5: Yaitu emergency ini. Emergency.
4: Wow. Pengalaman setelah menjadi Muslim, guys, mungkin dah enggak mualaf lagi, udah terlalu lama juga Chef David menjadi seorang Muslim. Apa mungkin hikmah? Alhamdulillah, ya saya Muslim. Mungkin pengalaman atau apa gitu, atau hikmah hidup.
5: Ada hikmah, ada yang bukan takut, ya. Karena yakin kepada Allah, kita hanya dikasih ujian setiap hari untuk memperbaiki. Tapi hikmah apa? Waktu saya dengar anak saya pertama kali pakai Al-Waqiyah.
4: Al-Waqiyah.
5: Al-Waqiyah. Jadi ada hikmah di dalam Al-Waqiyah saya lihat. Dan tahun lalu kita di tempat kita, tempat gym. Saya ingat waktu tahun 85 saya di tempat gym ini, saya sauna. Tahun lalu jadi... 15 hampir 35 tahun kemudian lebih, saya sama anak saya sudah gede, saya massage kaki dia, dia apa namanya, falan Al-Waqiyah. Dan saya terasa panas dalam ini. Saya bilang, ini panas tidak terlalu panas, gimana api neraka? Jadi ikma yang saya punya dalam Islam itu dipikir surga dijanji untuk orang yang sudah sadar, sudah jadi Muslim. Tidak dibilang kita tidak lewat dari api neraka, ya. Tapi satu, kita ini kita semua mau, kita mau semua di sana. Jadi ini buat kita lebih yakin kita harus dakwah untuk orang tidak kena api neraka. Jadi mau gimana? Kita tidak akan lihat semua teman kita punya. My best friend is Christian. Jadi bukan Muslim. Jadi saya tidak akan bilang, oh jalan saya lebih bagus. Tidak. Yeah. Tidak mungkin. Ya.
4: Tidak boleh.
5: Tapi tidak ada yang akan dilarang. Pas tahu saya minta sama Allah.
4: Doakan.
5: Jadi doakan untuk semua teman masuk juga di surga. Semua orang yang ada di bumi ini. Mau sekarang kita lihat di Israel, ya, di mana-mana ada ada sesuatu yang buat kita tidak tenang. Tapi semua namanya manusia, ya. Jadi kita doakan untuk semua. Jangan yang ada yang kena api neraka.
4: Ada nggak yang kemudian apa memutuskan untuk menjauhi Syekh karena menjadi Muslim?
5: Problemnya ada yang tanya sama istri saya, kenapa Pak David dia omong terus tentang Islam? Karena saya cinta sama teman sama ini dan saya lihat sesuatu yang saya mau. Saya tidak mungkin saya kasih daya ke mereka. Tapi saya mau bilang, lihat. Kadang-kadang aja saya mau maaf, kita ke toilet, kita laki ya. Kita selesai, dikasih tahu sama teman, batuk 3 kali. Batuk dengan kencang dari perut. Nah, itu daripada maaf, goyang kemaluan untuk keluar, tetes, goreng. Itu... sama best friend saya bilang, kamu harus coba ini, saya bilang. Saya bilang, Islam ajarin saya gimana bersih. Kita orang pikir di sana.
4: Saya malah gak tahu tuh.
5: Kita
4: untuk disana, mengeluarkan tetes terakhir dari kencing itu,
5: ya,
4: batuk 3 kali.
5: Batuk 3 kali. Batuk sambil batuk ada kencang sedikit dengan kontrak ini abdomino. Ada kilo.
4: Oh, ini lucu nih. Dapat dari siapa tipsnya nih?
5: Oh, tips dari ini jamaah dari Kalimantan, jamaah tablik. Waktu saya 3 hari di... warung de Suro, namanya de Suro, tak bukan di Padang, di Bali ini, tempat Pak Zainal. Jadi banyak tips mereka kasih ini, dan tips kasih saya lihat benar tidak.
4: Dipraktekin?
5: Ya, sama tidur sebelah kanan.
4: Tidur ngadap kanan?
5: Tidur di sebelah kanan, dan sekarang tidur di rumah, dari kemarin saya komplain di kamar saya. Saya terlalu dekat sama tetangga, malam dia masuk mobil, solar ada bunyi, dan saya suka tidur sebelum jam 9. Semua harus matikan telepon, semua di rumah harus sebelum jam 9. Jadi saya pindah sekarang depan sofa saya pasang karpet, jadi karpet ada keras. Tapi saya tidur enak. Jadi saya mengerti kenapa king coil, Pak, itu tempat tidur yang enak, tapi dia keras. Karena tidak boleh ada sesuatu yang berubah, apa nama, kapas posisi, kita sakit punggung atau apa. Jadi kalau ke toilet ya 3 kali Pak kita ini, kalau disuruh duduk lebih bagus karena untuk prostat. Dan kita tambah umur, kita tahu bapak saya kemarin sebelum meninggal mulai ada problem prostat. Mama saya bilang, oh dokter bilang sama bapak harus duduk. Saya bilang iya, Nabi Muhammad SAW bilang juga harus duduk. Harus jongkok untuk
4: kalau toilet ya.
5: Jadi memang
4: duduk atau jongkok?
5: Ada posisi yang posisi sangat spesial, saya tidak kasih detail. Karena pernah lihat orang diajarin dengan ini posisi dengan gimana kita harus pakai tangan bol kita dipegang dari belakang. Ada tekniknya yang wow. Saya bilang sampai segini dan mungkin saya bisa ini. Dan mungkin apa namanya itu benar-benar kalau kita mau kesehatan kita ikut dengan makan, dengan posisi tidur, dengan semua, no problem. Kita pasti kita akan hidup sehat ya.
4: Dan itu diatur oleh Islam.
5: Ya, diatur, dan kita ada contoh dengan Nabi Muhammad SAW dengan luar biasa. Dan semua orang kita mau apa sekarang di sini? Semua teman saya dengar dengan sunnah satu aja, mau tambah istri satu. saya bilang, oh, mungkin kita coba kerja yang lain, no? Karena itu biasanya semua orang pasti itu namanya nafsu, mata dekat dari otak, hidung dekat dari otak, mulut dekat dari otak, telinga dekat dari otak. Tapi saat kita pikir pakai hati beda.
4: Jauh beda.
5: Jadi mungkin kita coba masukkan mau apa nama agama, sahabat, semua kita masuk dalam hati. Ya nanti lebih enak untuk kita bisa jalankan hidup. Masing-masing kita punya pikiran beda-beda dalam agama, dalam kerja, dalam banyak. Tapi kalau kita bisa buat orang enak sama kita, bahagia dan senang, ya bagus. Hmm. Nah, itu saya mau belajar sama kalian, sama orang Indonesia.
4: Ustaz, Chef David belajar Islam banyak sekali dari siapa? Guru-gurunya siapa aja?
5: Ada Ustaz Dery, waktu ada Ustaz Dery, nanti Ustaz Dery dia naik ke Bandung ya.
4: Ya.
5: Eh, tidak ada lagi, ada Pak Imam nanti, teman dekat sama Ustaz Dery, satu musola dulu. Hmm. Pak Imam Al-Mahram dulu cuci darah 3 kali per minggu 4 tahun.
4: Hmm. Wow.
5: Dan pas datang di rumah senyum-senyum. Tidak pernah dia ada marah atau apa dengan kondisi dia.
4: Hmm.
5: David, ayo kita minum marjam, ambil marjam, cuci darah 3 kali per minggu, ambil marjam, kita minum marjam. Dan banyak dia masukkan ke saya, banyak. Sampai dia bilang, kalau terasa, kamu ada jauh dari Allah, simple. Kamu ke masjid, kamu cuci toilet, oke? Okay? Kamu pergi pas ada apa namanya, orang mati di kuburan. Biar lebih humble, ya. Karena kita butuh ini, kita selalu butuh bikin perang pertama itu pada perang melawan diri sendiri. Paling susah kita kadang-kadang. Kita diajarin dari masih kecil sama ibu kita pasti, kamu paling cakap, paling pintar, paling ini. Akhir tambah masalah. Kalau ibu saya tidak. Jadi saya pikir kita harus belajar lagi banyak. Zaman sekarang juga kita biar untuk belajar dan belajar sama anak muda. Dan lihat mereka butuh apa. Karena sekarang mereka ada yang jauh dari apa namanya Al-Quran, dari semua mengenai gadget, game, semua. Jadi kita butuh lihat gimana kita bisa kasih sesuatu untuk mereka ada nikmati dalam dalam ibadah kok.
4: Siap Kayaba masih warga negara Perancis?
5: Masih. Saya pakai kitab izin tetap tinggal. Itu pakai multi entrée untuk for the life, untuk hidup. Tapi tidak boleh keluar lebih dari satu tahun dari Indonesia. Kalau keluar satu tahun tanpa balik, angus ini.
4: Jadi, angus, ya. Mulai lagi.
5: Ya, mulai lagi dari awal. Jadi ya, tidak.
4: Anak-anak lagi. Ikut Perancis atau Indonesia?
5: Sampai terakhir 21 tahun nanti mereka pilih. Mereka, dari 18 sampai 21 mereka harus pilih ini mau ambil apa.
4: Menentukan ya.
5: Ya. Kita bilang sudah Perancis. Kita suruh mereka Perancis. Nanti ikut istri saya, nanti insya Allah kalau mereka nikah sama orang Indonesia, mereka bisa...
4: Oh, istri udah warga negara Perancis?
5: No.
4: Masih Indonesia?
5: Indonesia, tapi dia bisa jadi sponsor anak kalau mereka pilih paspor Perancis, ya.
4: Perancis, oke. Okay.
5: Karena paspor Perancis lebih gampang untuk pergi ke mana-mana.
4: Kuat?
5: Lebih kuat, dan masuk satu paspor paling kuat di dunia. Bukan nomor satu, tapi paling kuat dari beberapa negara.
4: Alasan itu, ya?
5: Ya.
4: Anak-anak semua di Indonesia sekarang?
5: Semua di Indonesia.
4: Kerja apa?
5: Si Jo Kinan baru kelas 1 SMA di Telkom. Si Jovan mau masuk SMP tahun depan. Ya. Masih kecil.
4: Wow, saya sangat senang lah ya dapat satu sahabat baru. Ya, thank you Ustaz Dery Sulaiman.
5: Oh ya, terima kasih banyak Ustaz.
4: Merekomen. Saya tidak salah. I learn a lot. Saya belajar banyak. Tadi saya baca-baca tentang Basque. Wow. Satu suku bangsa. Berapa penduduk semua, Bas? Tidak banyak?
5: Lumayan, tapi di tempat kita tidak bisa bangun sebarangan. Artinya ada tempat yang green. Jadi dari dulu kenapa fight? Karena mereka tidak mau dipegang ini, Basque Country. Harus green. Yeah. Orang Paris, orang Saint-Tropez, Cannes, semua dari kota-kota besar Paris. Mereka waktu COVID banyak beli tanah di tempat kita. Jadi orang Basque mulai lagi teriak-teriak karena apartemen semua mahal. Tapi saya bilang, kalau kamu punya rumah, mau dijual mungkin 10M, apakah kamu akan dijual untuk orang Basque, sama-sama orang Basque, 2M? Ha? Kamu akan kasih 2M atau 10M ke orang Paris? Ya? Jadi jangan omong-omong terlalu ini kadang-kadang fanatik. Saya lihat rumah mama saya kemarin, kita ke notaris dengan almarhum apa, semua bisnis, semua ini. Itu memang naik. Banyak dari karena waktu COVID.
4: Tempatnya indah sekali ya.
5: Iya.
4: Sepi.
5: Tempatnya indah, pantainya kalau summer, setelah summer, September, Oktober itu, masya Allah itu di sana.
4: Jadi kepengen ke sana saya.
5: Saya rekomendasi, Pak. Nanti kalau sana nanti akan nanti ada guide, ada teman di sana, Pak.
4: Yang mana yang bagus? San Sebastian atau Bilbao?
5: Oh, saya suka Saint Jean de Luz. Saint Jean de Luz, alors kalau bahasa Basque Saint Juan de Luz, ya.
4: Oh,
5: itu ada pelabuhan dulu, ada orang mancing tuna pergi ke Dakar, ke Afrika, ke Senegal, ya. Jadi ini tradisional, itu Cibourg, Saint Jean de Luz.
4: Saint Andalus.
5: Ya, itu dari sekitar ada 17 kilo dari kampung saya, kok, dari kampung. Saya bilang kampung. Sekarang bukan kampung lagi, dulu kampung, karena orang...
4: Sekarang jadi kota.
5: Orang tidak mau tinggal dulu, sekarang rumah berapa di dekat pantai semua. Dulu, sekarang mobil mewah-mewah semua. Karena mereka bilang itu la Californie, California. Itu Pays Basque, California. Seperti California.
4: Seperti California.
5: Untuk surfing, untuk semua.
4: Wow. Nama beach apa?
5: Beach, ada banyak. Kalau Anglet, ada karena Anglet 3 km beach.
4: Nah, 3
5: jadi, km. Jadi kita batas pakai sungai besar namanya Ladour.
4: Ladour
5: ini. Nah, ini ada pantai pertama, la Barre, les Cavaliers. Saya sebutkan, ada les Nus. Les Nus itu maaf, telanjang, pantai telanjang. Oh. Istri saya bilang orang gila ini. Karena orangnya, maaf sekarang sebinatan kita kasih baju ya. Kemarin di jalan saya komplain di Bandung juga ada orang yang telanjang di depan pohon. Mungkin orang yang ada gila. Saya bilang kenapa tidak dinas sosial bantu ini orangnya. Jangan kita lihat orang telanjang, tak boleh ya. Jadi kalau di sana ada les Nus, ada setelah ini, ada mungkin 7 pantai ini. Setelah ini ada tempat yang lampu untuk kapal, tahu yang far.
4: Itu
5: langsung ke Biarritz. Langsung ke Biarritz ini. Kota Biarritz, ada pantai, la grande plage, big, ada istana Napoleon ini. Terus setelah ini ada la Côte des Basques. Itu tempat Basque. Nanti kita masuk, nanti Bidar, kita datang ke Guétari, tempat si Vicente Lizarazu ini. Nanti langsung masuk ke Saint-Jean-de-Luz. Itu tempat ini, kalau Bapak lihat, saya suka sekali tempat saya. Kalau saya ibadah gampang, kalau ada banyak yang bisa dikerjakan di sana, ya Indonesia, I love my country, saya suka Basque. Tapi susah untuk saya, sama teman dekat, saya tidak mau buat teman dekat nanti. Untuk kalau kita datang di rumah, masa kita paksa? Harus tidak ada babi, harus... Kalau alkohol, mereka mengerti. Tapi my best friend, dia masak tanpa babi. Terus dia bilang, dia datang pakai wine. Saya bilang, tak. Oh, dia bilang, kamu tidak lucu sekarang. Saya bilang,
4: jadi dia tidak lucu.
5: Ya, akhirnya tidak lucu. Tapi akhirnya, teman yang lahir ini, waktu saya lahir, teman tetengah. Tapi, tidak ada kok. Tidak dengar, ya musik dengar, boleh dengar musik, tapi saya juga tidak mau fanatik. Tapi kemarin saya keluar antena dari mobil, saya lupa taruh di mana, istri bilang di mana musik. Saya bilang ada flash disk pakai Al-Quran aja, saya bilang. saya tidak mau anak lebih tahu musik daripada Al-Quran. Jadi untuk saya, boleh makan musik, boleh. Saya tidak mau berdebat dengan musik haram atau tidak mau ini. Karena pernah saya umur mereka pakai musik, jadi boleh. Tapi saya bilang ada balance ya. Jadi, tolong balance dalam hidup, selalu balance.
4: Sudah umroh, haji?
5: Belum, Pak. Doakan, Pak.
4: Waduh.
5: Insyaallah.
4: Harus umroh minimal ya.
5: Insyaallah. Dulu tidak, belum ada niat. Belum ada niat karena waktu setiap kali ada untuk pergi libur, kita pergi libur, lihat mama saya di Prancis, karena lumayan ongkos. Tapi sekarang saya bilang kita utamakan kalau pas ada uang lebih kita umroh.
4: Oke, jadi apa kegiatan sekarang?
5: Besok bikin bala-bala di Bandung.
4: Bala-bala?
5: Bala-bala untuk buka puasa di jalan di besok di Pengka Cafe itu di 1967, jalan lupa.
4: Dengan Agim?
5: Besok sendiri sama orang yang punya kafe. Saya akan masak bala-bala kasih pas buka puasa ini. Nanti insyaallah Idul Fitri ke Kebun Jeruk di restoran Mangiamo. Bantu menu nanti ke Tanjung Duren. Mau bikin menu spesial, sesuatu yang very spesial, pakai vegan.
4: Vegan.
5: Itu orangnya yang minta. Jadi kita akan coba sesuatu yang berbeda. Bukan vegan aja yang vegan. Saya dapat inspirasi dari chef tertinggi di Perancis, si Alain Passard, 3 macaron Michelin. Kemarin, jadi saya mau coba jalankan sesuatu, tapi bukan vegan yang biasa. Insya Allah yang luar biasa, nanti bisa dicoba.
4: Siap.
5: Nanti kita undang.
4: Saya mungkin besok ke Bandung sampai hari Jumat.
5: Oke.
4: Okay. Karena saya punya tugas di Jawa Barat sekarang ya.
5: Oke. Okay.
4: Ya, jadi saya membantu masyarakat Jawa Barat, membantu Gubernur Jawa Barat untuk mengundang investor-investor dari luar negeri. Tadi ada Roland Berger, Roland Berger, satu konsultan dan kedua-duanya pimpinannya orang-orang Perancis.
5: Oke.
4: Okay. Satu Dennis, lupa saya satunya lagi Wabieng, Sabieng.
5: Iya. Itu Pak Deddy Muladi belum lihat. Saya kemarin di Benchana di Cisarua. Beliau datang, tapi kita mungkin saya satu tenda di dapur umum, belum sempat silaturahmi. Saya sudah minta saya sudah kirim di Gedung Sate.
4: Gedung Sate.
5: Saya minta sama orang, karena harus resmi, saya minta saya buat surat. Kalau satu hari insya Allah bisa ketemu. Biar saya ada pikiran sesuatu tentang pohon-pohon. Sesuatu yang bisa ditanam, sesuatu untuk bisa prevensi juga untuk longsor untuk saya.

0: guru kita.
1: Iya. Kita pasti dikasih yang perfect, yang sempurna.
0: Ya. Kita tuh siap David, kita berdosa kepada anak cucu kita ya.
1: Iya.
0: Kita merusak alam yang untuk mereka nanti kita tinggalin. Kita ambil mineralnya, kita tebang-tebang pohonnya untuk kepentingan kita, tapi menyengsarakan anak cucu kita.
1: Kepentingan sama kita tambah egois, sama nafsu juga Pak. Mungkin nafsu, ya, tidak bisa kembali ke belakang. Jadi kita bisa mungkin coba perbaiki sedikit.
0: Ya.
1: Dari masing-masing, kalau saya lihat orang di depan rumah saya setiap hari, cuci mobil, mau hujan, mau tidak hujan, cuci mobil. Saya giring kepala, saya pikir Palestina tidak ada air. Minimum, saya cuci mobil, kapan dia perlu saya cuci mobil saya. Air keras, saya bilang sama anak, tidak usah keras-keras. Saya bilang, kasih kember di bawah, kamu akan lihat berapa kalau kamu pelan-pelan pas wudhu atau keran. Itu kita juga bayar, mubazir tidak boleh. Jadi kita harus...
0: Islam tidak boleh mubazir ya?
1: Minimum kita ingat, kita ada yang butuh ini. Yang kita buang.
0: Ya.
1: Jadi jangan buang-buang, apalagi bulan Ramadan ini, jangan buang.
0: Saya baru pulang dari Cina, Chef. Jadi kalau Cina itu kita makan yang berlebih. Jadi kalau dinner gitu, lunch, menunya 14.
1: 14.
0: 14, 16. Tidak habis. Dan itu culture-nya mereka. Tidak habis itu host yang punya rumah atau yang menjamu kita senang. Oh, artinya dia udah kasih berlebih. Saya bayangkan di Cina, waste food-nya banyak sekali. Sementara saya di Perancis, ya pernah dinner sama istri saya, kemudian kita tidak habis. Kita kebiasaan dibungkus, chef-nya keluar.
1: Chef keluar?
0: Chef-nya keluar. Problem with my food, gitu. Dan kemudian saya punya pengalaman juga, minta kecap, tomat ya, kecap. Yeah. Chef-nya keluar. Something wrong? Kalau di sini, we pay, you know. Kita sudah bayar.
1: Yeah.
0: Tapi lain tempat memang lain, lain kebiasaan ya, chef ya.
1: kalau tergantung, tapi di Prancis Pak, kulineri sudah turun. Orang-orang yang masak itu kurang ini kurang sekarang, kurang. Bukan zaman dulu sama Paul Bocuse itu kurang Pak.
0: Tapi tetap kalau kita belajar masak itu ya di Perancis dong ya?
1: Banyak yang basic itu memang keluar dari Perancis. Tapi yang paling unik itu rempah-rempah kalian. Kenapa Belanda 300 tahun lebih bisa ke sini? Jengke tidak ada di Perancis. Di Indonesia, setiap hari kita masuk dalam air, jengke kita minum, sudah untuk tubuh kita, sudah luar biasa ya. Jadi... jangan dimasukkan di rokok. Dulu suka, dulu, zaman dulu.
0: Sekarang sudah tidak merokok juga?
1: Tidak. Awalnya sembunyi di depan anak, tidak mau ditangkap sama anak. Tidak mau ditanya kenapa bapak boleh, kalau mereka nanti mereka mau. Akhirnya saya pikir kalau di depan anak saya sembunyi, kenapa sama Tuhan saya tidak sembunyi juga? Ya, saya tidak bisa. Nah, di depan anak bisa, di depan Allah tidak bisa. Kita di mana ada, pasti ada Allah. Jadi, udah beres. Kita kita coba lebih baik. Yang masih mau, ya silakan orang boleh, karena tidak usah debat, mau makro atau haram, tidak usah. Itu punya hak orang sendiri.
0: Baik. Makasih beaucoup, Chef.
1: De rien, avec plaisir.
0: Okay, thank you, Sobat. Jadi, semoga banyak yang kita bisa sampaikan kepada yang menonton acara ini.
1: Insya Allah.
0: Salam untuk keluarga. Kebetulan istri kita sama-sama orang Padang. Ya,
1: sama-sama.
0: Udah masak rendang yang 8 jam?
1: Kalau saya tidak 8 jam, tapi saya masak yang 3 jam dari Bukit Tinggi. Itu sudah hasilnya sudah bagus. Tapi 8 jam saya mau belajar juga. Belum yang 8 jam.
0: Harus
1: 8 jam pakai... yang apa namanya?
0: Kayu
1: yang tradisional ya.
0: Rasanya berbeda lah.
1: Itu harus satu hari. Insya satu hari kita ke Padang sama Ustadz Deri mungkin.
0: Oh iya, dia juga orang Padang.
1: Iya,
0: dia orang Solo.
1: Solo.
0: Bukan Sulu, Solo.
1: Solo ya.
0: Iya.
1: Pakai K.
0: Solo. Jadi itu dia obrolan saya luar biasa sambil mungkin Anda menunggu sahur, menunggu tarawih, atau menunggu berbuka.

0: Semoga kita banyak mendapatkan hikmah dari seorang bule asal Basque ya, yang tiba-tiba mendapatkan hidayah untuk mencintai Indonesia dan mencintai Islam. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.
0: Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye.
2: Assalamualaikum, Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedok kabar piye, Kang?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sedek-sedek tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya, Kang?
3: Apa? Diiklan, Nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to, Kang? Iklan ning RDS FM to, Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya ini numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
2: Wah lah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
3: Lah, ke mobilku ke.
2: Lah, kok pikap ini?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, iya lah.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

0: 101 Cochabamba. RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini kita akan membahas perkara akidah atau keyakinan, yaitu perjalanan seorang mukmin dari mulai kematian sampai dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan innal mu'min idza hadarahul maut bushira bi ridwanillahi wa karamatihi falaysa shay'un ahabba ilayhi mimma amama fa ahabba liqa'allahi fa ahabballahu liqa'a. Sesungguhnya seorang mukmin apabila kematian menghampirinya, maka akan dihabar gembirakan dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Maka tidak ada sesuatu yang dicintai seorang mukmin ini kecuali apa yang akan dihadapi di masa depannya. Dia pun senang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengan dia. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau mengatakan idza jaa malakul mauti yaqbidu ruhal mu'min. Apabila datang malaikat maut hendak mencabut nyawa seorang mukmin, qala lahu, maka malaikat maut akan mengatakan kepada seorang mukmin, inna rabbaka yuqri'uka salam. Sesungguhnya Rabbmu menitipkan salam kepadamu. Kemudian juga Muhammad ibn Ka'ab rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, yaqulu lahu malakul mauti. Malaikat kematian akan berkata kepada seorang mukmin saat kematiannya, assalamu alayka ya wali Allah. Allahu yuqri'uka assalam. Keselamatan bagi engkau wahai wali Allah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepadamu. Kemudian Muhammad ibn Ka'ab membacakan ayat alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang para malaikat telah mewafatkan mereka, maka mereka para malaikat akan mengatakan keselamatan bagi kalian. Dari riwayat dan asar ini kita tahu bahwa saat kematian seorang mukmin saja sangat menggembirakan, karena bagaimanapun kematian seorang mukmin itu sebenarnya menghentikan kelelahan dan keperitan kehidupan dunia. Maka dengan kematiannya dia akan beristirahat dari penatnya dunia. Makanya di sini seorang mukmin apabila kematian menjemputnya, maka akan dihabar gembirakan dengan redoknya Allah dan kemuliaan Allah kepadanya. Bahkan para malaikat maut yang mencabut nyawanya akan mendoakan keselamatan, bahkan akan mengatakan Allah menitipkan salam kepadamu. Inilah keistimewaan dan kemuliaan kematian seorang mukmin. Makanya wajar kalau Husain ibn Ali radhiyallahu an, cicit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, atau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mautu raihanatul mu'min, bahwa kematian itu sesungguhnya keindahan bagi seorang mu'min. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga menukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu ghanimatul mu'min, bahwa kematian itu adalah keuntungan besar bagi seorang mukmin. Dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma juga mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mukmin, fa idza faraqa ad-dunya faraqa sijna. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin. Kalau seorang mukmin keluar dari dunia, hakikatnya dia keluar dari penjara. Itulah indahnya kematian seorang mukmin. Lebih daripada itu yang sering saya jelaskan, ketika seorang mukmin ini kemudian meninggal dan dimasukkan ke dalam alam lain yang disebut dengan alam barzakh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kenikmatan di dalamnya, mulai daripada himpitan kuburan yang tidak menyakitkan sampai kepada jawaban-jawaban yang tepat saat terjadi fitnah kubur, dan juga mendapatkan nikmat kubur yang luar biasa. Itu baru di kuburan tuh. Seorang mukmin itu sudah mendapatkan sebuah kenikmatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Bagi seorang mukmin, kuburan itu adalah sebuah taman dari taman-taman sorga. Makanya kalau kita duduk di taman-taman yang indah, terkadang kita tidak mau pindah dari taman itu karena belum puas memandangnya. Bagaimana kalau taman itu adalah taman sorga? Kalau taman dunia saja menyenangkan kita untuk duduk-duduk di taman itu, macam mana pula kalau taman itu taman sorga? Tentu jauh lebih indah lagi dan lebih menenangkan bagi seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu kalau kita bicara soal perjalanan manusia dari mulai meninggal sampai masuk ke dalam sorga, sebenarnya pembahasannya bukan hanya sekedar menjelaskan peristiwa ke peristiwa kemudian kita merenungkan dengan seksama, tapi sebenarnya lebih daripada itu yang harus kita persiapkan untuk perjalanan yang sangat melelahkan dan panjang ini adalah persiapan sebelum kematian. Karena seorang Arab Badui pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya soal kapan kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan menjawabnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membalik pertanyaannya dengan mengatakan, "Wa ma a'dadta laha?" Engkau bertanya soal kiamat dari tadi, apa yang kau siapkan untuk menjelang kiamat itu? Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Seolah-olah ini juga pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita siapkan untuk setelah kematian kita, untuk perjalanan yang sangat melelahkan dan tidak pernah perjalanan ini akan ada hentinya kecuali kalau seandainya kaki seorang mukmin itu sudah menginjak sorga. Kalau belum menginjak sorga, maka perjalanan yang kita akan lalui itu sangatlah panjang dan lama. Karena bagaimanapun waktu kehidupan akhirat dengan waktu kehidupan dunia ini berbeda. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Jadi panjang sekali. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat kematiannya dia menangis, kemudian ditanya, "Kenapa Anda menangis? Bukankah engkau adalah sahabat Nabi?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Bagaimana aku tidak nangis? Setelah ini," maksudnya setelah kematianku, "perjalananku sangat panjang. Sementara bekalku sangat sedikit." Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita mulai? Perjalanan yang indah bagi seorang mukmin ini dari mulai tiupan sangkakala kedua Israfil. Inilah yang kita akan bahas, perjalanan indah seorang mukmin di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat Israfil diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala yang kedua, inilah yang disebut dengan yaumul ba'tsi wan nusyur, hari di mana manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Saat orang-orang beriman dikumpulkan, maka keluarga-keluarga yang penuh dengan keimanan saat dikumpulkan mereka akan berkumpul di sekitarnya. Dan itu menenangkan dari rasa takut yang luar biasa, suasana padang mahsyar. Ini digambarkan dalam surah Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim fi syai'in kullu mri'in bima kasaba rahina." Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanannya, kami akan kumpulkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi saat manusia dibangkitkan, ibu bapa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, orang-orang kafir, maka mereka akan bercerai-berai, berpisah satu dengan yang lainnya. Dan itu sebagaimana difirmankan dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari di mana orang lari dari temannya, lari dari orang tuanya, lari dari anak dan pasangannya. Masing-masing orang menyibukkan diri mereka sendiri. Itulah kondisi orang-orang kafir. Satu keluarga akan tercerai-berai. Yang satu akan lari ke timur, yang satu ke barat, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Mereka tidak akan berjumpa. Bahkan ketika mereka dibangkitkan, mereka mencela diri-diri mereka sendiri. Dan mereka pun mengatakan, "Ya wailana man ba'athana mim marqadina." Duhai celaka, siapakah yang membangkitkan kami di tempat tidur kami ini? Tetapi bagi orang-orang yang beriman, saat mereka dibangkitkan, kalau seandainya keimanan ini berakar dan berurat dalam satu keluarga, di mana orang tuanya mewariskan keimanan kepada anak dan cucunya, maka saat dibangkitkan mereka akan dikumpulkan, tidak akan dicerai-beraikan. Bahkan mereka akan mengatakan, "Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun." Inilah janji yang pernah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, dan benarlah ucapan para rasul. Lah ketika kemudian manusia sudah dibangkitkan, orang-orang yang beriman akan dikumpulkan, sementara orang-orang kafir akan dicerai-beraikan, sekalipun mereka keluarga, maka disinilah mulai keindahan perjalanan seorang mukmin dimulai. Ketika di hari dibangkitkan kemudian dikumpulkan, orang-orang yang kafir akan disengat matahari. dengan keringat yang luar biasa sehingga membanjiri, dan boleh jadi kemudian keringat itu menenggelamkan sebagian badan mereka, bahkan seluruh badan mereka. Tapi orang-orang yang beriman, di antara mereka akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan itu digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 manusia yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imam yang adil, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah, anak muda yang tergantung hatinya dengan masjid, 2 orang yang saling bercinta karena Allah, bergabung karena Allah, berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang takut berzina dan mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya dari orang lain, dan seseorang yang bersendirian karena takut kepada Allah dia pun menangis. Dan itu semua ciri-ciri orang yang beriman. Jadi ciri-ciri orang yang beriman seperti ini, mendapatkan naungan ketika orang-orang kafir tidak mendapatkan naungan, dia mendapatkan naungan. Bahkan ketika orang-orang kafir mereka harus berdiri lama di padang mahsyar sampai 50 ribu tahun lamanya menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman disesuaikan dengan hisabnya. Kalau memang mereka itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, mereka tidak mungkin berdiri selama itu, direct langsung masuk surga. Ataupun orang-orang yang mungkin mendapatkan hisab tetapi tidak diazab, maka mereka pun tidak akan lama harus berdiri di padang mahsyar. Ataupun orang-orang yang mereka dihisab dan diazab sekalipun, tidak selama orang kafir berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan seseorang itu bagian daripada keindahan kelak pada hari kiamat saat kita melakukan perjalanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan saking senangnya orang-orang yang beriman itu, sampai wajah-wajah mereka, wajah-wajah orang yang beriman kelak pada hari kiamat itu akan berubah-ubah. Sebagaimana perubahan wajah di dunia juga kita rasakan, maka perubahan wajah di akhirat pun akan terjadi. Contoh umpamanya di dunia, ketika kita masih bayi, kemudian kita menginjak remaja, kemudian kita menginjak dewasa dan menjadi tua renta, itu kan berbeda wajahnya. Mungkin saat bayi wajahnya imut gitu ya, maunya digendong, dicium, gak mau dilepas. Tapi kalau sudah usia 70, 80, kira-kira imut gak tuh? Mau dicium gak tuh? Mau dipegang gak? Yang ada sebel kan? Walaupun sebenarnya sama-sama tidak berakal kan Bu? Bayi itu tidak berakal, dan orang tua kalau sudah pikun itu juga sama tidak berakal. Tapi kan merawat bayi dengan merawat orang tua kan beda rasanya kan. Kalau merawat bayi walaupun tidak berakal masih dah ada lucu-lucunya, ada tertawa-tertawanya. Tapi kalau merawat orang tua yang hilang akal, yang ada ya marah saja kan itu. Karena keinginannya kadang-kadang orang yang sudah tua itu aneh-aneh. Yang ingin saya katakan bahwa wajah di dunia saja berbeda-beda. Ketika kita bayi, beda wajahnya. Kemudian remaja, beda wajahnya. Ketika dewasa, beda pula wajahnya. Ketika sudah tua, apalagi makin beda wajahnya. Di dunia, satu orang saja bisa berbeda-beda wajah. Lah di akhirat juga sama kurang lebih. Bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan ada 4 wajah untuk menunjukkan kebahagiaan seorang mukmin saat melakukan safar menuju surga. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari di mana wajah-wajah orang-orang yang beriman sangat putih bersih, dan di mana wajah orang-orang kafir sangat hitam kelam.
0: Ini wajah yang pertama, wajah seorang mukmin saat dibangkitkan dari kubur itu Allah Subhanahu wa taala berikan wajah yang sangat putih bersih. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan wajah yang disebut dengan musfir. Allah mengatakan wujuhun yawma idzin musfira dhahikatun mustabshira. Pada hari kiamat ada wajah-wajah yang musfir. Musfir dengan bayad itu berbeda. Kalau bayad itu kan putih saja, wajahnya putih. Kalau ada orang yang kulitnya putih, ganteng, itulah berwajah putih. Tetapi kalau musfir itu ada tambahan cahaya, sudah putih bercahaya lagi. Kenapa dia bercahaya? Bukan hanya sekedar putih wajahnya, karena wajah perubahan kedua ini itu terjadi setelah membaca catatan amalnya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala membagikan catatan amalnya, kemudian dia tahu bahwa catatan amalnya penuh dengan kebaikan dan sedikit keburukannya, dan dia pun sudah tahu pasti dia akan masuk surga dan tidak akan masuk neraka, maka sudah putih wajahnya, mulai bercahaya karena senang. Makanya Allah mengatakan dhahikatun mustabsyirah, dia pun tertawa dan senang sekali. Samalah umpamanya ibu sudah cantik, awalnya diam-diam saja, tiba-tiba datang orang yang ngasih uang banyak, kan beda tuh lautnya. Orang yang wajahnya putih tapi tidak senyum dengan orang yang sudah putih wajahnya, dia tersenyum, kan beda tuh, auranya beda gitu maksudnya. Memang dia ganteng, dia cantik, kalau putih saja gak senyum kan ya biasa-biasa saja, tawar sajalah kalau minum teh itu. Tapi kalau dia sudah berseri-seri, sudah tersenyum, maka kan beda tuh, wajah yang putih itu pasti ada auranya di situ. Lah, musfir itu seperti itu, ada tambahan cahaya dari wajah yang putih. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang waktu subuh, apa kata Allah? Allah mengatakan was-subhi idza asfar, dan demi waktu subuh apabila asfar. Asfar itu maksudnya cahaya. Fajar itu sudah terang. Tetapi dengan adanya asfar makin terang lagi. Itu maksudnya. Jadi wajah penduduk surga itu sudah putih, tetapi semakin bercahaya. Kapan itu? Saat catatan amalnya dibaca dan dia tahu isinya rupanya penuh dengan kebaikan, dan dia tahu bahwa dia tidak akan masuk neraka dan pasti masuk surga, maka makin lagi senangnya dia. Ini wajah yang kedua. Wajah yang ketiga, ketika orang-orang yang beriman ini dimasukkan ke dalam surga, maka bukan hanya wajahnya yang putih, bukan hanya kemudian wajahnya penuh dengan cahaya saking bahagianya karena dia tahu dia akan selamat dari neraka, tapi lebih daripada itu, ketika orang-orang yang beriman ini dimasukkan ke dalam surga dan dia sudah merasakan nikmat surga, nikmat yang tidak pernah dipandang mata, didengar telinga, terlintas dalam otak manusia pun tidak terbayangkannya, maka setelah mereka merasakan nikmat, wajah mereka berubah lagi. Wajah mereka menjadi wajah na'imah namanya. Allah mengatakan wujuhun yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Ketika mereka masuk surga dan sudah merasakan kenikmatan surga, wajah mereka berubah lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi wajah-wajah na'imah. Na'imah itu artinya wajah-wajah yang dipenuhi dengan kenikmatan yang tidak ada batasnya. Kalau belum masuk surga, walaupun dia putih, walaupun ada tambahan cahaya karena bahagia, kan masih ada was-was itu. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan, kalau hanya kakiku yang masuk ke surga, kaki kanan, sementara kakiku belum masuk, aku tidak akan pernah tenang sampai dua-duanya masuk surga. Tapi kalau orang sudah masuk surga, kan tidak mungkin keluar lagi dari surga. Maka wajahnya dipenuhi dengan na'imah. Artinya tertawa sepanjang masa, tersenyum sepanjang waktu, dan tidak ada batasnya. senang terus. Di dunia saja, wajah orang yang senang dengan wajah yang tidak senang kan kita bisa bedakan. Yang satu wajah tukang utang, gak bisa bayar, ya. Yang satu wajah gak punya utang, banyak uang. Kan beda tuh wajahnya. Jalannya saja beda. Kalau yang banyak utang itu miring-miring itu biasanya jalannya. Nunduk-nunduk, miring-miring, pucat kalau ketemu orang. Disangka debt collector, rupanya oh bukan. Pokoknya gak bisa kita ini bohongi. Dari raut muka wajah orang susah itu nampak. Di dunia saja kita bisa bedakan. Oh ini wajah orang senang, ini wajah orang susah. Samalah kita lihat anak-anak kecil kan. Kalau anak-anak kecil, anak-anak menteri, anak-anak pejabat yang memang hidupnya juga serba cukup, serba ada, dengan anak-anak yang diruli, susah makan gitu ya. Itu kan beda, dari kulitnya aja beda. Yang satu kucel, yang satu bersih kan gitu ya. Dari senyumnya juga beda. Beda kita lihat itu. Kenapa demikian? Ya memang begitu, kebahagiaan itu terkadang merubah wajah. Kan lihat orang-orang yang dulunya susah kemudian kaya, padahal ketika susah kulitnya hitam tuh. Ketika kaya kok bisa putih dia? Kok bisa cantik? Dulu perasaan gak cantik, sekarang cantik. Ya karena sudah kaya. Ya mungkin dia bisa merawat wajahnya, merawat badannya, sunti sana, sunti sini, silikon ya bu ya. Ya. Dempul sana, dempul sini ya. Senang hidupnya. Di dunia saja kita bisa bedakan mana wajah-wajah susah, mana wajah-wajah senang. Lah, penduduk sorga juga sama. Tetapi wajah-wajah senang di sorga itu selamanya. Adapun wajah-wajah di dunia itu tidak selamanya. Senangnya itu ada batas waktunya, itu maksudnya. Dan puncaknya wajah orang-orang yang beriman itu kelak ketika memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala itu puncak wajah seorang mukmin. Setelah mereka melihat dan mampu memandang wajah Allah, wajah sang pencipta yang selama ini menghidupkan, memberikan rizki dan memberikan kesenangan bagi dia, maka Allah katakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri karena mampu memandang wajah Rabbnya. Itu puncak kesenangan tanpa ketika setelah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, wajahnya berbeda lagi. Karena memandang Allah itu kan nikmat tertinggi di sorga. Bahkan lebih nikmat dibandingkan sorga itu sendiri. Bayangkan orang di puncak kenikmatan, tentu wajahnya kan luar biasa berseri-serinya. Lah inilah gambaran orang-orang yang beriman, bagaimana senang perjalanan mereka itu sampai ke wajahnya saja berbeda-beda. Dari satu wajah ke wajah berikutnya itu makin bahagia, makin bahagia, makin bahagia. Sama dengan nikmat di sorga itu, makin bertambah, bertambah, dan bertambah. Makanan hari ini dengan makanan besok, makanan besok dengan makanan lusa, dan begitu seterusnya, itu semakin lezat, semakin enak. Walaupun makanan yang sama. Itulah sorga. Kenikmatannya itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Kalau di dunia ini tidak bisa. Mungkin ibu usia masih 20, 30, ya masih cantik kan begitu bu ya. Nikmatnya masih ada lah, bisa bersoleh, percaya diri. Kalau sudah 80, 90, mau bedak satu baskom juga bu, tetap saja gitu. Tidak bisa merubah muka dia. Ya, memang tidak bisa, kenikmatan dunia ini memang terbatas gitu ya. Sakaya-kayanya orang. Mungkin usia-usia 30, 40 tahun kalau dia kaya raya, bisalah dia itu menikmati kekayaannya. Punya mobil bisa nyetir sendiri. Makan di mana bisa jalan sendiri. Mau keluar negeri bisa jalan sendiri. Tapi kalau sudah tua, 90, 100 tahun kalau Allah takdirkan panjang umurnya, mata pun sudah buram. Kadang-kadang nengok uang 50 disangka 2000, ya kan? Namanya orang sudah tua. Kadang-kadang makan dibatasi, enggak bisa makan sembarang. Kadang-kadang mau jalan, jangan lagi jalan-jalan ke luar negeri, jalan di halamannya udah encok. Dan itu ya. Jadi kenikmatan dunia ini pasti ada batasnya, beda dengan kenikmatan sorga yang semakin hari itu semakin bertambah. Dan umurnya juga semakin hari seolah semakin muda. Lah itulah perjalanan seorang mukmin hakikatnya. Dari segi wajah, dari segi kenikmatan saja, dari hari ke hari akan berubah dan semakin indah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lasa seorang mukmin mendapatkan hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentu hisab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi orang yang beriman dengan orang-orang kafir itu akan berbeda. Bagi orang-orang yang beriman, hisab itu hanyalah ardul a'mal. Hisab itu adalah ardul a'mal. Ardul a'mal itu artinya hanya sebatas Allah bertanya, meminta pengakuannya dan mengatakan, apakah engkau pernah berzina? Apakah engkau pernah minum khamar? Apakah engkau pernah berdusta? Apakah engkau pernah maksiat ini itu, ini itu? Kemudian orang yang beriman akan menjawab, iya wahai Rabb, aku melakukannya. Iya wahai Rabb, aku melakukannya. Hanya sebatas meminta pengakuan saja. Tapi ujung-ujungnya Allah akan mengatakan, sungguh aku telah tutupi dosamu di dunia dan sekarang ku ampuni dosamu di akhirat. Senang, hanya dipanggil, kemudian disuruh mengakui dosanya. Setelah mengakui dosa, tiba-tiba Allah mengatakan, dulu di dunia satartulaka fid dunya wa ghafartul lakal yauma. Dulu di dunia ku tutup aibmu, sekarang di akhirat ku ampuni dosamu. Apa enggak enak tuh? Habis berbuat salah, tiba-tiba Allah mengatakan, kesalahanmu kututup. Orang tidak tahu. Dan kesalahanmu kuampuni. Logikanya, kalau seandainya kita ini seorang pekerja, bekerja di sebuah perusahaan, kita selalu berbuat salah. Berbuat salah. Bahkan merugikan juga perusahaan. Tapi kata bosnya, ya, kamu yang melakukan kesalahan ini? Iya. Kamu yang melakukan? Iya. Kamu yang melakukan itu? Iya. Kata bosnya, sudah, aku tidak akan beritahu kesalahanmu kepada karyawan yang lainnya. Ku ampuni kesalahanmu, kau tetap kerja. Kan enak tuh, ya. Kalau di anak emas kan seperti itu. Itulah hisabnya bagi orang-orang yang beriman tuh seperti itu. Maka disebut ardul a'mal namanya. Tetapi bagi orang-orang kafir, itu hisab betulan. Hisab yang sangat berat dan menyulitkan. Sehingga terkadang orang-orang kafir ini, mereka berusaha untuk berkilah dalam hisab, tetapi mereka tidak bisa berkilah. Kenapa? Karena akan didatangkan catatan dan saksi-saksi yang tidak bisa dia lari dari kesalahannya. Belum lagi kemudian kita berinjak kepada dari hisab beralih kepada timbangan, beralih kepada tatayyurus suhuf, di mana orang-orang yang beriman itu disuruh untuk mengambil catatannya. Orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengambil dengan catatan dengan tangan kanannya. Setelah kemudian mengambil catatan dengan tangan kanannya, kemudian dia baca catatannya dengan senang hati dan riang gembira. Dia mengatakan di halayak manusia di padang mahsyar, ha umuqra'u kitabiyah. Lihat catatanku, katanya. Siapa yang mau baca catatanku? Saking senangnya. Siapa yang mau baca catatanku? Ini catatanku nih. Tapi orang-orang kafir, seolah-olah dia mau membuang catatan itu, jangankan orang lain membacanya, dirinya sendiri tak sanggup untuk membacanya. Saat menerima catatan saja, bahagianya seorang orang-orang yang beriman ini. Kenapa? Karena dengan tahu isi catatannya, kebaikannya jauh lebih baik dibandingkan keburukannya, makanya dia riang gembira dengan sombongnya, dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Lihat kitabmu. Siapa yang mau baca, katanya. Ya. Belum lagi setelah kemudian beralih kepada timbangan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika bicara soal timbangan, fa'amma man thakulat mawazinu fahuwa fi ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang timbangannya berat, maksudnya timbangannya berat itu maksudnya kebaikannya, maka mereka akan diberikan kehidupan yang sangat memuaskan, dan itu merupakan kebanggaan. Karena bagaimanapun di tiga tempat di akhirat itu sangat menegangkan. Ada tiga tempat di akhirat itu sangat menegangkan luar biasa. Sampai-sampai di tiga tempat ini orang tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya.
1: Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepalanya di paha Aisyah. Karena kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha itu, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di gilirannya, maka biasanya Aisyah menunggu Rasul tidur dan meletakkan pahanya untuk dijadikan bantalnya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur, baru kemudian dia lepaskan apa namanya kepala Rasul, kemudian dia berbaring di samping. Itu kebiasaan Aisyah seperti itu. Ya, jadi menunggu suaminya tidur, kemudian setelah suaminya tidur baru dia tidur. Kalau ibu kan enggak, ibu tidur dulu baru suaminya belakangan. Suaminya bisa tidur karena ngoroknya ibu kencang masalahnya. Akhirnya pindah kamar ya. Jadi satu malam Aisyah radhiyallahu anha ini menatap wajah Rasul yang berada di pahanya. Entah kenapa Aisyah radhiyallahu anha menjadi sedih. Karena sedihnya menusuk hati sampai tidak sadar dia meneteskan air mata, dan air matanya persis menetes di pipi Nabi. Sontaklah Nabi bangun karena terkena tetesan air mata masalahnya. Kemudian melihat Aisyah matanya sudah penuh dengan air mata dan mengatakan, "Ya Aisyah, kenapa engkau menangis? Walimat dumu, dan kenapa air matamu ini?" Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah?" Rasul, apakah kau akan ingat aku keluargamu pada hari kiamat, ataukah kau akan ingat dirimu sendiri saja? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." Hai Aisyah, adapun di tiga tempat seseorang tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Dia tidak akan ingat anaknya, istrinya, pasangannya, enggak akan ingat. Dia hanya ingat dirinya saja. Dan itu ada di tiga tempat. Ya. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inda sirat." Ketika manusia menyeberang di titian sirat. Itu sangat menegangkan. Karena orang yang menyeberang di titian sirat itu, kan jembatan itu diletakkan oleh Allah persis di antara bentangan neraka jahanam. Jadi kalau seandainya orang terjatuh dari titian itu, dipastikan masuk ke dalam jahanam. Gimana enggak tegang bawahnya neraka? Kalau barelang saja kan masih air kan, Bu. Ya kalau jatuh dari jembatan barelang ya bisa hidup bisa mati kan itu. Tetapi ini kalau bawahnya api ya dipastikan matilah. Apalagi kalau sampai kemudian jatuh dari titian itu sampai ke dasar jahanam itu 70 tahun baru sampai. Jadi kalau seandainya ada batu segede unta jatuh dari titian itu baru sampai di dasar jahanam itu setelah 70 tahun dia melayang. Gimana enggak tegang orang? Nih. Disitulah sangat menegangkan. Kenapa sangat menegangkan? Karena hanya dua, selamat atau masuk ke dalam jahanam. Kata Nabi, ketika orang menyeberang di situ tidak akan ingat siapapun. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa tursalul amanatu warrahimu fatakumani janabat tai as-sirati yaminan wa shimalan fayamurru awwalukum kalbarki." Qala qultu bi abi anta wa ummi ayu shay'in kamaril barki. Qala alam taraw ila al-barki kayfa yamurru wa yarji fi tarfati 'aynin thumma kamarri rihi thumma kamarri tayri wa shaddar rijali tajri bihim a'maluhum wa nabiyukum qa'imun ala sirati yaqulu rabbi sallim. Adapun orang yang beriman, lihat gambarannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, lalu diutuslah Amanah dan Rahim, keduanya berdiri samping kiri kanan titian sirat. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Jadi ada orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya kepada Nabi, kata Abu Hurairah, demi bapa dan ibuku kukorbankan wahai Rasul, adakah sesuatu yang seperti kilat? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidaklah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata, kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amal mereka. Inilah kondisi orang-orang yang beriman di saat ketegangan yang luar biasa. Kata Nabi, orang tidak akan ingat siapapun. Rupanya Allah berikan kebahagiaan bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman itu ada yang seperti kilat, tahu-tahu sudah sampai di sana. Kemudian ada yang seperti angin, ada yang seperti lari pacuan kuda, dan begitu seterusnya. Inilah kebahagiaan. Allah tidak mempersulit dalam penyeberangan itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, adapun tempat yang sangat menegangkan juga adalah inda tatayyur as-suhuf, ketika catatan-catatan diterbangkan. Orang tidak akan ingat siapapun, karena dia akan mengira apakah dia akan bisa mengambil dengan tangan kanannya ataukah justru mengambil dengan tangan kirinya. Tapi orang-orang yang beriman lagi-lagi diberikan kebahagiaan, dia akan mengambil catatannya dengan tangannya yang kanan, dan itu menunjukkan kebahagiaan menjadi ashabul yamin. Kemudian yang ketiga, tempat yang menegangkan adalah indal mawazin, ketika terjadi penimbangan amal. Itu manusia tegang, tidak akan ingat siapapun. Kenapa? Karena orang mengira apakah dia akan berat timbangan kebaikannya ataukah akan ringan timbangan kebaikannya dan berat timbangan keburukannya. Tegang, tidak akan ingat siapapun. Tetapi Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman saat dia ditimbang, dia amalannya dan catatannya Allah beratkan sehingga dia diberikan kelegaan saat di dalam timbangan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga tempat yang tidak bisa terelakkan, yang sangat menegangkan. Di tiga tempat orang tidak akan ingat siapapun kecuali hanya dirinya sendiri. Tapi bagi seorang mukmin Allah mudahkan semuanya. Sampai akhirnya berhasil melihat melintasi titian, dan mereka pun kemudian lepas daripada kisos pada hari kiamat. Karena orang yang lewat dari titian itu belum tentu masuk dalam sorga, padahal dia sudah susah payah itu menyeberangi titian kan. Tapi rupanya ada peristiwa lagi yang menentukan masuk tidaknya sorga. Apa itu? Kontor. Kontor itu tempat kisos. Ya, kita di dunia yang pernah mencuri, yang pernah mendzalimi saudaranya, menghina saudaranya, menggibah saudaranya, berdusta atas nama saudaranya, mengambil hak saudaranya, nanti akan terjadi kisos di tempat ini. Dan disinilah tempat barter pahala dan dosa. Orang-orang yang beriman di tempat seperti ini, mereka justru mengutip pahala orang-orang di situ. Karena ketika di dunia orang-orang yang beriman itu boleh jadi mereka dizolimi, boleh jadi mereka diejek, boleh jadi mereka disakiti, maka di tempat ini orang-orang yang beriman justru mengutip pahala-pahala orang, bahkan membebankan dosa dia kepada orang, sehingga dia tidak takut lagi akan dikembalikan ke neraka dan dipastikan dia masuk ke dalam surga. Sampai kemudian mereka pun berdiri di pintu-pintu surga. Karena tidak bisa masuk ke dalam sorga sampai sorga itu yang buka langsung adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ana awwal man aftatihu babal jannah. Akulah orang yang pertama kali membuka pintu sorga. Di sini orang-orang yang beriman diberikan keistimewaan, kesenangan dalam bentuk bukan hanya wajah saja, tapi fisik pun Allah subhanahu wa ta'ala robah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, awalu zumratin talijul jannah suratahum ala suratil qamari laylata badrin. Rombongan yang pertama kali masuk sorga itu berbentuk rembulan di malam purnama yang sangat terang. Kata Nabi SAW, mereka tidak akan meludah,
0: Mereka tidak akan berdahak, mereka tidak akan buang air di dalamnya. Bejana-bejana dan sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Tempat bara api mereka terbuat dari kayu wangi. Keringat mereka adalah minyak misik. Setiap mereka memiliki dua pasangan. Lihat, Nabi SAW menjelaskan keindahan perjalanan bagi seorang mukmin. Ada yang mengatakan perubahan fisik ini itu terjadi ketika membaca catatannya. Jadi saat mendapatkan catatan amalnya itu, kemudian dia baca, disitulah terjadi perubahan fisik. Makin membesar, membesar, dan berakhir di fisik Adam. Jadi orang-orang yang beriman, ketika badannya membesar, berakhir di fisik Adam. Adam berapa besar fisiknya? 60 hasta tingginya, lebarnya 7 hasta. Jadi tingginya Adam itu 30 meter, lebarnya 3 meter setengah. Itu fisiknya Nabi Adam itu. Lah itulah orang yang beriman akan dibentuk seperti itu. Kapan itu? Saat selesai membaca catatannya. Disitulah terjadi perubahan. Di mana kemudian usianya juga akan dimudahkan antara 33 sampai 34 tahun. Makanya jangan kecil hati ibu-ibu yang pendek. Nanti akan tinggi kalau Allah takdirkan termasuk ibu-ibu yang beriman. Dan juga enggak perlu khawatir ibu yang tua, nanti Allah mudahkan. Ya. Jadi penduduk sorga itu lihat bagaimana perjalanan orang yang beriman itu fisiknya akan dirubah. Persis seperti fisiknya Adam. Dan manusia terganteng itu Adam, manusia tercantik itu Hawa. Makanya Yusuf saja yang mendapatkan separuh ketampanan Adam saja, perempuan ngiris-ngiris jari-jarinya ya, karena terpesona dengan ketampanan. Dan yang mewarisi separuh kecantikan Hawa adalah Siti Sarah, istri pada Ibrahim. Sampai Raja Mesir tergila-gila kepada dia. Ya. Artinya bahwa ini kenikmatan, keindahan bagi seorang mukmin, fisiknya dirubah sehingga tidak akan ada cacat lagi. Yang mungkin kurang baik mukanya di dunia, Allah buat dia cantik, buat ganteng. Yang tadinya mungkin orangnya, yang mungkin dari segi penampilan juga kurang jos, kurang maco, nanti Allah buat juga seindah mungkin tuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi beda dengan penduduk neraka. Ya. Penduduk neraka itu kulitnya saja tebalnya 3 hari perjalanan. Kulitnya Bu ya. Kita saja berapa mili? Enggak ada sampai senti. Ya. Tapi kulitnya penduduk neraka itu 3 hari perjalanan. Berarti kan kulit badak aja enggak seperti itu kan Bu ya. Badak aja yang tebal enggak ada. Berapa senti saja. Ini 3 hari perjalanan. Kira-kira kalau jalan kaki 3 hari sampai mana? Itulah tebalnya kulitnya. Kemudian satu gerhamnya besarnya seperti gunung Uhud. Satu gerham, gigi gerhamnya penuh neraka itu sama dengan besarnya gunung Uhud. Berarti kalau seandainya semua giginya seperti gunung Uhud, besar kali mulutnya kan Bu? Yang giginya saja seperti gunung Uhud. Gimana pula mulutnya? Gimana pula kemudian badannya? Ya, kemudian juga jarak antara bahu ke bahu saja 3 hari perjalanan. Besar penduduk neraka itu sengaja dibesarkan supaya mudah untuk diazab. Tapi penduduk surga tidak. Tidak dibuat jelek badannya, tidak dibuat berkembang besar, enggak. Maka penduduk surga itu Allah berikan keindahan di mana fisiknya menjadi fisik terindah karena seperti fisik Adam dan fisik Hawa alaihi wassalam. Dan itu salah satu keindahan orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat. Sampai dimasukkan ke dalam sorga, maka fisik itu akan terus diperbaiki, diperbaharui, semakin indah, semakin cantik, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang sukul jannah. Bicara tentang pasar sorga. Karena di sorga itu juga ada pasar. Tapi bukan untuk jual beli, tidak. Untuk merubah wajah. Ya, pasar itu kayak salon. Jadi kalau umpamanya kita ingin nostalgia bersama teman-teman yang pernah hidup di dunia yang sama-sama masuk surga, nanti ketemunya di pasar. Ya, di situ ngopi di pasar, nanti teringat karena memori mereka akan dikembalikan. Jadi apa yang pernah terjadi di dunia, mereka hafal. Kalau kita di dunia ini, apa yang terjadi tahun kemarin saja kita sudah lupa. Tapi nanti di surga, memori kita sejak lahir sampai kita wafat terkenang semuanya, sehingga kita bisa ingat semuanya. Saya bicara soal dunia nanti di sorga. Nah, setelah kemudian mereka puas berjumpa dengan teman-teman mereka di sorga, ketika pulang itulah Allah kirim semacam angin yang berdebu. Angin yang berdebu apabila menghempas badan-badan penduduk sorga, maka akan merobah semua fisiknya. Badannya akan semakin indah, makin tampan, makin cantik, makin sehat, sehingga ketika pulang berjumpa dengan pasangannya saling memuji dan mengatakan, sungguh ketampanan engkau sudah bertambah. Maka suaminya mengatakan, kecantikan engkau juga sudah bertambah. Dan begitu seterusnya. Makanya ada istilah nikmatul jannati yazdad. Kenikmatan sorga itu tidak akan berkurang dan terus bertambah. Setiap harinya akan bertambah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara ya secara singkat tentang kenikmatan perjalanan seorang mukmin sampai dimasukkan Allah ke dalam surga. Banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita, banyak kesenangan yang Allah berikan kepada kita sampai Allah masukkan kita ke dalam surga. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Kalau mau bertanya silakan. Iya, silakan. Telaga Al-Kautsar itu telaga yang ada di surga. Telaga di akhirat itu ada dua. Telaga yang ada di padang mahsyar dan telaga yang ada di dalam sorga. Telaga yang ada dalam sorga itu disebut Al-Kautsar, yang alirannya itu sampai kepada telaga yang ada di padang mahsyar. Dan setiap nabi punya telaga di padang mahsyar. Jadi setiap orang-orang yang baru dibangkitkan dari kuburnya, logika kata Imam At-Tabari mengatakan bahwa orang yang tertidur lama pasti akan merasakan haus yang luar biasa. Kayak ibulah tidur lama, apalagi di tempat yang ada AC-nya, dingin. Pasti ketika kita bangun, pasti kita ini haus, pengen minum. Apalagi tidurnya lama, berhari-hari. Yang tidur dari Isya sampai subuh, ketika bangun saja kita haus, pengen minum kan. Apalagi kalau 2 hari, 3 hari. Apalagi kalau tidurnya itu sejak tiupan trompet yang pertama sampai tiupan trompet yang kedua. Tentu kita tidak tahu berapa lama ditidurkan, sehingga ketika dibangkitkan itu tenggorokan-tenggorokan manusia kering dan ingin minum.

0: Rasulullah itu tidak mendapatkan porsi politik. Rasul meninggal, Abu Bakar yang jadi khalifah. Abu Bakar orang mana? Muhajirin. Abu Bakar meninggal, ganti Umar. Umar siapa? Muhajirin. Ya. Kemudian Umar meninggal, ganti Utsman. Utsman siapa? Muhajirin. Kemudian Utsman meninggal, ganti Ali. Siapa Ali? Muhajirin. Kemudian ketika Ali meninggal, ganti anaknya. Muhajirin lagi. Ketika Khulafaur Rasyidin terhapus, datang kerajaan-kerajaan. Raja pertama Muawiyah, Muhajirin. Daulah Umayyah, semua Muhajirin. Daulah Umayyah runtuh, datang Abbasiyah, semua Muhajirin. Semua orang-orang Mekah. Orang-orang Madinah itu tidak pernah ada porsi politik. Mereka pembantu saja. Makanya kata Nabi SAW, sebagai bentuk hadiahnya, maka mereka lah orang yang pertama kali minum di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk bagaimana mereka telah sabar, tidak ada porsi politik sama sekali. Orang-orang Ansor lah yang pertama kali minum, baru kemudian Muhajirin, baru kemudian yang lainnya. Tapi tidak semua minum, karena ada orang-orang yang ketika masuk mengaku umat Muhammad, ketika hendak masuk ke telaga dihalau oleh para malaikat, tidak boleh minum. Sampai-sampai Rasul mengatakan, ya Rab, itu umatku, kenapa kau halau? Maka kemudian Allah menjelaskan, engkau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalmu. Mereka sudah merubah-rubah agamamu, mereka sudah jauh dari petunjukmu. Jangan pernah mereka minum. Sehingga sebagian para ulama, siapa sih mereka orang yang tidak minum dari telaga itu? Pertama, mereka orang murtad. Dulunya muslim, tetapi kemudian murtad. Yang kedua, mereka munafik. Karena orang munafik itu ngaku-ngaku muslim dalam lisannya, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, mereka ahli bidah. Orang-orang yang suka melakukan hal yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, merubah-rubah syariat dan petunjuk. Kemudian yang keempat, mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan dosa besar. Semua diborong dia, zinahnya, khomernya, judinya, dustanya, ribanya, pokoknya banyak melakukan dosa besar. Itulah orang-orang yang tidak akan minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata ulama. Jadi kalau Al-Kautsar itu ada di dalam surga, tapi alirannya sampai ke telaga Nabi yang ada di Padang Mahsyar. Dan setiap Nabi punya telaga. Wallahu'alam. Ya, baik, sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: tambah rezeki bagi siapa saja yang gemar bersedekah, Jo. Tapi syaratnya kudu ikhlas, Jo. Ikhlas lan bener.
1: Bener piye to, Kang?
0: Ya maksudnya carane kuwi kudu bener, Jo. Ora parang langgar syariat. Contohnya zakat ya. Zakat kuwi kan wis ditentokke batas lan jumlahe. Yo tujuane barang. Ora iso sak karepe dhewe, Jo. Nah, terus yang sedekah ya kudu jelas niate, nggo apa? Apa dinggo sapa?
1: Dadi
0: aja ngasih malah nyusahke.
1: Apa ana to, Kang? Sedekah

0: Ya gampang kok.
1: Iya, Jo. Ah muga-muga awake dhewe iso kaya Pak Mardika ta, Jo.
2: Iya. Amin.
3: Duhai kawan.
4: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Arifin Ilham.

kita sudah Allah izinkan melewati alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia, tidak lama. Ya, memang tidak lama, tapi menentukan keadaan kita selama-lamanya di akhirat. Tidak lama, tapi risikonya terlalu besar. Inilah yang buat hamba beriman mengolah setiap waktu, hari, jam, menit, detik bernilai ibadah, bernilai amal, bernilai akhlak, bernilai dakwah, bernilai muhasabah diri, untuk menjadi bekal saat ia disidang di akhirat nanti. Allahu akbar wa billahi alhamd. Walladzinahum anil lagwi mu'ridun. Karena itu hamba-hamba yang khusyuk dalam salat itu, hal-hal yang tidak bermanfaat, baridun, ia tinggalkan, ia jauhi. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan membahayakan dirinya di akhirat nanti, maka demi ridha Allah dan keselamatannya di akhirat, semua ia tinggalkan. Ia bermujahadah mengendalikan nafsu lawamah, nafsu amarah, menjadi nafsu mutmainnah, al-muqarrabun, bernafsu mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahu akbar walillahilham. Jelas visi-visi kehidupan dia. Tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada waktu untuk main-main. Clear dalam ihya usunnah, malam tahajud, sahur, istighfar, lalu dia baca Quran, lalu ia berjamaah di masjid karena pria mukmin dipanggil oleh Allah untuk berjamaah di rumahnya. Kemudian ikut kajian Isra', lihat waktunya tidak ada yang sia-sia. Lalu dia berangkat bekerja dengan berwudu, tanpa lupa mendoakan pamit mencium keluarganya. Sibuknya dengan mencari rezeki yang halal, senyum memudahkan urusan, kemuliaan akhlaknya terjaga, wudunya ia syukuri nikmat dengan bersedekah. Kemudian hatinya terus zikir kepada Allah, sehingga zikir itu menjadi energi, energi ibadah, energi amal, energi akhlak, energi dakwah, tanpa ia merasa dirinya paling

Wahai Allah, aku terjaga oleh-Mu dalam nikmat, sehat, keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, sehat darimu, dan penjagaan-Mu atasku di dunia dan di akhirat. Wahai Allah, nikmat apapun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhluk-Mu adalah darimu, yang esa dan tak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Wahai Robi, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. Aku telah ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya, sebanyak bilangan ciptaan-Nya dan keridoan-Nya, dan sebesar berat arsy-Nya dan sebanyak tinta kalimat-Nya. Dengan nama Allah, yang dengan nama-Nya tidak ada mudarat sedikit pun, baik di bumi dan di langit, dan Ia maha mendengar dan maha mengetahui. Wahai Allah, kami berlindung pada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Aku berlindung pada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya. Wahai Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa sesak dada dan gelisah, dan aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari dilingkupi hutang dan dominasi manusia. Amin ya Rabbal Alamin.

0: pendengar, Wahsy bin Harb terkenal dalam sejarah sebagai seorang hamba kulit hitam yang telah membunuh dengan kejam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadinya perang Uhud, Hindun telah menawarkan kepada Wahsy agar membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dan sebagai ganjarannya dia akan dimerdekakan. Wahsy yang memang menunggu-nunggu peluang kebebasan dirinya sebagai budak itu langsung menerima tawaran tersebut. Wahsy segera berangkat ke medan Uhud secara sembunyi-sembunyi dan mencari-cari Sayyidina Hamzah. Akhirnya dia mengenal pasti orang yang dicarinya, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsy mulai mencari tempat yang paling strategis dengan berlindung di balik sebuah batu besar. Ia menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Setelah cukup yakin, dia pun melemparkan lembingnya tanpa disadari oleh Hamzah, dan lembing itu pun tepat mengenai sasarannya. Hamzah rebah ke bumi lalu syahid. Wahsy segera memberitahu tuannya, lalu datanglah Hindun mendapatkan jasad Hamzah yang sudah tidak bernyawa. Dibelahnya dada Hamzah dengan kejam dan tanpa belas kasihan, terus dikeluarkan jantungnya. Kemudian dengan rakus sekali ia mengunyah jantung Hamzah karena ingin memakannya, tetapi dia tidak mampu menelannya. Setelah hatinya puas, Hindun pun meninggalkan mayat paman Rasulullah itu. Setelah peperangan tamat, semua para syuhada dikumpulkan untuk dikebumikan. Rasulullah teramat amat iba dan sedih pada saat melihat mayat pamannya diperlakukan sedemikian rupa. Rasulullah menanggung kedukaan yang sangat dalam yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ketika hari kemenangan atau Fathul Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Wahsy untuk menyerunya kepada Islam. Akhirnya Wahsy memeluk Islam lalu dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Wahsy, "Kamukah yang bernama Wahsy?" "Iya," jawab Wahsy. "Kamukah yang telah membunuh pamanku Hamzah?" tanya Rasulullah. "Benar," jawab Wahsy. "Ceritakan kepadaku bagaimana kamu melakukan pembunuhan itu," pinta Rasulullah. Wahsy pun menceritakan secara rinci apa yang telah dilakukannya kepada paman Nabi itu, dan bagaimana tubuh paman baginda dikoyak-koyak dengan kejam oleh Hindun dengan memakan hati dan jantungnya. Setelah Wahsy menyelesaikan ceritanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan teramat sedih berkata kepadanya, "Pergilah kamu dari sini. Jangan engkau muncul lagi di depan mataku." Hancur luluh hati Wahsy mendengar kata-kata yang keluar dari mulut baginda. Namun, dia mengakui dan sadar bahwa perbuatannya dahulu telah menyakiti hati kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dosanya telah diampuni lantaran memeluk Islam, tetapi atas kasih sayang Rasulullah, dia dilarang menampilkan diri di hadapan baginda. Takut kalau perasaan Rasulullah terluka bila melihat wajahnya. Melukai hati kekasih Allah sangat besar akibatnya. Karena itu sama saja dengan melukai hati Allah. Orang yang melukai hati Allah tidak akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Lalu Wahsy yang sadar akan kedudukannya, ridho menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu menghadiri majlis baginda, Wahsy berusaha mengikutinya dari jauh hanya sekedar untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari hatinya semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin hari hatinya juga semakin merasa berdosa terhadap baginda atas perbuatannya dahulu. Lalu timbul niat di hatinya untuk menebus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahsy bertekad dan berniat tidak akan pulang lagi ke kota Mekah demi untuk merebut cinta kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan Islam. Niat dan tekad Wahsy itu telah dibuktikannya dengan menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah, mengajak sebanyak mungkin manusia kepada Islam, hingga akhirnya Wahsy wafat di luar jazirah Arab. Wallahu a'lam. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم.
2: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir, jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
3: Satu koma empat RDS FM.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimunassalata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulaa

0: kerim.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: Liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil walau karihal mujrimun.
1: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: الْعِقَابَ.
1: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
0: ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ.
1: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka.
0: Ya.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya, kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: العقاب.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

0: kafirin.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

0: يعلمون.
1: Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: turun.
1: Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: محيط.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: fariq.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: عقاب.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

0: Dan bersiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ada kalanya apa-apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Namun, ada kalanya pula apa-apa yang kita dapatkan itu bukan merupakan keinginan kita. Allah dengan segala kemaharahman dan rahimnya menciptakan alam ini dengan prinsip keadilan. Atas dasar prinsip itu, ia berikan surga sebagai konsekuensi atas kebaikan dan ketaatan hamba kepadanya. Allah juga sediakan neraka untuk hambanya yang ingkar, serakah, dan zalim. Kita bebas memilih kemana langkah kaki kita arahkan. Untuk itu pendengar, jangan salah memilih hidup. Karena kata orang bijak, hidup ini adalah perjuangan untuk kita menangkan. Milikilah cita-cita yang besar, berfikirlah maju. Kita tidak diciptakan untuk menjadi orang yang kalah. Setiap langkah yang kita ayunkan, usahakanlah merupakan langkah kemenangan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang jiwa kita ada dalam genggamannya, bukan untuk sia-sia. Dia tentu Maha tahu atas ciptaannya. Dia sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dengan urat nadi kita sekalipun. Dia tidak ingin kita jatuh, gagal, terkulai, dan lemah. Dia ingin kita berhasil, sukses, produktif, dan berarti. Untuk itu, pendengar, walaupun tanpa kita minta, pelayan Allah pasti akan senantiasa kita dapati, meski tanpa kita sadari. Jika kita mengalami kegagalan, salah, dan terjatuh, segeralah sadar. Berarti masih banyak ilmu Allah yang belum kita ketahui. Segeralah bangkit dan pelajari kegagalan serta kesalahan itu.

cari jawabannya. Jangan diulangi kesalahan itu lagi. Allah senantiasa sabar menunggu kemenangan kita, karena Allah sangat mencintai ciptaannya. Sebaliknya, jika kita meraih kemenangan, sukses dan terpuji, janganlah menjadi bongah, tinggi hati, dan merasa hasil kerja sendiri. Jadikanlah itu semua sebagai sarana bagi kita untuk lebih mendekatkan diri, lebih dekat lagi kepada Allah, agar tunduk di saat yang lain sibuk, agar teguh di saat yang lain angkuh, agar tegar di saat yang lain terlempar. Wallahu a'lam.

أحل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga pendengar bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp-nya, pendengar, 0853-1166-6665.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, mendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pernah ada suatu masa ketika semua manusia hidup sejahtera. Rakyatnya bahagia karena negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi mereka. Masa itu adalah ketika dunia berada di bawah naungan Khilafah Islamia. Pemimpinnya tak segan untuk terjun langsung melihat kondisi real rakyatnya. Ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, ia layani seorang perempuan jompo dan buta yang tinggal di pinggiran Madinah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin merawatnya, ia menemukan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memasak makanan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian untuknya. Suatu masa, dalam kepemimpinan Umar, terjadilah paceklik panjang. Hujan lama tidak turun, pepohonan mengering, tidak terhitung hewan yang mati mengenaskan. Setiap hari pemerintah menyembelih unta-unta untuk dibagikan kepada rakyat. Di masa krisis itu, ia menahan diri dari makan daging, minyak samin, dan susu untuk dirinya sendiri. Ia khawatir makanan untuk rakyatnya berkurang. Sehari-hari ia hanya menyantap sedikit roti dengan minyak zaitun. Hampir setiap malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perjalanan diam-diam. Ditemani salah seorang sahabatnya, ia masuk keluar kampung. Ini ia lakukan untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Umar khawatir jika ada hak mereka yang belum ditunaikan oleh aparat pemerintahannya. Hingga suatu malam, dalam sidaknya ia temukan seorang ibu yang memasak batu untuk menghibur anaknya yang kelaparan. Dengan air mata berlinang, ia bangkit dan segera pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, ia pikulkan gandum di punggungnya untuk memberikan kepada janda tua yang sengsara itu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlihat keletihan, sahabatnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah saya yang memikul karung itu." Dengan wajah merah padam, Umar menjawab, "Jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini? Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" Demikianlah indahnya kehidupan di bawah khilafah. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terjaga sedemikian baiknya. Kini, saat kata sejahtera tak lagi dirasa, saat keadilan tak lagi dikata, tak salah bila kaum muslimin merindukan suasana tersebut.

Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan. Hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

0: Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa ketika memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rezeki daripadanya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab Sunan kecuali An-Nasa'i. Lihat kitab Irwaul Ghalil, jilid 7, halaman 47.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Raising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, ad-lib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775. And the stars praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: pendengar, bersabar merupakan ciri orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Apakah Anda mengetahui bekal lain selain kesabaran? Konon, ada seorang pembesar yang memiliki ladang gembalaan dan lapangan yang selalu ditimpa musibah dan bencana. Bencana demi bencana menerpanya silih berganti. Meskipun demikian, ternyata ia tetap melindungi dirinya dengan kesabaran dan meneguhkan dirinya dengan keyakinan kepada Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Mereka berusaha bertarung melawan setiap kesulitan dan membanting semua bencana di atas tanah. Mendengar, ketika para sahabat menjenguk Abu Bakar yang sedang terbaring sakit, mereka berkata kepadanya, "Bolehkah kami panggilkan seorang tabib untuk mengobatimu?" Abu Bakar menjawab, "Seorang tabib telah memeriksaku." Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu apa yang ia katakan?" Ia berkata, "Sesungguhnya aku boleh melakukan apa saja yang aku mau." Bersabarlah dan ingatlah bahwa kesabaran hanya bisa diperoleh dengan pertolongan Allah. Bersabarlah sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Pendengar, membaca biografi sejumlah orang terkenal, tentu kita akan terpana dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Berbagai musibah yang menimpa mereka, mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala. Mereka tak tergoyahkan laksana gunung dan menancap adalam pada kebenaran. Dalam waktu singkat, mereka dapat melupakan semua kesedihan dan wajah mereka kembali bersinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Bahkan, di antara mereka ada yang tidak cukup hanya dengan bersabar, namun malah berteriak keras sambil menantang. Wallahu a'lam bishawab.
1: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
2: Mal.
3: Hey.
2: Yang tanya gitu ibu sih, saya adem gue.
3: Oke, matur nuwun ya pria.
2: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Udin.
3: Mau apa tuh so?
2: Ay, lagi wae teko kok diguyu wae to so.
3: Kuwi lho, gayamu kuwi lho Din. Dalam dua ada aku peci to.
2: Soalnya gue Din, yakin to. Saking nguji gue bareng imal. Ora sok alim, Kang. Aku wong Islam. Mosok ora entuk nggo peci.
3: Oh, Narso iki piye to? Lah emang ngopo to, So?
2: Eh, Bro. Tak andani yo.
3: Piye-piye?
2: Islam kuwi ning ati wis cukup.
3: Wih.
2: Rasa dikitok itu oke kaya ngono kuwi, malah ketok pamer.
3: Weh. Piye to, So, maksudmu kuwi?
2: Oh, kok suwe-suwe pikiranmu kok rapati cetok to, Kang Narso?
3: Ngene. Wong Islam kuwi ya so, selain harus mengakui kebenaran Islam dalam hatinya, tapi juga harus mengamalkan keislamannya dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya so.
2: Apa? Kowe ora ndelok TV to, Mal?
3: Weh. Ngopo?
2: Kae lho, deloken kae lho. Sing tersangka korupsi kae mudeng ora?
3: Ngopo?
2: Kae wong Islam lho. Wis kaji,
3: terus
2: nganggo peci.
4: Malah enek sing nganggo surban kaya kuwi kancamu siji kuwi.
2: Oh, aja disalahke Slamet to Kang Narso.
3: Iya, Sais. Rapere siki. Ya aja disalahke peci lan surbane no. Saya meneh kok nyalahke Slame. Ya salah kuwi. Sing salah kuwi wonge. Menungsone lan tumindak ora Slame iso.
4: Lah ning tipi-tipi ke piye ngono ki, Mang?
3: Ya wis, saiki ngene so. Rungono. Nah, zaman saiki kuwi, siapa saja bisa dan boleh pakai atribut-atribut Islam. Nah, makanya kita harus hati-hati dan waspada. Jangan mudah percaya dengan orang yang hanya melihat atributnya saja. Ya, harus dilihat juga perkataan dan perbuatannya loh, so. Nah, kalau memang perbuatan dan perkataannya itu bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, ya jangan disalahkan Islamnya atau atributnya no. Masih banyak orang Islam dengan peci, surban, jenggot yang betul-betul baik akhlaknya dan santun perkataannya, so.
2: Menurut oh, setuju aku Kang Jamal.
4: Nah, lah saiki ngerti bener purane saka ngendi, Mak?
3: Mulakno so, ngaji yo so.
2: Oh, Kang Narso, go bengi, ayo dong ngaji nang masjid ning ngarep omahku kae.
4: Ya wis lah. Tapi iki jujur wae yo, aku rung duwe peci iki.
3: Alah, ora usah nganggo peci ra apa-apa so. Peci kuwi ora wajib. Lah sing wajib yo ngajine kuwi so.
2: Oh, Kang Narso, mongko tak ambil yo.
4: Oke lah, sip nek ngono. Tapi
2: bayi duwe-duwe enek snack itu.
3: Ayo gena.
5: Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Udut EA, Kepala Suku Mojo. Sore ini sehabis hujan deras, waduh, ini berkah ini.
4: Amin.
5: Wah, saya diberi berkah untuk ngobrol dengan Ustadz Salman Al Jugjawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Putut.
5: Aduh.
4: Kameranya sebelah situ.
5: Ah, oke, ini.
4: Aman ya?
5: Iya, yeah, aman. Aduh, yeah, makasih yeah. Sudah mau datang.
4: Alhamdulillah.
5: Enggak jauh sih, Jalan Kaliurang ya.
4: Iya, yeah, jadi alhamdulillah. Terima kasih juga sudah mau didatangi, Mas. Alhamdulillah.
5: Loh, nyon sewu njenengan lagi bikin pesantren nggih?
4: Iya, sebetulnya pesantren itu udah gak lama, cuma sambil jalan aja. Jadi terus sekarang mau saya seriusin gitu.
5: Nah, oh, kemarin agak-agak serius.
4: Kemarin kurang serius.
5: Nah, tapi bukannya yang ada syuting serius dengan Mas Dewa Bujana itu di situ?
4: Oh, bukan.
5: Bukan. Bukan.
4: Waktu itu di kalau itu lain tempat teman-teman saya di situ ada apa? Memang apa? Tempat tinggal sekaligus untuk homestay gitu. Tapi pesantren bukan di situ. Pesantren dekat rumah saya di Jalan Kaliurang.
5: Oh, di Mandika?
4: Mandika.
5: Itu pesantrennya di situ berarti?
4: Dulu di Jalan Magelang terus pindah, sekarang di Mandika. Rumahnya bapak saya dulu. Bapak udah wafat, terus saya niatkan supaya jadi jariah untuk bapak saya. Amin. Dijadikan pesantren. Iya.
5: Kalau orang Jogja sudah menyebut Jalan Kaliurang, apalagi nyebut Pandega, berarti orang kaya lama itu. Istilahnya old money. Dulu tapi biasanya di situ kompleks dosen ya, Mas ya, masih ya.
4: Deket situ kompleks dosen. Ya, dulu teman-teman Silon Seven juga waktu apa sering ngumpul-ngumpulnya di situ juga dulu dari SMP tinggal situ. Kalau pas lagi inget tuh kalau waktu itu tahun berapa ya manggung pertama kali yang ngumpulnya di situ sebelum ke venue itu ya, terus pakai bapak rumah terus bapak wafat sekarang pakai pesantren.
5: Ya, Nyon Sewu pesantrennya itu sudah buka atau baru mau buka?
4: Ya, sudah buka. Cuma memang rekrutmennya itu ya langsung ketemu saya, terus kemudian sekiranya apa? sekiranya memang ada hal-hal yang memang namanya santren ya, ada tertib. Kalau sekiranya bisa ikut dengan program kami, ya kita bisa belajar bareng gitu. Tapi sekiranya kok dia nggak bisa ikut dengan program kami, ya apa, mungkin belum bisa tinggal di situ begitu.
5: Terlalu lembut begitu. Ini orang cocok lungol. Kalau bukan orang Jogja gitu. Eh lagi ya. Nah, Survena nana. Enggak cocok lungol ya.
4: Survei maksudnya sih?
5: Enggak, saya Rembang.
4: Oh, Rembang ya. Oh, berarti tapi tiga Mustafa Bisri.
5: Nggih. 30 tahun. Murid
4: Gusbah juga jangan-jangan Mas Pak Coy.
5: Gusbah. Iya. Bukan murid. Ya murid anu. Murid apa ini? Murid YouTube. Santri YouTube. Santri YouTube.
4: SI jadi. Santri YouTube.
5: Mas, ya, ini okay, saya dititipi pertanyaan beberapa teman. Kalau mau ikut kajian yang diajar oleh jenengan itu di mana tempatnya?
4: Jadi setiap Selasa Sabtu Ahad ya, di pesantren kami di Khatim El Mustafa ya. Itu
5: yang di Pandega, Sisa,
4: di Pandega. Di Pandega itu. Di Pandega setiap hari Selasa, Sabtu dan Ahad ba'da Isya. Jadi Isya berjamaah terus mulai kita ngaji bareng
5: Selasa, Sabtu Ahad. Itu ya. Ba'da Isya ya, monggo teman-teman di Pandega Marta ya.
4: Terus dengan malam Jumat itu di Karanguni. Di Masjid Jami Al-Ittihad.
5: Tahu saya Karanguni ya.
4: Situ maghrib sampai jam 8 lah ya. Jadi biasanya maghrib Isya itu nanti ada tausiah, habis Isya nanti ada baca kitab kisah-kisah sahabat Nabi. Terus habis itu makan terus balik.
5: Iki cerita nabi-nabi tenan iki.
4: Aman. Pokoknya datang enjoy lah.
5: Enjoy
4: iya, pokoknya. Asik, macam-macam iya. Orang di sana jumpa. Mau yang seniman, yang pegawai, berdagang, dari genre musik pun macam-macam, mau yang punk, metal, reggae, skena, wah macam-macam lah pokoknya.
5: Iya. Mas Ustadz Salman ini sudah menerbitkan buku tahun 2016, tapi buku ini kayaknya perlu dicetak ulang untuk diperbarui. Kalau sudah terlalu lama atau dibikin jilid yang kedua ya.
4: Iya, itu dia.
5: Judulnya Markas Cahaya.
4: Nanti kira-kira jadi kedua buat mojok.com gitu ya.
5: Enggak. Ah, itu. Buku mojok. Cocok ya, itu.
4: Bagus ya.
5: Buku mojok.
4: Iya. Mojok bersama Allah.
5: Wah. Masuk. Masuk. Mojok bersama Allah. Waduh ya Allah. Ustaz Salman.
4: Iya.
5: Tentang bagaimana panjenengan dalam tanda kutip hijrah ya, tidak berkhidmat di Sila on Seven, grup musik yang sampai sekarang masih terkenal dan masuk dalam 7 keajaiban dunia. Karena fansnya, regenerasinya itu ada terus gitu. Yang tidak diketahui oleh publik, sebetulnya Anda ada di mana gitu waktu itu? Ngaji atau gimana, atau berdakwah atau bagaimana gitu. Karena kalau nggak salah SMA-nya di Brito kan?
4: Ya, SMA di Brito.
5: Bukan berarti menyebelahkan di Brito SMA terbaik kan, tapi di situ tidak diajari ngaji Ustadz.
4: Iya.
5: Bisa diceritakan?
4: Iya. Jadi sudah fitrahnya manusia sih, apa namanya, sebetulnya setiap orang pasti kalau ditanya pengen keadaan lebih baik, apapun itu. Baik itu secara spiritual, baik itu secara ekonomi, baik itu secara kehidupan, pasti dan pasti pengen lebih baik gitu. Begitu juga ya, saya merasa waktu itu titik baliknya, banyak yang tanya apa sih Mas titik baliknya sehingga Mas memutuskan untuk lebih fokus dalam kegiatan dakwah daripada ngeband gitu kan. Waktu itu titik baliknya adalah takut mati. Titik baliknya takut mati. Ada perasaan takut mati yang Allah masukkan ke dalam hati. Jadi saya menduga dan insya Allah 80% itu sebab daripada. Jadi waktu itu di masjid dekat rumah saya itu Mas Budut, ada dua orang anak mahasiswa. Ada satu, dua anak mahasiswa di dua kampus yang berbeda, tapi mereka tuh istiqomah. Mereka tuh istiqomah untuk memakmurkan masjid gitu.
5: Oh, jadi, ini yang anu ya, yang juga keliling di kos-kos ngajain sholat jamaah ya.
4: Betul.
5: Wah, saya termasuk orang yang sering didatangi. Gitu ya.
4: Suatu hari kita kan jumpa nanti.
5: Oh. Iya.
4: Itu kan.
5: Wah, itu pusatnya dulu di Pogong dan sekitarnya itu.
4: Sempat ya tuh. Sekarang di Masjid Jami Al-Ittihad itu, Karang Wuni itu. Okay, setiap malam Jumat, insya Allah saya di Jogja, insya Allah jumpa di sana. Dan banyak juga teman-teman pekerja seni juga kalau di Jakarta, di Masjid Jami Kebun Jeruk, ya, Haji Kito Rolis almarhum, terus kalau di Bandung ya vokalisnya Pas Bentu Yuki, drummernya Noah itu si Reza, terus additionalnya bassnya Noah juga si Isan, banyak lah pemain gitarnya Wan Falas tuh masih dikemput ya. Jadi sebab dari dua orang anak mahasiswa yang dia itu istiqomah ya, jadi dimana ketika di satu kawasan itu dibuat amal yang menjadi pabriknya hidayah ya kan. Jadi ya sebab daripada mereka buat usaha, mikirkan, mendoakan, ya Allah Ta'ala masukkan dalam hati saya itu waktu itu perasaan takut mati. Nah, takut mati yang sebetulnya kita sebagai orang iman ya, sebagai hamba Allah ya, takutnya hanya kepada Allah saja mestinya ya. Gak takut dengan kematian, gak boleh takut sama makhluk ya. Takutnya hanya kepada Allah. Nah, singkat cerita, waktu itu masih di Debrito. Waktu itu saya habis latihan band kan sampai malam itu. Terus pagi-pagi buru-buru berangkat ke sekolah. Begitu sampai dah deket itu sama sekolah, ada razia polisi. Nah, saya udah deg-degan itu hati, karena udah ngerasa salah itu, karena ketinggalan SIM, ketinggalan STNK, ketinggalan di rumah karena buru-buru. Benar, ketika ditanya sama polisi, mana SIM-nya, mana SNK-nya, ya kami gak bisa jawab karena memang gak persiapan, ketinggalan di rumah. Akhirnya motornya itu nginep ya kan. Nah, sehingga cerita pun begitu juga, suatu hari nanti kita juga akan ditanya gitu sama malaikat dalam kubur, siapa Tuhanmu. Ibaratnya kalau saya analogikan ini, ditanya sama pak polisi itu, mana SIM-nya gitu, man robuka, mana SIM-nya. Terus ketika mana biuka, mana SNK-nya, ibaratnya begitu. Dan ketika kita nggak persiapan untuk menjawab itu ya, tentunya kita juga akan gelagapan ya. Maka saya berpikir, oh kenapa kok saya takut mati, jangan-jangan saya belum buat persiapan untuk mati gitu. Maka saya takut. Kayak orang mau ujian, besok ujian semester akhir gitu. Akhir semester ujian. Atau ujian mid semester. Dia gak persiapan, dia gak belajar ya kan. Nah, maka dia gelagapan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, sama, SIM sama STNK saya lupa kebawa, ditanya polisi, ya saya pun gelagapan mau jawab. Karena apa, saya gak persiapan. Maka saya ambil kesimpulan, oh kenapa kok saya ini takut dengan kematian, jangan-jangan saya kurang persiapan untuk menghadapi itu gitu, menghadapi kematian. Akhirnya saya mencari, di mana nih saya cari SIM dan SNK ini ibaratnya. Di mana saya cari la ilaha Muhammad Rasulullah, ibaratnya SIM-nya la ilallah, SNK Muhammad Rasulullah. Akhirnya ditemukanlah saya sama kawan-kawan yang sedang memakmurkan masjid ya. Waktu itu sebetulnya mau liburan ke Bali itu. Tapi ketemu
5: yang di Karangasem itu ya.
4: Di Karangasem yang kami cerita di buku ini kan. Tapi begitu sampai musala, di salah satu musala di Karangasem itu, saya mengambil kesimpulan, oh ini yang saya cari. Di mana saya cari la ilaha Muhammad Rasulullah? Oh, ternyata terdapat di, kalau dulu mau cari apa, kaset ya kan, atau CD, cari di toko kaset CD terdekat ya kan. Nah, ini kalau mau cari la ilaha Muhammad Rasulullah, cari di masjid dan musala terdekat di kampung kalian. Insya Allah kalau kita kita mau cari kunci kebahagiaan itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kunci kebahagiaan kita semua. Nah, kita bisa mencarinya di masjid atau musola terdekat. Yang tentunya jika masjid dan musola itu dihidupkan dengan amal, maka nanti Allah SWT akan berikan solusi dari setiap permasalahan yang kita ada. Nah, nanti Allah akan berikan apa? Jalan keluar. Enggak ada, kalau dalam hadis Nabi bilang enggak ada penyakit yang enggak ada obatnya, begitu juga enggak ada masalah enggak ada jalan keluarnya. Seperti gembok, insyaallah ada kuncinya.
5: Kecuali kuncinya hilang.
4: Iya, kuncinya hilang.
5: Tapi begini, Ustaz, sewaktu Anda meninggalkan Sila On Seven di tengah-tengah puncak ketenarannya itu, apakah tidak ada kekhawatiran ini nanti terus saya mendapatkan uang dari mana dan lain sebagainya? Kan itu kemudian langsung sibuk fitrah, ngaji fitrah, ya. Kemudian dakwah ya.
4: Jadi ini sering-sering kalau kita dulu kan orientasi kebahagiaan, oh simple. Jadi wah, aku kalau jadi artis terkenal, duitku banyak, rekaman, wah aku bahagia, kan gitu.
5: Betul.
4: Duitku banyak, populer, manggung di mana-mana ya, maka aku wah bahagia, nah gitu. Nah ternyata ketika itu sama Allah dikasih nih, populer, duit banyak, gitar idaman itu dapat semua ya, itu ketika nggak dihubungkan dengan bahasanya apa ini ya, sinyal dari pusat ya, ya ketika tidak dihubungkan dengan sumber keberkahan yaitu Dia dan Allah Subhanahu Wa Taala ya, maka itu semua jadi nggak membahagiakan begitu. Jadi misalnya orang kalau punya mindset oh dengan uang maka saya bahagia, namun ketika dalam menjemput rezeki dari Allah SWT itu tidak dihubungkan dengan sinyal dari pusat, yaitu dengan apa yang menjadi maunya Allah, itu bukan malah membahagiakan. Sekarang begini aja, misalnya orang gaji 1,3M satu bulan misalnya, kenapa itu gak cukup gitu kan? Ya kan, ya karena itu terputus dari sinyal keberkahan. Allah cabut keberkahan di situ. Nah, keberkahan itu apa? Cukup kan. Allah cabut keberkahan di situ sehingga meskipun penghasilannya 1 bulan 1,3M dia masih kurang sehingga sampai korupsi segala macam. Nah, begitu juga dulu sama Allah dikasih banyak uang, banyak dikasih. Namun ketika sholat enggak dijaga ya, yang notabene kita pahami janji Nabi kalau orang itu jaga sholat maka pasti dan pasti Allah kasih berkah rezeki. Nah, maka yaitu kayak mampir aja rezeki gitu tuh. Masuk misalnya ada tawaran konser manggung nih 33 kota gitu misalnya, mendapat DP sekian gitu, itu mampir di ATM habis itu harus keluar lagi untuk suatu apa itu, menurutku nafsu ya, keinginan yang kita gak bisa mengeremnya sehingga itu dipaksa sama Allah keluar bahkan utang. Padahal habis duit dapat duit banyak gitu katakanlah masuk. Namun Allah Ta'ala adakan suatu keperluan yang lebih gede lagi gitu.
5: Itu yang dialami Ustaz.
4: Iya. Jadi ketika dikasih uang kita sebanyak apapun itu atau harta sebanyak apapun itu, ketika berkah itu tercabut, maka nanti Allah akan adakan satu keperluan yang lebih besar lagi. Sehingga itu gak cukup terus rasanya.
5: Itu yang membuat saya bertanya-tanya kan, mohon maaf saya potong sedikit. Karena di sini ada part diceritakan Anda mau dakwah ke India, Pakistan dan Bangladesh.
4: Ya, kursus uang, singkat lah, belajar.
5: Kursus ya, belajar ya, belum dakwah ya berarti, belajar ya. Kemudian uang Anda dipinjam sama teman, di saat mau berangkat, belum kembali, ya lalu baca Yasin dan sholat gitu ya. Ya intinya kemudian tiba-tiba ada uang 4 juta untuk seorang gitaris Sila On Seven. Sudah dianggap besar sekali kan saya ya, mohon maaf ya Ustadz ya, ya kaget juga ya. Mosok sih 4 juta bagi seorang... itu ternyata begitu ya.
4: Jadi nah teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi ketika kita memang belajar ya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dan pasti nanti Allah akan berikan ujian. Dan itu juga dialami sama nabi, para sahabat, ya orang-orang soleh. Pasti dan pasti di Quran pun Allah sudah kasih tahu kepada kita, dan kita mesti beriman kepada Quran. Pasti Allah kasih ujian. Hmm. Ya, dalam tanda kutip apa? Ekonomi, ya. Itu pasti dan pasti. Nah, itu sebetulnya untuk ngecek murni enggak iman kita pada Allah. Kayak misalnya Mas Butut mau jual emas ke toko emas. Kan sama toko emas dicek nih. Ini emas bener enggak sih? Berapa karat? Nah, berapa gram? Kan dikeker-keker tuh sama tukang emasnya kan.
5: Iya, enggak peduli begitu. Orangnya mau pakai hem, mau pakai kaos oblong, tetap yang dicek tetap emasnya. Dicek
4: emasnya. Iya. Begitu juga sama Allah dicek iman kita. Ini benar enggak sih hatinya imannya kepadaku gitu kata Allah. Takut enggak sih dia aku buat miskin, dia takut enggak kira-kira. Diuji sama Allah. Di Quran jelas tuh ayatnya bahwa singkat cerita ya mafhumnya kurang lebih kalau orang iman pasti nanti akan ada ujian yang namanya dalam tanda kutip tadi ujian ekonomi gitu. Sebagaimana Nabi dulu kan sampai diboikot orang kafir Quraisy selama beberapa bulan gitu. Ya makan seadanya. Minum seadanya, sebenarnya seperti itulah. Yeah, yeah. Namun apa yang dikendaki Allah di situ? Wata sobil hak, wata sobis sabar.

0: tambah sakit, bukannya tambah sembuh, tapi begitu minum tuh tambah sakit gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang mafhumnya, perutmu yang dusta firman Allah yang benar. Jadi kalau Allah bilang dalam Quran kan segala cairan yang keluar dari perut lebani kan jadi obat. Ya, Nabi membohongkan apa? Perutnya dan membenarkan apa yang jadi firman Allah. Firman Allah yang benar, perutmu yang dusta. Gak mungkin firman Allah salah. Nah, akhirnya singkat cerita, diminum lagi sembuh. Jadi ketika Allah SWT berikan suatu ujian dan kita sabar tetap dalam amal koridor yang Allah Ta'ala kendaki, dan kok semakin parah, rasanya kok bukan semakin selesai malah semakin parah. Itu bukan semakin parah, itu sebetulnya mendekat dengan pertolongan Allah. Semakin dekat dengan pertolongan Allah, sebagaimana malam itu semakin pekat ataupun ujian kesusahan itu semakin berat. Ya, malam semakin pekat itu tanda fajar udah dekat.
1: Relax.
0: Misalnya habis mulai malam tuh habis maghrib kan? Maghrib, isya, habis isya, terus malam tuh 12 jam 1 jam 2 subuh 4.30 tambah pekat. Nah, ketika peaknya pekat, tambah pekat, semakin pekat terus dekat sama fajar. Nah, begitu. Jadi yang kita buat apa? Sabar. Dan kalau kita jangan sendirian, kita mesti ada circle yang bagus, circle yang positif.
1: Oh. Nah,
0: ketika kita berjamaah, maka dikatakan yaitu ila jamaah, pertama bersama jamaah. Ketika kita berjamaah, jadi kayak misalnya kalau mobil mogok, kalau cuma sendiri kan wah repot. Tapi ketika berjamaah, satu megang setir, sempat dorong kan gitu. Yeah. Nah, maka ketika masalah itu berat, jangan hadapi sendirian. Ya. Namun apa? Sebagaimana kita dalam safar, sunahnya dalam safar itu kan berjamaah. Nah, maka kita bentuk cari gitu circle yang positif ya, yang dimana nanti kalau ada ujian-ujian masalah-masalah itu datang ketika kita berjamaah, pasti dan pasti di situ nanti akan ada pertolongan Allah SWT. Ya, jadi ketika waktu itu ya ada ujian-ujian seperti itu, ketika kita berjamaah ya, masalah semakin pekat itu tadi, kalau di buku nggak ada ini, nggak ada apa, besok harus berangkat sementara bekal nggak ada. Nah, ketika itu dan mungkin wa'alam bisawab, mungkin bukan bacaan Yasin saya atau salat saya yang dikabul sama Allah, tapi sebabnya mungkin orang itu tahu saya ada masalah, kawan-kawan saya tahu saya ada masalah, yang mendoakan.
1: Doakan.
0: Iya kan? Oh, kalau berjamaah, kawan saya waktu itu satu jemaah ada 10 orang, 9 orang doain saya, enggak ngerti doa mana yang diterima sama Allah, salah satu dari mereka kan. Nah, jadi ketika kita berjamaah itu Allah berikan keberkahan. Kayak sholat berjamaah begitu. Nah, itu satu saja anggota jemaah yang diterima sama Allah sholatnya, maka itu membuat satu jemaah itu diterima gitu kan sholatnya. Macam kita beli rambutan atau duku atau kelengkeng, satu ikat berjemaah. Ada satu buah aja yang busuk, itu kebeli. Ya kan, karena apa, dibelinya berjamaah. Tapi
1: wajah terus yang bermaksa busuk lelek.
0: Jadi begitulah, itu berkahnya berjamaah. Jadi ketika kita ini ada masalah, kita ini berjamaah dalam suasana yang baik, maka insya Allah di situ nanti ada pertolongan Allah. Nah, itu tadi masalah semakin bekal. Kalau sendiri makan, orang kadang sendiri itu ngelanggut, dia pengennya bunuh diri, putus asa, ya kan. Tapi ketika dia berjamaah, nah maka saling menguatkan. Nah, jadi disitulah saya merasa, masya Allah, ternyata Islam tuh ngajarkan semuanya gitu. Jadi kalau kita betul-betul dalam tracknya, dalam pathnya, maka ya itu tadi janji Allah dalam Quran kan, inna aliyallahu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kekasih-kasih Allah, enggak, Allah Ta'ala akan cabut dalam hatinya itu rasa takut, rasa sedih ya. Jadi ketika kita memang betul-betul apa, ibaratnya kalau main gitar tuh chordnya itu kuncinya itu pada tempatnya gitu. Jarinya pas gitu senarnya, misal kunci C, manetnya itu pas. Note-nya pas, maka ketika digenjreng, jreng. Begitu juga dengan kehidupan, kalau dalam kita menapa itu betul-betul sebagaimana yang memang sesuai panduan ya, maka insya Allah di situ akan ada nada yang indah.
1: Luar biasa. Ini memang ikut menyusun beberapa lirik lagu Sila on Seven, Ustaz. Nah, tapi

0: Ini tentu Ustadz juga mengikuti ya, sudah 10-15 tahun belakangan. Anak-anak muda di Indonesia maupun di dunia ya, sedang mengalami ancaman mental health ya, yang cukup serius. Ya, banyak kasus yang luar biasa terjadi. Bahkan kalau di Jogja secara khusus sekarang setiap puskesmas ada satu psikolog. Ya. Sementara kita melihat nyun sewu ya, bukan berarti ini tidak baik lalu enggak, saya enggak. Tapi kita melihat fenomena bahwa masjid-masjid makin banyak, ya makin indah, makin megah, begitu. Tidak seperti misalnya 30 tahun yang lalu saya datang ke Jogja ya, ya atau waktu pergi kemana gitu ya, nyari masjid juga tidak mudah gitu ya. Sekarang mencari masjid mudah, bahkan manajemennya luar biasa, ada air minum, kita dikasih baju di lemari kalau kita pakai kaos ya kan, luar biasa ya. Tapi di sisi yang lain ada fenomena yang masyarakat, yang anak-anak muda kita gampang sekali stres, gampang sekali cemas berlebihan, gitu. Dan itu tingkatannya sudah sangat akut, dan kalau semua elemen masyarakat tidak memikirkan itu secara serius, saya kira ini mungkin bisa, fenomenanya bisa terjadi seperti di Jepang dan lain sebagainya ya, kemungkinan angka bunuh dirinya tinggi dan lain sebagainya. Gimana itu Ustadz dalam memandang hal-hal seperti itu?
1: Alhamdulillah sebelumnya Mas Butet, jadi kalau di setiap puskesmas ini baru tahu ada psikolog ya.
0: Iya, di Jogja, khusus di Jogja.
1: Kalau di rumah saya, Allah hadirkan psikolog sampai saya harus bayar. Ah, istri saya psikolog.
0: Oh, iya kan Bu ya. Ada kan di Jogja sekarang satu.
1: Jadi ya termasuk salah satu topik perbincangan kita di rumah gitu ya, ya mental health itu kan. Apa? Saya waktu safar dakwah ke Korea juga gitu. Jadi misalnya janjian sama dosen. Terus dia gak bisa menepati janji dosen itu, jumpa misalnya jam 7 pagi gitu ya, dia telat 5 menit aja, dosennya gak mau terima, naik dia ke lantai 14, bunuh diri dia. Nah, begitu rapuhnya gitu kan. Nah, wajar ya sebetulnya, karena mereka ya saya lihat ya, mereka gak yakin dengan adanya Tuhan, mereka gak kenal Allah. Maka ya Tuhan mereka itu yang menjadi keyakinan mereka, yang sekiranya bahwa gelar sarjana inilah nanti yang akan membawa kebahagiaan gitu kan. Begitu itu terenggut, maka dia seperti kehilangan sandaran gitu kan. Maka dia memutuskan untuk bunuh diri gitu kan. Ya Tuhan mereka itu ya apa yang mereka yakini akan membawa kebahagiaan gitu kan. Bahwa kalau itu saya ini gak lulus jadi sarjana, maka itu bagian saya gak ada lagi, maka dia memilih untuk bunuh diri kan gitu. Tapi sementara kan kayak tadi Mas Putut bilang kan, di Jogja,
0: di Indonesia
1: gitu, bahkan di Indonesia gitu kan, sudah masjid pun udah bagus,
0: masyarakatnya religius ya.
1: Nah, tapi kenapa di tengah-tengah kita itu ada ya keadaan yang seperti itu gitu. Nah, sering juga kita ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan perkara ini. Nah, mereka meskipun ya alhamdulillah mereka beriman ya kepada Allah ya, namun ada satu hal yang sehingga mereka itu tuh seakan-akan iman cuma ada di mulut, namun nggak sampai masuk ke dalam hati dan akal mereka kan begitu. Jadi mereka sangat rapuh gitu kan, ibaratnya rapuh, ada masalah sedikit aja, masalah apa saja itu, masalah berkaitan dengan studinya, masalah dengan orang tuanya, masalah dengan kawannya, masalah dengan rekan kerjanya, mereka dengan cepat ambil jalan pintas untuk bunuh diri, gantung diri atau terjun dari jembatan dan sebagainya. Betul. Sangat rapuh karena apa? Kalau menurut saya juga Mas Budut, sekarang kita serba dimudahkan ya kan, serba dimudahkan, pesan makanan tinggal pesan makanan aplikasi, tinggal buka aplikasi ya, datang sampai apapun itu serba dimudahkan sekarang. Dalam satu sisi okay, itu bagus untuk memudahkan kita, namun dalam satu sisi, dalam satu aspek kita kehilangan aspek bersusah payah dalam mendapatkan sesuatu yang di situ sebetulnya membentuk mental health kita. Dulu zaman itu kadang saya, Mas Duta, Mas Eros, Mas Adam gitu, kalau pas lagi tidur di rumah saya malam itu lapar, itu kunci sama ibu itu pagar udah dikunci, digembok. Jadi kita untuk mau dapat burju atau keangkringan atau dapat makanan, kita mesti lompat pagar. Lompat pagar, jalan kaki, ya kan? Dapat mie rebus, ya, dapat apa namanya, bubur kacang hijau, ya kan? Udah gitu, masuk ke rumah lagi, lompat pagar lagi, masuk ke rumah. Wah, itu perjuangannya luar biasa itu. Namun sekarang gampang dapat apa? Tinggal aplikasi, ya, segala sesuatunya serba dimudahkan, serba ibaratnya online semua, ya kan? Nah, dalam satu sisi itu juga akan mendidik mental health kita sehingga kita pengennya serba instan, serba mudah, serba gampang. Nah, sehingga ada masalah sedikit karena terbiasa dengan kemudahan, jadi macam pesawat itu kan cepat nih sampai tempat tujuan, mudah gitu kan. Tapi begitu ada satu hal yang sekiranya nggak pas, jatuhnya itu ke bawah itu tuh bisa sampai renyek begitu. Jadi bolehlah kita gunakan fasilitas yang sekiranya memang itu memudahkan kita itu dipakai sebagaimana mestinya. Namun jangan sampai melemahkan mental perjuangan kita.
0: Nah, sampai Islam di situ gimana menjawab seperti itu, Ustadz? Termasuk ini ya itu tadi, masjid ini, makin megah gitu.
1: Ini Mas,
0: gimana?
1: Ini kita sama-sama pikir. Kita iman dengan perkara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika Isra Mi'raj sama Allah difasilitasi dengan namanya buruk, ya kan? Kendaraan yang cepat, buruk. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Dengan kendaraan yang namanya buruk, kendaraan yang super cepat. Namun coba kita lihat dalam kitab sirah, Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau dakwah ke Taif, jalan kaki. Dari Mekah ke Taif. Kok dipikir-pikir kenapa Allah gak kasih buruk biar cepat sampai aja gitu? Kenapa Allah gak kirim buruk aja biar Nabi dari Mekah ke Taif itu tuh cepat gitu? Kenapa Nabi berjalan kaki begitu? Allah biarkan Nabinya berjalan kaki dari Mekah ke Taif. Kalau kata para ulama, yang namanya sesuatu yang sangat berharga, yang namanya hidayah itu akan didapatkan dengan pengorbanan. Dengan Nabi berkorban dari Mekah ke Taif berjalan kaki, udah gitu sama orang Taif dilemparin, ya kan? Namun begitulah, ketika hidayah itu mau tersebar, hidayah itu mau berkembang, ya, itu dengan proses yang namanya susah payah. Untuk perkara ibadah Nabi dimudahkan. Ini perkara masjid sekarang kan alhamdulillah, ya, fasilitasnya awesome lah aku bilang.
0: Luar biasa. Ini kalau pada sholat Jumat sekarang kan waduh, rebutan makanan-makanannya nanti.
1: Kan, ibadah dimudahkan, karpetnya empuk, AC, nyaman, air minuman ada,
0: kopi sediakan, kopi, ya, betul.
1: Mas Putut bisa buat masjid ada pisang gorengnya sekalian. Jadi untuk perkara ibadah dimudahkan, Namun untuk menancapkan iman dalam hati itu haruslah dipakai yang namanya tertib yang diajarkan Nabi, itu adalah dengan mujahadah. Dengan apa? Dengan susah payah. Jadi kalau untuk perkara ibadah dimudahkan. Namun kalau untuk perkara masuk iman ke dalam hati harus dengan susah payah.
0: Nah, itu gimana? Cara memasukkan iman ke dalam hati.
1: Itu.
0: Gimana? Ada latihannya atau kiatnya begitu, Ustaz?
1: Itu Mas Butut. Jadi sebagaimana tadi Nabi difasilitasi buruk oleh Allah Ta'ala, ya kan, jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kendaraan yang sangat cepat. Namun ketika dakwah, ya, Nabi susah payah jalan kaki dari Mekah ke Taif. Nah, cara masukkan iman pun begitu. Kita sama-sama maklum bahwa rukun Islam itu ada 5. Setiap rukun itu ada waktunya, ada haknya, ada kerjanya. Sholat 5 waktu, kerjanya ya rukuk, sujud, salam ya. Nah, ini kerja daripada sholat kan begitu. Nah, puasa begitu, waktunya bulan Ramadan, kerjanya buka puasa, sahur, nggak makan di siang hari dan lain-lain. Zakat juga begitu, ada waktunya, ya, nisab sama apa ada sampai nisab haulnya itu waktunya kan. Kerjanya apa, dikasih berhak menerima. Haji juga begitu, waktunya bulan Dzulhijjah, kerjanya ada tawaf, sa'i, wukuf ya, dan lain-lain. Nah, begitu juga kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Ini waktunya enggak cuma bulan Dzulhijjah saja, enggak cuma 5 waktu saja, enggak cuma bulan Ramadan saja, namun syahadat yang kita ikrarkan itu waktunya itu 24 jam. Dan kerjanya apa? Sebagaimana Nabi dulu begitu coba Malaikat Jibril di Gua Hira, Nabi langsung disampaikan, langsung dakwah Nabi kepada Sayyidah Khadijah, langsung dakwah sama kawannya Sayyidina Abu Bakar. Inilah kerja atas kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Kerjanya adalah itu tadi, wattawasaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kerjanya adalah dakwah. Kerjanya adalah mengajak manusia kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran lah beritahu, kul hadhihi sabili adu ilallah. Sabili, jalannya mengajak manusia kepada Allah. Ana manitaba'ani wa subhanahu wa ta'ala minal musyrikin. Natijahnya apa? Nanti kalau kita jalankan kerja atas kalimat syahadat itu, Allah berjanji nanti dalam hati kita akan dibebaskan dari sifat musyrik. Jadi hati kita tuh imannya pure, murni kepada Allah, enggak ada kesyirikan. Nah, namun untuk jalan dakwah itu tadi memang sudah satu tertibnya kalau kita akan bersusah payah di jalan itu. Ini tadi kayak saya cerita apa sampai ada ujian ekonomi, ujian bahkan itu dari apa namanya orang tua. Yang waktu itu orang tua saya khawatir aja sebetulnya, bukan melarang kita untuk berbuat baik, cuma khawatir jangan-jangan saya ikut aliran-aliran yang gak jelas gitu, yang ekstrim, radikal gitu kan. Akhirnya orang tua saya lebih khawatir ke situ gitu, bukan masalah menghalangi kepada kebaikan. Sampai waktu saya pernah waktu itu itikaf, itu sama orang tua itu dibuntutin. Kira-kira ngapain sakti di masjid itu?
2: Itikafnya di masjid dekat rumah atau jauh?
1: Saya pindah-pindah mas, pindah-pindah. Jadi sampai diikutin, ngapain sakti itu ke masjid itu? Diikutin, ternyata yang dibawa Quran, tasbih, sajadah, baju, masak-masak, apa namanya,
2: panci, punya, kompor,
1: panci, kompor, enggak
2: ada. Nah itu nanti akan saya tanyain itu, Yon Sewu nanti.
1: Iya, enggak ada bak misiu dan sebagainya, bak bom, segala macam, enggak ada. Akhirnya, yaudah, mens kegiatan dia tuh positif. Jadi orang tua saya akhirnya enggak khawatir, takutnya kan ikut yang kelompok radikal yang suka ngebom dan sebagainya itu kan. Nah, akhirnya orang tua saya di situ legowo, tenang dengan perkara itu. Nah, jadi sebagaimana dalam surah, kenapa nih saya bilang kita itu di jalan dakwah itu bersusah payah, bermujahadah. Tadi dalil yang pertama tadi itu Nabi ke Taif, Nabi berjalan kaki ya. Pikir-pikir kenapa enggak dikasih buruk. Nah, di situ kan ada hikmah. Yang kedua, dulu ketika Nabi kumpulkan para sahabat, gimana nih manggil orang ke masjid? Ada usul pakai lonceng, ada yang usul pakai trompet, ada yang usul pakai api begitu. Nah, akhirnya musyawarah ditangguhkan, semua sahabat itu pulang ya kan dengan fikir, kan nggak diputus sama Nabi, belum diputus nanti manggilnya pakai apa. Musyawarahnya agak alot, belum bisa diputus, akhirnya sahabat ini pada pulang ke rumah, namun semua bawa fikir yang sama, gimana ngundang orang ke masjid.
2: Itu musyawarah ya?
1: Musyawarah, musyawarah. Inilah salah satu hikmahnya musyawarah. Padahal Nabi itu bimbingan langsung dari Allah kan, lewat perantara Malaikat Jibril. Namun Nabi masih bermusyawarah, karena musyawarah itu sendiri adalah perintah Allah. Bermusyawarah kamu dalam setiap urusan, kata Nabi. Dalam Quran, dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, bermusyawarah kamu dalam setiap urusan. Jadi setiap urusan kita bagus, sebetulnya apapun urusan, baik itu urusan keluarga, urusan kantor, urusan apa saja itu di musyawarah. Orang buka mau orang jualan motor aja setiap hari musyawarah, apalagi agama ya kan. Musyawarah. Jadi bermusyawarah kan setiap urusan. Nah, akhirnya ada satu orang sahabat namanya Abdullah bin Zaid, waktu itu diajarkan malaikat nih azan. Kemudian datang kepada Nabi bahwa saya dalam mimpi saya ada yang mengajarkan seperti ini, kalimat azan yang kita dengar sekarang ini. Dan semua sahabat itu mimpinya ini hampir sama semua.
2: Bukan hanya satu
1: ternyata hampir semua sahabat mimpinya sama, diajari malaikat azan. Akhirnya Bilal azan itu kan, nah sampai sekarang. Kenapa Allah nggak gunakan selain manusia. Kenapa enggak api, kenapa enggak lonceng, kenapa enggak trompet, ya kan? Namun Allah mau manusia yang menyeru kepada Allah. Nah, jadi Bilal, ya kan? Sayyidina Bilal mengumandangkan azan. Jadi manusianya itu yang dipakai untuk undang orang ke masjid. Naik di tempat yang tinggi, kemudian dengan suara yang lantang, ya kan? Kalimat azan sebagaimana kita dengar sampai sekarang. Nah, begitulah jalan hidayah, jalan dakwah yang dimana ketika dibuat dengan mujahadah, maka nanti akan berbuah hidayah yang bercurah-curah. Gak jalan dengan instan. Karena yang namanya menyampaikan agama, kerja atas kalimat syahadat, itu bukan sekedar info itu sampai, Mas. Bukan sekedar mata melihat, telinga mendengar, namun bisa sampai ke dalam hati. Jadi bukan hanya sekedar mata itu melihat, telinga mendengar, namun bagaimana pesan-pesan indah dari Allah dan Rasulnya itu masuk ke dalam hati.
0: Okay.
1: Nah, dan itu didapat dengan apa? Dengan isu sapa, ya gitu. Jadi ketika kita ngajak orang cuma sekedar pakai WA atau direct message, ya kan, lain dengan saya kita datang, apalagi hujan-hujan, jalan kaki, kemudian datang. Wih, ngopo ya, Sat? Mencari masjid, nggak mungkin nggak kasihan itu orang nanti.
0: Iya, gitu. Saya setiap sore dulu didatengin. Lagi enak-enak turu, Pak.
2: tapi kata kuncinya adalah proses perjuangan, kesulitan.
0: Nyun sewu, itu juga yang membuat Ustaz Salman dan teman-teman sering bawa panci dan kompor.
1: Nah, dari kopi kita belajar pahit bisa dinikmati.
2: Itu memang filosofinya begitu.
1: Iya.
2: Kenapa nggak beli saja gitu loh?
1: Ya itu kita lihat, Mas. Kita ngelihat keadaan. Nggak selalu kita masak dengan apa? Kalau orangnya sedikit, kita nggak selalu masak dengan panci, dengan kompor. Itu nggak selalu. Tapi kita bawa. Tapi sekiranya kok nanti programnya utama itu nanti jadi lihat personalnya juga. Kalau yang ahli masak, seneng masak, iya. Tapi namun
2: tapi itu makan bersamanya tapi, penting.
1: Makan
2: gitu
1: bersama
2: ya?
1: Penting. Tapi itu pun dibuat untuk apa? Untuk apa itu namanya? Untuk mengikis sifat apa? Sombong kita. Untuk mengikis apa? Kukun ini kalau panjang kan harus dipotong, yeah, yeah. Mas, ya. Sama, yeah. Ya. Sama kayak kita sholat. Yang presiden, yang artis, yang
2: sama aja
1: ketika sholat.
2: Di belakang aja gitu.
1: Ketika sholat ya sama kan, enggak terus presiden enggak bisa pakai sujud, ya enggak kan, itu harus sujud kan gitu. Ya sama ketika yang artis ketika dalam rombongan dakwah dia pas lagi tugas masak, ya kan, ya tetap harus beli di pasar, kemudian ngupas bawang, ngupas apa brambang, kemudian selesai makan itu dicuci, menyiapkan segala sesuatunya, berkhidmat. Meskipun dia artis, kalau pas dapat giliran tugas dia masak, ya dia masak.
2: Tapi kenapa juga harus selalu kebanyakan jalan kaki?
1: Enggak semuanya jemaah itu jalan kaki. Cuma,
2: oh enggak ya? Ya tapi kalau ke India ya tentu ya naik pesawat.
1: Nah, apalagi jalan kakinya mundur ya. jadi sebetulnya ya itu tadi. Kalau kamu mau permainan gitarmu kayak Richie Sambora. Sampai dulu saya pengen kayak Richie Sambora, saya masuk di Brito biar lebih menjiwai bagaimana jadi Richie Sambora. Iya kan? Rambutnya panjang, gitarnya mereknya ini, soundnya seperti ini, gaya mainnya seperti ini, gaya panggung seperti ini. Nah, saya pengen sekarang mau belajar. Jadi orang-orang yang sudah diridhoi Allah tuh udah dikasih tahu ke kita, oh orang-orangnya seperti ini. Dan dulu aku mau main gitar kayak Richie Sambora, mesti aku buat angka seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sekarang juga sama, aku tuh pengen menjadi orang-orang yang sekiranya memang jadi orang-orang yang di situ tuh Allah tuh ridho kepada mereka dan jalannya harus tempuh seperti ini, seperti ini. Ya bismillah. Ternyata setelah itu apa? Kita tempuh ya. Dan di zaman Nabi kan ada juga seniman namanya Sayyidina Hasan bin Sabit, ini seniman. Ketika sebelum kenal kepada Islam, ya dia memuji selain Allah. Begitu dia kenal kepada Islam, itu dia memuji Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika dia memuji Allah dan Rasulnya, ketika dia bersyair, itu bahkan Nabi alaihi salatu wasalam itu mengatakan malaikat Jibril lagi dekat kepada dia. Jadi
0: syair-syairnya
1: indah dan maka kalau sekiranya kita belajar bahasa sastra, kita mendengar dan bahkan itu, masya Allah ya, ada satu orang teman saya orang Nepal, begitu dia sampai datang ke Indonesia, pagi-pagi ada suara orang azan subuh.
0: Kaget.
1: Iya. Gak pernah dia dengar itu tuh.
0: Dan itu banyak lagi ya.
1: Gak pernah dia dengar di daerahnya sana, di Nepal sana itu. Iya. Suara seperti itu di pagi hari. Begitu dia dengar, ini suara sangat indah. Jadi kayak apa? Kayak ibaratnya orang tuh di gua yang gelap, kemudian dia menemukan cahaya yang terang. Wow, ini jalan keluar. Nah, jadi ketika dia mendengar pertama kali datang sampai Indonesia, ada orang azan subuh. Wah, ini suara apa nih? Indah banget ini. Aku pengen tahu suara apa ini. Ini ternyata suara azan. Kemudian dia masuk Islam. Jadi jadi dalam setiap hikmah apa yang disyariatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala itu sebetulnya adalah untuk memperbaiki keadaan hati kita, keakuan kita, kesombongan kita, ya. Mungkin kalau kita jadi artis kita bisa suruh-suruh sana sini, ya kan? Ini itu dan sebagainya. Namun ketika kita dalam satu rombongan jemaah sedang keluar jalan Allah, sedang dakwah, ya tadi pas giliran masa, ya kan? Giliran ngelupas bambang, ya kan? Giliran nyuci piring. Nah, ternyata saya hanya seorang hamba.
0: Ustaz Salman juga biasa ya dapat jatah kayak gitu. Iya. Kalau lagi dakwah gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau lagi siar gitu. Ya,
1: jadi sebetulnya itu kalau kita ngelihat cuma sekedar ini pekerjaan hina.
0: Kadang-kadang ada yang pangkat jenderal apa juga ikut kan
1: banyak,
0: itu.
1: Mereka juga.
0: Iya,
1: banyak pejabat-pejabat aktif yaitu gubernur, menteri ya. Ketika memang dia dapat tugas seperti itu ya akhirnya mereka dapat pelajaran sesuatu. Oh, ternyata apa? Saya adalah seorang hamba. Lihat gimana kisah Sayyidina Umar ketika mau kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ke Baitul Maqdis naik kendaraan dan dia enggak selalu di atas, Mas, gantian sama khadimnya. Sayyidina Aslam. Kadang Sayyidina Umar di bawah, Sayyidina Aslam yang di atas. Mental pemimpin seperti itu enggak senantiasa nangkering di atas. Ibaratnya sekarang kalau bawa mobil tuh, kalau pas sopirnya capek ya, dia pejabat presiden sekalipun ya, sopirnya capek, sopirnya istirahat, presidennya bawa mobil.
0: Dan insya Allah ini ya Ustaz ya, kalau ada pejabat yang seperti itu, insya Allah semoga jauh dari
1: hal
0: korupsi. Karena lakunya siarnya seperti itu. Oke. Satu lagi Ustaz Salman, mohon maaf kalau saya agak salah-salah ya. Mungkin apa? Banyak orang yang pengen tahu kenapa belajarnya harus di India, Pakistan dan Bangladesh kalau boleh tahu.
1: Ya.
0: Kan orang ya sendiri-sendiri ya. Kita bolehlah berbeda-beda ya. Mau ada yang di Kairo, mau ada yang Madinah. Tapi kenapa untuk monggo teman-teman Ustadz dan kawan-kawan itu lebih suka ke India, Pakistan dan Bangladesh?
1: Ya, jadi India, Pakistan, Bangladesh yang kami pernah sering belajar ke sana itu kita memang melihat suasana masjid itu hidup 24 jam gitu. Jadi suasana masjid di situ banyak yang hidup 24 jam. Dan kita di situ melihat bagaimana praktek langsung bagaimana masjid dihidupkan 24 jam yang nanti itu akan dibawa ke kampung kita. Gimana masjid dihidupkan 24 jam. Ya. Sementara di negara lain belum banyak masjid yang hidup 24 jam. Gimana menjalankan masjid yang hidup 24 jam itu kan kita mau tahu gimana nih caranya ya kan. Jangan sampai kalah sama warung burjo 24 jam suami istri jam 6 pagi sampai jam 6 sore.
0: Warung Madura juga 24 jam. Ya
1: kan? Istrinya jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Masya Allah. Ini kita apa belajar di situ ya gimana menjumpai masjid 24 jam dan ya, selama saya safar ini mau belajar kemana-mana boleh gitu. Jadi nggak harus di India, Pakistan, Bangladesh, cuma untuk saat ini yang masjid hidup 24 jam itu yang paling banyak itu ada di sana gitu. Mau belajar kemana-mana itu boleh gitu. Cuma masjid hidup 24 jam yang paling banyak sekarang itu ada di tiga negara itu gitu. Gimana cara menghidupkan masjid? Nah, kita belajar dari sana. kan banyak nih, rata-rata kan sekarang masjid itu kebanyakan habis sholat isya pulang aja tutup kan,
2: jam 9 lah,
1: masjid yang itu 24 jam ya, sama-sama kita pahami yaitu Masjidil Haram kan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu 24 jam ya kan. Nah itu kita sudah maklum dengan perkara itu. dan apa namanya, di India, Pakistan, Bangladesh itu gak cuma satu masjid, dua masjid yang 24 jam. Sebagian besar masjid itu hidup 24 jam.
2: Apa saja itu, Ustaz,
1: aktivitasnya? Jadi aktivitasnya, yang pertama masjid jadikan sebagai pusat dakwah.
2: Oke. Jadi sebagai kajian dulu, banyak nabi, sekali.
1: Kajian ya? Banyak, dan kemudian apa namanya? Ada orang yang kayak dulu sahabat Nabi, Sayyidina Abu Hurairah datang ke pasar, bilang sama orang pasar, datang ke masjid. Ah, di masjid sedang ada warisan Rasulullah dibagikan. Nah, maksudnya warisan Rasulullah ya ilmu kan. Nah, jadi ada orang yang keluar daripada apa? Pasar. Maaf, orang keluar daripada masjid ke pasar untuk orang ngundang orang yang di pasar datang ke masjid. Nah, jadi seperti itu, sebaiknya pun kajian pun seperti itu juga. Ketika ada kajian di masjid kita, sebagian ada yang keluar dari masjid untuk ngundang orang ke mana? Ke masjid. Jadi langkah-langkah kaki silaturahmi karena Allah ngundang orang kepada Allah dengan hikmah lembut kasih sayang itu enggak tergantikan dengan handphone.
2: Ketukan langkahnya
1: enggak tergantikan handphone. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika menjauh dari Zulaikha, dikuda wanita cantik, dikurung dalam satu ruangan dan terhijab dengan pintu yang terkunci, ada 7 pintu yang terkunci. Namun Nabi Yusuf alaihissalam enggak putus asa, tetap menjauhi daripada Zulaikha. Asbab itu apa? Pintu yang tertutup sama Allah dibuka tanpa kunci. Jadi pintu-pintu hidayah yang tertutup dengan langkah kaki kita menuju takwa, menuju perkara yang ridho oleh Allah, itu pintu hidayah nanti yang tertutup akan dibuka sama Allah. Maka guru-guru saya ngajari, niatkan setiap langkah kaki kamu itu sebagaimana langkah kakinya Nabi Yusuf, melangkah menuju takwa, menjauhi perkara yang melalaikan kepada Allah. Maka pintu-pintu yang tertutup akan dibuka sama Allah tanpa kunci. Baik itu tuh pintu hidayah maupun pintu secara dunia, pintu kita secara keperluan dunia susah juga akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya akhirat aja dapat, apalagi perkara dunia. Ya. Yang kata Nabi, kalau akhirat dibandingkan dunia itu seperti tangan kita dicelupkan ke lautan, yang nempel di tangan kita itu air itu dunia, akhirat itu lautan yang luas itu. Nah, ketika kita melangkahkan kaki kita, ya kan, undang orang dari masjid, keluar masjid untuk undang orang itu apa, masuk ke dalam masjid. Nah, itu akan membuka pintu-pintu yang tertutup akan dibuka sama Allah tanpa kunci bahkan, ya kan. Waktu itu ada kawan saya di Jepang waktu itu. Silaturahmi kan biasanya kita silaturahmi undang orang Islam untuk datang ke masjid kan, begitu. Ya. Allah takdirkan itu salah ketuk, Mas. Begitu ngetuk tuh salah ketuk ke rumah orang Jepang asli gitu,
2: bukan muslim ya, bukan karena muslim. Ini ngajaknya harus ke muslim ya.
1: Muslim gitu kan. Lagi sikatan terus I'm sorry, maaf, saya salah ketuk gitu, kawan saya. Orang Jepang itu malah bilang, "Enggak, masuk tadi." Jadi begitu dia ketuk pintu, dia lagi sikatan gitu. Oh maaf, saya salah ketuk gitu. Oh enggak, masuk. Kamin, pakai bahasa Inggris. Diajak duduk, dia bilang, semalam saya mimpi orang seperti kamu ini ngajak saya masuk Islam. Islam kan saya sekarang. Tuh. Di langkah kaki kita itu tadi. Enggak tergantikan nih dengan handphone. Langkah-langkah kaki kita. Ya. Bahkan itu pun salah ketuk pun, langkah kakinya dihargai sama Allah. Itu sebab orang akhirnya apa? Dapat Islam. Jadi langkah, jangan, itu tadi, segala macam sesuatu fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudahan-kemudahan itu oke, kita pakai sebagai mestinya, tapi jangan abaikan langkah-langkah dasar kita dalam mendapatkan apa, pengalaman iman, dalam apa, menjalankan sunah Nabi yang namanya dakwah. Itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu manusianya yang dipakai, bukan alat. Tapi manusianya dia harus melangkahkan kaki, bersilaturahmi. Nah, di situ nanti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan-jalan hidayah. Nah, akan berikan kepada kita juga pengalaman iman.
2: Ustaz Salwan, mohon maaf. Kenapa mengajaknya pergi ke masjid? Kenapa tidak ngobrol hal yang lain? Nah, itu.
1: Jadi suasana tadi, Mas. Circle, suasana. Kalau misalnya saya nerangin main gitar riffnya Richie Sambora, ya kan?
2: Siap.
1: gimana melodinya di Sambora Beat of Roses gitu kan, akan lebih mudah di studio yang lengkap dengan marshalnya sekalian, dengan amplinya sekian, dengan gitarnya begini, dan apa soundnya seperti ini, gimana apa namanya mainnya seperti apa. Namun kalau saya ngajaknya ke kolam renang agak susah, gitarnya susah, soundnya nggak kebayang, kan gitu. Begitu juga, kenapa kalau kita ngajaknya ke masjid, supaya ya suasana untuk belajar dapat itu lebih
2: ekosistemnya
1: lebih kondusif untuk apa, untuk belajar gitu. Ya kalau orang mau main band latihnya dia di mana, di studio. Orang mau berenang dia latihnya di kolam renang. Nah kalau orang mau latihan jadi seorang hamba ya di masjid.
2: Dan di situ ada sholat jamaah.
1: Ya. Jadi masjid dijadikan sebagai pusat dakwah, jadikan pusat ngaji, jadikan pusat sholat berjamaah itu tadi, jadikan pusat perkhidmatan kepada umat ya. Nah, jadi masjid itu di kurikulumnya masjid Nabi itu ada 4, jadi masjid itu jadikan pusat dakwah ilallah, jadikan pusat ta'lim wa ta'lum, belajar ngajar agama, pusat zikir ibadah, dan pusat perkhidmatan kepada umat. Dan kita coba tengok tuh semua sahabat-sahabat Nabi yang jumlahnya kurang lebih 124,000. Itu kalau ditanya mereka lulusan mana? Lulusan masjid.
2: Masjid.
1: Coba Sayyidina Abu Bakar Siddiq lulusan mana? Lulusan masjid.
2: Iya, tapi ada banyak yang masjid kemudian bermetaforformasa jadi universitas kan.
1: Jadi apa namanya? Tapi rootnya adalah ketika masjid itu dihidupkan dengan amal-amal yang di situ membuat Allah ridho, itu pasti dan pasti yang terkait dengan masjid tersebut ya. Maka nanti Allah SWT akan membentuk sifat-sifat mereka menjadi sifat-sifat, punya ada sifat-sifat yang Allah Taala bentuk kemudian menjadi sifat-sifat yang Allah ridhoi begitu. Jadi inilah yang kita mesti buat sekarang. Jadi masjid alhamdulillah sekarang untuk suasana ibadah ini betul-betul sudah dinyamankan. Namun jangan sampai yang itu kita alhamdulillah kita itu pakai sebagaimana mestinya, tapi jangan sampai mengabaikan prinsip-prinsip yang dasar gitu. Jadi ngundang orang ke masjid itu sebaiknya jangan hanya kita puas hanya dengan lewat online, dengan lewat HP, medsos, namun kita
2: kena gunakan tetap silaturahmi, tetap muka
1: harus kita kerjakan. Karena itu tadi itu baik dalam segala hal sih, baik dalam misalnya teman-teman mahasiswa yang dia belajar kerja kelompok segala macam, yang namanya silaturahmi itu pasti ada keberkahan tersendiri. Ya, kayak saya nih tanya ini sama Mas Arsad yang dia bisa ngurusin juga sosmednya kita kan. Dia dapat kerjaan, kamu dapat dari mana? Dari aplikasi. Lah kamu tanya aplikasi dari mana? Dari silaturahmi. Iya kan? Silaturahmi itu jelas janji Nabi, berkah umur, berkah rezeki.
2: Mendatangi orang, mengajak sholat berjamaah atau datang ke masjid itu kan ekspresi orang yang diundang macam-macam.
1: Ya betul.
2: Bagaimana mempersiapkan itu semua supaya punya kesabaran. Itu bekalnya gimana tuh Ustadz? Kan ya macam-macam karakter orang gitu ya. Ya ada yang mungkin bilang wes ndak ingin. Ya.
1: Macam-macam. Kalau kita di panggung kan Mas.
2: Loh iya aku pengalaman ya ngawur. Kosku ning pogong ning pindho aku. Macam-macam koncoku ono sing wes wingi Mas. Ya mohon maaf loh ya. Namanya orang kok ya.
1: Di situ jadi akhirnya di situ kita ngelihat loh dulu Nabi pun mengalami hal yang sama. Bahkan Nabi dipukul ya kan. Nah, di dekat kalau kita tuh sa'i itu di sana di dekat TikTok di situlah Nabi dipukul. Ngajak kebaikan, dipukul, ditentang, dilempar pakai kotoran. Nah, dilempar pakai kopi ini kan. Jadi apa namanya? Ketika seperti itu sebetulnya itu akhirnya kita ingat oh dulu Nabi pun seperti ini, bahkan lebih parah, lebih berat daripada saya gitu. Jadi oh Nabi makhluk terbaik aja digituin lah, saya ini siapa kan gitu. Nah, yang kita gedor pintu apa, ada cerita lucu tuh waktu saya di Capri Kepulauan Riau. Jadi ketika kita ketuk pintu rumah gitu kan, ada anaknya itu kan, ada anaknya dia ngeliat gitu, terus kemudian siapa nak, orang rumahnya bilang, itu Bu, ada orang-orang di depan rumah pakai daster. Abangnya. Datang. Oh iya, bilang aja Bapak enggak ada, Nak. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Terus
2: sudah lah, habis itu lah ya apa namanya, kadang kita apa namanya datang ke rumah, terus habis itu bahkan dia nggak ngelihat kita banting pintu ya begitu. Namun disitulah itu membentuk hati kita gitu loh, membentuk hati keakuan, kesombongan. Kita biasa dulu di panggung dilulukan, disiapkan segala sesuatu, riders dan sebagainya, ya kan. Namun ketika kita menapai dakwah Nabi, nah di situ sebetulnya untuk supaya hati kita tuh dibentuk bahwa saya adalah seorang hamba.
0: Tapi ada nggak Ustaz di pengalaman Ustaz langsung, oh Mas Sakti, ayo ke masjid, nah, gitu. Ada
1: kayak kucing dapat ikan,
2: ya kan? Mau sama Mas Sakti. Ikan.
1: Oh, alhamdulillah, ngobrol-ngobrol lah, singkat cerita. Ayo kita ngopi di masjid. Nah, gitu. Ya, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang seperti itu.
0: Baik, Ustadz ini sudah 1 jam. Teman-teman, Ustadz Salman ini juga masih menulis lagu ya. Masih sekali masih gitar gitu
1: ya, kalau ya. Jadi masih karena memang yang dikendaki itu kami juga buat pesantren tadi, Khadim Al-Mustafa ini masuk Mas Arsa juga salah satu santri kami itu. Kami menginginkan di ribuan profesi yang ada di muka bumi ini, di situ ada da'i di situ. Jadi salah satu misi pesantren kami adalah di situ ada dai dimanapun dia berada, tapi di situ dia jadi dai. Kan ribuan profesi yang ada di muka bumi ini kami menginginkan setiap profesi itu ada dainya. Begitu juga saya seniman, saya pun menggunakan jadi apa yang sudah dijadikan potensi dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita itu dijadikan sarana untuk menjalankan perintah Allah. Gitu. Dan ya alhamdulillah yang diinginkan memang seperti itu gitu. Jadi sebagaimana tadi kan sahabat Nabi kan macam-macam, ada pegawai, pedagang, bahkan seniman situ. Ya saya pun ya begitu juga, saya masih berkarya. Dan kami berkarya itu dalam satu sisi guru saya juga ngasih tahu, diinginkan setiap ulama, ustadz pun dia itu berdagang supaya apa? Ngajarin umat bagaimana berdagang sebagaimana dikehendaki Allah. Begitu juga kamu berkesenian, bagaimana ketika kamu dalam berkesenian itu menjadi contoh kepada umat bagaimana kesenian yang seharusnya itu dipersembahkan. Ya semoga semakin banyak lah orang-orang yang dia ada concern dengan dakwahnya Nabi nih, karena ibaratnya sekarang itu ibaratnya dulu Nabi itu punya taman tuh, taman yang indah, dulu tuh subur, bagus dilihatnya. Sekarang itu tanaman tuh layu. Maka jadilah kamu orang-orang yang menjadi taman-tamannya Nabi itu disubur kembali.
0: Terakhir, gitu, Mas Putra. Terakhir Ustaz.
1: Boleh.
0: Ustaz tetap masih sesekali berkeliling untuk dakwah dari pintu ke pintu.
1: Masih. Dan itu kerja utama saya.
0: Di seluruh Indonesia.
1: Insyaallah sampai luar negeri juga.
0: Sampai luar negeri.
1: Karena luar kita adalah umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kuntum hero umatin urija linas. Seluruh manusia, bahkan kalau di bulan ada manusia, di planet Mars, Jupiter ada manusia, kita mesti pikirkan untuk mengantar rombongan dakwah ke sana. Insya Allah kita bertemu lagi nanti Mas.
0: Saya sudah pindah. Saya di dekat Al Jihad sekarang.
1: Oh ya, seteran Mas.
0: Ini Al Jihad Jalan Kapten Aryadi.
1: Oh di Jalan Kapten dekat sini ya. Bukan di sini rumah, sekitar sini bukan.
0: Oh bukan, ini perpustakaan publik ini ya.
1: Oh Masya Allah.
0: Maturun Ustaz Salman, sehat selalu.
1: Barokah yang kita bincangkan dan berkah juga buat pemirsa,
0: mojok.co.
1: Semoga barokah, lancar semuanya.
0: Ini kantor kami itu dekat masjid, biar menginspirasi yang ini Korea-Korea ini.
1: Barokah insya Allah dekat masjid itu Mas.
0: Ojo ne pasono panganan tok wae, Pak. Ini lucu-lucu nih Mas Raman. Sedikit aja terminal. Jadi kalau pas sholat gitu, pas sholat Jumat, itu enggak mau maju.
1: Iya.
0: Miring.
1: Iya.
0: Miring.
1: Jadi posisi menentukan prestasi.
0: Iya. Olive chicken ini duluan ini kalau begitu. Jadi, masuk itu udah
2: Oris chicken.
1: Jadi udah gini, ini sudah kelihatan dari sini.
2: Jadi enggak maju tapi miring. Korea-Korea lagi ya. Allah, ya Allah. Matur nuwun sampeyan Mas Salman nggih, Ustaz Salman.
1: Terima kasih Mas Butar.
2: Oke, teman-teman, itu obrolan kami, semoga banyak manfaatnya. Sekali lagi kalau mau ketemu langsung bertatap muka dengan Ustaz Salman Al Jugjawi, ada di setiap hari Selasa, Sabtu dan Ahad ya, ba'da Isya. Lalu
1: Isha
2: yang
1: berjamaah, terus nanti ngaji.
2: Ngaji ya. Terus kemudian yang
1: di pesantren Khadim Al Mustafa di Khadim. Jalan Kaliurang Pandega Marta.
2: Pandega Marta ya, ada di Google Map. Ya. Kalau yang di Karanguni
1: Maghrib sampai Isya
2: Al-Ittihad ya.
1: Al-Ittihad ya.
2: Jam pinten?
1: Kilometer 5,5. Maghrib sampai jam 8 malam.
2: Hari
1: Kamis.
2: Kamis. Oh, berarti Selasa, Rabu, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, insya Allah ada di Jogja terus.
1: Yeah.
2: Insya Allah. Ada banyak di Jogja lah kalau nggak ada uzur gitu ya.
1: Betul.
2: Atau nggak lagi bertugas.
1: Lagi safar ya.
2: Safar ya.
1: Ya, Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad.
2: Oke. Okay. Mas, terakhir. Ustadz, kalau safar gitu berarti sholat di masjidnya kena hukum safar nggak?
1: Iya, hukum safar.
2: Oh. Ya, itu saja yang. Oke, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Si Barkas.
4: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
6: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
7: Lagi full seneng kayaknya ini.
8: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
7: Wih.
8: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
7: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
8: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
9: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
10: Assalamualaikum Kang Rejo.
11: Waalaikumsalam.
10: Ada suara pedok kabar piye Kang?
11: Alhamdulillah baik-baik saja.
10: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
11: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
10: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
11: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan nak barang apa jane?
10: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
11: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenang siki.
10: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
11: Ayo ngaku mobilku kae lu.
10: Weh, saiki numpak mobil ya?
11: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
10: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
11: Lah, ge mobilku ge.
10: Lah kok pikep ngene?
11: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
10: Aduh, ya wes, ayo.
9: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
12: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
9: Pendengar, kebahagiaan dan keberhasilan itu memiliki tanda-tanda yang bisa ditangkap dan isyarat-isyarat yang tampak. Tanda-tanda dan isyarat-isyarat itu adalah saksi peningkatan tahapan yang bisa dicapai. Di antara tanda-tanda kebahagiaan dan keberhasilan itu adalah bahwa semakin ilmu seorang hamba bertambah, maka akan bertambah pula kerendahan hatinya serta belas kasihnya. Seperti mutiara yang mahal, semakin dalam tempatnya di dasar laut, maka akan semakin tinggi harganya. Dan orang yang bijaksana akan menyadari bahwa ilmu adalah anugerah yang dengannya Allah mengujinya. Jika ia mensyukuri dan menerimanya dengan baik, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pendengar, semakin orang itu bertambah amal perbuatannya, akan semakin bertambah pula kehati-hatian dan rasa takutnya kepada Allah. Dia akan semakin berhati-hati agar kakinya tidak tergelincir, lisannya tidak kelepasan omongan, dan hatinya tidak terbalik. Ia selalu bercermin dalam mewanti-wanti dirinya bak seekor burung yang hati-hati setiap kali hinggap di suatu dahan. Dia takut terhadap bidikan peluru pemburu. Semakin bertambah hartanya, maka semakin ia menjadi lebih dermawan dan semakin banyak memberi. Sebab harta hanyalah barang titipan. Sementara yang memberi harta itu adalah si penguji. Semakin meningkat status dan kehormatannya di masyarakat, maka semakin dekat ia dengan masyarakat, mudah memberi dan semakin rendah hati. Seluruh hamba itu adalah makhluk Allah, dan yang paling dicintainya adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama. Sedangkan tanda-tanda kesengsaraan adalah bahwa semakin bertambah ilmu seseorang, maka ia akan semakin sombong dan angkuh dalam tindak dan tanduknya. Ilmu yang tidak bermanfaat dan hatinya kosong, semakin kecil nilai orang-orang di sekitarnya dan semakin baik prasangkanya terhadap dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelak pada hari kiamat, orang yang sombong akan dihimpunkan dalam barisan semut-semut kecil yang diinjak-injak oleh kaki manusia." Kehidupan adalah cobaan dan ujian dari Allah bagi hamba-hambanya. Ada yang dengan ujian itu menjadi bahagia, namun ada pula yang dengan ujian itu menjadi sengsara. Sesungguhnya petunjuk dari Allah itu akan datang bagi mereka yang mencarinya. Subhanallah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberi petunjuk serta selamat di dalam menjalani kehidupan dunia untuk tujuan kemuliaan kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
13: Ya Allah, tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin ya rabbal alamin.

0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh, piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang? Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga. Dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

ini cara beragama, kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai kita tadi diingat, jangan seperti orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu lama berpisah dengan kitab sucinya. Cara beragama mereka sudah tidak mengikuti kitab suci, hanya mengikuti orang-orang alim mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka hanya mengikuti, ya, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Ya, maka tidak ngerti isi kitab sucinya. Sampai mengkufuri Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya. Walaupun kalau ditanya kitab suci mah apa? Kitab sucinya Taurat. Kitab suci mah Injil. Tapi dia tidak paham isinya. Kenabian Nabi Muhammad sudah disebut di kitab mereka. Sampai diterangkan di dalam Al-Qur'an. Orang Yahudi, orang Nasrani itu paham betul.

betul kepada Muhammad kalau Muhammad itu nabi. Bahkan dikatakan paham mereka, kenal mereka kepada Muhammad sebagai seorang nabi seperti kenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri, sehingga kenal betul kalau Muhammad itu nabi. Tapi mengapa mereka mengkufurinya? Karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Nah, orang-orang yang sekarang sudah tidak bisa, karena menemukan kitab sucinya pun sudah tidak bisa. Kitab suci yang asli, Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Maka kalau ada penyimpangan, susah untuk kembali kepada kitab suci. Tidak ada, maka berpisah jauh. Nah, itu kita tahu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya menjadi fasik, orang Islam nanti kalau hanya bangga dengan kitab sucimu apa? Al-Quran. Tapi tidak mengerti isinya Al-Quran. Kalau ngerti pun tidak, bagaimana perbuatan sesuai dengan Al-Quran? Wong tidak paham. Nah, maka itu nanti kalau perbuatannya diungkapkan dengan Al-Quran tidak cocok, Qurannya yang ditolak. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu yang dijalani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 104 Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, mereka mengatakan qulu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kalau diajak kembali, mari kita taati ma anzalallah maksudnya Al-Qur'an, wa ila rasul maksudnya Al-Qur'an dan ikuti rasul, mereka tidak menjawab sami'na wa atho'na, kami mendengar kami tak tidak. Jawabnya qulu, mereka berkata bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Enggak usah ikuti Qur'an, enggak usah ikuti nabi. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Maka Allah selanjutnya mengatakan awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti apa-apa, juga kamu ikuti? Ya, jadi agama ikuti nenek-nenek moyang, ikuti mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita itu tidak dibenarkan. Agama itu harus mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah SAW.

0: Sejenak lupakan tawa itu. Tinggalkan dulu segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, bermuhasabah akan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Saat itu akan tiba, sahabat. Saat di mana wajahmu terlihat pucat pasi, tubuhmu kaku tak bergerak. Gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli. Bukankah hanya amal yang setia mengikuti? Saat itu kau sendiri mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik buruk diperhitungkan di pengadilan dengan keadilan tertinggi. Mungkin ada banyak penyesalan akan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atau saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang tersayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang terangkai panjang. Tak bisa lagi canda tawa menggurat indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang terbujur kaku. Saat itu hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat baik membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin terlalu banyak penyesalan dalam keterupaan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah terpanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka rehatlah. Berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri? Atau sanggupkah diri jika tamu itu menghampiri orang yang tersayang? Tak ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang. Saat diri sedang bergelimang prestasi. Saat orang-orang banyak yang mengagumi. Atau saat dunia kau terasa telah diraih. Saat itu pula dia memanggilmu. Dan saat itu hanya predikat khusnul khotimah yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Jika segalanya tidak pasti, berarti semuanya masih mungkin. Tidak ada orang yang hanya mungkin gagal, seperti halnya tidak ada orang yang hanya mungkin sukses. Kita bisa mengupayakan yang lebih baik dengan hati dan pikiran yang baik, dengan mempelajari dan mengerjakan yang baik. Mengeluh dan memprotes keadaan tidak akan mengubah apapun. Jadi, berhentilah mengeluh dan merasa pesimis. Mulailah bangkit dan menjadi pantas bagi kemungkinan yang baik. Memang tidak mudah. Tapi apakah ada pilihan yang lain? Tetap semangat, kawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa. Karena doa adalah hisnul muslim. Benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
2: Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan rahmatilah keduanya, sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahsan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
2: I know I'm waiting for something.
3: Jika selama di dunia ini Anda menderita kelaparan, jatuh miskin, senantiasa dilanda kesedihan, menderita penyakit yang tak kunjung sembuh, selalu mengalami kerugian, atau diperlakukan secara zalim, maka ingatkan diri Anda pada kenikmatan surga yang lebih kekal abadi. Apabila Anda benar-benar meyakini jalan ini dan mengamalkannya dengan benar, niscaya Anda akan mampu merubah setiap kerugian menjadi keuntungan dan setiap bencana menjadi nikmat. Orang yang paling berakal adalah yang senantiasa melakukan sesuatu untuk akhirat dengan keyakinan bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Sebaliknya, manusia yang paling bodoh di dunia adalah mereka yang memandang dunia ini sebagai segalanya, tempat dan tujuan akhir dari semua harapan. Karena itu, tidak mengherankan bila Anda melihat mereka adalah orang-orang yang paling gelisah ketika menghadapi suatu musibah dan paling mudah larut dalam penyesalan saat malapetaka merenggut semua milik mereka. Itu semua tak lain dikarenakan mereka hanya memandang, memikirkan, mementingkan, dan hanya berbuat segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan dunia yang sangat singkat, fana, dan tidak bernilai ini. Bahkan seolah-olah mereka tak rela sedikitpun keceriaan dan kegembiraan mereka di dunia ini terkotori dan terusik oleh hal apapun. Padahal, seandainya mereka sadar, niscaya mereka akan berbicara kepada jiwa mereka tentang masih adanya tempat tinggal yang kekal abadi, yaitu akhirat. Ada berbagai kenikmatan di dalamnya, dan juga tentang istana-istananya yang mega. Sungguh, alam itulah yang sebenar-benarnya tempat kembali kita yang layak untuk diperhatikan dan diraih dengan usaha yang keras. Saudaraku, pernahkah kita merenungkan secara mendalam bahwa sesungguhnya para penghuni surga itu tak akan pernah sakit, tak mungkin bersedih hati, tak bakal mati, tak pernah menjadi tua, dan pakaian mereka tak akan lusuh sedikitpun? Pernahkah kita menghayati wahyu ilahi yang menyatakan bahwasanya para penghuni surga itu akan menempati istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar? Pernahkah kita mengingatkan diri kita dengan kebenaran berita ilahi yang mengatakan bahwa di surga terdapat semua hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia? Cobalah Anda renungkan kabar ilahi yang menyatakan bahwa sebatang pohon di surga tak akan selesai dikelilingi oleh seorang pengendara kendaraan selama 100 tahun lebih. Ingatkan pula diri kita bahwa panjang sebuah kemah yang didirikan di surga dapat mencapai 70 mil lebih. Sungai-sungainya mengalir dengan deras. Istana-istananya sangat indah dan megah. Buah-buahannya mengelayut rendah hingga mudah dipetik. Penjabaran tentang semua keistimewaan surga itu tak akan habis dalam waktu sesingkat ini. Pasalnya, di dalam surga terdapat berbagai keinginan yang pasti dikabulkan. Maka dari itu, mengapa kita sering lupa memikirkan semua itu dan berbuat segala sesuatu untuk meraihnya? Renungkanlah. Apabila tujuan akhir dari perjalanan seorang manusia adalah rumah yang kekal abadi ini, niscaya setiap bencana akan terasa ringan. Berbagai beban kehidupan akan membuat mata tetap berbinar, dan kesengsaraan hidup tetap dapat dijalani dengan riang hati. Maka dari itu, teruslah berbuat kesalihan. Dengan begitu, niscaya kalian akan tinggal di surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab.

0: saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ya berakang nunggu kang Amin.
1: Iya no. Wes ya. Terus terusane piye jauhe?
0: Wong semono wae kowe mesti angel nglakoni ne kok dadak tekok terusane. Wes loro kowe lakonono wae.
1: Kayak mujaja. Apa dener apal ta? Ya ta. Ya ta.
0: Ono meneh Kang. Sayangilah siapa saja di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu.

0: Ya, sip, Jo. Lah, berarti wingi kae kowe ya teko ta,
1: Jo? Lah, ya genah no, Kang.
0: Lah terus kowe nang ngendi?
1: Ya kelak kena jejer lore mimbar kae lho.
0: Lho. Lah ning cagak kuwi wingi ana wong sing ngrungokke pengajian karo senden cagak. Atek lak atek lu kok. Heh? Jojo malah tipe kowe ta, Jo?
1: Lah, ya kuwi aku, Kang. Walah ngantuk tenan, kesel lah aku bar mangkat jagung.
0: Walah Jojo, mulak no kurang ngomong sidik-sidik, ra ngerti terusan nih.
2: Duhai kawan,
3: baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar, LC.MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang memelihara kesucian diri pasti akan mendapatkan pasangan yang juga memelihara kesucian diri. Memelihara kesucian diri yang kita maksud dalam pembahasan ini adalah menjaga kehormatan dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak terjebak kepada perkara-perkara maksiat yang boleh mengotori diri dan hati, seperti zina dan bentuk-bentuk perkara perbuatan serong lainnya. Di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31, disebutkan beberapa petunjuk bagaimana memelihara kesucian diri dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya atau kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya atau kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau para pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu yang pertama adalah senantiasa memelihara kesucian diri, tidak hanya untuk mendapatkan pasangan yang suci, tetapi juga untuk dapat masuk ke dalam surga. Sesungguhnya di antara yang awal masuk ke surga adalah orang-orang yang memelihara kesucian diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinampakkan kepadaku tiga kelompok yang pertama-tama masuk surga, orang yang mati syahid, orang yang memelihara kesucian diri, dan hamba yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah serta menasihati hamba-hamba sahayanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, pendengar, berdoa kepada Allah supaya diberikan sikap dan tabiat yang suka memelihara kesucian diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda berdoa, ya Allah, aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian atau pemelihara diri dan kekayaan darimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga pembahasan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang pentingnya memelihara kesucian diri, sehingga dapat dipasangkan dengan orang yang juga memelihara kesucian diri dan termasuk yang awal masuk surga kelak di akhirat.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Muazzin berazan, banyak yang sibuk megang HP-nya atau sibuk berbicara dengan temannya atau diam di tempat di masjid tapi tidak mengikuti muazzin. Padahal ada hadis yang menjaminkan kita mendapatkan ampunan dosa. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, khususnya ketika muazzin berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita menjawab wa ana asyhadu أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. Beda sama yang kita kenal raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya, itu biasa, itu zikir biasa. Tapi kalau dalam azan ketika muazzin selesai kalimat syahadat sebelum masuk hayya 'alas salah, ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, sebelum masuk pada hayya 'alas salah kita langsung berkata, artinya wa aku bersaksikan wa ana ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dini. Terbalik, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa lalu. Dan ketika selesai azan la ilaha illallah, kita langsung jangan lupa salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru doa azan. Banyak orang yang suka

0: indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Kafha ya Ain Sad.
3: Kafha ya Ain Sad.
4: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya.
3: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
4: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
3: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, Ya Rabku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhai. Ya

0: samia.
1: Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: khasyia.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
1: Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
0: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
1: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ulaman zakiyya.
0: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
1: Qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni basharu walam aku baghiya.
0: Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina.
1: Qalat

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
1: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
0: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: siang.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rob yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
0: Ya.

0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa ibn Maryam qaul al-haqq alladhi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.

0: mubin.
1: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

0: dunia.
1: Dia, ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia, Ibrahim, berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."
0: Wa

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.
1: وَذْكُرْ

0: dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya.
0: Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Ya'qub, dan dari orang yang telah kami

0: diberi petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
0: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.

0: dia, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
1: La yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya.
0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.
1: Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya.
0: Dan tidaklah kami atau Jibril turun kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknya lah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Rabbmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia.
0: Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: najisia.
1: Maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.
0: قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ.

0: الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: مَرَدًا.
1: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
0: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا.
1: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami, dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
0: أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
1: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka.
0: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
1: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
0: Fala ta'jal alaihim, innama na'uddu lahum 'adda.
1: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
0: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
1: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
0: Innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

0: maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Taha.
0: Taha.
2: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
0: Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah.
2: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
2: Tanzilan mimman khalaqal arda wassamawatil 'ala.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
2: Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa.
0: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
2: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
2: Wa hal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
2: Idh ra'a.

0: aqtabas aw ajidu 'alan nari huda.
1: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
0: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadi al-muqaddas tuwa."
1: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa.
0: Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha.
1: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: yas'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
0: Wama tilka biyaminika ya Musa.
1: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
0: Qala hiya 'asaya tawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra.
1: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.
0: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
0: Linuriyaka min ayatina al-kubara.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'aun innahu tagha. Idhhab ila fir'aun innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia, Musa, berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
0: Uhlul 'uqdatam min lisani.
1: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
0: Yafqahu qawli.
1: Agar mereka mengerti perkataanku.
0: Waj'alni waziran.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,
0: Harun akhi,
1: yaitu Harun saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
0: Washirikhu fi amri.
1: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
0: Kay nusabbihaka kathira.
1: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
0: Wa nadhkuraka kathira.
1: Dan banyak mengingatmu.
0: Innaka kunta bina basira.
1: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
0: Qala qad utita su'laka ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.
0: An iqdhifihi fit tabut faqdhifihi fil yam falyulqihi al yam bis sahil ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lahu wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni.
1: Yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan."
1: Wah, bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
1: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Saragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam ora do engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah. Mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, gaya mobilku gaya.
0: Lah, kok pikap ini?
1: Lah, kan bener. Dua pintu, iya lah.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin. Doa sebelum wudu. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dalam kitab Irwaul Ghalil, jilid 1, halaman 122. Doa setelah wudu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hadis riwayat Muslim pada jilid 1, halaman 209. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Hadis riwayat At-Tirmidzi, jilid 1, halaman 78.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

Sedikit demi sedikit, dosa itu kita lakukan. Pertama merasa bersalah, lalu memandang remeh dosa itu. Tidak terasa, akhirnya dosa itu kita lakukan berkali-kali dan tidak merasa takut sedikit pun akan siksa Allah. Inilah yang sering terjadi kepada kita. Kita sering melakukan dosa sedikit demi sedikit, lalu kita terlena dengan dosa yang kita lakukan. Jika kita sadar, kita akan segera kembali kepada Allah, memperbaiki kesalahan, menutup dengan amal-amal kebaikan, kita guyur noda-noda yang pernah terjadi, kita hapus semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi, bagaimana jika kita tidak sadar? Kita tidak akan berhenti dari berbuat dosa hingga maut menghentikan aktivitas kita. Jika sudah seperti itu, dengan apa kita akan membela diri di hadapan Allah? Amal soleh sedikit, itu pun belum tentu semua diterima oleh Allah karena niat kita yang salah. Sedangkan dosa kita

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, baik gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Voz do Coamba. RDSFM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dimudahkan untuk bermajlis, ya, yang insyaallah majlis ini akan bermanfaat bagi kita, ya, khususnya bagi agama kita, ya, perbaikan kualitas keislaman kita dan keimanan kita insyaallah. Karena dalam majlis ini kita akan membahas ayat-ayatnya dan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang bisa memperbaiki hati dan jiwa kita kecuali kita memahami Al-Quran dan sunnah. Siapa yang ingin memperbaiki hatinya, siapa yang ingin memperbaiki jiwanya, maka dia harus belajar memahami, menyelami makna Al-Quran Karim dan sunnah Nabi SAW. Ya, tentunya dengan mengamalkan, untuk selanjutnya kita mengamalkan, sehingga dengan demikian insyaAllah hati kita akan diperbaiki, ya, lebih baik, lebih sehat, lebih kuat, lebih hidup dan lebih bersemangat insyaAllah untuk melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi semangat di dalam hati kita untuk menuntut ilmu, karena ilmu ini adalah suplemen satu-satunya bagi hati kita. Bagi orang-orang yang tidak menuntut ilmu dan tidak pernah memahami agama ini, tidak pernah mau belajar, itu sama saja dia membiarkan hatinya sakit, lemah, tidak sehat, atau mati, ya, mati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik ini kepada kita, hidayah ini kepada kita, sehingga dengan ini menjadi modal insyaallah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu Allah curahkan untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mengikuti jejak langkah beliau di dalam agama yang mulia ini. Ibu-ibu rahimakumullah wa azakumullah, pada pagi ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya. dan kita merujuk kepada kitab Jami'ul Ulumul Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala untuk syarahnya. Matan hadis yang berikutnya ini adalah hadis yang ke-42 tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla يا ابن آدم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis apa, Ibu? Allah berfirman. Hadis tapi ada Allah berfirman. Hadis qudsi, ya. Jadi hadis-hadis itu ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Apa bedanya? Kalau hadis nabawi itu redaksi dan isi dua-duanya datang dari Nabi. Adapun hadis qudsi, isi datang dari Allah, redaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bedanya. Ini hadis ini isinya datang dari Allah. Tapi matannya ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam," yang dimaksud adalah kita, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, ini kalimat ini penting untuk kita perhatikan, Ibu, ya. Innaka ma da'utani, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap memohon kepadaku, kata Allah, ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Aku pasti akan memberikan ampunan kepadamu bagaimanapun keadaanmu. Aku tidak peduli, kata Allah. Jadi selama engkau berdoa kepadaku, memohon, berharap kepadaku, aku pasti akan memberikan ampunan kepadamu bagaimanapun keadaanmu, kata Allah. Aku tidak peduli. Ya bani Adam, kemudian kata Allah, wahai anak cucu Adam, lau balagat dhunubuka anana sama, wahai anak cucu Adam, kalau seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, ya, mencapai setinggi awan di langit, summa astaghfartani ghafartu laka, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku pasti akan memberikan ampunan untukmu. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani biqarabil khataya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa seberat dunia, dengan dosa sepenuh dunia, dengan dosa sebesar dunia, adakah dosa yang lebih besar dari itu? Sebesar dunia, seberat dunia, sepenuh dunia. Thumma laqitani, Tapi kemudian engkau datang kepadaku, kata Allah, la tusyriku bi syai'an, dengan tidak mempersekutukan aku dengan apapun. Kalian tidak berbuat syirik kepadaku, kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirata, maka sungguh aku akan datang kepada engkau membawa ampunan seberat dosa yang engkau bawa kepadaku. Kau bawakan dosa seberat dunia, sebesar dunia dan seisi dunia, maka sebesar itu pula ampunan akan kuberikan kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Mibin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini saja, kita cuma baca terjemahannya saja, itu saja sudah menang, memuaskan hati kita. Cuma baca terjemahannya doang, ya, kita rasanya sudah puas sekali gitu, masya Allah. Jadi inilah yang saya katakan. Jadi Al-Quran yang kita baca, kemudian kita baca maknanya. Hadis Nabi kita baca, kemudian baca maknanya. Itu menjadi obat bagi hati kita. Ibu merasa tenang enggak kalau baca hadis seperti ini? Ini luar biasa gitu, obat bagi hati kita gitu. Terutama sekali bagi orang-orang yang putus asa dengan dosa yang dia lakukan. Ada orang yang seperti sudah tidak punya harapan, sepertinya saya ini sudah terlalu banyak dosa saya. Ada orang yang tidak kunjung bertobat kepada Allah karena dia apa? Dia mengira bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya lagi, karena saking banyak dosa yang dia lakukan. Ada satu cerita, seorang menemui seorang wanita pelacur, ya. Kemudian dia ajak bertobat, dia tidak mau bertobat. Saya sudah terlanjur dengan apa yang saya lakukan ini, dan saya sudah sangat kotor, sangat kotor. Dan dia sangat yakin kalau Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ya Allah. Nah ini contoh ibu ya, contoh itu. Dan ini benar terjadi. Jadi ada orang yang mungkin barangkali karena minimnya ilmu, tidak paham agama, dan memang tidak pernah dibimbing dengan agama sejak dari kecil gitu. Wajar kan kalau mereka berkeyakinan bahwa ketika mereka sudah terjerumus dalam perbuatan dosa begitu jauh, begitu besarnya dosa yang dilakukan, kemudian apa yang terbayang olehnya? Dia sudah tidak punya harapan lagi. Dalam pikirannya, dalam hatinya, Allah tidak mungkin mengampuni dosa-dosaku, saking banyak dosa. Bibin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Ini luar biasa kalau kaitannya dengan dosa, ya. Kita tentu punya masalah masing-masing ya Bu ya. Kita punya dosa masing-masing, punya track record masing-masing ya kita. Ya. Hanya saja dengan kasih sayang Allah, aib kita masih ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Kalau seandainya Allah tidak menutup aib kita, ini saya orang yang selama ini percaya dengan kita, dekat dengan kita, tak mungkin dia akan dekat dengan kita. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, kalau seandainya dosa itu, aib itu ada baunya, keluar baunya gitu. Ibu bisa bayangkan, ini aib yang ada pada diri kita, dosa, maksiat yang kita, itu ada baunya. Ini saya tidak ada orang yang mau berteman dengan saya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, dia tutupi dosa-dosa kita, aib kita di dunia ini. Ini salah satu bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap diri kita. Bibin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita perlu belajar ya, sebelum kita menjelaskan hadis ini, kita perlu belajar dengan satu hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ada seseorang yang telah membunuh 99 orang. Tetapi kemudian dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesadaran, keinsafan. Ada keinginan untuk bertobat. Nah, kalau kita lihat hadis ini, sepertinya dia awalnya itu juga tidak tahu sebenarnya apakah dosanya akan diampuni oleh Allah atau tidak. Jadi kalau kita perhatikan hadis itu, Kata Nabi SAW, seseorang yang kerjaannya membunuh orang, sampai 99 orang dibunuh olehnya. Ya Allah, ini kan luar biasa gitu. Tetapi kemudian ada keinginan untuk bertobat, dan bertemulah dengan seseorang yang terlihat itu adalah ahli ibadah. Dia tanyakan kepada orang itu, jadi dia tanyakan, wahai fulan, saya ini telah membunuh 99 orang, adakah kesempatan bagi saya untuk bertobat? Mungkinkah Allah akan membukakan pintu tobatnya untuk saya? Kemudian jawab orang yang ditanya ini, engkau tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Pintu tobat ditutup untukmu. Allah tidak akan menerima tobatmu. Kan ini berarti apa ini? Artinya sangkaan pertamanya bahwa dia tidak akan diterima tobatnya itu betul berarti gitu. Bahwa dosa-dosanya sudah begitu banyak ketika dia katakan aku telah membunuh 99 orang. Tapi kemudian mendengar jawaban seperti itu berarti memang sudah tertutup pintu tobat gitu. Namun dia masih semacam penasaran gitu. Penasaran. Berjalan lagi kemudian bertemu dengan seseorang. Nah, dalam penjelasan hadis ini disebutkan bahwa orang itu adalah orang alim. Itu bedanya ahli ibadah dengan alim, orang berilmu. Ibn rahmati Allah. Jadi ada dua sebenarnya di situ. Ada ahli ibadah, ada ahli ilmu. Ya, bedanya ahli ibadah dia hanya tekun beribadah tapi dia tidak punya ilmu. Pokoknya ibadah aja. Kalau ahli ilmu dia juga ahli ibadah sebenarnya, tapi dia lebih dikenal dengan ahli ilmu karena dia memiliki ilmu. Dia terus menambah ilmunya, dia terus belajar, dia terus memahami dan menggali, dia terus mendatangi guru untuk memahami agama ini. Itu orang alim. Ya, orang alim yang dimaksud di sini adalah ulama tentunya. Ya, kalau kita ini muta'alim. Muta'alim itu artinya orang yang belajar. Kita ini orang yang belajar. Kita ini bukan alim tapi muta'alim. Muta'alim itu artinya orang yang belajar. Yang ditanya orang yang berilmu, kemudian dia katakan, wahai fulan, aku telah membunuh 100 orang. Adakah kesempatan bagi saya untuk diterima tobat saya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata orang ini? Pintu tobat selalu terbuka bagi hamba dan Allah akan menerima tobatmu kalau engkau benar-benar ingin bertobat. Masya Allah. Nah, bimbing rahmati Allah. Dan ini jawaban yang benar. Jangankan 99 orang, 100 orang, 1000 orang juga, 1 juta orang misalnya dia bunuh misalnya, atau lebih banyak dari itu, kemudian dia benar-benar sungguh-sungguh ingin bertobat, pasti tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemurahan Allah, kasih sayang Allah terhadap hambanya. Dan ini tertuang di dalam hadis yang kita bacakan tadi ini. Betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luasnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam satu hadis qudsi, Allah mengatakan, "Inna ghadabi taghlibu inna rahmati taghlibu ghadabi." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mengalahkan kemurkaanku. Masya Allah, itu luar biasa ibu. Ini Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, "Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku," kata Allah, "taghlibu ghadabi," mengalahkan kemurkaanku. Paham ibu maksudnya itu? Jadi sebesar-besarnya kemurkaan Allah, lebih besar rahmat Allah. Semarah-marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, lebih besar rahmat Allah terhadap hambanya daripada marahnya. Ya, itu yang dimaksud. Sehingga ketika hamba berbuat dosa, Allah marah atau tidak? Marah Allah
0: apalagi dosanya dosa besar, apalagi berulang-ulang kali, apalagi tidak pernah berhenti dari dosa itu, marah atau tidak Allah? Marah sekali Allah sebenarnya. Tetapi kalau hamba ini mau bertobat, maka rahmat Allah jauh lebih besar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Makanya kata Allah tadi disebutkan, wala ubali ma da'u innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Selama engkau berdoa kepadaku, memohon kepadaku, berharap kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan ampuni dosamu sebanyak apapun dosamu, bagaimanapun keadaanmu, aku tidak akan peduli, kata Allah. Bimbin rahmati Allah. Ini luar biasa kalau kita paham ini. Jadi supaya kita tidak terjerumus kepada keputusasaan. Bimbin rahmati Allah. Karena sekali lagi, ya, tak sedikit dari kita umat Islam ini yang putus asa. La tayyasu min rauhillah. Innahum la yayasu min rauhillah illa al-qawmul kafirin. Illa al-qawmul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali dia adalah orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53 misalnya. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 49. Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ibn rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat yang memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Maha besar rahmatnya mengalahkan kemurkaannya. Oleh karena itu kita lihat pelajaran yang kita dapat dari hadis ini. Yang

mohon ampun tentunya. Yang paling dahsyat itu adalah Sayyidul Istighfar, yang insya Allah ibu-ibu tidak meninggalkan pagi dan petang. Ya. Kita saling mengingatkan diri kita, ingatkan istri, suami, anak-anak kita untuk tidak meninggalkan doa, zikir pagi dan petang, azkar mutarafayin nahar. Salah satu di antara yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ibu, ini doa kalau kita tidak baca dengan hati, dia numpang lewat doang di mulut kita. Jadi ini harus dengan hati setiap zikir dibaca itu. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'd. Itu harus dibaca sekali lagi, saya ingatkan ibu. Ini harus dibaca dengan hati. Karena berapa banyaknya ibadah yang kita lakukan dengan tidak khusyuk itu. Jadi ibadah ini enggak bermanfaat buat diri kita. Ibadah itu tidak bermanfaat, enggak berfaedah. Salat enggak khusyuk, enggak ada faedahnya itu. Numpang lewat doang. Mulut komat kamit, komat kamit, komat kamit disertai dengan gerakan tangan, ya, rukuk, ya, tidak sujud, duduk. Udah salam dari itu. Enggak ada faedahnya, apa faedahnya? Enggak membekas di hati kita. Kenapa? Karena kita tidak khusyuk, tidak bersungguh-sungguh. Allah katakan waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepadaku, dia saya aku akan kabulkan doa kalian, aku perkenankan doa kalian. Ya. Doa yang bagaimana? Nabi mengajarkan ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Doa dengan penuh keyakinan. Maka ketika kita berdoa, ini khususnya dalam rangka mohon ampun dosa. Mohon dosa kita diampuni oleh Allah. Seperti Sayyidul Istighfar itu misalnya yang kita baca. Atau mungkin kalimat istighfar yang paling dahsyat itu Astaghfirullahal'azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi, siapa yang baca istighfar ini, maka dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dia pernah lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu dosa kecil apa dosa besar, ibu? Itu dosa besar. Padahal ilmu yang kita pahami selama ini, dosa kita, dosa besar itu baru diampuni oleh Allah dengan apa? Dengan taubat. Seorang kalau tidak taubat, dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah. Jadi dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah lantaran kita sholat, puasa, artinya kita tidak bersungguh-sungguh bertobat gitu. Tapi Nabi SAW mengecualikan kalimat Astaghfirullahal'azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalimat ini kata Nabi bisa menghapuskan dosa besar. Nabi mencontohkan di situ lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Karena saking dahsyatnya kalimat Astaghfirullahal'azim, sempurna bu kalimatnya ya, sempurna. Jadi bukan Astaghfirullah wa atubu ilaih, itu tidak sempurna. Maksudnya yang sempurna dalam hadis Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Jadi ada apa, ismul azam yang sempurna di sana. Ada ismul azam, saya kira mungkin ustaz-ustaz kita sudah menjelaskan apa itu ismul azam. Karena kalau kita memohon kepada Allah disertai dengan ismul a'zam di dalamnya, insya Allah permohonan kita pasti dikabulkan oleh

0: Subhanahu, itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada dari ibu yang hafal ini? Itu salah satu di antara ismul a'zham yang terdapat dalam hadis. Jadi kalau ibu berdoa diawali dengan bacaan ini, insyaallah doa ibu dikabulkan oleh Allah. Itu Nabi yang mengatakan. Iya. Jadi sebelum kita meminta ibu, itu yang dibaca dulu. Jadi sebelum permohonan-permohonan kita itu dibaca dulu. Ya, dengan ismul a'zham. Ya, itu nanti bahasanya dalam asmaul husna ibu. Saya di mana ini, di sini di mana ini ya, tempat itu bukan ibu Refaria apa namanya di situ, saya membahas fikih asmaul husna itu, saya membahas kitab fikih asmaul husna di situ. Ya, ibu-ibu dari jamaah kita di sini juga kalau enggak salah, tapi sekarang udah konsentrasi di sana gitu. Tadinya di sini juga. Ya. Tapi kemudian di sana ada kajian ibu-ibu juga di sana itu. Nah, saya membahas kitab Fikih Asmaul Husna. Masya Allah, itu sangat sangat bermanfaat gitu. Jadi apalagi ibu-ibu yang hafal Asmaul Husna, jangan hafal doang. Ya. Dilakukan, dinyanyikan. Nah, kita terlena dengan lagu dan nyanyi tapi enggak ngerti isinya gitu. Nah, kita mempelajari isinya itu. Masya Allah. Iya. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas di sini. Kalau memang ini kan udah mau selesai juga ini hadis ini. Ya. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syarat yang untuk mendapatkan ampunan Allah itu, kita harus berdoa dengan penuh harapan. Ya. Makanya enggak boleh berdoa, kata Nabi, Allah maghfir li in syi'ta. Ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau mau. Ya, ini doa apaan begini gitu. Tapi ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti apa nih? Seperti ada dua sebenarnya. Seperti mengolok-olok Allah, atau seperti dia tidak yakin kalau Allah bisa mengampuni dosanya. Gitu. Padahal Allah itu maha pengampun. Allah itu ampunannya tidak terbatas dan sangat besar, sangat luas. Sangat besar. Dan ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita berdoa itu seperti ragu-ragu, tidak yakin. Itu kan tidak yakin, ya Allah berilah aku rezeki. Itu pun kalau engkau mau, ya Allah. Nah, ini doa apaan begini gitu. Itu mau ngapain maksudnya dengan Allah? Emang bisa kita menawar-menawar dengan Allah itu? Kita tugas kita ini minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh minta kepada Allah. Apakah nanti Allah mau kasih atau tidak? Itu urusan Allah. Bukan urusan kamu. Urusanmu meminta kepada Allah. Minta saja kepada Allah. Dan Allah tidak akan pernah bosan. Semakin banyak kita meminta, semakin Allah senang. Semakin cerewet ibu meminta, semakin senang Allah. Semakin senang. Semakin kita tidak meminta, semakin Allah murka. Karena orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, itu sombong namanya. Ar-ra'ahus taghna. Dia sudah merasa dirinya sudah cukup, sehingga dia tidak butuh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menadahkan tangan dan tidak pernah lagi menengadah ke langit memohon kepada Allah, karena dia merasa sudah cukup. Dia tidak butuh lagi dengan Allah. Allah murka kepada orang yang seperti ini. Oleh karena itu, jangan kita pernah bersuudzon dengan Allah Subhanahu, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa-doa kita benar-benar akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah bahasan kita dulu pernah ada. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi mohon ampun. Nabi banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaum 100 marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, wahai umatku, kata Nabi, bertobatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunlah kepadanya, karena sungguhnya aku bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya 100 kali dalam sehari. Ya Allah, ini berulang-ulang kali ya Bu ya, untuk menyadarkan kita Nabi itu manusia paling suci hatinya, paling bersih hatinya. Meski Allah mengatakan dosa-dosanya sudah diampuni, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dalam surah Al-Fath ayat 2, Ibu bisa lihat itu. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang sudah lampau dan dosa-dosamu yang akan datang. Kalau kita puasa Arafah, berapa yang diampunin? 2 tahun. Ya, setahun yang lampau, setahun yang akan datang. Nabi tidak. Dosa beliau selama-lamanya, sebelumnya dan sesudahnya diampuni. Mana ada manusia yang diampuni seperti itu? Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita kaji dosa Nabi apa kira-kira? Ibu pernah baca, kira coba sebutkan satu saja dosa Nabi apa? Allahu a'lam. Saya pribadi, saya enggak pernah menemukan Nabi itu. Dosa Nabi itu apa gitu? Nah, mungkin wallahu a'lam, salah satu di antaranya itu terdapat dalam surah Abasa wa Tawalla, an ja'ahul a'ma. Tetapi ada ulama yang mengatakan itu juga tidak dosa sebenarnya. Kenapa Ibu? Karena Nabi adalah seorang Nabi, dia seorang Rasul, dan dia berijtihad ketika itu. Nabi berijtihad ketika itu. Betul Nabi salah sebenarnya, tetapi kesalahan Nabi itu wallahu'adam, ya, wallahu'adam, ada yang mengatakan itu tidak menjadi dosa bagi diri beliau. Karena Nabi berijtihad ketika itu. Ibu tahu ceritanya bagaimana? Nabi SAW sedang serius mendakwahi dedengkot-dedengkot musyrik kafir Mekah ketika itu, ya kan? Ada Abu Jahal, ada Abu Lahabnya, dan Abu-Abu lainnya itu berkumpul semua. Dan Nabi sangat berharap mereka ini masuk Islam. Sangat berharap masuk Islam. Tiba-tiba datanglah seorang yang buta menghampiri Nabi SAW dan dia ingin menyatakan masuk Islam. Dia ingin menyatakan diri masuk Islam. Kata Allah, abasa, bermuka masamlah Nabi, watawalla, dan membuang muka. Dia sudah datang dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan, dan siap menerima Islam. Dia katakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku siap masuk Islam, aku ingin masuk Islam. Di saat Nabi lagi serius-seriusnya, datanglah orang buta ini. Nah, Nabi tidak suka dengan kedatangannya. Kamu datang di waktu yang tidak tepat, itu maksudnya. Kamu ini datang di waktu yang tidak, saya lagi konsentrasi nih. Kamu gak lihat nih ada Abu Jahal di depan gitu. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab di depan saya ini. Ini orang-orang kalau masuk Islam, maka akan Islamlah semua orang Mekah ini. Itu maksudnya. Kamu datang di waktu yang tidak tepat ini. Maka Nabi kata Allah, abasa itu bermuka masam. Yang muka Nabi tadi berseri-seri, berubah menjadi masam mukanya. Yang tadinya dia menghadap dan memalingkan wajahnya, ini orang ngapain datang gitu. Bahasanya begitulah kira-kira. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang mengatakan itu tidak menjadi dosa bagaimana, karena itu ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ijtihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu berada di posisi Nabi, kira-kira ibu melakukan hal yang sama atau tidak? Ini orang besar. Orang-orang besar, kalau mereka Islam, maka akan Islamlah seluruh negeri. Itu kan luar biasa itu. Sangat kita harapkan keislamannya. Tiba-tiba datang orang buta. Ya, ini enggak mempengaruhi sebenarnya gitu. Secara logika ya, pada saat itu Orang buta dia masuk Islam enggak dipandang oleh orang. Iya enggak? Tapi kalau pemimpin masuk Islam, itu rakyatnya akan masuk Islam. Nah, ini kan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ternyata ijtihad Nabi salah. Nah, ada hadisnya. Idza jitahadal hakim, kata Nabi, apabila seorang hakim berijtihad, in asaba falahu ajran. Kalau dia benar dengan ijtihad maka dapat dua pahala. Kalau dia keliru, salah, wa in akhta falahu ajrun, dia tetap dapat satu pahala. Seorang hakim, seorang mujtahid, kalau dia berijtihad, salah ijtihadnya, dapat dosa atau dapat pahala, Ibu? Tetap dapat pahala, tapi satu pahalanya. Beda dengan kita, kalau kita bukan mujtahid, kita ini bukan ulama. Kalau Ibu misalnya ada tetangga yang tanya, Bu, saya lagi masalah nih, kira-kira apa solusinya? Oh, Ibu dengan sok tahunya menjawab begini-begini, akhirnya salah jawabannya. Ibu berpahala atau berdosa? Berdosa, karena Ibu bukan mujtahid. Paham Ibu maksudnya? Itu maksudnya, Ibu. Jadi jangan sok tahu gitu. Maksudnya kalau enggak tahu, oh, mohon maaf ya Bu, saya enggak tahu jawabannya nih. Harusnya nanya kepada ustaz atau kepada yang lebih paham tentang hal itu. Itu maksudnya. Nah, tapi kalau seorang mujtahid, dia dapat pahala walaupun dia salah, karena dia berijtihad, dia sudah melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kebenaran itu, tapi ternyata qadarullah salah juga itu. Maka seorang mujtahid akan mendapatkan pahala walaupun tidak ganda pahalanya, tapi tetap dapat satu walaupun dia salah. Allahu a'lam bissawab. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, jadi kalau kita kaji-kaji gitu, dosa Nabi ini apa gitu, dosa Nabi itu apa gitu maksudnya. Meski Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi itu Allah mengampuni dosa-dosamu yang sudah lampau, dosa yang kena. Dan ketika Nabi SAW misalnya salat malam, kaki beliau bengkak, kemudian didapati oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau salat seperti ini, kenapa engkau melakukan ini, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah, baik itu yang lampau maupun yang akan datang, dan engkau sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau melakukan ini? Jadi kalau kita lihat nas-nasnya itu, ada yang mengatakan bahwa Nabi itu ada dosanya, cuman setelah kita cari-cari dosa Nabi itu apa gitu. Nah, kemudian kita hubungkan dengan apa, Ibu? Dengan istighfar dan bertobatnya Nabi sebanyak 100 kali dalam sehari. Kita yang berlumuran dosa, kita yang bergelimang dengan dosa, kita yang buat dosa setiap hari, kita yang berbuat maksiat setiap hari, adakah kita bertobat mohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari? Ini enggak pernah berhenti. Nabi setiap hari mohon ampun kepada Allah, bertobat 100 kali dalam sehari, setiap hari, dan tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Kalau kita bikin dosanya yang enggak pernah lupa, istighfarnya lupa. Nah, itu kebalikan. Bismillah mati Allah. Nah, mohonlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan teruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun nabi ma syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengikuti persangkaan hambaku terhadap diriku. Oleh karena itu, berprasangkalah kalian terhadapku, ya, sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ya. Oleh karena itu, silahkan berprasangka terhadapku sebagaimana yang kamu inginkan, yang dia inginkan terhadapku, kata Allah. Tetapi kata Allah, aku akan mengikuti persangkaan kalian terhadap diriku, kata Allah. Aku akan mengikuti persangkaan terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, bahwa dosa-dosa kita akan diampuni, benar-benar dosa kita akan diampuni. Tapi kalau kita berprasangka buruk, ini sepertinya Allah tidak mungkin lagi mau. Emang enggak diampuni oleh Allah kalau sudah seperti itu. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul memohon kepada Allah di dalam doa kita. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yad'u bi du'a'in illa atahu Allahu ma sa'al." أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع باسم أو قطيعة الرحم. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah dengan satu doa kecuali Allah pasti akan memberikan apa yang dia minta. Jadi pada dasarnya, kita yang berdoa ini, ibu-ibu, doa yang sungguh-sungguh, berharap sungguh-sungguh kepada Allah, itu tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang tidak diberi, pasti diberikan oleh Allah. Ini jaminan dari Nabi. Ya. Diberikan oleh Allah apa yang diminta itu. Au kaffa'anhu minas su'i mislah. Atau bentuk pengabulannya itu, kata Nabi, bisa jadi Allah akan menghilangkan darinya keburukan semisal apa yang dia harapkan kepada Allah. Ibu misalnya minta sesuatu, apa nih ibu minta mobil, ya Allah berilah aku mobil, nih Allah nggak kasih mobil itu ternyata, tapi Allah ganti dengan apa? Dengan menyelamatkan diri ibu dari mara bahaya. Cuman kita kan nggak tahu gitu, diganti oleh Allah dengan itu. Nah, dalam hadis yang lain, atau Allah tidak mengabulkan doanya atau tidak menggantinya dengan yang lain, tetapi Allah simpan ini sebagai tabungannya di akhirat kelak. Jadi enggak ada sebenarnya doa kita itu yang tidak dijawab oleh Allah. Semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita, ibu-ibu, itu semuanya dijawab. Tapi betul-betul kita berdoa dengan hati, meminta dengan sungguh-sungguh, berharap dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian sebab yang kedua dalam hadis ini disebutkan, walau balagat ya bani Adam, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka ya bani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosa yang kau lakukan itu sampai setinggi awan di langit, ini maksudnya dari bawah sini, Bu. Di bawah sini, kemudian dosa gitu numpuk-numpuk terus numpuk seperti tangga, anak tangga gitu, terus sampai ke awan di langit, ya Allah, sampai ke awan, sampai setinggi, ya Allah, itu kan banyak sekali dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Apa kata Allah? Summa astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, mohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan berikan ampunan kepadamu dan aku tidak akan peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, istighfar, astaghfirullah, di waktu-waktu yang Allah anjurkan. Waktu yang paling utama untuk istighfar adalah di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar dalam surah Ali Imran juga ayat 15 sampai 17. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu, ibu-ibu, kalau bisa jangan minta yang lain-lain. Banyak istighfar. Itu maksudnya. Makanya kita harus paham ya. Kita harus ngerti gitu. Seperti hari Jumat ini, sebenarnya hari Jumat ini, kita harus banyak salawat. Jadi memang ada hari-harinya Allah sudah sediakan itu. Rasulullah sudah khabarkan kepada kita. Jadi hari Jumat ini perbanyak salawat. Nanti pada asar baru banyak doa. Ya, ba'da ansar baru banyak doa, meminta. Karena kata Nabi, hari Jumat ini ada satu waktu yang Allah mengabulkan doa kita kalau kita berdoa. Itu dipastikan oleh Nabi, insya Allah doanya makbul. Kapan itu? Ba'da ansar sampai maghrib. Maka ibu duduk dari ba'da asar itu sampai maghrib, mohonlah kepada Allah, insya Allah doa-doa ibu akan dikabulkan. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari tadi malam dari maghrib sampai asar itu kalau bisa banyak salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak salawat. Karena manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku, as'adun nasa as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak adalah mereka yang paling banyak selawatnya kepadaku, kata Nabi. Oleh karena itu kata Nabi, perbanyaklah selawat pada hari Jumat ini. Di hari Jumat ini memang momen-momennya itu harus kita pegang, Ibu. Karena kalau tidak, misalnya, ya kapan Ibu mau baca selawat banyak? Gak ada, kita gak punya ini kan, apalagi kalau kita gak punya jadwal gitu. Ini jadwalnya Allah dan Rasul yang sudah membuatkan, kita ikuti saja jadwal itu maksudnya. Jadi jadwal yang dibuat oleh Allah itu kita ikuti. Sama seperti istighfar itu. Istighfar itu diperbanyak di waktu sahur. Jadi kalau setengah jam sudah mau masuk waktu subuh, itu waktu sahur itu, Ibu. Waktu sahur itu lebih kurang setengah jam lah, setengah jam mau masuk waktu subuh. Maka Ibu kalau bisa jangan banyak minta yang lain, istighfar, perbanyak istighfar. Ya, ya termasuk sayyidul istighfar. Termasuk sayyidul istighfar. Istighfar maksudnya di situ kan kita memohon ampun, Ibu. Mohon ampun. Jadi apa bentuk kalimatnya itu? Termasuk doa-doa yang dibaca oleh para nabi seperti Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa at-tawwabur rahim. Maka Nabi Adam ya menerima kalimat dari Tuhannya, dan dengan kalimat itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menerima tobatnya, lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-Baqarah itu Allah sebutkan Nabi Adam telah bersalah, kemudian dia datang kepada Allah, ya Allah, aku ini telah bersalah. Kemudian apa yang dibaca, Allah ajarkan di antara doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu harus ke hati gue bacanya. Sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak merenungi dan menghayati setiap kalimat yang kita ucapkan, semuanya sebenarnya, baik itu di dalam sholat, doa apapun, zikir apapun, nah, termasuk yang paling besar itu adalah istighfar ini. Kalau kita tidak meresapi dengan hati jantung kita, maka itu akan lewat begitu saja, dia gak bermanfaat, gak berfaedah, gak ada faedah. Dan beristighfar 100 kali itu ujian, Bu. Ujian sebenarnya. Ada orang hanya memenuhi hitungan 100 saja. Waktunya sudah 100 sudah. Gitu. Tapi dia tidak khusyuk dengan yang 100 itu. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Sudah berapa ya? Dia peduli dengan jumlah hitungannya. Dia tidak peduli dengan isi dari istighfar itu. Seharusnya yang paling penting itu sebenarnya bukan jumlahnya, bukan, tapi kita khusyuk atau tidak beristighfar itu. Termasuk juga doanya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah ini bu penting ya. Jadi kalimat itu harus banyak gitu. Kemudian termasuk juga kalimat apa yang diajarkan oleh Nabi, dibaca 100 kali pagi 100 sore, apa selain dari istighfar, apa? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, 100 kali. Dan itu direnungi maknanya sehingga dia benar-benar berfungsi seperti istighfar. Demikian pula dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu juga berfungsi sebagai istighfar. Karena kata Nabi, siapa yang membaca kalimat ini 100 kali, maka 100 dari dosa-dosanya, keburukan-keburukan yang digugurkan oleh Allah, dan 100 kebaikan diberikan kepadanya, ya Allah. Nah, ibu-ibu, ini zikir pagi, petang itu jangan lupa itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Ibu pilih yang mana? Ada yang 1 kali, ada yang 10 kali, ada yang 100 kali, ibu pilih yang mana? 100 kali harus, jangan 10 kali. Karena kalau 10 kali itu enggak ada janji Nabi di situ. Tapi yang 100 kali itu ada janji Nabi. Sama seperti salat rawatib misalnya. Salat rawatib nih. Rawatib yang ada janji Nabi itu yang 10 rakaat atau yang 12 rakaat? 12 rakaat. Ibu ngambil mana? 12 harusnya. Kalau ibu milih yang 10, enggak ada janji Nabi khusus. Nabi enggak ada janji khusus di situ. Tapi kalau ibu salat yang 12 rakaat, apa janji Nabi? Dibuatkan rumah di surga. Ada rumah khusus di surga bagi yang salat 12 rakaat. Salat-salat sunnah itu. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan tidak bosan terus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali berdosa, mohon ampun kepada Allah. Setiap kali berdosa, mohon ampun kepada Allah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna 'abdan adznaba dzanban faqala rabbi adznabtu dzanban faghfirli." Qala Allah taala, "Alima 'abdi annahu lahu rabban yaghfiru dzanb wa ya'khudhu bih." غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخرين. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang hamba yang melakukan satu dosa, maka dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa, ampunilah aku. Maka Allah berfirman, kata Nabi, hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukumnya. Aku telah memberikan ampunan terhadap hambaku ini, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kan Allah mengatakan, aku telah memberikan ampunan kepada hamba. Kemudian si hamba ini untuk beberapa waktu lamanya dia berhenti dari dosa. Dia tidak bersentuhan dengan dosa, dia enggak ingat dengan dosa itu, dia tidak pernah melakukan dosa lagi. Untuk beberapa waktu lamanya, mungkin sebulan, dua bulan, mungkin tiga bulan, mungkin setahun ya, dia absen berbuat dosa. Setahun berikutnya dia buat dosa lagi. Dia berbuat dosa lagi. Ya. Summa makasa masyaallah. Kemudian dia berhenti berbuat dosa. Summa aznaba dzamban akhar. Kemudian dia buat dosa lagi. Dia buat dosa lagi. Kemudian dia datang lagi kepada Allah. Rabbi aznabtu dzamban faghfirli. Ya Allah. Ya Tuhanku, aku telah berbuat dosa. Ampunilah dosaku ya Allah. Kemudian kata Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Allah, hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun, dan sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku ini. Kemudian kata Nabi, summa makasa masyaallah. Kemudian setelah itu dia berhenti lagi, enggak berbuat dosa untuk sekian waktu lamanya. Tapi enggak lama sudah itu dia buat dosa lagi. Dia berbuat dosa lagi gitu. Jadi ini namanya apa ini? Berulang-ulang kali berbuat dosa, kan begitu maksudnya. Dan memang bibin rahmati Allah, beginilah model sifat manusia sebagaimana digambarkan oleh Nabi ini. Jadi kita modelnya model-model begini nih. Istighfar ya, setelah melakukan gunjingan ghibah, astagfirullah. Beberapa hari sudah itu ghibah lagi gitu. Misalnya nah, yang penting apa ini maksudnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti akan memberikan ampunan kepada hamba-Nya, tapi betul-betul ketika dia bersalah itu dia bersungguh-sungguh mohon ampun pada Allah, meminta dan meminta ampun kepada Allah. Setelah dia bersalah, minta ampun pada Allah, minta ampun kepada Allah. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan kepada kita bahwa benar-benar Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Tapi kita enggak boleh main-main maksudnya. Jangan menggampangkan. Atau kita hanya seremonial aja. Nah, kan yang penting kan saya sudah menjalankan tugas sebagai orang yang berdosa. Apa tugas orang berdosa? Ya beristighfar, saya sudah beristighfar, ya sudah. Kalau begitu ya enggak akan diampuni. Tetapi ini betul-betul istighfar yang sesungguhnya. Dia bertobat dengan tobat yang sesungguhnya sebenarnya. Apa kata Allah? Aku benar-benar mengampuni. Annalahu rabban. Apa kata Allah? Ghafartu li'abdi. Aku sungguh mengampuni hambaku ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, ini benar-benar sungguh-sungguh kita lakukan. Ya, sebagaimana kita berbuat dosa sungguh-sungguh, maka kita bertobat juga harus bersungguh-sungguh. Masa buat dosa sungguh-sungguh, giliran bertobat kita main-main. Ya. Tapi inilah sifat manusia kebanyakan. Bikin dosa sungguh-sungguh, giliran bertobat tidak sungguh-sungguh. Ya. bibir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matan yang terakhir dari hadis ini, ya. Matan yang terakhir dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik billah la tusyrik bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kata Allah, sungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa seberat dunia, dengan dosa sepenuh bumi, tapi dengan syarat engkau tidak mempertukan aku dengan yang lainnya, engkau tidak berbuat syirik kepadaku, kata Allah, maka sungguh aku akan datang kepadamu membawa ampunan sebesar dosa yang engkau bawa kepadaku, membawa ampunan hampir sepenuh bumi pula. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga ini syaratnya apa? Seseorang datang kepada Allah dia tidak berbuat syirik. Dia tidak berbuat syirik. Maka berlakulah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dari dosa syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa sebesar apapun selain dari dosa syirik ada kemungkinan akan diampuni oleh Allah. Seorang yang seumur hidupnya berzina, kemudian di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah, insya Allah tobatnya diterima oleh Allah. Masih ingat ibu dengan tobatnya seorang pelacur dalam hadis Nabi, ya, dia bertobat pada Allah dari dosa yang dia lakukan, memberi minum seekor anjing, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti hadis yang kita sebutkan tadi, membunuh sebanyak 100 orang. Itu kalau untuk ukuran dulu, ya Bu, dulu di zaman dulu itu 100 orang itu bukan jumlah yang sedikit. Banyak sekali gitu. Tapi kalau sekarang Zionis Yahudi la'natullah alaihim ajma'in, ya, mereka sekali bom membunuh sampai ribuan, bukan ratusan, ribuan orang. Baik itu kaum wanita, anak-anak, orang tua, ya, ya Allah, seperti yang terjadi hari ini. Jadi kalau sekarang ini udah biasa aja pembunuhan begitu, itu udah biasa gitu. Tapi bagi kita umat Islam, ya, jangankan ribuan, satu nyawa saja kita tidak berani karena dosanya sangat besar. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, kata Allah, maka balasannya ada neraka jahannam kekal di dalamnya. Seorang mukmin itu. Nah, ini Zionis Yahudi la'natullah alaihim, semoga Allah membinasakan mereka di dunia dan di akhirat. Mereka membunuh saudara kita bukan lagi hitungan puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu, jutaan saudara kita sudah dibunuh oleh mereka. Ya. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia seorang muslim, Allah akan mengampuni dosanya dengan syarat, kata Allah, jangan berbuat syirik. Maka oleh karena itu, bibin rahmati Allah, marilah kita jaga diri kita ini dari kesyirikan. Mungkin, ya, mungkin ada dari kita ini yang enggak sholat, ya. Masih banyak enggak umat Islam ini yang enggak sholat? Ya? Masih banyak, ya. Banyak umat Islam ini enggak sholat, masih sangat banyak. Bukan sekedar, kalau lalai itu enggak usah diomongin, ya. Dia sholat tapi lalai, itu banyak banget umat Islam ini. Banyak banget. Gimana nyebutnya, gitu. Nah, kemudian yang enggak sholat, banyak juga yang enggak sholat. Banyak, jadi yang enggak sholat, yang lalai sholat, ini yang paling banyak di tengah-tengah umat Islam ini. Dan semua itu dosa besar. Tapi kalau mereka mohon ampun kepada Allah, dalam keadaan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah. Walaupun mungkin, ya mungkin ketika dia mau mati misalnya, sebulan akan mati, seumur-umur enggak pernah sholat, sebulan mau mati, dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dia tidak pernah mempersekutukan Allah. Tobatnya diterima oleh Allah atau tidak? Diterima oleh Allah. Tobat tidak diterima itu kalau dia sudah sakaratul maut. Dan Nabi dalam hadis Bukhari, inna allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama hamba tersebut belum sakarat. Tapi kalau hamba ini sudah sakarat, sakaratul maut, sudah satu-satu nafasnya, dalam hadis dalam itu disebutkan udah enggak ini lagi, itu kalau orang udah begitu, walaupun dia dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, dia mengatakan saya bertobat, itu enggak diterima tobatnya. Dipastikan oleh Nabi enggak diterima tobatnya. Tapi kalau dia masih sehat walafiat, walaupun dia sudah tua bangka, tua renta, ya tua renta, tua sekali itu maksudnya, itu udah lemah itu, tapi dia masih sehat, akalnya masih sehat misalnya seperti itu, kemudian dia bertobat, kemudian dia beribadah, walaupun itu cuma satu bulan mungkin kesempatan hidupnya, setelah itu dia mati, insya Allah tobatnya diterima oleh Allah, insya Allah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik, bagaimanapun dia mohon ampun kepada Allah, tidak akan diampuni oleh Allah selama dia tidak bertobat dari dosa syirik yang dilakukan itu. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, mari kita ingatkan saudara kita dari dosa syirik. Dosa syirik ini berbahaya. Dosa syirik itu menghalangi semua kebaikan, menghapus semua kebaikan, dan menghalangi permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni. Oleh karena itu, pembahasan tentang syirik, pengetahuan kita tentang syirik itu harus terus kita tingkatkan, Ibu. Selain kita memahami yang lain, tapi masalah kesyirikan itu harus kita pahami dengan baik dan benar, sehingga kita tidak terjumus kepada kesyirikan. Ya, karena ya Allah Subhanahu wa taala tidak mau lagi menerima alasan apapun dari kita. Kalau ini sudah dijelaskan, ya kita tidak mau mendengar, kita tidak mau memahami dengan baik, padahal ini sudah dijelaskan. Kemudian kita terjerumus kepada kesyirikan, itu tidak akan diterima oleh Allah alasan apapun. Nanti kalau di akhirat ibu mengatakan, ya Allah, saya berbuat syirik ini karena saya tidak tahu. Nanti Allah nanya lagi, emang enggak ada yang menyampaikan kamu? Emang enggak ada ustaz yang menyampaikan tentang syirik ini? Kenapa kamu enggak tahu? Jadi enggak ada lagi alasan sebenarnya. Karena masalah syirik ini sudah disampaikan sangat detail oleh para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Oleh karena itu, ibu-ibu, ya, kalau ada kajian-kajian tentang tauhid, akidah itu, kalau bisa itu dikejar kalau kata saya. Ibu kejar gitu ya, pembahasan-pembahasan tentang hal itu. Walaupun sudah berulang-ulang, ya enggak apa-apa. Gitu. Karena ini termasuk sesuatu yang sangat mendasar, sangat penting, dan sangat berbahaya. Gitu. Sangat berbahaya kalau kita tidak tahu. Tidak tahu dengan akidah yang benar, tidak tahu dengan syirik. Itu berbahaya. Karena ini akan menghapus semua amal ibadah kita, sejak dari awal sampai akhir. Na'udzubillah. Dan kalau kita mati dalam keadaan syirik, maka kita kekal dalam neraka jahannam. Allah tidak akan mengampuni dosa kita, dan tidak akan mengeluarkan kita dari neraka. Kekal. Wa may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah. Dalam satu ayat Allah sebutkan, siapa yang syirik kepada Allah maka haramkan kepadanya surga. Allah haramkan surga. Itu ayat bukan hadis. Ayat itu. Siapa yang syirik kepada Allah, Allah haramkan surga untuknya. Allah haramkan. Apa kata-kata haram itu apa maksudnya? Enggak bakal masuk surga itu maksudnya. Selama-lamanya. Khalidina fiha abadan, kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya, tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami ini adalah hamba-hambamu yang lemah. Kami ini adalah tempat lupa, tempat lalai dan tempat salah. Ketika kami berdosa dan melakukan maksiat kepada-Mu, ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami dan bersihkan hati kami, bersihkan jiwa kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan bantu kami, ya Allah, untuk meraih rahmat-Mu, sehingga kami berhak memasuki surga-Mu dan dijauhkan dari neraka. Wallahu a'lam bissawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

0: pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سبغ مرات كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر

0: FM masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lih wan-naru mithlu dhalik. Rawahul Bukhari.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan neraka pun demikian. Hadis riwayat Bukhari.
0: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
3: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
3: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka haditsu Musa.
3: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idh ra'a.

0: ketika dia, Musa, melihat api. Lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi almuqaddas tuwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa.
1: Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha.
0: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: bersama.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
0: Wama tilka biyaminika ya Musa.
1: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
0: Qala hiya 'asaya tawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra.
1: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.
0: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
0: Linuriyaka min ayatina al-kubara.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas. Dia, Musa, berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia, Allah, berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: أحببت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.
0: Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha.
1: Keduanya berkata, "Ya Rabb kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
0: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
1: Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

0: تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: tawalla.
1: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa? Dia, Musa, menjawab, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia, Fir'aun, berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.

0: شَتَّى
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: قَالَا جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى
1: Dia, Fir'aun berkata, Apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: semua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
0: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu. Janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
1: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
0: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: tasa. Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.
1: Wa'al.

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabb-nya Harun dan Musa.

0: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

0: dunia.
1: Mereka, para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: surga,
1: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
0: Walaqad ruhayna ila Musa nasri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
1: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
0: Fa'atba'ahum Fir'aun bijunudin fawashiyahum minal yammi ma washiyahum.
1: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: فقد هوى.
1: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
0: Wa inni lawaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
1: Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridha kepadaku.
0: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.

0: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"
1: Oh.

0: فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: kasih.
1: Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa.
0: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a.
1: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
0: Qalu lan nabrah 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
1: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami."
0: Qala ya Harun, ma mana'aka idh ra'aytahum dhallu.
1: Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?"
0: Allah tattabi'ani afa'asaita amri.
1: Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?
0: Oh,

Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia, Musa, berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.

0: kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghampurkan abunya ke dalam laut.
1: Innama ilahukum Allahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kullasyai'in ilma.
0: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
1: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra.
0: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Qur'an dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
1: Yawma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa.
0: Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.
1: Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa.
0: Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru atau malaikat tanpa berbelok-belok dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.

0: maula.
1: Pada hari itu, tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Rabb yang Maha Pengasih dan Dia ridhai perkataannya.
0: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi 'ilma.
1: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.
0: Wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahu

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.

0: ilma.
1: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
0: Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma.
1: Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
0: Wa

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia menolak.

Kemudian kami berfirman, "Wahai Adam, sungguh iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka." Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
1: Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma watafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah wa'asa Adamu rabbahu fagawa.
0: Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Rabbnya, dan sesatlah dia. Kemudian Rabbnya memilih dia, maka dia menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk.

yashqa. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: a'ma.
1: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
0: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
1: Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat.
0: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
1: Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan.
0: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.
1: Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabbnya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.
0: أَفَلَمْ

0: maka tidak akan menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka atau umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
1: Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
0: Dan kalau tidak ada sesuatu ketetapan terdahulu dari Rabbmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir ala ma yaqulun wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa

Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

0: ورزق ربك خير وأبقى.
1: Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

0: Dan mereka berkata, "Mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Rabb-nya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?"
1: Walau

0: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, "Ya Rob kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
1: Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada.
0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh-Mu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraban nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
1: Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdathin illa istama'u wa hum yal'abun.
0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main. La

0: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma'amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim. Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Walau.

0: Dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka, malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal yatba'ul mayyit thalathah ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu wa yarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu muttafaqun alaih.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga hal: keluarga, harta benda, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu yang tetap ikut bersamanya. Keluarga dan harta bendanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara pedok kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam boro do engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen rafe lari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Ya wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa Umroh, Tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan Nasi Unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

hidup adalah perjuangan dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang datang. Hanya mereka yang sabar dan tegar yang akan menang dan memperoleh kebahagiaan. Pendengar, janganlah bersedih atas kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini. Yakinlah bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, kesenangan, serta kebahagiaan. Ingatkah saat kita masih duduk di bangku sekolah? Bukankah ketika ujian kenaikan kelas, kita dengan rela mengalami penderitaan karena harus belajar dengan tekun agar bisa naik kelas? Bukankah segala pengorbanan dan penderitaan yang pernah kita alami menjadi hilang, seolah-olah kita tak pernah mengalaminya? Bahkan berubah menjadi suatu kebahagiaan tatkala mengetahui bahwa kita naik kelas. Ingat pulakah dengan teman-teman kita yang tidak naik kelas? Mereka menjadi susah dan menyesal yang berkepanjangan karena dulu mereka tidak mau bersusah payah dan takut mengalami kesulitan dalam belajar. Ya, penyesalan tinggal penyesalan yang takkan pernah mengubah apa yang sudah terjadi. Lihatlah juga di antara mereka yang paling bahagia. Ternyata dialah yang menjadi juara kelas. Dia mau tekun belajar, mau bersusah payah, dan tidak takut mengalami kesulitan dalam belajar. Kesuksesan dan kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dalam mendirikan negara Madinah sekali-kali bukanlah tanpa ada kesulitan sama sekali. Penderitaan dan kesulitan yang harus mereka tanggung bahkan sangat berat. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ketika kaum muslimin diboikot dan dikucilkan di Syi'ib Mekah, hampir 3 tahun lamanya yang kami makan bersama Rasulullah SAW adalah daun-daunan sehingga kotoran kami menyerupai kotoran domba. Lalu dikatakannya pula, pada suatu malam ketika aku buang air kecil, terdengar olehku suara dentingan. Ternyata itu sepotong kulit unta. Kulit itu ku ambil, ku cuci, lalu ku bakar. Kemudian ku tumbuk dengan batu dan ku makan dengan dibantu air minum. Dan dengan demikian, aku kuat bertahan selama 3 hari. Saudaraku, bagaimana seandainya kita yang mengalami semua itu? Oleh karena itu, yakin bahwa segala kesulitan yang kita hadapi saat ini takkan selamanya. Semuanya akan berakhir dan berubah menjadi kesenangan dan kebahagiaan. Maka janganlah bersedih. Berbahagialah atas kesenangan yang pasti akan mendatangimu. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu

Perhatian Rasulullah terhadap masa depan umatnya sangatlah besar. Wujud perhatian beliau terlihat dalam banyak hal, salah satunya dalam redaksi doa yang beliau ajarkan. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mendengar doa Rasulullah ini menyiratkan dua tipe pejabat yang akan selalu mengisi kehidupan ini. Ada pejabat yang menyusahkan rakyatnya dan ada pula pejabat yang memudahkan. Pejabat yang memudahkan rakyatnya akan mendapatkan doa kemudahan dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, pejabat yang menyusahkan rakyatnya akan mendapatkan doa supaya ia disusahkan. Kemudahan dan kesusahan yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum, mencakup dunia dan akhirat. As-Sunani berkata, kesusahan dalam hadis ini mencakup kesusahan duniawi dan ukhrawi. Di antara bentuk kesusahan yang akan diterima oleh pejabat, disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang diamanahi mengurusi umatku, lalu menyusahkan mereka, maka baginya bahlatullah." Para sahabat bertanya, "Apakah itu bahlatullah?" Rasulullah menjawab, "Laknat Allah." Hadis riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Orang yang dilaknat oleh Allah akan tersingkir dari pusaran rahmat dan kasih sayangnya. Padahal jabatan adalah amanah yang sangat berat, tak mungkin tertunaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Pejabat ini bakal dikenang sebagai pemimpin yang gagal. Pejabat ini justru menjadi sasaran kemarahan rakyatnya. Yang lebih mengerikan lagi, kesulitan ini akan terus berlanjut di akhirat nanti. Tidaklah seorang diamanai memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, jika seorang pejabat bisa memberikan kemudahan, maka ia juga akan mendapatkan kemudahan berupa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pertolongan Allah sudah mengucur, maka segala sesuatu akan terasa mudah. Kehidupan sang pemimpin juga akan selalu dinaungi dengan ketenangan. Rakyat mencintainya dan Allah mengasihinya. Di akhirat kelak akan mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Allah. Sebab itulah sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, yaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Assalamualaikum Kang Reja.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar bae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok lo.
0: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: Selalu satu kemampuan. RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu al husna lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udha billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakumullahu ajma'in. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Di antaranya kenikmatan bisa menghadiri majelis taklim di kesempatan subuh pagi hari ini. Semoga termasuklah kita dari hamba-hamba, dari umat yang didoakan Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku yang berpagi hari dalam melakukan kebaikan. Dan semoga kita termasuk juga orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang kemudian dengan redaksi hadis Allah tertawa terhadap hamba-hamba tersebut. Dari tiga golongan yang Allah tertawa terhadap golongan tersebut, salah satunya adalah seorang laki-laki yang di malam harinya dia bisa bangun untuk salat tahajud padahal istrinya adalah cantik banget. Ini istrinya cantik semua kan teman-teman? Pertanyaan saya, bisa tahajud gak? Masya Allah ya, Allah seneng banget gitu. Kalau punya istri cantik, kok kemudian masih tetap bisa tahajud? Itu luar biasa. Karena kecantikan istri ya tidak apa ya, mempengaruhi dia ya, seorang hamba tersebut untuk ibadah kepada Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat itu diterangkan ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung di jatah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kita memahami bagaimana tentang Aisyah, tapi luar biasa ya, di waktu menginap di rumahnya Nabi berkata, wahai Aisyah, bolehkah aku beribadah kepada Rabbku? Oh, boleh banget wahai Nabi, Masya Allah. Akhirnya di malam itu beliau melakukan tahajud yang luar biasa. Saya rasa teman-teman juga sama ya gitu, istrinya cantik tapi tetap bisa tahajud, Insya Allah ya. Ya, jangan bilang istri saya nggak cantik Ustaz, makanya saya tahajud terus. Nah, itu tambah nggak jelas lagi itu teman-teman. Nah, jamaah berbahagia, di kesempatan yang baik ini kita sama-sama akan memahami, mengkaji, mudah-mudahan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, yaitu mengambil spirit dari nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ringkas tapi membekas. Ya, ringkas tapi ada asar, ada pengaruh, ada jejak yang kemudian nasihat itu selalu terngiang dan terbayang dan akhirnya tidak pernah kita lupakan. Maka salah satu dari metode yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan nasihat-nasihat itu ada beberapa, di antaranya mengulang nasihat itu 3 kali gitu. Terkadang kemudian Nabi Muhammad SAW memberi nasihat itu nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi ya ada sih, terkadang yang panjang itu ada. Kalau yang saya dapatkan yang terpanjang atau hadis-hadis yang panjang itu kalau berkaitan dengan hari-hari kiamat, itu panjangnya luar biasa jemaah ya. Tapi di kesempatan-kesempatan yang lain beliau banyak menggunakan istilah namanya jawami ul kilmi gitu, atau kalimi. yaitu kalimat-kalimat yang singkat, padat, ya, tapi sangat-sangat mendatangkan manfaat dengan izin Allah. Ini juga mungkin perlu kita pelajari, sehingga kalau ada kita punya istri, nasihat tuh nggak usah terlalu wakeh gitu. Ya, wong sithik kadang-kadang ya, lupa gitu kan ya. Apalagi banyak banget. Apalagi ibu-ibu nasihati suami itu jangan banyak-banyak, Bu, ya Allah. Ya, suami itu tidak seperti perempuan ya. Perempuan itu kan bisa nyambi ya. Sambil gendong, sambil goreng, sambil apalagi itu, isah-isah, nyapu, itu jalan gitu. Perempuan tuh bisa ya, gendong, gandeng ya, yang sebelah kiri gendong anaknya, yang sebelah kanan gandeng anaknya, kemudian masih sambil nyuci, isah-isah, itu terpikirkan dan terjalankan gitu. Kalau bapak-bapak ya, misalkan ibunya mau berangkat pengajian, dia berpesan, "Mas, nanti habis makan tolong ya pakaian-pakaian itu dijemur. Lah nanti setelah jemur tolong ya Mas, sampahnya dibuang. Lah habis buang sampah tolong ya Mas ya, tanaman disiramin." Kira-kira yang dikerjakan yang mana itu nanti? Ya, sebelum ngerjakan sih tak leyeh-leyeh sih ya, udah. Ya. Bukan pengalaman saya ya. Kalau Mas misalkan pengalaman ya pengalaman jenengan lah gitu. Enggak gampang gitu. Maka kita memilih nasihat-nasihat yang ringkas, yang mudah kita pahami gitu. Nah, di sini saya menulis ada 33 hadis ya, 33 hadis yang itu saya ambil yang 3-3 gitu aja, 3-3-3-3 gitu. Nah, ini saya kasih satu cuplikan saja yang ringkas dan membekas. Apa itu? Di sini hadis diriwayatkan oleh akhrajahu Imam Ibnu Majah wa Ahmad ya, dari jalur Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini menjelaskan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi An Abi Ayyub Al-Ansari qol, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqol, ya Rasulullah, u'idni wa aujiz. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila salatika fasalli salata muwaddiin wa la takallam bikalamin ta'tadiru minhu goda wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Itni wa aujis, ya Rasulullah, itni, beri aku nasihat, wa aujis, dan ringkas." Ya, beri aku nasihat, etni wa aujiz, beri aku nasihat yang nasihat itu ringkas gitu. Jadi enggak terlalu panjang. Kemudian faqol, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama adalah, idza qumta fi salatika fasholli salata muwaddiin. Jika kamu menegakkan salat, jadikan salatmu itu salat perpisahan. Ya, seolah-olah kamu adalah sholat yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu goda, dan jangan kamu berkata-kata dengan perkataan yang pada akhirnya besok kamu harus minta maaf dari perkataan itu. Ya, kamu harus menyesal dari perkataan itu, dan kamu harus klarifikasi ulang dari perkataan itu. Kemudian yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa, kumpulkan rasa putus asa. Ya, mimma fi aidin nas, dari apa-apa yang di tangan manusia. Maksudnya jangan pernah mengharapkan hal-hal dari manusia. Ya, dan jangan pernah pengin melek terhadap apa-apa yang terjadi pada diri manusia. Apalagi kaitan dengan rizki. Udah, semuanya udah ditentukan oleh Allah. Hadirkan qanaah dalam hatimu, hadirkan qanaah dalam dirimu. Itu akan lebih tenang. Nah, tiga perkara ini jamaah, insya Allah akan kita bahas sedikit, insya Allah tiga aja poinnya, insya Allah akan membekas dalam kehidupan kita. Silakan ngopi dulu jamaah. Kalau saya ngopi real, kalau antum ngopi ngolah pikir, gitu. Oke. Di sini dari Abu Ayyub Al-Ansari jamaah. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam saat baiat Aqabah yang kedua. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah seorang sahabat yang nama aslinya Khalid bin Zaid. Ya, nama aslinya Khalid bin Zaid Kulaib bin Kulaib. Ya, Khalid bin Zaid bin Kulaib. Jadi emang agak-agak unik gitu nama beliau itu. Kalau biasanya kayak ada namanya Anas bin Malik gitu ya. Ya berarti Anas ini anaknya Malik gitu kan ya. Kemudian misalkan disebut Abu Qasim ya untuk nama Nabi Muhammad SAW. Berarti ya bahwa Qasim ini adalah anak laki-lakinya Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari ini ya sebagian riwayat tidak diketemukan kalau nama anaknya beliau adalah namanya Ayub gitu. Itu tidak muncul. Kalau biasanya Abu Ayub, nah berarti dia punya anak namanya Ayub. Kayak saya biasa dipanggil Abu Yahya, berarti aku punya anak namanya Yahya. Tapi tidak semuanya begitu memang. Kayak Abu Hurairah itu bukan terus ya, itu karena sukanya beliau terhadap kucing, perhatian terhadap kucing. Nah, begitu makanya cara menerjemahkan enggak perlu tekstual, enggak perlu bapak. Itu enggak pantas dia ya Abu Hurairah gitu aja gitu ya. Jadi luar biasa jamaah yang berbahagia. Nah, jadi sahabat-sahabat itu semuanya baik, udul, adil ya, kemudian bijak ya. Dan kita lihat bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ini yang memiliki kisah khusus gitu. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah ya, ketika hijrah ke Madinah itu beliau bersama sahabat ketika mencari tempat di mana beliau harus singgah, maka kemudian beliau punya unta, yang unta itu disuruh jalan aja ya, kemudian di mana unta itu berhenti ya, kemudian disitulah akan dibangun ya, dan kemudian disitulah pula nanti Nabi akan singgah. Dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, ternyata unta itu berhenti di depan daripada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kurang lebih 7 bulan lamanya Abu Ayyub Al-Ansari ini berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi tinggal di rumah beliau. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini sambil menunggu dua, satu dibangunnya Masjid Nabawi, yang kedua rumah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, berarti apa ada hubungannya ya kalau di suatu tempat itu ada sapi atau kerbau itu pokoknya disuruh keluar, nanti kemana sapi dan kerbau itu pergi diikuti, apa itu ada kaitannya dengan untanya Nabi Muhammad SAW ketika pergi terus diikuti? Ya menurut saya enggak. Ya menurut saya tidak. Tapi kalau ada kisah yang lain ya monggo aja. Tapi tidak seperti itu. Nah, kemudian yang unik lagi jamaah, Abu Ayyub Al-Ansari ini jadi kan waktu di rumahnya, jadi Abu Ayyub ini kan rumahnya tingkat tuh ya, tingkat ada lantai atas satu, lantai bawah satu. Nah, Nabi Muhammad SAW tuh tinggal di lantai bawah gitu. Tujuannya apa? Kalau ada tamu-tamu itu Nabi gampang untuk apa menemuinya gitu kan. Nah, Abu Ayyub dan keluarganya itu tinggal di atas gitu. Di sisi lain enak gitu kan, Nabi kalau ada tamu cepet. Nah, tapi di sisi lain jadi gak enak. Jadi di atas itu kalau gelodek-gelodek gitu kan, terus bakal ganggu Nabi gitu ya. Sampai suatu ketika saking hati-hatinya grogi ya, ada air minum ya yang kemudian tumpah ya, dengan refleksnya kemudian Ummu Ayyub Al-Ansari ya, istri daripada Abu Ayyub Al-Ansari ini langsung mengambil sebagian mengatakan sutra gitu, Untuk apa? Untuk ngelap jangan sampai netes kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini misalkan jenengan ada tamu mulia ya di rumah jenengan, dan jangan dibayangkan lantai duanya itu yang cor yang itu ya. Jadi jenengan punya tamu agung, misalkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ke rumah jenengan. Ya. Dan jenengan itu terus rumahnya lantai 2 kreak-kreak gitu kira-kira. Ya kan? Jenengan tinggal di atas, ya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tinggal di bawah. Kira-kira jenengan gimana tuh? Bisa tidur banget enggak kira-kira? Ya, sulit ya, karena khawatir nanti kalau ngelarapi, kalau apa, kayak gitulah ya. Itulah yang dirasakan bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari. Dan itu di bawah beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian teman-teman yang perlu kita ambil teladan lagi juga dari Abu Ayyub Al-Ansari ini luar biasa. Beliau semangat jihadnya yang luar biasa jemaah. Ya. Ketika beliau mengimani sebuah hadis bahwa Konstantinopel bakal ditaklukkan, ya, bakal ditaklukkan, dan yang menaklukkan adalah tentaranya, koidnya, panglimanya sebaik-baik panglima, dan tentaranya sebaik-baik tentara, ya, dengan melihat hadis yang ada, kemudian beliau berupaya untuk bisa ikut serta dalam pembukaan futuhat untuk Bizantium atau Konstantinopel ya pada waktu itu. Nah, kemudian beliau bergerak ya, walaupun beliau sahabat yang cukup senior ya, pada waktu itu bergerak di bawah pimpinan yaitu Yazid bin Muawiyah ya, berjuang untuk ya membebaskan ya Konstantinopel pada waktu itu. Ya, kemudian beliau berupaya untuk bisa berada di barisan tersebut. Walaupun beliau senior dan di bawah pemimpin Yazid bin Muawiyah, luar biasa perjuangannya, dan usianya kurang lebih pada waktu itu 80 tahunan ikut jihad gitu ya. Usia 80 tahun kurang lebih beliau ikut jihad pembebasan itu. Dan belum terbuka pada waktu itu, dan beliau berwasiat kepada para tentara yang ada, kepada panglima Yazid bin Muawiyah juga, kalau nanti aku mati, tolong kuburkan jasadku di tempat yang paling dekat dengan gerbang Konstantinopel, gitu. Dan itu wasiat beliau. Dan dengan izin Allah, beliau meninggal dan pada akhirnya dimakamkan, diupayakan yang menuju ke tempat yang sangat dekat dengan benteng Konstantinopel pada waktu itu. Dan kejadian itu kemudian disaksikan orang-orang Romawi dan bertanya-tanya, ada apa kok ramai banget kemarin gitu. Ya walaupun perang tapi ada dialog juga. Ada seorang ya pasukan dari kami yang meninggal dunia kemudian dimakamkan. Dan kemudian uniknya apa? Orang-orang Romawi itu dengan tahu kisah Abu Ayyub Al-Ansari ini, ketika musim-musim paceklik, musim-musim kesulitan, mereka itu bertabaruk loh ya, bertabaruk dengan kuburannya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Ya padahal mereka tidak beriman, dia benci banget dengan orang Islam, tapi lucu gitu. Ya kuburannya itu dijadikan wasilah oleh mereka ya, supaya diturunkan keberkahan dari langit ya, tersingkapnya dari berbagai kesulitan hidup ya. Jadi minta wasilah keberkahan melalui musuhnya. Ya luar biasa jemaah. Nah, dengan izin Allah, ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan ya Konstantinopel dengan pasukannya yang luar biasa, dengan kisah yang luar biasa, akhirnya ditemukanlah ya kuburan daripada Abu Ayyub Al-Ansari ini, dan ada di wilayah namanya wilayah Ayyub gitu ya. Wilayah itu disebut wilayah Ayyub, di dekat yang namanya saya lupa namanya itu, tanduk emas ya, tanduk emas. Kalau kita ke Turki ya, itu nanti ada namanya seperti kayak ada wilayah-wilayah air gitu. Nanti kita ke sana, itu ada namanya istilah tanduk emas. Emang cukup cantik tempatnya teman-teman ya, airnya tenang ya, kemudian tempatnya juga Ayyub banget ya, Ayyub Indonesia ini ya, Ayyub bahasa Jawa ya, idung banget tempatnya. Nah, disitulah kemudian kuburan Abu Ayyub Al-Ansari dikuburkan di situ jasad beliau. Nah, di depannya itu ada kayak pasar-pasar lewak kayak klewer gitu jamaah. Halamannya luas, ada air mancurnya, dan nanti di depannya itu ada orang jualan-jualan di situ. Ya, kemudian saya dulu pernah membuktikan kok waktu saya di kampung ada Quran namanya Quran Stambul. Itu ada hubungannya enggak sih dengan Istanbul gitu. Nah, kemudian saya coba datang ke pasar-pasar kayak klewer gitu di situ-situ jamaah. Ternyata benar jamaah. Quran-Quran yang sejempol-jempol saya ini di situ banyak banget jamaah. Ya, namanya Quran Istanbul, ternyata memang itu dulu diproduksi di Istanbul. Ya. Sebenarnya kalau Quran yang sejempol ini, kalau jenengan hafid Quran enak banget untuk murojaah, emang bisa kelihatan banget saya. Ya, jadi kalau antum hafid Quran, murojaah pakai itu gampang, paling yang ini gampang gitu aja. Ya, tapi kalau kita belum hafid Quran, jangankan Quran yang sekecil itu jamaah, Quran yang gede di Masjid Fatimah aja kita ini enggak paham-paham jamaah. Udahlah. Ya jangan, ya saya kemarin ngerukiah orang gitu ya, ngerukiah orang Wonogiri gitu. Ya saya kan kalau ngerukiah itu tak tanya-tanya, kamu punya jimat ya gitu. Dia bilang, enggak Ustaz, enggak ada gitu. Ada sesuatu yang kamu keramatkan? Enggak ada Ustaz. Batu akik yang kamu yakini di situ ada keselamatan ini? Enggak ada Ustaz gitu. Dan ini orang lucu banget, kalau pas kumat daripada kesurupannya itu gigiti teman-temannya. Ya, jenyokoti konco-koncone gitu. Jam 12 malam dibawa ke rumah saya. Ya, masih dalam keadaan nyokot koncone, ya Allah. Yang saya kagumi dari temannya itu gitu. Itu tuh nyokot mbok jarike, aku kasihan Ustaz gitu. Jadi dikek nih koncone sing kesurupan itu jamaah gitu. Ya, jadi apa ini apa namanya ini? Bahunya itu dicokot kayak gitu, ya Allah gitu. Dodok-dodok ke rumah saya keluar, ada apa ini gitu ya, buka. Ini Ustaz temanku kesurupan. Saya datang itu dengan izin Allah, enggak tahu tiba-tiba langsung cokotan itu dilepas gitu. Ini dilepas cokotannya gitu. Terus kemudian dia tiba-tiba gini, enggak kok Ustaz, aku enggak kesurupan kok Ustaz gitu. Ya, dah udah enggak apa-apa gitu kok, saya bilang. Ya tadi iya itu Ustaz gitu. Udah gini aja, bawa pulang aja, aku ngantuk banget nih jam 12 malam gitu kan. Habis itu pulang, aku janji besok tak datangin gitu. Habis itu besoknya saya datangin tuh orang. Ya kemudian di tempat mesnya gitu, tak tanya-tanya tentang jimat macamnya itu. Dia bilang, gak ada sama sekali Ustaz, gak ada jimat. Kalau buntet, gak ada Ustaz, punya anu, semar mesem, semar mendem, apa gitu. Jaran goyang, gak ada Ustaz gitu. Ya cuman dia gini, tapi Ustaz jujur ya, saya memang memuliakan, mengagungkan satu hal dari guru saya gitu. Tapi saya tidak menganggapnya sebuah jimat Ustaz. Tapi memang itu saya muliakan, dan saya memang sulit kalau tidak bersama barang itu Ustaz. Ya, apa yang diambil? Quran Istanbul segini itu. Kamu bisa baca Quran? Enggak bisa Ustaz gitu. Ya Allah, terus kamu apain ya, ya gini gitu. Ya ada hal-hal tertentu yang saya kerjakan. Nah inilah saya bilang, ya kamu tidak bertawakal kepada Allah, kamu sandarkan kehidupanmu ke barang yang seperti ini. Ini gak ada salahnya dengan benda ini, tapi sikapmu, keyakinanmu itu yang kemudian rusak gitu. Ya, akhirnya udah beli bertobat pada Allah, tak suruh belajar lagi Al-Quran yang baik. Ya itu tadi saya bilang, Quran yang gede kamu bisa baca? Enggak bisa Ustaz. Yang kecil apalagi gitu. Udah kamu belajar Quran yang baik. Nah, kadang-kadang banyak itu. Di rumah saya masih ada juga yang Istanbul ini jamaah. Ya kecil banget gitu. Ya. Nah, untuk itu ternyata saya dapatkan tempat itu ada di Turki itu jamaah. Ya kembali lagi ini kisahnya Abu Ayyub Al-Ansari jamaah yang membuat kita

sekelas sahabat ini luar biasa kehidupannya jamaah. Jangan dikira kayak kita-kita gini ya toh. Kita-kita ini kan masa Allah pagi-pagi udah ada kopi, ada roti gitu. Tapi sahabat tuh ya Allah ya, kadang-kadang sampai benar-benar gak ada makanan jamaah. Yang gak ada makanan, beliau berdua saling ngobrol, aku luwe, aku ya luwe gitu kan. Kemudian ketemu Nabi Muhammad SAW, ditanya, ada apa kalian berdua? Saya lapar wahai Nabi, yuk ikut aku yuk gitu. Kemana? Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kalau lapar, ya kalau kurang, itu jujukannya langsung di mana? Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Karena memang beliau itu selalu menyediakan ya banyak makanan ya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan yang terbaik, kurma-kurma terbaik ya disembelihkan kambing, pokoknya nenek apa pun langsung dibelih untuk ya menghormati Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata tidak selalu juga keluarganya Nabi banyak makanan seperti itu ya. Terbukti ketika ada makanan cukup enak, beliau bilang ke Abu Ayyub apa, tolong ya ini diantarkan ke rumah. Kenapa Nabi? Fatimah jarang loh makan yang kayak begini gitu. Makanya kalau saya bilang, Bu, tolong bungkusin ini untuk anak saya ya. Itu ya, ya jangan kaget jenengan, mungkin juga karena anak saya mungkin belum pernah makan makanan yang seperti itu. Ah gitu ya, kurang lebih kayak gitulah jemaah. Oke, jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, setelah kita sedikit tahu tentang Abu Ayyub Al-Ansari supaya kita juga memiliki sifat-sifat yang baik ya, sifat-sifat yang mulia, yang terpuji dari apa yang dilakukan oleh beliau. Kemudian kita masuk ke matan hadis yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat, ringkas tapi membekas. Ja'a rajulun, kalau dalam redaksi yang lain ata rajulun gitu. Mendatangi ya, seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad SAW. Faqala seraya berkata, idni wa aujis. Ya, itni wa aujis. Tentu dia berkata, wahai Rasulullah SAW, itni beri nasihat aku. Wa aujis dan ringkas, atau yang ringkas. Dan ini kata ulama mengatakan bahwa anjuran bagi kita untuk sering-sering mendatangi ulama, sering-sering mendatangi ahlul ilmi, sering-sering mendatangi ahlu ibadah, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat, terutama ibu-ibu, kalau deketi ulama itu yang diminta pertama kali adalah nasihat, bukan selfie ya, bukan fotonya, tapi nasihatnya gitu. Walaupun nanti foto boleh, boleh, tapi itu carry-carry way lah ya. Ya, kalau minta itu yang pertama nasihat, yang kedua doa. Ya, itu yang pertama. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika ketemu Uwais Al-Qarni, beliau minta apa? Didoakan. Padahal derajatnya Umar bin Khattab ini lebih tinggi ya. Beliau itu seorang sahabat yang ketemu dengan Nabi ya. Sedangkan Uwais Al-Qarni ini, beliau itu hidup sejaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan beriman. Tapi qadarullah, Uwais Al-Qarni ini tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Sehingga kalau dalam hitung-hitungan derajat atau status, statusnya itu adalah tabi'in atau ya beliau itu tabi'in gitu kan ya. Tabi gitu ya, jamaknya tabi'in atau tabi'un gitu. Jadi tabi yang mengikuti atau generasi setelah sahabat. Ya, tapi luar biasa karena melihat kesolehannya yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab dan para sahabat, ya. Kemudian beliau minta didoakan oleh siapa? Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni ini memiliki hal yang luar biasa sehingga doanya mustajab. Apa diantaranya? Khidmah dalam bentuk birrul walidain, terutama kepada sang ibu tercinta. Itu. Ya, maka di sini ketemu ulama ya, apalagi di sini ketemu Nabi Muhammad SAW, begitu. Ya, ini beri aku nasihat gitu. Beri aku nasihat. Beri aku jangan gitu. Wa aujis dan kumohon wahai Nabi dengan ringkas ya. Kenapa nasihat dan ringkas? Karena dengan nasihat yang ringkas ya, maka kita akan bisa menerima nasihat itu, gampang untuk kita ingat, yang insya Allah gampang kita jalankan. Pernah juga saya sampaikan ada seorang budak begitu mengantarkan suaminya ketika dia mau bepergian untuk safar, dia ajak ketemu seorang ulama, sama minta beri aku nasihat. Nasihatnya apa? Nasihatnya lah ittaqillah, kemudian wasbir wala tasta'jil. Singkat banget jemaah. Ya, nasihatnya adalah ittaqillah.

bertakwalah kamu kepada Allah, wasbir, dan selalu bersabarlah dalam apapun keadaanmu. Kemudian yang ketiga yaitu wala tasta'jil, jangan kamu tergesa-gesa. Kita lihat juga hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wa'adbi sayyi'atal hasanata, ikuti setiap keburukanmu dengan kebaikan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia itu dengan akhlak yang mulia. Tiga gitu ya, jadi enggak terlalu banyak lah kalau tiga itu. Nah, teman-teman, kemudian di sini dikatakan faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddiin." Satu. Jika kamu sedang salat gitu. Jadi jadikan salatmu itu ya fasalli salata muwaddiin. Itu adalah salat perpisahanmu. Salat terakhirmu. Ya. Ada haji wada, tapi di sini ada salat wada gitu. Dalam arti kita mengupayakan bahwa jangan-jangan ini adalah sholat terakhirku. Karena kalau kita ya menganggap itu sholat terakhir, itu akan datang namanya kekhusyuan. Kayak gini, kita bertamu kepada saudara kita. Habis kita bertamu di situ kurang lebih 3 hari, kita akan pamitan. Nah, ketika mau pamitan itu kira-kira yang kita hadirkan kesan yang nganyelke atau kesan sing nyenengke? Nganyel ke? Mesti kesan sing nyeneng ke toh? Misalkan kita mau pamit dari tempat kita singgah di situ, kira-kira tempat itu kemudian kita rapikan apa ora arek gitu jamaah? Rapikan, ya sampah-sampah kita kemas, ya kemudian pokoknya sebaik mungkin lah kita berpamitan dari tempat itu. Sama jamaah. Maka kalau kita sudah bisa menghadirkannya luar biasa. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 45-46 ya kalau enggak salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun.

0: Jadi di situ kita diperintahkan mintalah tolong kalian kepada Allah melalui sabar dan sholat. Kemudian Allah terangkan wa inna dan sholat itu lakabirah, sungguh berat banget. Illa alal khasyi'in, kecuali untuk siapa? Mereka orang-orang yang khusyuk. Nah pertanyaannya, siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang yakin, walaupun pakai kalimat yadhunnun, menyangka, tapi tentu maknanya yakin. Dalam sholatnya itu, dalam ibadahnya itu, mereka adalah orang-orang yang berjumpa dengan Allah. Kalau kita korelasikan dengan hadis ihsan, hadis ihsan, hadis Jibril, maka sholat itu kita hadirkan dengan derajat ihsan. Apa itu? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarok. Nah di ihsan ini ternyata teman-teman ada dua hal. Apa itu? Satu namanya musyahadah, yang kedua namanya muraqabah. Ya. Jadi ini satu ya. Kita hadirkan namanya ihsan. Apa itu? Musyahadah. Musyahadah itu kita sholat seolah-olah kita bisa melihat Allah. Namanya musyahadah. Syahada yusyahidu. Melihat, menyaksikan. Kalau di derajat ini belum mampu jamaah, diturunkan namanya muraqabah. Apa? Yakin bahwa Allah melihat kita. Kalau bisa apa? Musyahadah, kita bisa melihat Allah dalam ibadah kita. Kalau ini gak mampu, maka yang kedua, yaitu apa? Muraqabah, yakin diawasi oleh Allah. Ini poin satu, ya, orang-orang yang khusyuk itu di sini. Yang kedua jamaah, wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa pada akhirnya mereka bakal kembali kepada Allah. Ini teman-teman. Jadi kalau sholat itu gitu, diatur sekhusyuk mungkin. Jangan-jangan ini adalah sholatku yang terakhir. Kenapa? Karena ingat di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitab Al-Wabilu Soyib Minal Kalami Toyib, ada setan spesialis ganggu sholat. Namanya siapa? Khinzib atau Khonzab. Ini memang tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya ganggu sholat. Pernah gak ibu-ibu sholat mikir jemuran? Pernah enggak bapak-bapak sholat mikir poligami? Kalau ibu mikirnya jemuran, kalau bapak-bapak mikirnya poligami, jauh banget ya. Gitu. Ini yang terjadi, itu diganggu. Makanya ada yang orang udah sholat tapi derajatnya disiksa. Ada orang sholat derajatnya dihisab. Ada orang sholat derajatnya diampunin dosanya. Ada orang yang sholat derajatnya diberi pahala. Ada orang sholat yang benar-benar menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, muaqab, muhasab, mukaffarun anhu, musabun ilaihi, muqarrabun mir rabbihi. Ini di kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang manazilan nas maratibun nas fisolah, yaitu tingkatan-tingkatan manusia dalam menegakkan sholat itu. Ada sholat tapi dia bakal disiksa masih karena rukun syaratnya gak benar. Yang kedua masih dihisab, ya udah benar rukun syaratnya tapi ketika sholat diganggu setan, dia tambah ikut-ikut pikirannya setan, ya diikuti golek kunci, ya sholat tambah golek kunci, bukannya dihusuk-husukan tambah ikut, oh iya ding gitu. Ya selesai sholat bukannya doa langsung gulai kunci ini, loh bener toh, nah ini ya. Dan itu sering terjadi loh teman-teman ya. Kemudian yang ketiga dia mukaffarun anhu, udah sholat rukunnya bener, syaratnya bener, ketika diganggu setan dia mengadakan perlawanan. Ya di antara perlawanannya dia memfokuskan bacaan, kalau itu masih belum bisa lagi, yaitu dengan ta'awud meludah ringan ke kiri 3 kali. Kemudian derajat yang 4 musabun ilaihi, dia udah rukun syaratnya benar dan bisa fokus luar biasa ya. Kemudian yang 5 itu masya Allah mukorrobun mirobbihi. Mukorrobun mirobbihi itu kayak jenengan-jenengan ya insya Allah. Gimana tanda-tandanya? Kangen banget sama sholat. Kok belum adzan ya? Masya Allah. Duhurnya kapan ya? Masya Allah gitu. Bukan orang-orang yang di sana selalu bilang apa? Wes adzan. Nah, iki sholat meneh. Ya Allah. Ini beda jamaah. Kalau udah mukorrobun mirobbihi itu, wah, ya Allah kok belum adzan sih gitu. Jenengan banget gak kira-kira ini? Enggak kayaknya. Ya, kita bisa derajat nomor 3, 4 udah elok banget tuh. Ya, nomor 3 itu diganggu setan tapi ngelawan. Ya, kita oke. Okay. Nah, ibu-ibu banyak di sini kan kayaknya. Gitu betul itu ya, ngakui. Nah, jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah. Maka salat muwaddi. Ya, salat yang kemudian salat itu seolah-olah terakhir. Saya sering membawakan contoh gitu ya, kalau tahu itu yang diberikan kepada kita itu kita bakal baik-baik gitu. Saya sering memberikan contoh kisah tukang itu loh jamaah. Jadi ada tukang yang dia tuh mau resign dari sebuah developer gitu. Dia bilang ke bosnya, bos aku mau resign. Ya, tukangnya bahasanya resign loh ya, gitu ya. Yang apa? Aku udah lama ikut bos, ya aku udah lama ikut jenengan. Aku tak baliklah ke keluarga aku. Puluhan tahun lah aku udah ikut jenengan, gitu kan. Oh, janganlah nanti siapa saya yang meneruskan proyek-proyek ini, kan bos masih banyak lagi mandor-mandor yang lain, tukang-tukang yang lain. Ya aku tapi cocok banget sama kamu, gitu. Gak bisa bos, aku harus keluar. Gitu. Ya udah, gini aja deh. Kalau memang harus keluar, aku tolong dibuatin sebuah kenang-kenangan. Apa itu bos? Tolong buatin aku rumah gitu. Alah bos, bos capek bos, udah dah please gitu, satu aja. Ya udah bos, tapi sesuka aku lo ya, suka-suka kamu. Tanah yang mana bos? Aku punya tanah beberapa kan, ada yang 5.000, ada yang 3.000, 2.000, 300, 200. Kamu pilih yang mana? Yang 200 aja bos. Ya udah, terus gambar yang mana bos? Di ruang kerja aku kan ada yang tingkat 3, ada eskalatornya. Ya ada yang kemudian biasa, ya ada yang tengah-tengah, ada kolam renangnya, silahkan terserah aja deh, gitu. Terus bahan-bahannya bos, ada yang granit, ada yang marmer, ada yang traso, ada yang jogan, gitu. Ya, terus dindingnya gitu, ya udah terserah kamu juga. Kalau mau pakai interior ini juga bisa, gedek juga ada, atau yang klasik, ya glugu juga ada ya. Ya udah bos, terserah aku lo ya. Terserah gitu. Abisnya dia cepet-cepet bangun, ya kan. Golek sing paling cepet, sing tanah 200 bae lah. Gitu, segini pondasinya rasa dalam-dalam, wong enggak usah tingkat, enggak usah ini, udah selesai, udah 3 bulan selesai. Dia datangi bosnya. Bos, alhamdulillah udah selesai. Ya udah, ini gajimu tambahan bulan ini karena kamu sudah bikinin aku rumah. Ya bos, makasih ya. Ya gitu. Pamit. Oke. Okay. Bos, ini kuncinya rumah yang terakhir. Oke. Okay. Bentar ya. Jangan pulang dulu. Kenapa, bos? Itu rumah udah jadi. Sudah, bos. Yang mana yang kamu ambil? Yang itu, bos, yang tanah 200. Modelnya yang minimalis banget, bos. Oke. Okay. Anek lawang butulan nih, ora enek, bos, gitu. Enggak pakai lawang butulan ternyata ya. Ya udah gini aja. Aku tuh pengen ngasih hadiah kamu kok. Jadi rumah itu buat kamu sebenarnya gitu. Yang mana bos? Ya rumah itu kenang-kenangan untukmu gitu. Pertanyaan saya, bahagia atau nyesel? Mari ngopi dulu. Saya ngopi beneran, jenengan ngolah pikiran. Jadi gitu teman-teman. Coba tahu gitu yang dibangun yang mana? 5.000 meter. Pakai eskalator. Kolam renang, bukan lawang butulan lagi. Ya, 1.000 lawang gitu. Ya, lawang 1.000 ya. Gitu. Ya. Lah itu kalau enggak dikasih tahu bahwa itu bakal jadi milikmu. Lah ibadah salat, surga itu udah dikasih tahu belum kalau itu bakal jadi milik kita? Sudah. Itu udah banget ya, mah udah jelas. Gitu loh, udah jelas-jelas itu diterangkan kamu bakal punya ini. Kayak tadi surga Firdaus, udah diterangkan bagaimana cara memilikinya, amal soleh. Jelas banget loh jamaah. Ya, ujian-ujian yang transparan, yang tidak disembunyikan tuh, ujian-ujian dari Allah. Ujian-ujian kuburan, ujian-ujian akhirat. Mana ada ujian PNS terus kemudian jawabannya udah diberikan? Enggak ada. Misalkan ada itu paling kebocoran-kebocoran. Ujian dunia sama Allah udah dikasih belum jawabannya? Sudah. Pertanyaan kubur sudah dikasih tahu belum? Sudah. Jadi ujian yang paling-paling enak dalam arti dijelaskan jawabannya dan balasannya itu Allah Subhanahu wa taala yang ngasih. Ya, ada sabar, ya, ada tawakal, pertanyaan akhiratnya ini, udah jelas semuanya. Ya, pertanyaan kamu enggak bakal geser dari tempat kamu berdiri di akhirat sebelum ditanya 4 atau 5. Itu udah dijelaskan tentang umur, tentang ilmu, tentang fisik, tentang harta. Jelas. Enggak ada yang enggak jelas jamaah. Ya, cuman kemudian manusia itulah yang kemudian banyak melupakan. Oke, jamaah yang berbagi ya. Kita yang kedua. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghoda. Jangan kamu berbicara dengan perkataan yang kamu besok bakal minta maaf. Paham gak maksudnya ini jamaah? Jaga lisan. Ya, kuf alaika hadza, kata Nabi, wa asyara ila lisani. Jaga olehmu ini. Ya, jaga olehmu ini. Seraya Nabi mengatakan, menunjuk ya ke lisannya. Lisannya tajam banget jamaah. Padahal udah dikawal 2 bibir loh jamaah. Coba kalau bibirnya 1. Ya. Pinih ngomong bareng ya. Ya artinya itu ini tuh kan bisa mingkem gitu. Kalau enggak ada bibir atasnya gimana coba? Mungkin ngomong aja enggak jelas tuh jamaah. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. 1 lisan 2 bibir. Biar bisa ngunci. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah paling atas. Dalam kajian keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya, yang bikin emosi wong wedok kuwi sing paling atas. Apa? Lisannya. Wong wedok-wedok di luar sana loh jamaah. Itu lisannya. Yang paling atas wanita, yang paling menganyelkan itu lisannya. Dikasih 20 juta. 20 juta tak. Ini untuk 30 tahun jamaah. Bukan 1 bulan gitu. Ya, jadi banyak seperti itu. Ya, maka kita pun juga begitu. Jangan gampang ngucapin sesuatu yang benar-benar aja. Kadang-kadang kita juga harus mempertimbangkan efeknya. Maka dalam bahasa Jawa itu bukan hanya benar, tapi juga kudu pener. Bener yang kamu sampaikan itu, tapi gak pener. Gitu. Ya, fakta pun kalau kita nyampaikan kira-kira efeknya seperti apa, itu gak harus semua yang fakta kemudian diumbar. Tidak harus teman-teman. Gitu. Makanya dalam rumah tangga suami istri itu walaupun kita jujur, transparan, apapun juga, tidak harus semuanya, semua yang diketahui istri diketahui suami, semua yang diketahui suami harus diketahui istri. Kalau misalkan mohon maaf gak sengaja ibu-ibu itu khilaf di luar terjadi dan ikut gibah. Khilaf loh ya, ini khilaf. Ya, dengerin gibah sampai 3 jam tapi khilaf gitu. Khilaf ya lagi. Ya, mungkin gak tahu hari itu kenapa harus begitu. Lah suami kan gak ngerti nih, suami gak ngerti. Ya udah jangan itu kemudian disampaikan kepada suami yang gak ngerti apa-apa, biarlah dia dalam fitrahnya. Biarkan dia suci dalam pikirannya. Jangan terus harap turu dituangek-tangek ke mas-mas apa di aku ngantuk banget tak ceritani mas. Tak ceritani mas, ini penting banget mas gitu. Aku ngantuk banget loh, malas mas, please deh mas. Gitu loh. Nah itu kadang-kadang tuh kalau wis kadung kulaan kudu dodolan toh jemaah. Kalau enggak dodolan nanti ya kepikiran katanya begitu. Makanya khilafnya dihindarkan itu. Atau sebaliknya bapak-bapak yang tahu info duluan, tapi kalau karakter bapak-bapak tuh enggak suka cerita sih biasanya. Apa tuh ya wis ngono wae biasanya kan gitu. Nah teman-teman yang berbahagia, coba sekarang tuh banyak banget di internet, di IG, di apa. Orang habis ngomong sembarangan terus akhirnya klarifikasi, ya enggak? Habis ngata-ngatain apa-apa, ini hadisnya jelas jemaah. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghoda. Kamu tuh kalau ngomong, kamu tahan dulu gitu loh. Ada hadis mengatakan begini, ada enggak ya, saya masih enggak saya tulis. Jadi ternyata ada namanya organ tubuh ini, coba saya cek-cek, ini nulis tadi malam. Ada di sebuah hadis itu dikatakan ya maaf bahwa, aduh udah aku hapus. Organ tubuh kita ini kalau malam itu mendatangi lisan, ya mendatangi lisan. Kemudian seraya berkata apa, wahai lisan luruslah kamu. Jika kamu lurus, kami semuanya akan selamat. Tapi kalau kamu tidak lurus, maka kami semuanya akan tersesat. Kami semuanya akan tersiksa. Jadi ini tangan, kaki, ini datangi lisan. Lisan, kamu yang lurus loh ya. Kalau kamu lurus, kami semuanya selamat. Kalau kamu gak lurus, semuanya kami akan binasa. Kami akan mendapatkan hukuman gara-gara kamu. Ya, ini organ tuh berkata gitu. Nah untuknya jemaah insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hati-hati dengan kalam ini. Ya hati-hati dengan kalam ini. Ya karena kalau sampai kemudian ya ini terpleset, ya mungkin kita ngomongnya tenang-tenang aja. Efeknya tahu gak? Akhirnya orang kesana-kesana saling beradu. Namimah itu juga karena lisan. Misalkan ada orang jelek-jelekin saya. Jenengan tahu ada orang jelek-jelekin saya. Ya kalau bisa gak usah jenengan sampaikan ke saya. Jangan. Ya. Ada orang jelek-jelekin saya, oh Ustaz yang pendek, cuwili, terus mbuh lah ya. Ya, jangan macam-macamnya. Jenengan gak usah nyampaikan ke saya. Dua hal madorotnya. Satu apa, jenengan kalau nyampaikan ke saya, mungkin itu bisa menjadi namimah, ya kan? Ya, yang kedua, kalau aku tahu, aku kepada orang yang itu kira-kira rada ilfil gak kira-kira jamaah? Ya, awalnya biasa, tapi gara-gara denger dia ngelek-ngelek aku, yo tetap manusiawi. Ya akhirnya ya rotok-rotok piye ngono kan jamaah gitu ya. Jadi ini namanya namimah, yang ngadu satu dengan yang lainnya, nebarkan keburukan kepada yang lainnya. Harus hati-hati jamaah. Ya memang nanti ada gibah-gibah yang dibolehkan, ada 6 gibah yang dibolehkan di dalam kitab Kitabul Jami. Ya ini mohon maaf saya belum berani menyampaikan, khawatir jenengan belum kuat menerima 6 gibah yang dibolehkan ini, karena ini rotok persyaratannya rotok kuat jamaah. Nanti saya khawatir jenengan oleh toh kandani kok gitu ya. Kuwi loh jamaah yang saya khawatirkan, oh ini termasuk boleh. Itulah jamaah, saya hari-hari ini aku enggak menyampaikan yang 6 hal ini ya, mohon maaf ya. Saya melihat kalau jenengan wis rotok siap lah tak sampaikan nanti gitu ya. 6 gibah yang dibolehkan gitu ya, tak sepil satu aja. Oh ras itu aku tambah ya. Yang terakhir jamaah, yang ketiga, yaitu wa ajmi inil yasa, dan kumpulkan putus asa dalam dirimu mimma fi aidinas, dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Maksudnya apa? Jangan milik, jangan iri dengan apa-apa yang ada pada orang lain. Dan ini juga punya makna, jangan meminta-minta kepada manusia. Yang pertama jangan milik ya, jangan apa ya, irian gitu loh jamaah, apa itu pokoknya pengen kayak dia kayak ini gitu ya. Ya kalau pengen wajar sih ya, wajar aja nggak apa-apa sih, tapi kalau kemudian sampai ya mengurangi syukurnya lah, ini akan bahaya gitu ya. Kan akhirnya wah enak ya jadi kaya ya, disik padahal aku harap dinikahkan mbek kaya rasida was Ya gelo gitu kan ya. Itu enggak usah kayak gitu tuh. Ya udah itu takdir ya sudah, ambil hikmahnya yang terbaik lah gitu aja, enggak usah wajono nang aku ndek nikah mbek kayak ketek uripku mulya ketok ae. Ya bisa jadi kono sing enggak mulya jamaah gitu. Paham maksudnya? Ya bisa jadi sana yang sengsara karena nikah dengan jenengan gitu kan. Ya jadi udahlah pokoknya yang terjadi ini dinikmatin, ambil hikmahnya gitu aja ya gitu. Jam berapa syuruknya? Kok gak dikasih tahu? Nah jadi satu, jangan yang pertama putus asa, pokoknya jangan milik-milik, pokoknya syukuri apa yang ada. Kalau bahasa lainnya ya kona'ah lah, itu satu ya. Kemudian yang kedua, jangan minta-minta ke manusia atau jaga ke manusia. Nyesel yakin jamaah, kecewa yakin deh. Mintalah kepada Allah, sandarkan permohonan kita kepada Allah. Soal nanti lewatnya kepada manusia, kepada orang yang kita pernah bermuamalah baik dengan kita, itu di sisi lain. Tapi jangan jaga ke orang itu. Orang yang janji saja bisa jadi belenjani loh jamaah. Ya. Apalagi kemudian ya kita, ya misalkan jenengan tahu ya si fulan itu lagi panen durian gitu toh. Terus jenengan duwe pohong dari kampung. Jangan jenengan ngeteri pohong itu niat supaya balik untuk durian. Jangan, yakin nyesel. Jangan bungkus itu pohong langsung assalamualaikum budin salam. Niki anu wonten pohong saking kampung. Wah, niki enak banget lah budi gitu. Diterke ya terus sambil ada ikan rengkot ben engko ditunggu balik kene toh. Gitu ditunggu rodok suwe kae gitu kan ya ya. Budi, kula tilar nggih anune ringkote. Oh, jose. Kino ta anu se. Oh iya ta. Nah, gitu kan. Mesti iki gitu ta. Ya, kemudian dibungkus plastik, ditaruh di ringkot tadi, ambune durian memang. Lah baru dikasihkan itu, dikasihkan tuh, ya Allah budi ampun repot-repot ta gitu. Tampil dalam hati, alhamdulillah ya Allah, innamal a'malu binniat gitu kan ya. Sambil didemuk-demuk, oh, empuk, wah iki mesti berapa ponggi kan gitu kan. Dan lumayan dinceng warnanya rodok kuning-kuning ya. Ambune durian banget sampai rumah dibuka tape. Adapun aroma durian itu ternyata kreseknya. Iya, itu bekas untuk nganu durian. Empuk-empuk itu sama, ya, warna kuningnya sama dan ternyata adalah tape. Gitu jemaah, kadang-kadang kalau ke manusia itu wes lah. Oke, jemaah, 3 poin ya. Satu, jadikan salat kita salat yang terakhir, ya. Kemudian yang kedua, jaga lisan kita. Kemudian yang ketiga, jangan bersandar kepada manusia. Kita cukupkan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh. Biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh 'ala niyyatihi wa sirruh. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'al lukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-23, yaitu haji, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak melakukan rafats dan fasik, maka dia pulang seperti hari ketika ibunya melahirkan dirinya. Pada hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa bagi hambanya yang selesai menunaikan ibadah haji, selama hamba tersebut melakukan ibadah haji dengan tidak melakukan rafats atau berkata jelek dan bercumbu rayu dengan istrinya, dan juga tidak melakukan perbuatan fasik, yaitu perbuatan maksiat atau berbuat suatu keburukan. Dijelaskan juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan dosa hambanya tersebut seperti hari di mana hamba tersebut dilahirkan, maksudnya yaitu tanpa dosa, seperti bayi yang baru lahir. Wallahu ta'ala a'lam.

Ibnu Rajab berkata, jika hamba merasai manisnya iman, akan tampak buahnya di lisan dan anggota badan.

0: Alladzina yu'minuna bil ghaibi Alladzina yu'minuna bil ghaibi.
1: Masya Allah Jamal, lagi ngapa kita mal? Wah, calon David iki.
0: Orang ngono jo, iki lho lagi ngapal ke surat-surat lan ayat-ayat baru iki lho.
1: Weh, lah ngopo mal?
0: Ngopo ke, wah aku jo isin yang dadi imam bacaan suratku ya mung kuwi-kuwi tok.
1: Walalalalah, juas tenan lagi mal. Imam inovatif kuwi jenenge. Siti lho, imam sing model kaya ngono kuwi.
0: Lah, piye to, Jo? Lah yen bacaan surat-suratku mung kuwi-kuwi tok, terus makmume bosen terus pindah masjid piye, Jal? Nah, masjidku malah sepi.
1: Ya aja ngasih to, Mal. Kita kan harus selalu memakmurkan masjid to. Ala perkara liyane kan ya iso dibahas lan diusahane bareng-bareng piye apike. Lah ya ngono to. Ya kaya kowe ngene iki lho, Mal. Masya Allah.
0: Alah, apal kiki angel lho, Jo. Butuh konsentrasi tinggi iki. Nah, sebab selain apal bacaane ya kudu bener wacanane kok.
1: Alah, yang tulus ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah bakal gampang dalahane no, Mal. Wis, pokoknya jempol mah gak kowe, Mal. Oh, jempol.
0: Alah, gah, jempolmu ireng elek.
1: Iya, ireng. Waduh, sorry Mal, urung iso ya mau bar anu kena gemuk. Rantai pitku kerplos dolok, Mal. Ketoke rantene kendu.
0: Ra apa-apa, Jo. Sing penting kowe ora kendu, Jo.
1: Nah terus ngono ta.
2: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA Al-Hafiz. Selamat mengikuti.

Ustaz, ada bunyai yang mengatakan bahwa menutup atau berjilbab itu tidak wajib. Wanita berjilbab itu tidak wajib. Bunyai ini mengatakan bahwa untuk memahami Al-Quran itu harus faham ilmu apa balaghah, ilmu tafsir dan beberapa ilmu. Saya bertanya, apakah ibunya ini menguasai ilmu-ilmu yang disebutkan itu? Saya tidak tahu. Tapi dari sejarah perjalanan pendidikannya, untuk cukup memenuhi syarat menafsirkan Al-Quran tidak cukup. Ilmu beliau tidak cukup untuk menafsiri Al-Quran. Tapi beliau dengan berani mengatakan berjilbab tidak wajib. Saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Maknanya, wahai nabi, katakan, perintahkan, instruksikan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada seluruh kaum mukminat, orang-orang mukmin perempuan, agar mereka menjulurkan jilbabnya, alaihina, atas badannya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dhan. Demikian ini agar mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat berdimensi perintah. Qul, perintahkan, katakan. Kalau yang mengatakan nabi, yang perintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya kalimat perintah itu indikatornya, arahnya wajib. Jadi ayat inilah yang digunakan oleh para ulama untuk mewajibkan wanita berhijab, menutup aurat. Dan dalam bahasan ini sudah tuntas, sudah final, bahwa Imam Abu Hanifah memahami ayat ini dan ayat-ayat serta hadis-hadis tentang pakaian wanita, maka wanita hanya boleh membuka mukanya, kedua tapak tangannya, dan kedua tapak kakinya. Selebihnya tidak boleh. Rambut tidak boleh terbuka, haram. Itu mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kira-kira lebih alim mana Imam Abu Hanifah dengan bunyai ini? Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, memahami ayat ini dan ayat-ayat tentang aurat wanita dan hadis-hadis tentang aurat wanita, menyatakan bahwa wanita hanya boleh membuka mukanya dan dua tapak tangan, tidak tapak kaki. Jadi yang boleh kelihatan wanita baik di luar maupun di dalam sholat sama, yaitu muka dan dua tapak tangan. Mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i, lebih alim mana dengan bunyai ini? Imam Syafi'i rahimahullah memahami ayat ini tadi, Al-Ahzab 59, juga An-Nur 31, dan banyak hadis menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat harus ditutup. Tidak boleh ada yang terbuka di depan laki-laki lain. Laki-laki ajnabi, bukan mahram, kecuali dalam sholat dan umroh atau haji waktu ihram. Imam Syafi'i dengan bunyai ini
faham mana? Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, menyatakan sama dengan gurunya bahwa seluruh tubuh wanita aurat, tidak ada kecualinya di luar sholat. Kalau dalam sholat atau ketika ihram, memang muka dan tapak tangan harus dibuka. Kalau dalam sholat boleh dibuka, boleh tutup. Kalau umroh atau ihram wajib dibuka. Walhasil masalah auratnya perempuan sudah final di empat mazhab. Tidak satu imam mazhab dan pengikutnya pun yang menyatakan bahwa wanita tidak wajib berhijab, tidak wajib berjilbab. Soal nama jilbab, hijab, burqah dan sebagainya, terserah, pokoknya menutup aurat. Di video itu di sebelahnya memang ada putrinya tidak menutup aurat, tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung lepasan. Juga ada ulama sebelum itu, karena ya entahlah wallahu alam, tapi berpendapat sama dengan ini, ternyata putrinya juga tidak menutup kepala. Saya hormat pada mereka karena mereka adalah senior. Tapi kalau sudah menyangkut agama, ya kita tidak boleh berdalih yang melawan dalil. Sekali lagi, menurut persepsi, anggapan dan keyakinan saya, kalau bidang fikih orang paling alim tidak ada yang melebihi 4 imam ini. Walaupun dia bergelar profesor, 10 profesor, tidak akan melampaui alimnya 4 imam mazhab ini. Saya juga sangat mengakui jauh dibanding imam mazhab itu. Dunia ini setahu saya tidak hafal Quran. Sekolahnya umum. Begitu memaknai Quran dan seolah-olah beliau adalah alim. Mungkin mengikuti ulama siapa, tapi yang pasti tidak seorang ulama pun dalam 4 mazhab yang tidak mengharuskan wanita berhijab. Ini penting untuk menjadi pengetahuan kita, jangan sampailah karena tersebar di YouTube lalu kita, karena dia seorang tokoh lalu kita ikut-ikut, jangan. Kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita ikut para ulama salafus saleh. Sesuatu yang sudah pasti tidak usahlah kita goyah-goyah, tidak usah kita kaitkan katanya pemahaman kontekstual. Iyalah, kontekstual asal tetap sesuai dengan koridornya. Seperti fikih kontemporer dan juga kontekstual pemahamannya. Teks juga dibaca, konteks juga dibaca. Tapi kalau ini, apa urgensinya untuk tidak menutup aurat sesuai dengan ayat hadis dan pemahaman para ulama? Ayat hadis itu difahami oleh para ulama kompak seperti yang saya sebutkan tadi. Sampai hari ini saya belum tahu ulama yang kaliber imam mazhab itu berpendapat tidak wajib menutup aurat atau tidak wajib berhijab, itu tidak ada. Ini apalagi kalau mahasantri kuda solusi spiritual. Saya kok yakin mama penjelingan apa berdoa mendoakan orang yang dibantu tidak menutup aurat, kira-kira ya gak mempan blas. Mengapa? Karena dalam keadaan maksiat, keadaan berdosa. Dan menurut keyakinan saya dan dari bimbingan para ulama, bahwa orang berdosa ngaku itu lebih mudah diampuni daripada tidak ngaku. Gak nutup aurat, ya gak nutup aurat, tapi akonono nek dosa lebih bagus daripada iki gak dosa iki. Iki oleh iki. Sopo sing oleh? Mana ayatnya, mana dalilnya, mana hadisnya? Istri Nabi semuanya berhijab. Oh itu Arab tuh. Oke, andai kata itu dianggap kebudayaan Arab, Al-Quran memang berbahasa Arab, tapi berlaku hukumnya seluruh umat Islam, seluruh yang mengakui kebenaran Islam, maka wajib patuh pada Al-Quran dan Al-Hadis.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
3: Si pembuat info yang tidak benar di negeri ini tampaknya tahu benar bahwa masyarakat kita umumnya sangat mudah percaya dengan yang namanya isu. Apalagi sebagian besar masyarakat kita diakui memang senang dengan yang namanya isu, gosip, desas-desus alias rumor, khususnya dari orang-orang terkenal. Karena itulah stasiun-stasiun televisi kita berlomba-lomba menjual tayangan gosip melalui program infotainmentnya. Karakter umum masyarakat kita sangat mudah percaya, tapi gampang pula tidak percaya. Mereka yang fanatik dengan calon pemimpin tertentu misalnya, tidak akan percaya dengan berita negatif tentang sang calon itu. Sebaliknya, ketika seseorang mendengar kabar keburukan kandidat yang tidak disukainya, maka dia langsung percaya, bahkan terkadang memberikan bumbu-bumbu untuk melengkapi kejelekan figur tersebut. Betapa bahayanya pendengar bila kita sangat mudah percaya dan gampang pula tidak percaya pada satu berita, terutama yang belum jelas kebenarannya, tanpa melakukan tabayun atau cek dan recheck terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Al-Quran, Surat Al-Hujurat, ayat yang ke-6. Pendengar, sehubungan dengan ayat tadi, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, yang pertama, mengecek kabar yang berasal dari orang-orang fasik. Yang kedua, berhati-hati dalam menyikapi perkataan mereka, sehingga bisa diketahui apakah dusta atau salah. Ketiga, agar kita yang tidak langsung memutuskan hanya lantaran mendengar berita itu. Keempat, bahwa Allah Ta'ala telah melarang kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena itu menurut Ibnu Katsir, sebagian ulama menolak riwayat yang berasal dari orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Tentang sebab turunnya ayat tadi, Mujahid dan Qatadah meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Walid bin Uqbah kepada Bani Mustalik untuk menarik zakat. Kaum dari Bani Mustalik pun berkumpul untuk menyerahkan zakat. Tapi saat melihat kumpulan kaum itu, Walid justru kembali dan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Bani Mustalik berkumpul untuk memerangi beliau. Qatadah menambahkan, dan mereka telah murtad dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buru-buru mempercayai berita itu. Beliau kemudian mengutus Khalid bin Walid dan memerintahkan untuk mengecek kebenaran kabar itu. Dan Khalid pun melihat sesuatu yang membuatnya takjub, yakni ketaatan mereka terhadap Islam. Khalid menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan hasil investigasinya. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Qatadah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, mengecek ketelitian itu dari Allah dan terburu-buru itu dari syaitan. Ya, tidak teliti, tidak akurat, dan terburu-buru adalah sifat jelek kita umumnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam hal ini cermat dan akurat, teliti dan melakukan investigasi, serta tabayun saat mendengar berita penting mutlak kita lakukan. Jika tidak, bisa jadi kita akan menimpakan suatu musibah kepada kaum yang diberitakan lantaran kita tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menarik pula pendengar, kita jadikan pelajaran cerita Said bin Amir al-Jumahi yang diserahi jabatan sebagai gubernur Hims oleh Khalifah Umar. Suatu ketika Khalifah singgah ke Hims, di tengah-tengah rakyatnya Khalifah bertanya, bagaimana penilaian saudara-saudara terhadap kebijakan gubernur saudara-saudara? Mereka pun menjawab, ada 4 macam kelemahan yang hendak kami laporkan kepada Khalifah. Kemudian Khalifah mempertemukan rakyat dengan gubernurnya. Setelah semuanya berkumpul, Khalifah membuka pertanyaan, bagaimana laporan saudara-saudara tentang kebijakan gubernur saudara-saudara? Seorang juru bicara pun menjawab pertanyaan Khalifah. Pertama, gubernur selalu tiba di kantor setelah matahari tinggi. Kedua, gubernur tidak bersedia melayani rakyat pada malam hari. Ketiga, gubernur tidak masuk kantor sehari penuh dalam sebulan. Keempat, sewaktu-waktu gubernur menutup diri untuk bicara. Dalam kondisi seperti itu biasanya sang gubernur meninggalkan majelis. Khalifah Umar kemudian menyilakan gubernur Said untuk mengklarifikasi 4 hal yang dianggap tidak mengenakan itu. Masalah pertama, kata Said, sebetulnya saya keberatan menanggapinya, tapi apa boleh buat? Keluarga saya tidak mempunyai pembantu, karena tiap pagi saya terpaksa turun tangan membuat adonan terlebih dahulu. Sesudah adonan itu siap dimasak, barulah saya buat roti. Kemudian saya berwudu. Setelah itu barulah saya berangkat ke tempat tugas untuk melayani masyarakat. Masalah yang kedua, sebenarnya saya juga berat menanggapinya, apalagi di depan umum seperti ini. Saya telah membagi waktu saya siang hari untuk melayani masyarakat, malam hari untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Said berkata, saya hanya memiliki sepasang pakaian yang melekat di badanku ini. Saya mencucinya sekali sebulan. Jadi, jika saya mencucinya, saya terpaksa menunggu kering terlebih dahulu. Sudah itu barulah saya dapat keluar untuk melayani masyarakat. Kemudian yang keempat,

mengecewakanku. Sebelumnya Khalifah Umar memang yakin Said tidak sejelek seperti yang dilaporkan. Khalifah Umar memberikan contoh yang indah, bagaimana ia langsung mengklarifikasi yang dituduhkan kepada gubernurnya langsung di hadapan rakyatnya. Sekembalinya ke Madinah, Khalifah Umar mengirimkan 1,000 dinar untuk kebutuhan gubernurnya di Hims. Tapi dalam sejarah tercatat, uang dari Khalifah itu dibagikan Said pada rakyat yang membutuhkannya. Dua cerita tadi pendengar, semoga dapat kita jadikan sebagai renungan dan introspeksi kepada diri kita masing-masing agar senantiasa melakukan tabayun, cek dan recheck jika mendapatkan kabar, apalagi berbau isu, terutama berita jelek yang menimpa orang atau lembaga yang selama ini kita kenal dengan baik. Wallah.

0: Pendengar,
1: kejujuran adalah kekasih Allah. Sikap terus terang adalah sabun hati. Pengalaman adalah bukti yang nyata. Dan seorang pemimpin sejati tak akan membohongi pengikutnya. Tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan berzikir kepada Allah. Allah SWT berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Surah Al-Baqarah 152. Berzikir kepada Allah adalah surga Allah di bumi. Barang siapa yang tak pernah memasukinya, maka ia tidak dapat masuk surga Allah di akhirat. Berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari berbagai kerisauan, kegundahan, kekesalan dan goncangan. Dan zikir merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Dengan berzikir kepada Allah, awan ketakutan, kegalauan, kecemasan, dan kesedihan akan sirna. Bahkan, dengan berzikir kepadanya, segunung tumpukan beban kehidupan dan permasalahan hidup akan runtuh dengan sendirinya. Tidak mengherankan pendengar, bila orang-orang yang selalu mengingat Allah, senantiasa bahagia dan tentram hidupnya. Itulah yang mereka seharusnya terjadi. Adapun yang sangat mengherankan adalah bagaimana orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu justru menyembah berhala-berhala dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan." Quran Surah An-Nahl 21. Wahai orang yang mengeluh karena susah, yang menangis karena sakit, yang bersedih karena sebuah tragedi, dan yang berduka karena suatu musibah, sebutlah namanya yang suci. Allah berfirman, "Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah?" Surah Maryam 65. Pendengar, semakin banyak kita mengingat Allah, maka pikiran kita akan semakin terbuka, hati kita semakin tentram, jiwa kita semakin bahagia, dan nurani kita semakin damai sentosa. Hal ini karena pendengar, mengingat Allah terkandung nilai-nilai ketawakalan, keyakinan, ketergantungan, kepasrahan, baik sangka dan pengharapan kebahagiaan darinya. Allah senantiasa dekat ketika hamba berdoa kepadanya, senantiasa mendengar ketika diminta, dan senantiasa mengabulkan ketika dimohon. Rendahkan dan tundukkan diri Anda di hadapannya. Lalu

sebutlah secara berulang-ulang namanya yang indah dan penuh berkah itu dengan lidah Anda sebagai pujian, doa, permohonan, dan permintaan ampun kepadanya. Dengan begitu niscaya Anda mendapatkan berkat kekuatan, pertolongan Allah, akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan, cahaya penerang dan kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.

pendengar, Allah memberitahukan kita bahwa dalam setiap peristiwa yang Dia ciptakan terdapat kebaikan di dalamnya. Ini merupakan rahasia lain yang menjadikan mudah bagi orang-orang yang beriman untuk bertawakal kepada Allah. Allah menyatakan bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak menyenangkan, ternyata terdapat kebaikan di dalamnya. Dalam surah An-Nisa ayat 19, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Dengan memahami rahasia ini, orang-orang yang beriman menjumpai kebaikan dan keindahan dalam setiap peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang sulit tidak membuat mereka merasa gentar dan khawatir. Mereka tetap tenang ketika menghadapi penderitaan yang ringan maupun berat. Orang-orang Muslim yang ikhlas bahkan melihat kebaikan dan hikmah ilahi itu ketika mereka kehilangan seluruh harta benda mereka. Mereka bersyukur kepada Allah yang telah mengkaruniakan kehidupan. Mereka yakin bahwa dengan kehilangan harta tersebut, Allah sedang melindungi mereka dari perbuatan maksiat atau agar hatinya tidak terpaut dengan harta benda. Untuk itu mereka bersyukur dengan sedalam-dalamnya kepada Allah, karena kerugian di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerugian di akhirat. Kerugian di akhirat artinya azab yang kekal abadi dan sangat pedih. Orang-orang yang tetap sibuk mengingat akhirat melihat setiap peristiwa sebagai kebaikan dan keindahan untuk menuju kehidupan akhirat. Orang-orang yang bersabar dengan penderitaan yang dialaminya akan menyadari bahwa dirinya sangat lemah di hadapan Allah, dan akan menyadari betapa mereka sangat memerlukan Dia. Mereka akan berpaling kepada Allah dengan lebih berendah diri dalam doa-doa mereka, dan zikir mereka akan semakin mendekatkan diri mereka kepada-Nya. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan akhirat seseorang, dengan bertawakal sepenuhnya kepada Allah dan dengan menunjukkan kesabaran. Mereka akan memperoleh ridha Allah dan akan memperoleh pahala serupa kebahagiaan abadi. Manusia harus mencari kebaikan dan keindahan tidak saja dalam penderitaan, tetapi juga dalam peristiwa sehari-hari. Misalnya, masakan yang dimasak dengan susah payah ternyata hangus. Dengan kehendak Allah, mungkin akan bermanfaat menjauhkan dari mudarat kelak di kemudian hari. Seseorang mungkin tidak terima dalam ujian masuk perguruan tinggi untuk menghadapi harapannya pada masa depan. Bagaimanapun, hendaknya ia akan mengetahui bahwa terdapat kebaikan dalam kegagalan ini. Demikian pula hendaknya ia dapat berpikir bahwa barangkali Allah mengendaki dirinya agar terhindar dari situasi yang sulit, sehingga ia tetap merasa senang dengan kejadian itu. Dengan berpikir bahwa Allah telah menempatkan berbagai rahmat dalam setiap peristiwa, baik yang terlihat maupun yang tidak, orang-orang yang beriman melihat keindahan dalam bertawakal mengharapkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang mungkin tidak selalu melihat kebaikan dan hikmah ilahi di balik setiap peristiwa. Sekalipun demikian, ia mengetahui dengan pasti bahwa terdapat kebaikan dalam setiap peristiwa. Ia memanjatkan doa kepada Allah agar ditunjukkan kepadanya kebaikan dan hikmah ilahi di balik segala sesuatu yang terjadi. Orang-orang yang menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan Allah memiliki tujuan, tidak pernah mengucapkan kata-kata seandainya saya tidak melakukan bla bla bla bla, atau seandainya saya tidak berkata bla bla bla dan sebagainya. Kesalahan, kekurangan, atau peristiwa-peristiwa yang kelihatannya tidak menguntungkan, pada hakikatnya di dalamnya terdapat rahmat, dan masing-masing merupakan ujian Allah. Allah memberikan pelajaran penting dan mengingatkan manusia tentang tujuan penciptaan pada setiap orang. Bagi orang-orang yang dapat melihat dengan hati nuraninya, tidak ada kesalahan atau penderitaan, yang ada adalah pelajaran, peringatan, dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seorang Muslim yang tokonya terbakar akan melakukan mawas sendiri, bahkan keimanannya menjadi lebih ikhlas dan lebih lurus. Ia menganggap peristiwa itu sebagai peringatan dari Allah agar tidak terlalu sibuk dan terpikat dengan harta dunia. Hasilnya, apapun yang dihadapinya dalam kehidupannya, penderitaan itu pada akhirnya akan berakhir sama sekali. Seseorang yang mengenang penderitaannya akan merasa takjub
bahwa penderitaan itu tidak lebih dari sekedar kenangan dalam pikiran, bagaikan orang yang mengingat kembali adegan dalam film. Oleh karena itu akan datang suatu saat ketika pengalaman yang sangat pedih akan tinggal menjadi kenangan. Bagikan bayangan adegan dalam film, hanya ada satu yang masih ada. Bagaimanakah sikap seseorang ketika menghadapi kesulitan dan apakah Allah ridho kepadanya ataukah tidak? Seseorang tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang telah ia alami, tetapi yang dimintai tanggung jawab adalah sikapnya, pikirannya, dan keikhlasannya terhadap apa yang ia alami. Dengan demikian, berusaha untuk melihat kebaikan dan hikmah ilahi terhadap apa yang diciptakan Allah dalam situasi yang dihadapi seseorang dan bersikap positif akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak duka cita dan ketakutan yang menghinggapi orang-orang yang beriman yang memahami rahasia ini. Demikian pula, tidak ada manusia yang tidak ada peristiwa yang menjadikan rasa takut atau menderita di dunia ini dan di akhirat kelak. Allah menjelaskan rahasia ini dalam Al-Quran. Kami berfirman, turunlah kamu dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surat Al-Baqarah 38. Dalam Quran Surat Yunus dikatakan, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemarin.

Dilihat dari usianya, beliau sudah tidak muda lagi. Usia yang sudah senja, bahkan sudah mendekati malam. Pak Suyatno, 58 tahun. Kesehariannya diisi dengan merawat istrinya yang sakit. Istrinya juga sudah tua. Mereka menikah sudah lebih dari 40 tahun. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Disinilah awal cobaan menerpa. Setelah istrinya melahirkan anak yang keempat, tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Itu terjadi selama 2 tahun. Menginjak tahun ketiga, seluruh tubuhnya menjadi lemah, bahkan terasa tidak bertulang. Lidahnya pun sudah tidak bisa digerakkan lagi. Setiap hari Pak Suyatno memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi, dan mengangkat istrinya ke atas tempat tidur. Sebelum berangkat kerja, dia letakkan di samping istrinya sebuah radio, agar istrinya tidak merasa kesepian. Meskipun istrinya tidak dapat berbicara, tapi dia senantiasa melihat istrinya tersenyum. Untunglah tempat usaha Pak Suyatno tidak begitu jauh dari rumahnya, sehingga siang hari dia pulang untuk menyuapi istrinya makan siang. Sorenya dia pulang memandikan istrinya, mengganti pakaian, dan selepas maghrib dia temani istrinya mengaji. Setelah itu bercerita mengenai apa saja yang dia alami seharian. Walaupun istrinya hanya bisa memandang, tapi tidak bisa menanggapi, Pak Suyatno sudah cukup senang. Bahkan dia senantiasa menggoda istrinya setiap berangkat tidur. Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno lebih kurang 25 tahun. Dengan sabar dia merawat istrinya, bahkan sambil membesarkan keempat buah hati mereka. Sekarang anak-anak mereka sudah dewasa. Tinggal si bungsu saja yang masih kuliah. Pada suatu hari keempat anak Suyatno berkumpul di rumah orang tua mereka sambil menjenguk ibunya. Karena setelah anak mereka menikah, sudah tinggal dengan keluarga masing-masing dan Pak Suyatno memutuskan ibu mereka dia yang merawat. Yang dia inginkan hanyalah satu, semua anaknya berhasil. Dengan kalimat yang cukup hati-hati, anak yang sulung berkata, "Pak, kami ingin sekali merawat ibu. Semenjak kami kecil, melihat bapak merawat ibu, tidak ada sedikit pun keluhan keluar dari bibir bapak. Bahkan bapak tidak diizinkan kami untuk menjaga ibu." Dengan air mata berlinang, anak itu melanjutkan kata-katanya, "Sudah yang keempat kalinya kami mengizinkan bapak menikah lagi. Kami rasa ibu pun juga akan mengizinkannya. Kapan bapak menikmati masa tua bapak dengan berkorban seperti ini? Kami sudah tidak tega melihat bapak. Kami janji kami akan merawat ibu sebaik-baik secara bergantian." Pak Suyatno menjawab hal yang sama sekali tidak diduga anak-anak mereka. "Anak-anakku, jikalau perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, barangkali bapak akan menikah. Tapi ketahuilah, dengan adanya ibu kalian di sampingku, itu sudah lebih dari cukup. Dia telah melahirkan kalian." Sejenak kerongkongannya tersekat. "Kalian yang selalu kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta, yang tidak satu pun dapat menghargai dengan apapun. Coba kalian tanya ibumu, apakah dia menginginkan keadaannya seperti ini? Kalian menginginkan bapak bahagia. Apakah batin bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan keadaan yang seperti ini? Kalian menginginkan bapak yang masih diberi Tuhan kesehatan, dirawat oleh orang lain. Lantas bagaimana dengan ibumu yang masih sakit seperti ini?" Sejenak meledaklah tangis anak-anak Pak Suyatno. Mereka pun melihat butiran-butiran kecil jatuh di pelupuk mata Ibu Suyatno.
dengan pilu ditatapnya mata suami yang sangat dicintainya itu. Sampailah akhirnya Pak Suyatno diundang oleh sebuah stasiun televisi swasta untuk menjadi narasumber, dan mereka pun mengajukan pertanyaan kepada Pak Suyatno, kenapa mampu bertahan selama 25 tahun merawat sendiri istrinya yang sudah tidak bisa apa-apa. Di saat itulah meledak tangis beliau. Dengan tamu yang hadir di studio kebanyakan adalah kaum perempuan, mereka pun tidak sanggup menahan haru. Disitulah Pak Suyatno bercerita. Jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dan perkawinannya, tetapi tidak mau memberikan waktu, tenaga, pikiran, perhatian, ini adalah kesia-siaan. Saya melihat istri saya menjadi pendamping hidup saya, dan sewaktu dia sehat, dia pun dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan batinnya, bukan dengan mata. Dan dia memberikan saya 4 orang anak yang, ya, lucu-lucu. Sekarang dia sakit karena berkorban untuk cinta kita bersama, dan itu merupakan ujian bagi saya. Apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintainya apa adanya? Sehat pun belum tentu saya mencari penggantinya, apalagi ketika dia sakit. Love your wife, love your husband, love your kids with all of your heart and

Santo, Santo Comamba. RTSFM. RTSFM.

Pendengar RTS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.